0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada 3 kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga Aldi Hidayat mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api. Duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi mengatakan, kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan manfaat

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah

0: tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
1: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh Dinas Kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
0: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
4: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
2: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan, sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan Proklamasi Kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pendengar, BNPB berencana menggunakan kapal laut mendistribusikan bantuan warga terdampak di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Moda transportasi ini dianggap lebih terjangkau. Dan dari pantauan melalui jalur laut menggunakan kapal dan perahu, bantuan yang akan diberikan meliputi 5 unit tenda, 146 tenda keluarga berukuran 4x4 meter, 200 kasur lipat, 400 tikar, 100 selimut, 300 paket sembako, 100 paket kidswear, dan juga 10 genset, serta 100 paket hygiene kit, 5 water tank, 3 baterai light tower, dan juga 2 charger light tower. Dan mudah-mudahan bantuan ini bisa segera tiba, bisa segera sampai di tangan mereka yang membutuhkan sampai dengan saat ini. Tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimanakah, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari malnutrisi dan dirasakan oleh rakyat? Kami akan berbincangkan bersama pakar formulasi kebijakan Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, Bapak M. Fajrus Sodik.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Fajrus.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat hari kemerdekaan. Merdeka.
3: Iya, selamat hari merdeka. Merdeka semuanya.
1: Iya, tapi harapannya bisa merdeka dari malnutrisi sebenarnya ya, Pak Fajrus ya. Kita iya, punya program-program CKG, kemudian MBG, kemudian juga program-program stunting dan sebagainya. Tapi kalau dihitung dan dinilai, apakah semua program tersebut sudah sepadan dan bisa sesuai dengan tujuan?
3: Iya, baik. Ini menjadi bagian dari refleksi kita ya, yang menarik memang secara pondasi bicara tentang nutrisi dan pangan secara keseluruhan, saya mungkin mencoba menarik kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang memang itu secara normatif juga cukup menguat gitu, berkaitan dengan ya terjangkauan, apa keamanan, dan dengan mutu bergizi, dan tentunya kemerataan tentang pangan, dan tentunya dalam hal ini tuh aspek kapasitas gizi pun juga harus menjadi hal yang dipertimbangkan. Program-program sendiri pun juga sudah dilaksanakan secara keseluruhan, tapi memang yang menjadi tantangan kita saat ini berkaitan dengan menjaga kemerdekaan ini ya tentunya adalah aspek tata kelola. Ini yang perlu menjadi refleksi secara keseluruhan, saya pikir.
1: Oke, kalau memang kita berpacu pada tata kelola yang seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan? Kan programnya sudah ada, malah ini menjadi program strategis nasional lagi.
3: Iya, nah ini memang menjadi gambaran kita bahwa keberadaan Badan Gizi Nasional yang secara terlembagakan secara nasional, saya pikir tidak bisa hanya berkutat dalam pada sisi level elit saja gitu, melainkan hal ini juga perlu harus dipertimbangkan aspek bagaimana bentuk turunan-turunan kebijakan dari nasional ke daerah itu yang bisa benar-benar kemudian diadaptasikan secara langsung, maknanya sesuai dengan target, jangkauan, yang bahkan tidak hanya, saya melihat begini juga, tidak hanya kita bisa hanya melihat dari aspek MDG yang kemudian terrealisasi dalam jumlah dan angkanya saja, tapi outcome, tidak hanya output tapi juga outcome yang memang bisa benar-benar melihat kembali bagaimana kualitas gizi ini bisa benar-benar membaik.
1: Kalau yang kemudian, sekarang ada memang bagaimana Pak Fadrus menurut Anda?
3: Ya, saya pikir sudah beberapa perbaikan-perbaikan juga sudah dilakukan ya. Tinggal penerapan-penerapan lagi lebih lanjut yang tidak hanya kita hanya menitik beratkan pada aspek sisi keterlaksanaan dari aspek pemerintah saja, melainkan bentuk-bentuk dari partisipasi secara keseluruhan gitu. Kita lihat aspek penekanan tentang gizi kan tidak hanya kita bisa melihat mendukung apa ya dengan bukan mendukung tapi mengajak masyarakat secara keseluruhan, tentunya orang tua juga dengan membangun kesadaran untuk menjaga kualitas gizi bagi anak-anaknya. Ini juga menjadi gambaran. Jadi di sisi lain bagaimana peran-peran perusahaan-perusahaan yang memang menjadi bagian dari supplier gitu, ataupun hal-hal yang lainnya di level bawah begitu, itu juga bisa memberikan keterjangkauan yang nyata gitu langsung ke masyarakat. Gitu.
1: Oke, kalau kita melihat ya, kabarnya kan program MBG ini memang diberikan agar masyarakat tidak kesulitan untuk bisa mengakses makanan yang cukup seimbang. Tapi ada juga persoalan-persoalan MBG ternyata yang kemudian menjadi salah sasaran, salah kaprah dan sebagainya begitu ya Pak Fadrus, kita tidak menutup kemungkinan itu. Nah, supaya ini menjadi formula yang tepat, tidak menjadi salah dan tujuannya juga masuk, apa yang harus diperbaiki dari sistem ini?
3: Ya, ini kalau saya coba melihat apa ya, mungkin pendapat dari Lipsky ya berkaitan dengan aspek street level birokrasi, di mana ini tata kelola ini menjadi penting di level daerah, bukan daerah tapi di akar rumput begitu, mengingat banyak oknum-oknum ini penyakitnya ada di sana, yang memang bisa menggerogoti ya nilai-nilai kemerdekaan yang mungkin menjadi bagian dari refleksi kita hari ini, begitu. Dan permainan harga, gitu ya. Ini yang menjadi PR saya rasa. Bagaimana pemerintah pusat juga harus bisa memberikan sanksi yang tegas. Kemarin juga sudah ada sekian SPPG yang juga sudah ditutup. Itu perlu untuk juga dikuatkan, tidak hanya berhenti di situ, ketegasan ini juga harus terus selalu dilanjutkan, mengingat ketika kita mengetahui ada beberapa SPBG-SPBG yang agak kurang atau curang begitu dalam aspek permainan harga ataupun pengadaan barang atau apapun itu yang memang perlu diperhatikan kembali gitu, karena ini yang sekali lagi bisa menggerogoti, karena pasti ada kesalahan sedikit saja, banyak masyarakat, media pun juga turut sama-sama sadar mengamati hal ini, kan kurang lebih seperti itu ya. Karena kesadaran masyarakat pun juga sudah semakin cukup tinggi, masyarakat sendiri pun juga sudah cukup sama-sama mawas gitu terhadap apapun sikap yang memang juga bisa dibilang peduli lah, kurang lebih begitu, peduli pada kondisi kenegaraan kita ini, gitu ya. Ya itu tadi, itu yang memang harus sama-sama kita perlu perhatikan agar praktik-praktik dari kebijakan nasional ini bisa benar-benar diimplementasikan di bawah sesuai dengan harapan cita-cita yang memang diinginkan oleh pemerintah pusat itu sendiri.
1: Oke, nah untuk mengorkestrasi ini, ketika kita tidak ingin ada kecurangan, tapi kita juga ingin bahwa sebenarnya pemenuhan gizinya ini cukup dan seimbang. Kalau tadi saya tanyakan dari sisi apa yang harus dilakukan pemerintah, sekarang saya juga ingin mengetahui ya, apakah yang dilakukan selama ini sudah tepat, masih salah, atau memang perlu banyak perbaikan seperti apa Pak Fadrus?
3: Ya, program tentang gizi ini suatu hal yang baik. Saya rasa juga ini sangat-sangat luar biasa, sangat baik dan terkesan menjadi menarik. Tapi praktiknya sekali lagi yang perlu kita coba perkuat lagi beberapa praktik-praktik kecurangan yang terjadi. Jadi antara permainan harga ini tidak harga ini benar-benar sesuai dengan apa yang memang di lapangan begitu, tidak ada mekanisme market dan macam-macamnya yang memang itu menjadi bagian dari permainan lah untuk mencapai kepentingan-kepentingan bagi segelintir orang begitu. Dan di sisi lain kita juga turut perlu untuk memperhatikan kembali bagaimana agar masyarakat di daerah, dan memang itu juga sudah, saya pikir juga sudah cukup menjadi aware tersendiri bagi pemerintah pusat ya, bahwa ketersediaan dari SPPG ini ya harus mengambil atau mengadopsi dari unsur-unsur lokal yang ada gitu. Jadi mendorong UMKM di lapangan, kemudian ada aspek pemberdayaan masyarakat juga di dalamnya, dengan tetap mendukung ya aspek lokalitas yang ada di berbagai macam daerah gitu. Agar ini kan berkaitan dengan supply chain ya, yang memang mempengaruhi harga dan nilai pasok secara keseluruhan dari ketersediaan praktik MBG di lapangan itu sendiri.
1: Oke. Kalau kita bicara bahwa ini praktek supply chain begitu ya. Nah, ini kan harus juga ada ada pengawasan ketat. Apa sih pengawasan yang juga masih belum diberlakukan, dan mungkin ada law enforcement yang cukup kuat juga, ini menjadi sangat penting ya, Pak Fajrus ya?
3: Iya, benar-benar sekali. Dan tentunya transparansi juga menjadi hal yang penting ya. Saya juga sangat mengapresiasi sekali beberapa SPG yang sudah mulai menyampaikan begitu, hari ini menunya apa dengan kadar gizi sekian, dan itu menjadi menarik. Tapi memang yang harus diperhatikan itu tadi kualitas dari praktik di lapangan juga bisa sejajarnya juga bisa benar-benar dirasakan sama masyarakat juga gitu. Itu yang memang menjadi ya semakin di sini ada semakin perbaikan lah, itu yang memang menjadi gambaran yang bisa kita laksanakan sekarang itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Terakhir mungkin bisa menyampaikan himbauan, silakan Pak Fajrus.
3: Ya, ini menjadi refleksi kita bersama bahwa ini kemerdekaan kita alhamdulillah sudah kita memasuki tahun kemerdekaan kembali. Di sisi lain, ya kemerdekaan ini perlu menjadi kesadaran bersama. Indonesia merdeka tidak hanya dari sisi titik tekannya dari pemerintah sendiri, tetapi juga partisipasi masyarakat secara keseluruhan membangun kesadaran bersama untuk membangun kenegaraan ini. Ini menjadi satu hal yang memang harus sama-sama tetap kita jaga, guyub rukun, menjaga toleransi dan semangat kebersamaan itu. Tentunya gotong royong pun juga demikian, yang menjadi bagian dari nilai kebangsaan kita saat ini.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Fajrus sudah menyampaikan insight pagi hari ini. Selamat pagi, sukses, lalu merdeka.
3: Merdeka.
1: Pakar Formulasi Kebijakan dari Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, M. Fajrus Sodik.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara dan dunia olahraga berikut ini. Dewas KPK mencatat KPJK telah melakukan 762 penyadapan sepanjang semester pertama 2026. Dan kami kutip dari kantor berita Antara juga, anggota Dewas KPK Benny Mamoto mengatakan seluruh penyadapan tersebut dilaporkan pada tepat waktu. Selain itu juga ada KPK yang melakukan lebih dari 200 penggeledahan dan lebih dari 1000 penyitaan. Benny mengatakan secara keseluruhan Dewas KPK menerima lebih dari 2000 pemberitahuan terkait penyadapan, penggeledahan, penyitaan dan surat pemerintah penghentian penyidikan atau yang disingkat biasanya SP3A.

RSUD Dr. Sudarso Kalimantan Barat mencatat kecenderungan peningkatan kasus pneumonia dalam 5 pekan terakhir. Direktur Utama RSUD Dr. Sudarso, Hari Agung Cahyadi, mengatakan peningkatan ini terjadi karena seiringnya memburuk kualitas udara di sejumlah wilayah. Hari mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan status ISPA yang masih relatif stabil. Menurutnya, kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan, terutama bagi masyarakat yang memiliki masalah pernafasan sebelumnya. Meski kondisi pasien tidak terkendali, Hari menghimbau agar kelompok-kelompok beresiko menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara sedang memburuk.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Dan kami juga punya berita dari internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan apresiasi atas dukungan dan solidaritas negara-negara sahabat setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada hari Sabtu lalu. Sugiono mengatakan upaya pencarian, penyelamatan serta distribusi bantuan masih dilakukan di wilayah-wilayah yang terdampak. Bahkan sejumlah negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Palestina, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Amerika Serikat telah menyampaikan duka cita serta dukungan bagi para korban gempa. BNPB melaporkan hingga Minggu sore gempa NTT menyebabkan 53 orang meninggal dunia serta 137 orang terluka dan ada lebih dari 5.000 orang warga saat ini sedang mengungsi. Persita memastikan ikut Indonesian Women Leagues atau IWL musim 2026-2027 dan akan dimulai pada 17 Oktober 2026 hingga Januari 2027 mendatang. Kompetisi pernah diikuti dan dipusatkan di Stadion Sumantri Brojonegoro. Direktur Komersial peserta Evelyn Kate mengatakan bahwa ajang ini menjadi langkah penting dalam membuka lebih banyak kesempatan lagi agar perempuan di Indonesia berkembang lebih banyak dan punya potensi yang harus ditunjukkan serta profesionalisme.

Silakan Anda ikuti informasi-informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id. Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami masih akan membahas terkait bagaimana kemerdekaan 81 tahun, sudahkah rakyat merdeka dari malnutrisi? Dan akan kami bahas bersama dengan Kepala SPPG di beberapa wilayah, termasuk juga program strategis nasional yang masuk yaitu MBG atau Makan Bergizi Gratis. Dan kali ini kami juga butuh Anda untuk memberikan komentar melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Sudah hadir di ujung telepon Kepala SPPG Sungai Kunjung Loa Buah di Kota Samarinda, Pak Deki Wahyudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Deki.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Deki, selamat Hari Kemerdekaan.
2: Ya, selamat Hari Kemerdekaan juga buat negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
0: Oke, Pak Deki, kalau kita lihat ya dari perjalanan kemerdekaan, ini kan banyak yang bilang, sudahkah kita merdeka dari malnutrisi? Nah, Anda sendiri bertugas sebagai Kepala SPPG, seperti apa sih pengalaman selama ini membagikan MBG?
2: Kalau untuk saya sendiri, untuk pengalaman membagikan MBG, ya saya sangat senang melihat para siswa dan penerima manfaat lainnya seperti Posyandu, karena mereka sangat antusias untuk mendapatkan MBG. Bahkan mereka sempat ada merequest menu kesukaan mereka untuk dikabulkan, untuk diberikan, seperti itu Mbak. Sangat senang lah bisa memberikan.
0: Apa tuh biasanya tempat makanan yang di request, yang di order tuh biasanya apa sama anak-anak?
2: Contohnya anak-anak itu paling suka ayam katsu.
0: Ayam katsu, oke. Oke, tapi kan tidak selalu setiap hari mewujudkan requestnya anak-anak ya. Nah, kalau untuk pengaturannya biasanya seperti apa sih kalau kita bicara makanan menu seimbang dan sehat tapi tetap disukai oleh anak-anak?
2: Ya, karena kita di SPPG ini untuk pengaturan menu kita ada memiliki ahli gizi. Di sana kita saling sharing lah terkait menu yang kita berikan untuk anak-anak agar anak-anak tidak merasa bosan dan gizi tercukupi untuk anak-anak. Seperti itu, Pak.
0: Oke. Kalau kita bicara menu gizi anak-anak yang seimbang, sejauh ini sudahkah semua yang diberikan dari dapur SPPG di tempat Bapak ini diterima oleh anak-anak atau diterima oleh masyarakat dengan baik, atau mungkin ada cerita juga pernah ada makanan yang mungkin kurang jadi favorit kemudian diprotes gitu, Pak Deki?
2: Ya, karena dapur kita di sini kan baru berjalan 2 bulanan, jadi yang kita berikan selalu mereka terima dengan baik dan mereka selalu santap makanan tersebut. Kadang juga kami biasa melakukan kunjungan ke sekolah, ke Posyandu. Kita melihat mereka makan dengan lahap dan makanan itu dihabiskan oleh mereka. Jadi hampir tidak ada yang terbuang.
0: Oke, jadi semuanya ini ya ditangani dengan baik begitu ya. Nah, ya. Tapi kalau kita bicara bahwa makanan yang sehat ini makanan yang sudah cukup gizi, tetapi juga sesuai dengan lidahnya anak-anak, selain chicken katsu tadi, apa tuh Pak?
2: Kalau selain chicken katsu, kita juga biasanya kita menyiapkan menu spesial. Contohnya itu daging sapi, ikan dori fillet, dan telur untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.
0: Cukup secara anggaran tuh Pak, dengan Rp10.000?
2: Kalau kita di sini cukup, soalnya kita ada subsidi silang atau at cost.
0: Subsidi silang. Oh, artinya tidak setiap hari dong anak-anak makan menu seperti daging, kemudian ikan, berganti juga dengan yang lain. Kalau misalnya menunya tempe gitu diolah seperti apa tuh Pak Deki?
2: Iya, karena kalau kita di sini harus menyajikan itu menu lengkap. Ada protein hewani, protein nabati, buah, sayur, sama karbohidrat. Kalau untuk tempe sendiri kita biasa kita olah

0: menjadi tempe bacem, orak arik tempe, tempe mendoan, tempe crispy, gitu-gitu Mbak.
1: Baik kalau begitu. Kalau kita bicara dengan menunya anak-anak ya, anak-anak ini kan lebih banyak juga kadang-kadang kalau sudah makan, apakah mereka dari pantauan Pak Deki masih suka bawa makanan sendiri atau jajan atau itu nggak sih Pak Deki?
0: Kalau bawa makanan sendiri mungkin jarang ya. Kalau jajan ya kita tidak bisa menutup kemungkinan juga pasti ada orang tuanya bekali untuk jajan. Contohnya untuk beli air minum atau beli makanan yang lainnya.
1: Dan itu dibiarkan saja ya. Nah, kalau misalnya nih Pak Deki, anak-anak itu punya pilihan-pilihan menu sendiri, misalkan seperti tadi, Pak, kok menunya kayaknya tidak seperti yang kemarin begitu? Pernah juga nggak sih Pak dapat apa? Mungkin bukan komplain ya, tapi pertanyaan-pertanyaan langsung begitu.
0: Pernah sih, karena kok menunya ya, contohnya sayur kok dimasaknya gini-gini aja, tumis-tumis aja ya, karena kita menjelaskan bahwa kalau di MBG ini kita menjaga kemungkinan terburuk terjadi. Kalau kita pakai yang menu sayur kuah, kita takutnya sudah rusak atau basi tidak layak dimakan, jadi itu akan menyebabkan keracunan untuk anak-anak dan penerima manfaat lainnya, sehingga kita menjaga kemungkinan itu terjadi. Makanya kita selalu menjelaskan bahwa menu sayur ini harusnya dimasak secara tumis, tidak harus berkuah.
1: Itu jelaskannya ke masyarakat langsung, ke anak-anak langsung begitu, atau ke pihak sekolah?
0: Ya, kita biasanya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik ke penerima manfaat ataupun ke gurunya, ke ibu-ibu posyandu, kader. Kita selalu mensosialisasikan bahwa ada jenis terkait pemberian makan MBG ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Sejauh ini ada kendala nggak sih Pak Deki dalam pembagian menu makanan sehari-hari, distribusinya, dan lain-lain sebagainya? Kendala berarti yang sering dialami oleh dapur SPPG Bapak seperti apa?
0: Kalau kendala itu sejauh ini kendala umumnya selama pendistribusian itu tidak ada. Tetapi kalau di tempat saya ini di Lobuah, ini ada satu desa yang namanya Lokumbar, itu tidak dapat kami jangkau karena kendalanya akses jalannya tidak memadai untuk dilalui mobil. Dan mayoritas masyarakat di situ menggunakan jalur transportasi air.
1: Oke.
0: Kendalanya itu aja, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Pak Deki, selain
0: Ya.
1: itu berapa jauh, berapa kilometer dari lokasi Bapak?
0: Kalau untuk dari dapur ke sekolah-sekolah tidak terlalu jauh.
1: Tapi ke tempat tadi, desa
0: Kalau ke
1: tersebut?
0: tempat tadi itu, kalau dalam waktu tempuh itu 30 menit karena jalannya cukup rusak juga.
1: Jadi kalau ke sana tidak bisa dengan mobil ya, harus pakai kendaraan roda dua begitu.
0: Iya, jangan kendaraan roda dua dan jalur air.
1: Oh, oke, baik. Jadi memang daerah itu yang sama sekali sampai sekarang belum tersentuh ya, belum mendapatkan
0: Iya.
1: program ini.
0: Iya.
1: Oke, sudah pernah ke komunikasikan juga ke pemerintah, mungkin bisa dibantu dengan memberikan perahu misalnya.
0: Kemarin juga sudah kami komunikasikan ke pihak Wakil Wali Kota, dan ini masih menjadi atensi kita bersama mencari jalan terbaiknya agar bisa tersalurkan di lokasi tersebut.
1: Oke, boleh mungkin minta himbauannya juga Pak Deki untuk program Merdeka dari Malnutrisi di hari ulang tahun RI ke-81 ini, silakan.
0: Ya. Himbauannya untuk nutrisi, MBG merupakan program yang sangat baik dan memiliki manfaat yang besar. Masyarakat, khususnya anak sekolah serta kelompok 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Yang dimana program ini sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap anak-anak di sekolah 3B, yaitu di ibu menyusui, balita, dan ibu hamil.
1: Baik, itu saja Bapak yang mau disampaikan?
0: Iya, itu saja.
1: Baik, Pak Deki terima kasih banyak waktunya. Sudah bersama Pro 3, selamat pagi, selamat bertugas.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Deki Wahyudi, Kepala SPPG Sungai Kunjang Loa Buah di Kota Samarinda.
2: Pro 3.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Dari Polda hingga Polres seluruh tanah air, Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia, hanya di Pro3.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kami akan update bagaimana kemeriahan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Anda juga mungkin boleh mengirimkan cerita bagaimana pagi hari ini Anda melaksanakan upacara bendera ataupun juga kemeriahan-kemeriahan di tempat tinggal Anda. Berbagai lomba-lomba yang diikuti ataupun juga kegiatan-kegiatan pagi hari ini. Dan seperti yang disampaikan bahwa nanti kita sama-sama akan mengikuti detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka Jakarta. Dan Anda juga nanti boleh mengikuti bersama Pro 3. Dan bagaimana pasukan kirab budaya tiba di Istana Merdeka membawa duplikat bendera merah putih? Kita bergabung bersama rekan saya Sugandi Afandi. Sugandi.
2: Iya, benar. Dan juga pemirsa LRI Net, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Dan tempat ini merupakan pelaksanaan untuk peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun 2025. Ya, mendengar, tempat saya melaporkan ini atau tempat saya berdiri ini adalah panggung besar atau abade, di mana tempat pertunjukan paduan suara dan juga musik yang dibawakan oleh paduan suara Gita Bahana Nusantara. Dan juga masih di panggung besar ini terdapat korps musik dari Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar, di belakang saya juga terdapat berbagai jurnalis dari media nasional, terutama untuk televisi dan juga fotografer. Dan pendengar, acara sendiri sudah berlangsung sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Di antaranya tadi sudah dibawakan lagu persembahan dari paduan suara Gita Bahana Nusantara yang membawakan beberapa lagu, di antaranya adalah lagu perdamaian, kemudian lagu Laksamana Raja di Laut. Dan pendengar, juga tadi terdapat persembahan tarian dengan atraksi olahraga takraw, dan juga satu lagu dibawakan oleh penyanyi Angel Peters dengan judul Jamrut Katulistiwa. Dan pendengar, dapat saya gambarkan saat ini tengah berlangsung prosesi kirab budaya dari Monumen Nasional Indonesia atau Monas menuju Istana Merdeka. Purna tugas Paskibraka membawa duplikat bendera merah putih dan naskah asli teks proklamasi. Dan saat ini pasukan tengah berjalan atau juga menuju ke Istana Merdeka dengan menaiki kereta kencana Garuda Prabayeksa, yang berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Dan mendengar, nantinya iring-iringan tersebut terdiri dari 45 pasukan motoris sebagai simbol tahun proklamasi, kemudian juga drum band Taruna Akademi Tentara Nasional Indonesia, drum band Akademi Kepolisian, dan juga terdapat 17 pasukan berkuda yang mengawal bagian depan yang melambangkan tanggal proklamasi. Terdapat 8 kuda penarik kereta kencana sebagai simbol bulan proklamasi, kemudian juga terdapat 81 pasukan berkuda yang mengawal belakang yang menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dia mendengar, sebentar lagi nampaknya kirab pasukan akan tiba di Istana Merdeka, yang nanti langsung menyerahkan bendera atau juga duplikat merah putih dan juga naskah asli proklamasi ke mimbar kehormatan. Ya, pendengar, berdasarkan pantauan saya, kirab budaya sudah tiba, yang diawali dengan ketibaan rombongan dari pasukan berkuda. Pasukan berkuda sudah memasuki Istana Merdeka dan disambut dengan musik drum band yang sangat meriah sekali. Nanti selain pasukan berkuda yang berjumlah 17 pasukan, juga nanti akan dikawal juga oleh pasukan marching band dari Tentara Nasional Indonesia. Kemudian juga pendengar nanti terdapat 45 pasukan motoris yang sekali lagi ini menandakan simbol tahun proklamasi. Ya, pendengar, terlihat pasukan drum band dari Tentara Nasional Indonesia atau juga dari Akademi Kepolisian sudah memasuki gerbang Istana Merdeka. Mereka merupakan bagian dari pasukan Kirab Nusantara yang nanti akan mengawal penyerahan bendera duplikat, bendera merah putih dan juga naskah asli teks proklamasi. Ya, terdengar di sayup-sayup di monitor radio Anda pendengar, suara dari marching band sudah memeriahkan atau juga menggema di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Mereka juga mengibarkan bendera-bendera sebagai tanda untuk memeriahkan acara di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, kita nanti akan melihat seperti apa pasukan atau juga purna paskibraka yang akan membawa duplikat bendera merah putih dan juga teks asli proklamasi. Ya pendengar, terdapat juga pasukan seperti anak muda yang mengenakan pakaian adat. Salah satu di antaranya adalah dari pakaian dari Papua. Mereka merupakan bagian dari kirab budaya yang mengiringi pasukan yang akan membawa duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Dan pendengar, kembali dapat saya gambarkan, terdapat juga nih baru saja tiba di Istana Merdeka pasukan kedua, pasukan berkuda. Terdapat belasan pasukan berkuda yang perlahan memasuki gerbang Istana Merdeka. Terdengar sayup-sayup suara dari penyiar atau juga MC memberikan berbagai informasi terkait dengan serangkaian untuk kirab bendera pusaka ini. Dan pendengar, tentu nanti saya akan kembali untuk menyampaikan situasi terkini di depan Istana Merdeka Jakarta. Demikian laporan sementara langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Report 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian situasi terkini yang disampaikan oleh Sugandi Avandi dari Istana Merdeka jelang detik-detik proklamasi. Dan bagaimanakah juga kemeriahan yang ada, terutama dari mereka yang berhasil mendapatkan tiket untuk mengikuti upacara bendera di istana. Ada rekan saya Novi Astuti yang berada di sana. Novi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Fariti.
1: Iya, sejak jam berapa nih Mbak Novi sudah mengantri dari depan istana?
3: Saya ngantri sudah sejak jam 3:30 pagi.
1: 3:30 pagi? Waduh, dari rumah jam berapa tuh?
3: Dari rumah jam 3.
1: Wah, lumayan ya berarti ya. Dan sekarang udah bisa dapat tempat duduk nih?
3: Alhamdulillah udah dapat tempat duduk.
1: Boleh tahu nggak sih hari ini Mbak Novi memakai baju daerah atau memakai busana khusus?
3: Hari ini aku memakai kebaya warna putih sama rok warna merah.
1: Oh, jadi benar-benar ya nuansa 17-annya terasa ya. Nah, Mbak Novi, boleh cerita nggak sih tadi dari jam 3:30 menunggu di mana sampai akhirnya kemudian gerbangnya dibuka?
3: Ya, dari 3:30 itu aku menunggu di bagian blok DEH itu sebelah MA persis. Itu teman-teman yang lainnya itu udah pada menunggu banyak banget. Jadi ada yang udah menunggu dari jam 2. Jadi saya sampai pun antrian sudah panjang. Itu gerbang baru dibuka itu sekitar pukul 5:30.
1: Wah, lumayan ya nunggunya 2 jam ya. Itu bawa kursi apa duduk-duduk di lantai itu di area trotoar tuh ya?
3: Iya, duduk-duduk di trotoar. Dan antusias teman-teman juga sangat-sangat keren sekali. Banyak yang memakai baju adat yang sangat lengkap, keren sekali antusias teman-teman di sini.
1: Oke, Mbak Novi, boleh dong cerita gimana nih bisa dapat tiket upacara di istana? Karena banyak sekali yang mencoba dari jutaan orang. Ini kan probabilitas yang dapat cuma sekitar 8 ribuan ya kalau tidak salah.
3: Iya, betul. Iya, kebetulan saya sama dua rekan kerja saya lainnya keluar di hari pertama. Mm-hmm. Kita udah standby sebelum pukul 10 itu udah standby, dan hanya satu laptop yang bisa nyangkut aja yang bisa dapat tiketnya. Terus kita coba reload lagi, ternyata masih bisa daftar ulang. Mm-hmm. Terus kita reload lagi, ternyata masih bisa untuk mendaftarkan. Jadi kita dapat 3 tiket untuk kita bertiga, saya dan dua rekan teman saya.
1: Oke, jadi seru juga nih ya, berusaha untuk nge-war. Itu nunggunya berapa lama tuh waktu nge-war?
3: Kebetulan nunggunya itu untuk yang dapat tiket itu sekitar 10 menit.
1: 10 menit ya, tapi hanya bisa satu laptop yang berhasil ya. Padahal waktu itu buka berapa laptop?
3: Tiga, kita menyiapkan 3 device dengan satu HP juga. Hanya satu yang berhasil.
1: Oke, jadi memang ini faktor untung-untungan ya untuk bisa dapat tiket ini. Nah, apa sih antusiasnya atau kepengennya apa sih kok bisa hadir di istana mencoba dengan war tiket segala macam? Apa yang Mbak Novi dan dua rekan lainnya inginkan lihat begitu di sana?
3: Untuk saya pribadi, benar-benar pengen banget. Dari kecil saya selalu menonton upacara kemerdekaan ini di melalui layar televisi. Saya suatu saat nanti saya semoga bisa langsung berada di sana untuk menghadiri langsung. Dan alhamdulillahnya tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri langsung di sini. Dan saya juga masih nggak menyangka, Mbak Risti, kalau saya bisa mendapatkan tiket tersebut.
1: Jadi ada rasa terharu ya dari beberapa waktu lalu, ini kenyataan ya bisa berada di sana langsung ya.
3: Betul.
1: Terus tahu nggak hari ini apakah ada acara-acara yang spesial atau ada penampilan-penampilan spesial yang mungkin udah stalking beberapa hari sebelumnya, Mbak Novi?
3: Untuk penampilan hari ini yang saya tahu nanti ada Rizky Febian. Tadi ada Rizky Febian, terus ada penampilan dari Wali juga, ada dari Wali juga.
1: Oke, gitu ya. Oke, Mbak Novi, kalau bisa bilang gitu ya, ini kan udah bersusah payah akhirnya dapat. Sempet nggak sih teman-teman atau orang rumah juga pengen ikut begitu?
3: Iya, sempat. Waktu saya hari pertama dapet, terus teman saya juga yang di rumah minta tolong untuk dibantu warin. Saya udah berusaha sampai hari terakhir war, namun saya nggak bisa dapet tiket untuk teman saya yang lainnya. Jadi mereka juga pengen mengikuti upacara di istana seperti saya dan teman-teman lainnya, cuman kalah war tiketnya.
1: Jadi nanti berarti tinggal kirim-kirim fotonya ya ke teman-teman ya.
3: Iya, betul. Okay.
1: Mbak Novi, bisa digambarin sekarang ini Mbak Novi duduknya di blok apa? Blok D?
3: Saya duduk di blok E.
1: Blok E ya, oke. Berarti boleh diceritain posisi depannya ini apa? Kemudian juga di blok E ini nampaknya sudah sangat ramai ya, karena sudah ada suara-suara riuh di belakangnya Mbak Novi.
3: Iya, betul. Betul, udah sangat ramai sekali di sini. Untuk saya di depan saya ini, saya termasuk lumayan jauh dari baris depan karena baris depan itu untuk tamu undangan. Mm-hmm. Jadi lumayan ada ke belakang di sini di blok E-nya. Mm-hmm. Ini marching band juga udah mulai masuk istana.
1: Tadi pemeriksaannya ketat nggak, Mbak Novi, waktu masuk?
3: Untuk masuknya ini hanya menunjukkan undangan sama gelang yang sudah ada barcode-nya saja.
1: Oh gitu ya. Ada barang-barang yang mungkin tidak boleh dibawa untuk masuk misalnya?
3: Untuk masuknya itu sesuai yang tertulis di ininya, tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar karena di sini sudah disediakan makanan dan minuman. Terus nggak boleh bawa tumbler sama rokok.
1: Tidak boleh bawa tumbler dan rokok. Halo, Mbak Novi.
3: Iya.
1: Yang terakhir agak kurang jelas. Tidak boleh membawa tumbler dan apa?
3: Rokok.
1: Oh, rokok. Baik kalau gitu. Iya. Mbak Novi, ini kan pengalaman pertama ya. Apa sih yang Mbak Novi mau sampaikan kepada para pendengar ya dengan pengalaman pertama berada di istana? Silahkan Mbak Novi.
3: Ini kenapa
1: mau bilang apa gitu mungkin ke orang-orang yang lagi dengerin, lagi nonton Mbak Novi nih, yang pengen juga duduk di sana nonton langsung gitu.
3: saya masih nggak menyangka ini. Tetap semangat, semoga tahun depan teman-teman lainnya yang mau untuk datang langsung ke istana bisa untuk datang langsung ke sini.
1: Oke, baik kalau gitu. Selamat menyaksikan secara langsung. Salam juga untuk dua rekannya. Nanti kita tunggu foto-fotonya ya Mbak Novi ya.
3: Baik, Mbak Disti, terima kasih.
1: Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, Novi Astuti yang saat ini berada di istana dan akan mengikuti upacara dan juga bersama dua rekannya untuk pertama kalinya bisa hadir. Tentunya ini juga perjuangannya nggak mudah, kalau tadi dengar ceritanya adalah memakai 4 device tapi hanya berhasil dalam waktu 10 menit dan hanya mendapatkan 3 tiket. Nampaknya ini cerita yang sama juga dimiliki oleh para pendengar lain yang juga berhasil untuk kesana. Kami tadi berusaha untuk menghubungi tapi nampaknya agak sulit ya. Suasana di dalam juga sudah mulai ramai. Nanti kita sama-sama akan jelang detik-detik proklamasi. Dan bagaimana pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 di negara lain. Ada Wakil Ketua Pelaksana Peringatan HUT RI ke-81 di St. Petersburg, Rusia, Danu Salvator Prayanto. Selamat pagi, Mas Danu.
4: Selamat pagi.
1: Iya, jam berapa sih Mas Danu sekarang di sana?
4: Saat ini jam 4. Pagi.
1: Oh, masih subuh ya, berarti belum siap-siap mau upacara nanti ya Mas Danu ya?
4: Iya.
1: Jam berapa mulainya nanti kalau upacara peringatan?
4: Acaranya akan dimulai jam 1 siang.
1: Oh, jam 1 siang. Di mana?
4: Di dalam nama lokasinya tuh Dorm Kulturi.
1: Dorm Kulturi. Nah, ini dorm tempat apa nih kalau boleh tahu?
4: Ini tempat memang tahun-tahun sebelumnya perayaan ulang tahun Republik Indonesia diselenggarakan di sini. Seperti jejak-jejak sebelumnya, kami juga melakukan di tempat yang sama.
1: Oke. Baik, dan tahun ini kabarnya Mas Danu menjadi salah satu wakil ketua pelaksana ya. Persiapannya seperti apa dan sudah berapa lama sih mempersiapkannya?
4: Kami sudah mempersiapkan dari awal Agustus. Dan persiapannya sudah lumayan matang.
1: Iya.
4: Tinggal pelaksana saja.
1: Oke. Kalau nanti yang akan ikut diperkirakan ada berapa banyak warga negara Indonesia di Rusia berarti ya?
4: Iya. Perkiraan dari kami dari pihak penyelenggara sekitaran 50 sampai 70 orang. Ini udah termasuk mahasiswa, mahasiswi di pekerja dan semua yang tinggal warga Indonesia yang tinggal di Saint Petersburg.
1: Oke, selain upacara bendera yang dilaksanakan bersama begitu, ada kegiatan-kegiatan lain juga yang diperuntukkan untuk WNI di sana?
4: Ada.
1: Apa tuh?
4: Kita tuh rangkaian acaranya ada penampilan budaya, perlombaan tradisional 17-an, dan kegiatan interaktif, serta makan bersama, menyanyi bersama, dan karaoke.
1: Oh, menyanyi lagu-lagu Indonesia tentunya berarti ya. Ini dilombakan juga nggak sih pakai juri gitu?
4: Oh, sudah pasti.
1: Nah, kenapa memilihnya malah lomba nyanyi lagu Indonesia yang diputuskan oleh panitia tahun ini? Apa memang tahun-tahun sebelumnya acara yang sama juga yang memang membuat warga antusias?
4: Memang kita memilih lagunya dan lomba-lomba tradisional dari Indonesia karena ini agar memperayakan lah dalam untuk mengenang hari ulang tahunnya bangsa Indonesia.
1: Oke, kalau bisa dibilang ya, kan biasanya kalau ada perayaan gini juga ada makanan-makanan khas Indonesia yang kemudian nanti disajikan di sana. Dari panitia menyiapkan atau ada apa potluck atau mungkin ada semacam booth-booth yang menjajakan menjual makanan dari warga negara Indonesia?
4: Kami dari panitia menyediakan tumpeng, yang dimana kami masak sendiri dan menyediri. Dan ada juga makanan-makanan lain yang memang bisa dicicipi, terutama seperti rendang ada. Intinya sih tumpeng sih.
1: Oh, tumpeng ya.
4: Makanan-makanan dan bersama tumpeng.
1: Iya, biar lebih nuansa Indonesia ya. Nah, kalau dari perlombaan-perlombaan, ini biasanya lomba apa yang disiapkan? Mungkin boleh cerita sedikit dong, Mas Danu.
4: Kami menyediakan 5 lomba. Pertama tuh karet di muka, kedua LKBB mata ditutup, ketiga makan cookies dari dahi. Itu mirip biasa makan kerupuk.
1: Makan kerupuk karena, ya. Susah cari kerupuk ya.
4: Iya, susah sekali mencari. Jadi kami improvise sedikit dengan mengganti jadi cookies.
1: Oke.
4: Di situ keempat ada batewah, kelima juga ada kursi panas.
1: Batewah nih apa nih?
4: Batewah tuh permainan yang biasa di mana kami. Jadi cara mainnya kayak bikin sebuah bangunan kecil, di mana menggunakan untuk coba menghancurkan.
1: Oh, oke. Ya permainan tradisional ya biasanya ya, yang pakai lempar kayu itu nggak sih kalau nggak salah?
4: Iya. Betul.
1: Oke, ya udah kalau gitu. Ini saya aja baru dengar ceritanya udah kebayang ya gimana serunya nanti. Nah, ada dress code khusus yang disiapkan oleh panitia untuk harus diikuti semua peserta upacara hari ini?
4: Untuk panitia sih harus diharuskan menggunakan batik atau tidak baju tradisional. Dan kami juga meminta sebenarnya untuk nanti peserta yang ikut acara juga menggunakan baju tradisional atau batik.
1: Nah, itu aja. Nah, tapi kalau untuk lomba-lomba bebas pakai baju apa aja?
4: Bebas, senyamannya.
1: Senyamannya ya, soalnya masih pakaian yang mudah untuk bergerak nih. Kalau suhu di sana masih summer berapa nih hari ini diperkirakan Mas Danu?
4: Di Saint Peter lumayan naik turun. Sebenarnya 2 hari yang lalu tuh cukup hangat, hanya untuk hari ini lumayan dingin. Suhu sudah mencapai 20.
1: Oh, oke. Okay. Jadi nuansanya nuansa sejuk ya malah ya.
4: Iya.
1: Baik. Mas Danu sebagai WNI yang melaksanakan apa ya? Upacara kemerdekaan di sana. Apa sih yang membedakan sama suasana di Indonesia sebelumnya Mas Danu pernah ikuti juga?
4: Untuk kegiatannya, kalau dalam segi kegiatan sih, kalau saya bisa bandingkan, di sini mungkin tidak seramai di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bisa melaksanakan bersama keluarga, jadi ya lebih terasa hangat. Kalau di sini memang terasa hangat, tapi tidak sebanyak itu. Terutama permainan dari segi games sangat terbatas. Karena sebenarnya kami ingin ada tarik tambang, namun ada kendala di mana susah mencari peralatannya. Jadi dalam segi permainan kami terbatas di sini.
1: Hmm. Oke, kalau begitu. Jadi memang persiapan aja ya yang membedakan ya. Tapi kalau perasaannya sebagai ketua, wakil ketua pelaksana nih, Mas Danu, rasanya gimana sih dengan menjadi penanggung jawab di negara lain, acaranya, acara sendiri begitu di negara lain, itu rasanya beda nggak sih?
4: Saya sih merasa cukup senang dengan mendapat kesempatan untuk bisa menjadi organisator. Dan saya juga ingin melihat semangat yang biasanya dikeluarkan pada 17 di Indonesia juga bisa dihadirkan di sini yang jauh dari negara. Jadi saya lumayan bangga saya mendapat kesempatan bisa menjadi organisator.
1: Oke, itu aja ya berarti ya. Oke, ada pesan-pesan mungkin karena kita tahu juga di suasana 81 kemerdekaan ini di Indonesia juga sedang berduka pasca gempa yang terjadi hari Sabtu kemarin.
4: Pesan.
1: Iya.
4: Buat saya, kalau dari saya pribadi, tetap semangat dan melakukan semua hal meski jauh, terutama dari negara tanah air, tetap bisa merayakan semangat juang Republik Indonesia, terutama di yang ke-81. Saya sangat gembira dan kita semangat meski jauh
1: dan bangga
4: dari
1: juga ya. Oke, Mas Danu, kemarin kan hari Sabtu ada gempa bumi nih di NTT dan juga korbannya cukup banyak, gempa buminya juga cukup besar. Ada semacam pengumpulan donasi juga untuk membantu para korban atau belum ada?
4: Saat ini belum ada.
1: Belum ada ya.
4: Tapi oke, memang dirancang. Namun saya belum bisa memberi perkataan karena belum ada keputusan akhir.
1: Oke, baik kalau begitu. Nanti kita tunggu foto-fotonya. Mas Danu, terima kasih banyak sudah ngobrol di Pro 3 dan juga sukses buat upacara bendera ataupun juga kegiatan lomba-lomba yang sudah disiapkan oleh panitia di sana. Sekali lagi, selamat pagi. Maaf nih subuh-subuh ganggu ya waktu tidurnya ya.
4: Saya berterima kasih juga sudah mendapat kesempatan ini.
1: Oke, itu aja kalau begitu. Terima kasih Mas Danu, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Danu Salvator Prayanto yang merupakan Wakil Ketua Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 di Saint Petersburg, Rusia. Dan acara yang kabarnya akan dilaksanakan oleh 50-60 orang jam 1 siang tadi di salah satu dorm, ini menjadi kemeriahan tersendiri. Kita menuju ke Bandung dalam upacara pengibaran bendera merah putih peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tingkat provinsi digelar di halaman Gedung Sate Kota Bandung dan ternyata berbeda dari sebelumnya. Bergabung bersama kita Bilal Wibisono. Bilal.
5: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Sate Kota Bandung, di mana merupakan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, di mana upacara bendera kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia yang ke-81 saat ini tengah digelar dan tengah memasuki fase doa bersama ya, seperti itu. Dan pelaksanaan tahun ini juga tentunya berbeda karena ini pertama kalinya digelar di jalan di depan Gedung Sate, seperti itu ya, yang tengah dilakukan perbaikan atau pembaharuan, sebelumnya biasanya di lapangan Gasibu. Dan dalam kegiatan ini juga hadir tentunya Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang baru saja tadi memberikan amanat upacaranya. Dalam amanatnya, Deddy mengatakan bahwa bangsa Indonesia, khususnya di Jawa Barat, ini masih banyak PR yang perlu dikerjakan di ulang tahun yang ke-81. Dan saat ini dari Kepala Kemenag Jawa Barat tengah membacakan doa juga harapannya terkait kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Dan juga pendengar, hal lainnya yang berbeda dari upacara di Provinsi Jawa Barat ini juga di mana di tenda VIP ini sendiri tidak diisi oleh para pejabat daerah maupun juga tokoh lainnya, namun diisi oleh para warga dari kalangan nelayan, petani, kemudian juga para pekerja di wilayah Provinsi Jawa Barat yang diberikan apresiasi setinggi-tingginya oleh Deddy Mulyadi dalam membangun ekonomi dan juga infrastruktur di Jawa Barat. Seperti itu. Sementara para pejabat sendiri duduk di depan tenda VIP itu sendiri, jadi sangat berdekatan ya dengan pasukan upacara. Dan untuk warga sendiri juga ini memang cukup antusias di sisi kiri dan kanan menyaksikan berlangsungnya upacara bendera hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di Provinsi Jawa Barat di depan Gedung Sate Kota Bandung. Seperti laporan yang bisa disampaikan dari Kota Bandung, Bila Bisa Mengarir Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pantauan terkini di Gedung Sate Kota Bandung, dan juga kami masih akan memantau beberapa perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ada di seluruh Indonesia. Dan Anda boleh juga berbagi cerita kepada kami. Kami juga ingin mendengar langsung dari Anda seperti apa sih upacara bendera yang digelar di berbagai wilayah ataupun juga kemeriahan dari lomba-lomba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Sebanyak 780 UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 600 ribu porsi kuliner gratis dalam Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Monas. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Jakarta DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Trantealo, mengatakan bahwa kuliner ini terdiri dari makanan, air mineral, dan minuman manis. Ratu mengatakan keterlibatan UMKM menjadi bagian dari semangat gotong royong agar perayaan kemerdekaan dapat dinikmati masyarakat. Selain UMKM binaan Pemprov DKI, 420 pelaku usaha dari Kementerian UMKM juga ikut dilibatkan. Sementara aksi kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur dilakukan masyarakat Sumatera Barat dengan menggelar kegiatan memasak rendang. Kegiatan yang digelar di LKAAM Sumatera Barat ini menargetkan pengiriman hingga 5 ton rendang membantu masyarakat terdampak bencana. Bergabung bersama kita ada Febian Syafitra. Febi.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di lokasi kegiatan aksi peduli masyarakat Sumatera Barat untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur yang akan digelar Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM Sumatera Barat. Sejumlah bendokan duang bersama masyarakat terlihat bersiap melakukan proses masak rendang nantinya yang akan dikirimkan sebagai bantuan bagi warga terdampak bencana di NTT. Bantuan rendang ini ditargetkan mencapai 5 ton dan menjadi bentuk kepedulian masyarakat Sumatera Barat terhadap korban bencana. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aksi ini, saat ini saya telah bersama Ketua LKAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar. Pak Fauzi, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai acara ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, bekerjasama dengan Gebu Minang, Gerakan Budaya dan Budaya Minang, Ekonomi dan Budaya Minang, di bawah pimpinan Bapak Suman Sapta. Kita menyiapkan 5 ton rendang, dikirim secara bertahap. Hari ini sudah selesai, sudah masak sekitar 700 kilo, 1 ton kurang, karena hari ini ada pesawat Angkatan Udara yang dari Pekanbaru ke Halim, akan kita titipkan baru sebanyak 700 kilo untuk dibawa ke lusanya, dibawa ke NTT. Ini sudah kita kemas-kemas dalam bentuk 4 kilo atau satu keluarga gitu. Jadi setiap kemasan itu beratnya sekitar 2,5 on untuk anak dan dua anak atau suami istri dengan 3 anak, cukuplah 5 potong itu untuk sekali makan. Dari itu nanti juga akan diserahkan atau diterima oleh Gebu Minang di NTT dan NTB. Kita berharap ini merupakan kepedulian dan targetnya mencapai 5 ton secara bertahap. Mungkin minggu depan akan kita kirim lagi atau hari Jumat kita kirim lagi sekitar 1 ton. Hari ini di kantor LKAM dipusatkan Gundokan 2 beserta Ibu Gubernur juga dari himpunan rendang Sumatera Barat juga hidup ini. Membuat di masing-masing tungku mereka nanti akan dihimpun di kantor LKAM ini untuk targetnya 5 ton dalam waktu lebih kurang 15 hari ke depan. Kami ketika gempa 2009, saya waktu itu wali kota Padang, saya sangat merasakan betapa nikmatnya ketika dapat bantuan. Jangankan 1 ton rendang, 5 dus sepermi pun kita kejar waktu itu. Karena warga kita butuh sekali waktu itu. Dari itu ini kita sedang membagi rasa nikmat dulu dibantu orang, termasuk sekali juga dari NTT sendiri juga memberikan bantuan, NTB dari Papua, dari Maluku, dari Makassar, mereka memberi bantuan, dan masyarakat Minang yang ada di NTT tersebut. Hari ini kita berbagi juga, dan saya pasti tahu persis bagaimana hati orang ketika dilanda gempa itu. Ada kehilangan nyawa, ada yang cacat, ada yang patah, ada yang luka dan sebagainya. Dan itu kita ingin masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dan para perantau-perantau bahu-membahu akan mengirim rendang yang siap saji, yang gampang dikonsumsi oleh masyarakat di bencana. Seperti dulu juga di Cianjur kita bantu 3 ton. Alhamdulillah ini respon dari seluruh warga Sumatera Barat, warga Minangkabau baik di perantauan maupun yang di sini akan bahu-membahu memberikan bantuan berupa rendang yang kita himpun di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Sumatera Barat ini. Dan ini kita bersama Bunda Kandung dari MUI, dari pemerintahan Kota Padang, dan Pak Wali Kota Padang selaku Ketua Gebu Minang Sumatera Barat, Bapak Fahli Amran, hari ini juga akan menyampaikan dan mengantarkan rendang itu ke Lanut Tabing Padang.
1: Baik, terima kasih Pak Fauzi. Ya. Pendengar, aksi masak rendang ini tidak hanya menjadi bentuk bantuan pangan, tetapi juga membawa semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat Sumatera Barat bagi warga NTT yang tengah menghadapi dampak bencana. Selanjutnya, bantuan rendang ditargetkan dapat segera dikirimkan dan diterima masyarakat yang membutuhkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
0: Kita menuju ke informasi dari mancanegara. Otoritas Lingkungan Hidup Oman menyebut sekitar 12 km garis pantai wilayah Ras Madraka, Oman Tengah, terdampak tumpahan minyak dari kapal Caroline Bazengi yang kandas pada bulan Juni lalu. Pemantauan lapangan terbaru menunjukkan lapisan minyak terus bergerak ke arah tenggara, melaju laut lepas, sementara Pulau Masirah di Oman Tenggara masih berpotensi terdampak. Data terkini menunjukkan tidak ada jejak polusi signifikan yang ada di lokasi-lokasi lainnya. Pusat Keamanan dan Mutu Pangan Oman juga sedang memantau daerah penangkapan dan pengolahan ikan, serta mengumpulkan sampel dalam memastikan keamanan produk perikanan. Kita ke berita olahraga. Liverpool menutup pramusim 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Como di Anfield dini hari tadi. Cody Gakpo membuka keunggulan pada menit ke-23 sebelum Jeremy Jacke mengandakan skor menjelang turun minum. Como tampil lebih menyerang di babak kedua namun gagal memanfaatkan peluang untuk memperkecil ketertinggalan. Liverpool selanjutnya akan mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan bertandang ke markas Newcastle United pada tanggal 23 Agustus mendatang.

mendapatkan berbagai informasi lainnya, ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risto Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan jelang detik-detik proklamasi yang akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga akan update situasi terkini di wilayah Nusa Tenggara Timur bersama para reporter Radio Republik Indonesia. Namun kita akan ikuti dulu bagaimana persiapan upacara terutama di wilayah Merauke. Suasana peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, Sota, Merauke, Papua Selatan. Bergabung bersama kita ada Dwi Juniarti. Dwi.
1: Baik, pendengar Pro 3 di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, di mana sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur tadi sudah diselenggarakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Hingga saat ini berbagai perlombaan masyarakat sudah dilaksanakan oleh Satga 143 Triwira Eka Jaya yang berkolaborasi bersama dengan Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dan juga dari Pos Lintas Batas Negara. Dan juga tadi sebagai bertindak sebagai IRUP yaitu Kepala BNPB Dr. Robert Simbolon MPH yang juga sudah memberikan amanat. Dan saat ini pendengar, saya berada bersama dengan dan Satga 143 Triwira Eka Jaya Letkol Infantri Setiawan Margo Utomo SEMM yang nantinya juga akan menjelaskan berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan di Distrik Sota. Selamat siang, Komandan.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Komandan, bisa jelaskan terkait kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini?
2: Ya, terkait dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di wilayah Sota, kemarin kita dari Satgas sudah berkolaborasi baik dengan PLPN maupun dengan masyarakat untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan. Adapun kegiatannya sudah dimulai dari kemarin-kemarin, hari Jumat kita ada senam bersama di PLPN, kemudian dilanjutkan kegiatan yang lain, pembersihan-pembersihan, sampai hari ini puncaknya, tanggal 17 kita laksanakan upacara dengan perlombaan-perlombaan. Disertai dengan tadi sudah dilaksanakan juga hiburan-hiburan, yang semuanya ini bersumber dari kita untuk kita, dari masyarakat Sota sendiri, ya. Kemudian ya untuk masyarakat Sota sendiri. Demikian, Ibu.
1: Komandan, ada ajakan khusus untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah perbatasan khususnya untuk pengamanan dan juga kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2: Ya, kami dari Satgas berharap ataupun menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita jaga serambi perbatasan kita ini, serambi teras depan NKRI ini, tentunya perlu melibatkan seluruh aspek atau seluruh stakeholder terkait, termasuk pada intinya masyarakat wilayah Sota sendiri, sehingga serambi depan kita ini dapat terjaga dengan baik, aman, kemudian yang lebih intinya adalah masyarakat bisa sejahtera.
1: Terima kasih Komandan untuk kebersamaannya bersama dengan RRI dan pendengar. Masih terus berlangsung berbagai kegiatan masyarakat, euforia dari masyarakat di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, khususnya di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Dari titik nol ufuk timur Indonesia, Dwi Juniarti kembali ke studio.
0: Dari Sorong kita menuju ke Makassar, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Ada Iin Nurfarini di sana. Iin.
3: Iya, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Berlangsung khidmat bertindak sebagai Inspektur Upacara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Pelaksanaan rangkaian upacara dimulai sekitar pukul 8:28 waktu Indonesia Tengah, di mana Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi membaca naskah proklamasi, yang kemudian dilanjutkan pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Ali Yafid. Pelaksanaan upacara pengibaran sang merah putih dimulai dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana mereka yang bertugas pada pengibaran upacara masing-masing itu Muhammad Taufik, siswa dari SMA Negeri 12 Luwu Utara, Gaisan Putra Asrul, siswa dari Madrasah Dua Kota Makassar, Andi Asnur Asya Abdi, siswa dari SMA Negeri 1 Bulukumba, dan pembawa baki adalah Nindi dari siswa SMA dari Madrasah Satu Kota Parepare. Gubernur Sulawesi Selatan mengapresiasi semua petugas upacara dan secara khusus ia memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai salah satu perjuangan dalam meningkatkan pembangunan di Sulsel melalui program Multi-Years Project. Ia berharap melalui program-program tersebut masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Berikut laporannya.
4: Kita dan alhamdulillah masyarakat itu ada yang dapat dirasakan terutama di pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan beberapa program-program transportasi subsidi.
3: Andi Sudirman menyebutkan menyemarakan peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ia berharap semua program dapat terlaksana dengan baik. Berbagai program juga strategis telah dilakukan, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga beragam bantuan sosial masyarakat. Dari Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini saya ajak Anda menuju ke Samarinda, namun setelah informasi yang berikut ini.
5: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur Kabupaten Makam Ulu antusias dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Bergabung bersama kita Muhammad Imran. Imran.
6: Ya, warga Kabupaten Makam Ulu Kalimantan Timur antusias memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Semarak perayaan terlihat dari berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan yang menghiasi lingkungan pemukiman serta beragam kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme dan kebersamaan. Wakil Bupati Makam Ulu Suhu menyebut berbagai kegiatan telah digelar untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan termasuk turnamen olahraga yang melibatkan masyarakat. Namun, di balik kemeriahan tersebut, Makam Ulu dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan secara merata, terutama terkait ketersediaan logistik, kebutuhan masyarakat, dan infrastruktur konektivitas antar wilayah.
7: Untuk perayaan HUT di Makam Ulu, sekarang sudah berjalan perayaannya, sudah ada beberapa turnamen yang dikerjakan, yang dilaksanakan untuk perayaan HUT RI. Ya, mudah-mudahan HUT RI ini bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam mengabdi kepada masyarakat kita, khususnya menghargai para pejuang kita dulu. Ya, memang di Makam Ulu ini kalau berbicara masalah merdeka, belum semuanya merdeka. Belum merdeka dengan sembako, dengan non-sembako, dan sebagainya termasuk infrastruktur.
6: Sementara warga lokal Makam Ulu, Anastasia Hiang, berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Mahulu dinilai sepenuhnya belum memiliki akses yang terbuka dan penghubung antar kawasan, sehingga pembangunan jalan darat masih menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat segera terwujud untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.
8: RI tahun ini kami berharap semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi segera membantu kami untuk percepatan pembangunan. Kita tahu bahwa di Makam Ulu kawasan perbatasan yang aksesnya belum terbuka secara keseluruhan, kami sangat mengharapkan sekali supaya lebih diprioritaskan sebagai kawasan perbatasan. Dan mudah-mudahan Makam Ulu dari dana-dana atau anggaran tersedia mudah-mudahan bisa benar-benar diprioritaskan untuk kawasan perbatasan untuk membuka akses dan seperti saat ini musim kemarau.
6: Hingga kini masyarakat Makam Ulu masih dominan menggunakan jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat, serta biaya transportasi, sehingga pembangunan konektivitas darat dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dalam konsep Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samarinda kita ke wilayah lainnya, kali ini sudah di Jakarta kembali. Rangkaian kirab pengantaran bendera pusaka, merah putih dan teks proklamasi baru saja selesai digelar dari kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Bergabung Sasa Hania di sana. Sasa?
9: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Monumen Nasional atau Monas. Beberapa waktu lalu baru saja berakhir prosesi kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Kirab ini melewati Jalan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut melalui Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Rombongan kirab dipimpin oleh 45 personel polisi militer atau PM yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Setelah itu, rombongan diikuti oleh puluhan pasukan turangga bersama kuda-kudanya, kemudian gabungan marching band yang turut mengiringi perjalanan kirab. Pertunjukan bendera juga ikut memeriahkan rombongan disusul oleh pasukan dari puluhan kerajaan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh dua orang purna paskibraka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini, rombongan kirab sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirab pengantaran. Pendengar, saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari pesta rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis tersebut berlangsung dalam dua sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, betul, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award ticket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war ticket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war ticket konser.
1: Kayak war ticket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat, kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, yeah, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap, begitu pula dengan Korps Bayangkara, yeah, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, mm-hmm, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Goeslaw.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, iya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus, mm-hmm, semua mata atau sebagian besar masyarakat, mm-hmm, Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral, mm-hmm, yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan, mm-hmm, dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, mm-hmm, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: oh,
1: Udara,
0: yeah,
1: kemudian, mm-hmm, Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, mm-hmm, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke. Okay.
1: Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, mm-hmm, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: ya,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, mm-hmm, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki,
1: betul,
0: pembentang bendera,
1: betul,
0: terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu, mm-hmm, diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk,
1: betul,
0: diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara.
1: Perwira upacara sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Kekuatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 三哥，所有的
1: baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Supianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan teks proklamasi
1: yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Baik, mendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami,

0: agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutiluu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
1: ya,
2: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya.
2: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
2: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Theo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu.

0: kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
1: Ya.
0: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Betul. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17 kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati, perlahan namun pasti bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan dan ia pun berjalan memutar dan Selina pun juga kembali ke posisi semula dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali. Ya.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 报告，三驾到！报。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima Sang Merah Putih hingga pengibaran Sang Merah Putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan.
2: Iya.
1: Nah, ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sangat sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu kan. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan. Karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara. Betul. Bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini enggak ada duanya.
2: Enggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pada pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia. Iya.
2: Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk yang di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik.
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk ikut bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandia Fandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Kali ini Indonesia Menyapa Pagi, nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter kami, Sugandi Avandi, nanti akan menyampaikan informasi terkini, menggambarkan suasana terkini yang ada di kawasan Istana Merdeka, bagaimana keseruan di sana dan apa yang sedang saat ini terjadi. Dan bagaimana pula antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandi Avandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandi, silakan.
1: Selamat menyaksikan.

0: yang berbahagia. Setelah kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat.
1: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan reporter kami Sugandi Afandi untuk menggambarkan situasi di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga nanti ada beberapa reporter kami dari beberapa titik yang ada yang juga akan menyampaikan informasi terkini pada kesempatan pagi hari ini. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan atau ya menyampaikan informasi yang Anda miliki, keseruan di tempat tinggal Anda juga bagaimana, kirimkan melalui pesan kami, pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan bergabung bersama dengan Sugandi Afandi dari Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi.
2: Siswa rakyat yang diiringi oleh paduan suara Gina Bahana Gita Bahana Nusantara dan dilanjutkan dengan pemutaran video perjalanan bangsa Indonesia. Dan pendengar, tadi untuk upacara sendiri, Selina Olivia Apriani Teo sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat menjadi tugas pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Adapun untuk petugas cadangan pembawa baki yaitu Egi Ten Janate Hekboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dia berdengar nanti setelah upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, pemerintah sudah menggelar atau sudah membuka kegiatan pasar rakyat yang berlangsung di Monas hingga malam hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat mendatangi Monas untuk menikmati berbagai hiburan, berbagai sajian dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat. Selain panggung hiburan, selain kuliner, nanti juga terdapat permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memang datang ke kawasan Monas, Jakarta. Selain di kawasan Monas, nanti juga pasar rakyat atau kegiatan panggung hiburan juga akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga hari ini acara untuk masyarakat sangat padat sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan berikan demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sugandi Afandi untuk laporan Anda. Dan saat ini juga masyarakat akan dapat menyaksikan atraksi udara flypass, kemudian juga atraksi udara oleh pesawat tempur Rafale yang akan memberikan sajian tersendiri. Pesawat tempur Rafale yang dimiliki Indonesia atau yang belum lama ini juga dimiliki Indonesia merupakan pesawat buatan Perancis, merupakan jet tempur generasi 4,5 Omnirole bermesin ganda yang sangat lincah. Dan pesawat ini mampu mengangkut muatan senjata hingga 9.500 kg di 14 titik, melesat hingga kecepatan Mach 1,8 serta dilengkapi sistem radar AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra yang sangat canggih. Dan kemarin beberapa hari terakhir ini ketika gladi bersih dilakukan di kawasan istana, masyarakat sekitar tentu dapat merasakan, mendengarkan langsung bagaimana suara dari pesawat Rafale yang begitu kencangnya dan dengan kecepatan terbang rendah yang sangat cepat sekali, sehingga tentu harapannya adalah memberikan sajian yang menarik yang mungkin sangat jarang sekali untuk kita saksikan. Dan saat ini beberapa helikopter juga sedang terbang menuju ke akan melintas di depan Istana Merdeka Jakarta atau menghadap langsung ke podium kehormatan, di mana helikopter akan membawa bendera besar yang bertuliskan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Baik pendengar, nanti kami akan kembali bersama dengan reporter kami. Peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Stadion Patriot Kota Bekasi. Peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60x40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan pengibaran bendera merah putih raksasa juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Bekasi, mulai dari asisten daerah 1 Dinar Faisal Badar, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Prihadi Santoso dan juga petugas BPBD Kota Bekasi. Dan menurut penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahmat Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa sengaja dilakukan di atas Stadion Patriot sehingga bisa menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat mengingat aksi tersebut merupakan aksi tidak biasa. Bahkan ia menjelaskan persiapan pengibaran bendera raksasa dilakukan selama 4 hari, hanya saja tidak ada geladi bersih untuk mencegah bendera yang akan dikibarkan rusak mengingat hanya ada 1 bendera. Adapun prosesi pengibaran bendera melibatkan 50 orang relawan dengan rincian 10 orang di atas atap dan sisanya berada di bawah untuk menarik tali. Berikut pernyataan dari penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahma Nugrahanti.
4: Nah, yang selama ini selalu diperebutkan orang-orang di luar, kita bisa gitu. Dengan subsidi berbareng-bareng, kita patungan sama-sama buat sesuatu. Kalau memang kita punya rencana, kita punya niat baik, kalau kemudian kita lakukan dengan cara yang baik, koordinasi yang baik, insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik seperti hari ini. Kita bangga banget kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan lah buat saya. Itu aja. Jadi tidak ada harapan lain sih, cuma itu aja.
5: Persiapannya itu.
3: Dan Era juga mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan tersebut lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81. Bahkan ia juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan serta sejumlah pihak lainnya, salah satunya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Candrabaga, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Leni. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Hairul Umam melaporkan. Umam.
6: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan cabang KPK di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia memberi waktu tambahan terhadap kunjungan keluarga tahanan bertepatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa jam kunjungan tahanan diberikan tambahan 1 jam, yaitu dari semula 9 hingga 11, dan untuk hari ini diberikan tambahan 1 jam dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
7: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
6: Dan Budi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, namun bertepatan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, waktu kunjungan ditambah 1 jam. Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam dibandingkan jadwal rutin sebelumnya setiap hari Senin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start! Calafiori!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Primer Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
2: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan

Voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Philippines. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September. Pada saat usianya 26 tahun, 7 bulan, 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904, saat usia 25 tahun, 4 bulan, 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional. Wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional. Wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Martha Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu usianya baru 17 tahun 11 bulan 29 hari. Mayor Daan Mogot lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva?
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari SIAK menuju istana, siswa Man Insan Cendikia menjadi Paskibraka Nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau MAN IC SIAK, Rizky Aditya Siregar, menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota Paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada Sabtu lalu. Sebanyak 76 anggota Paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu mendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi, acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh Paskibraka, juga tadi ditampilkan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya terlihat di darat, tapi juga di langit Jakarta. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi udara yang menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian manuver di atas langit Jakarta. Kehadiran pesawat-pesawat ini sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan kepada masyarakat terkait perkembangan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Dan pendengar, atraksi udara juga diramaikan dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, kemudian Dynamic Pegasus, serta formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Pendengar, atraksi di langit Jakarta menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan oleh masyarakat yang memang sudah berkumpul di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat yang berkumpul ini memberikan tepuk tangan yang meriah ketika pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan atraksi di atas udara di Jakarta. Yang pendengar, selain atraksi pesawat tempur juga tadi ditampilkan berbagai hiburan, di antaranya tadi ada sinden cilik yang membawakan lagu-lagu daerah. Yang pendengar, Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi mengenakan BSK berwarna biru dengan kalung melati. Kemudian juga terpantau Presiden ke-7 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang duduk bersampingan atau juga bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan pendengar, setelah acara di Istana Merdeka, acara masih dilanjutkan di sekitar Monas Jakarta, yaitu Pasar Rakyat. Di sana akan dihadirkan berbagai panggung hiburan, kemudian juga ada kuliner gratis, setidaknya ada 600 kuliner yang disajikan untuk masyarakat Indonesia, dan juga dihadirkan ada 1.200 UMKM. Acara Pasar Rakyat berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang akan kami sajikan dalam sesi video potensi daerah. Informasi pertama dalam video potensi daerah terkait dengan Kepulauan Banda di Provinsi Maluku tidak hanya mewariskan kekayaan alam dan sejarah masa lalu, tetapi juga kekayaan sumber daya perairan yang menggiurkan. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
4: Saya senang sekali kita berlayar dari Darwin dengan angin yang bagus.
5: Penyiaran pemirsa RRI Net, Banda Nira menyimpan warisan besar bagi bangsa Indonesia dan dunia sebagai pusat peragangan rempah pala yang nilainya lebih tinggi dari emas pada masa lalu. Banda juga menjadi jalur interaksi global, tempat pengasingan toko-toko kemerdekaan Indonesia, serta kawasan konservasi laut purba yang mendunia. Kawasan ini menjadi rebutan bangsa kolonial Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pada era penjelajahan samudra, di mana sejarah juga mencatat terjadi peristiwa tukar guling Pulau Rune di Kepulauan Banda dengan Pulau Manhattan, New York antara Inggris dan Belanda 1667 yang mengubah peta kekuasaan kolonial global. Kepulauan ini bahkan terus ditinjau dan diajukan secara aktif sebagai situs warisan dunia UNESCO berkat nilai universal sejarah rempah-rempahnya. Yang lebih menggiurkan, perairan Banda memiliki ekosistem terumbu karang purba yang menjadi lokasi penyelaman kelas dunia bagi para ilmuwan dan penyelam internasional. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Aurelia Aranti Vinton, dan founder Kawan Alam Indonesia Wanda Sahputra. Aurelia, Wanda, dan rekan-rekannya sesama PPI menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda untuk memberdayakan masyarakat setempat sekaligus mempromosikan Banda ke dunia internasional lewat film dokumenter.
6: Jadi di sini kegiatan kami ada dua. Yang pertama terkait dengan edukasi kepada anak-anak SD, SMP, dan juga SMA mengenai pendidikan kuliah bahasa Inggris dan juga pendidikan untuk mengambil motivasi pendidikan yang lebih tinggi lagi, baik itu kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu, kita juga melaksanakan kegiatan terkait dengan isu lingkungan berupa pengelolaan sampah dan pembuatan komposter. Di sini, kami belajar bahwa Banda Neira mengajarkan kita bahwa sebuah daerah kecil bisa memiliki cerita dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
7: Kami ingin mengajak khususnya anak muda Banda untuk bersama-sama merawat budaya dan juga sejarah di tanah Banda ini. Bagaimana dulu dunia pernah datang mengambil sesuatu di tanah ini, dan mari kita membangun Banda kembali.
5: Diketahui Kepulauan Banda meninggalkan banyak warisan bagi bangsa Indonesia. Selain tempat pengasingan tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, banyak bangunan peninggalan masa lalu yang masih berdiri kokoh seperti Benteng Belgika dan Rumah Budaya Banda Neira yang merekam sejarah kolonialisme. Kepulauan ini juga menjadi identitas budaya masyarakat Maluku dan Nusantara sebagai bangsa bahari yang sejak ratusan tahun lalu menjadi simpul perniagaan antar bangsa. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di kota Bau-Bau terdapat salah satu pilihan wisata yang menawarkan kolam renang air tawar sekaligus tempat bersantai, yaitu Laduna Pool Cafe. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Saya senang sekali berlayar dari...
8: Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada, berbicara tentang liburan dan rekreasi bersama keluarga, di kota Bau-Bau ada pilihan tempat wisata yang menawarkan suasana santai sekaligus keseruan bermain air, yakni Laduna Pool Cafe. Nah, seperti apa sebenarnya Laduna Pool Cafe dan apa yang membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi? Berikut perbincangan kami bersama Ibu Iis Ernawati selaku pengelola Laduna Pool Cafe.
9: Bu Iis, mungkin banyak pemirsa yang baru dengar nama Laduna Pool Cafe ini. Sebenarnya tempat wisata ini seperti apa? Bisa dijelaskan?
10: Wisata Laduna Pool Cafe ini tempat wisata yang dibuatkan untuk semua kalangan, dewasa, anak-anak, orang tua. Sini juga untuk kolam dewasa ada ketinggiannya mungkin 1 meter 20, untuk anak-anak sekitar 75 cm. Jadi untuk anak-anak itu aman. Yang di sini juga disediakan ada restonya, tempat makan. Untuk dewasa juga bisa karaoke, kumpulan dengan keluarga, duduk santai, istirahat, boleh.
9: Untuk menu sendiri yang disiapkan pengelola untuk pengunjung apa saja?
10: Di sini ada snack-nya, ada makanan berat, ada disediakan ayam lalapan, nasi goreng, ikan, ini. Minumannya jus, minuman untuk anak-anak, boleh orang tua, disediakan semua. Ada.
9: Orang tua juga bisa sambil ngopi di sini?
10: Iya, kadang kan anak-anak kan jus, ada minuman dingin, orang tua kopi boleh, ada teh, kopi.
9: Kalau untuk jam operasionalnya, dibuka mulai jam berapa sampai jam berapa?
10: Kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend jam 7 pagi udah buka, hari weekend. Jam 7 pagi udah buka sampai selesai.
9: Kan ini dalam proses pembangunan, rencana kedepannya untuk Laduna ini seperti apa?
10: Laduna, kedepannya itu kolam renangnya mungkin kan ada mau lebih besar lagi, ini di peruntukan untuk anak-anak, kedepannya lebihan lagi. Terus mungkin bangunannya mungkin yang di kafe ini mau di lantai, mungkin sekitar lantai 3.
8: Baik pemirsa dan pendengar RRI, demikian tadi wawancara singkat kami bersama Ibu Iis selaku pengelola Laduna Pool Cafe. Jadi untuk Anda, masyarakat Kota Bau-Bau dan masyarakat seluruh Indonesia yang ingin berkunjung ke Kota Bau-Bau, ingin menikmati akhir pekan Anda, mending memilih salah satu pilihan yakni Laduna Pool Cafe, berada di Jalan Poros Palagi Mata, Simpang 5, Kantor DPR, Sula, atau tepatnya di Gua Lakasa, Kelurahan Sula, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau. Baik pendengar dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Objek wisata Purbasari Pancuran Mas terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Dari RRI Purwokerto, Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Purbasari Pancuran Mas Kabupaten Purbalingga untuk melihat seperti apa potensi dari daerah Purbalingga dengan adanya wisata Purbasari ini, karena ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi warga Purbalingga. Mari kita simak. Objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancuran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung hingga kolam renang untuk keluarga.
1: Jadi Purbasari Pancuran Mas ini adalah wisata edukasi yang gimana ini milik pribadi ya, pemiliknya Pak Haji Sarimun. Kita memang basicnya edukasi tentang ya hewan-hewan terus dan sebagainya. Ini yang paling utama terkenal akuarium raksasanya dengan ikan arapaima magikasnya. Ya untuk jadi unggulannya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar. Selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam berenang, itu untuk wahananya banyak, namun juga ada.
0: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancuran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancuran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik.
2: Selain tempatnya enak, sejuk, nyaman, bersih. Juga menarik.
0: Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancuran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga.
3: Nah, itu dia pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, potensi wisata yang ada di Purbalingga. Jika Anda tertarik, silahkan datangi Purbasari di Kabupaten Purbalingga. Dari Kabupaten Purbalingga, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi kepada 174.791 narapidana dan anak binaan pada HUT ke-81 RI. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dilakukan secara simbolis di Tangerang serta serentak seluruh Indonesia. Menteri IMIPAS dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan, remisi sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak asasi manusia. Pemberian tersebut juga menjadi penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Berada di jalur Pantura, Pasar Kue Waru memiliki potensi sebagai pusat perdagangan makanan ringan yang melayani pembeli dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dari RRI Cirebon, Aura Aulia melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, salah satunya tempat perputaran ekonomi, yakni pasar. Di Kabupaten Cirebon sendiri ada pasar sentral kue, yakni Pasar Kue Waru, yang berada di jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Sehingga pasar ini menjadi pasar tujuan bagi masyarakat, bukan hanya dari Kabupaten Cirebon, tapi juga dari kota dan kabupaten di sekitar. Berikut adalah liputan kami terkait dengan Pasar Waru di Kabupaten Cirebon.
5: Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon merupakan pasar milik pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi salah satu potensi ekonomi daerah yang bergerak dalam perdagangan makanan ringan. Beragam produk tersedia mulai dari kue kering, aneka keripik hingga makanan ringan kemasan. Aktivitas perdagangan berlangsung mulai pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kepala Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon, Ismaya, mengatakan produk yang dijual tidak hanya berasal dari Kabupaten Cirebon, tetapi juga didatangkan dari berbagai daerah.
6: Banyak makanan ringan gitu ya, itu dapat kiriman itu dari luar kabupaten juga, no. Itu dari Bandung, contoh kayak misalkan bakpia rasa ayam abon itu dari Bandung. Nah, dari sana kirim, pulangnya dibawa lagi. Dari Bogor, misalkan Garut, itu dodol, bawa ke sini. Nah, nanti yang dari itu juga bawa, tujuan sini ke sana lagi. Nah, itu yang dari Jawa Tengah. Nah, terus pembelinya juga. Itu dari Indramayu, Majalengka, Kabupaten, ya termasuk Garut, Bandung, Sumedang. Nah, ini alhamdulillah selama kita menjalankan tugas di Pasar Kue aman, nyaman, dan tenteram.
5: Saat ini terdapat sekitar 107 pedagang yang berjualan di Pasar Kue Waru. Menurut salah satu pedagang, Alfi Rohma, pembeli datang dari berbagai daerah terutama untuk membeli makanan ringan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali.
7: Ya lebih ke kayak kue kering, maksudnya kayak golnya box, ciki, ya pokoknya golnya macam-macam kue. Kalau disebutin satu-satu, banyak ya mbak ya. Kita itu aja globalnya ya golnya macam-macam kue lah. Kayak roti juga aku ada, aku restock. kalau pembeli sih kita biasa ini ya, misalkan kayak yang dari pasar-pasar lain, misalkan kayak yang dari Indramayu, ada yang dari Arjawinangun, terus pasar Minggu. Di sini juga kita banyak sih teh, maksudnya kayak langganan ada di pasar, kayak pasar sebelah, pasar Pleret, ada yang ke sini. Kayak dari itu, dari pasar Minggu sama apalagi ya, banyak sih teh.
5: Di pasar ini, pembeli dapat berbelanja dalam jumlah besar maupun eceran sesuai kebutuhan. Berada di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, pasar Kue Weru juga memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di sekitar.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan liputan terkait potensi perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon, yakni di pasar Kue Weru Kabupaten Cirebon. Dan di wilayah yang cukup strategis bisa menjadi pilihan untuk masyarakat yang ingin mencari beragam cemilan dari kue-kue kering hingga juga snack untuk anak-anak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Baru Jambi menjadi pusat ekonomi kerakyatan. Dari RRI Jambi, Haris Ahmad melaporkan.
8: Ya, baik benar dan pemirsa RRI di mana berada, saat ini berada di kawasan Tugu Keris Kota Baru Jambi, di mana kawasan ini juga menjadi salah satu pusat perekonomian kerakyatan yang tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi, baik untuk UMKM dan juga masyarakat menikmati suasana sore ataupun wisata kuliner.
9: Tugu Keris Siginjai yang merupakan ikon Kota Jambi di kawasan perkantoran pemerintah Kota Jambi dengan wilayah yang strategis, selain menjadi wilayah pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, yakni dengan kreativitas masyarakatnya dengan mengembangkan usahanya jajanan jadul dan disukai pengunjung, seperti yang diungkapkan Fani, penjual jajanan tradisional serba ketan.
8: Seperti apa nih tanggapannya dengan kondisi Kota Jambi yang tentunya luar biasa sekali dengan menjajankan serba ketan?
10: Alhamdulillah, karena ini kan jajanan jadul, jadi banyak yang orang-orang ibu-ibu itu yang nyari juga, karena ini jam makanan zaman dulu, masa kecilnya, katanya. Jadi banyak yang antusias juga sih.
8: Artinya ini melestarikan ya,
10: dengan
8: jajan yang jadul, tapi luar biasa sekali. Ini sehari sampai berapa banyak yang tentunya diminati oleh masyarakat?
10: Kalau untuk sekarang ini satu termos ini habis. Kalau ini kue talamnya ini, yang ini habis alhamdulillah. Cuman kemarin karena sambil nge-live juga, jadi sempat mungkin penontonnya banyak juga, itu bisa habis sampai 2 termos, yang ini bisa 100 lebih.
9: Dengan situasi kawasan kota yang cukup ramai, menjadi tujuan masyarakat untuk menikmati suasana kota ekonomi. Disambut baik warga Sungai Bahar, Unit 6, Muara Jambi, Dewi, yang menurutnya bukan sekali atau dua kali mengunjungi Kota Jambi.
8: Jadi favorit?
11: Ketan durian, terus kayak makanan inilah, Jambi lah.
8: Ya, pemirsa RRI-nya di mana berada, tentunya kawasan Tugu Keris Siginjai, Kota Baru, Kota Jambi ini juga menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan menjadi salah satu pusat utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif di Kota Jambi. Dan tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi yang tentunya menjadi salah satu tujuan wisata baik dari luar daerah maupun masyarakat Kota Jambi. Dari Tugu Keris Siginjai Kota Jambi, Haris Ahmad melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan informasi video potensi daerah dari Jambi mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Profil Pahlawan Indonesia.
12: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama. Ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia langsung di lokasi bencana gempa bumi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa kehadiran jajaran pemerintah pusat di tengah penanganan dampak bencana merupakan wujud komitmen nyata untuk mempercepat pemulihan pasca gempa bermagnitudo 7,7. Menko PMK Pratikno didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto memastikan dampak gempa bisa tertangani secara cepat dan maksimal. Pemerintah pusat juga terus mengoptimalkan koordinasi intensif bersama dengan Satuan Tugas atau Satgas DPR RI serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh hak dasar pengungsi terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Berita dalam negeri lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengajak pelaku industri kesehatan nasional dan internasional untuk melakukan percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari ketentuan jaminan produk halal atau JPH. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin menilai penguatan tersebut penting seiring semakin luasnya cakupan produk yang masuk dalam penahanan kewajiban sertifikasi halal, termasuk sejumlah produk di sektor kesehatan. Lebih lanjut ia mengatakan, sertifikasi halal merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk kesehatan, terutama bagi produk yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal. Informasi mancanegara, Komandan Komite Pencarian Orang Hilang, Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Bagherzadeh, meminta pemerintah Qatar mengizinkan tim pencari fakta dari Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Iran untuk mengunjungi Qatar, alih-alih membantah telah menangkap 3 pilot Iran pada Maret lalu. Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Qatar membantah klaim dirinya bahwa mereka telah menahan para pilot Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menyampaikan bantahan tersebut melalui unggahan di media sosial setelah Bagherzadeh sebelumnya pada hari yang sama mengatakan bahwa pasukan Qatar telah menangkap 3 pilot Iran yang pesawat tempurnya ditembak jatuh saat kembali dari sebuah misi militer terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Maret lalu. Informasi dari dunia olahraga, RZ Lens kembali sebagai juara Piala Super. Maksud kami, keluar sebagai juara Piala Super Prancis 2026 setelah menang tipis atas Paris Saint-Germain 1-0 di Stade Bollard d'Alelis Lens. Florian Thauvin menjadi pahlawan kemenangan Lens melalui gol tunggal pada babak pertama. Hasil itu sekaligus membuat PSG gagal meraih trofi untuk 5 kali secara beruntun. Bagi Lens, trofi ini menjadi tambahan manis setelah mereka menjuarai Coupe de France pada musim lalu di bawah asuhan pelatih baru Dino Topmöller. Lens kini berhasil menambah koleksi trofi sekaligus menunjukkan bahwa mereka siap kembali bersaing dengan PSG pada musim baru mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Mr. Abdul Hab Osman, Ambassador of Algeria, Algeria to Indonesia. On the occasion of the 81st anniversary of Indonesia's independence, I would like to extend my best wishes for happiness, prosperity, and peace to Indonesia and its Bhotali people. I would also like to congratulate your channel, which is celebrating its 64th anniversary, wishing it every success and even greater happiness for its employees. I take this joyful occasion to express my appreciation for the quality of the historic and fraternal relations that exist between Algeria and Indonesia. Long live Algeria, long live Indonesia, long live Algerian-Indonesian Brotherhood.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta hari ini, 17 Agustus 2026. Kehadiran mantan kepala negara dan wakil kepala negara menjadi bagian dari rangkaian

0: tersebut. Selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, Senin 17 Agustus 2026. Dan kini kami akan hadir dengan rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Tokoh masyarakat Bali menilai cita-cita HUT ke-81 kemerdekaan RI perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan termasuk pendidikan dan kesehatan. Dari RRI Denpasar, Ketut Suwardika melaporkan. Ketut.
2: Terima kasih rekan Rudi. Pendengar, Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Yayasan Sabo Budaya Bali, Igusti Madingurah. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak maju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Kebersamaan itu memang harus dibangun. Di dalam membangun kebersamaan, diberikan pemahaman-pemahaman, baru kemudian dari pemahaman itu baru kita bisa bergerak bersama ke satu arah untuk bisa berdaulat dan untuk bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak, mengatakan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Jangan slogan aja. Itu harapan saya, bahwa slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu harus diperhatikan.
2: Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Peningkatan kesejahteraan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kebersamaan, serta karya masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Dari Denpasar, Bali, Suwardiko melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke rekan Rudi. Terima kasih.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Berbagai perlombaan yang melibatkan warga digelar untuk memeriahkan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Medan. Salah satunya di kawasan bantaran Sungai Deli. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan. Raihan. Ya, silakan Raihan.
5: Kemana wilayah ini merupakan wilayah yang berada di perbatasan Sungai Deli. Dan saat ini pendengar warga Kampung Aun sedang melaksanakan perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun kegiatan ini sudah berlangsung sejak pagi tadi. Dan pendengar saat ini saya sudah bersama dengan ketua panitia perlombaan, Ibu Harsin. Ibu bisa dijelaskan apa perbedaan perlombaan di Kampung Aun ini?
6: Perbedaan di perlombaan yang ada di Kampung Aur ini, karena di Kampung Aur ini terletak di bantaran Sungai Deli, kami ada membuat perlombaan di dalam sungai. Perbedaannya.
5: Ya, contoh lombanya apa ini?
6: Contoh lomba yang di dalam sungai itu seperti ngarung pakai ban, perlombaan namanya balap ban, sama panjat pinang di dalam sungai.
5: Ya, benar itu sekarang antara berkegiatan di sini sebagai ketua panitia di perlombaan HUT ke-81. Nah, di kegiatan lomba di Kampung Aur ini berbeda dari yang lain dan perlombaan

0: Masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, menyemarakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan penuh antusias dan berharap terwujudnya kemerdekaan yang menyeluruh. Dari RRI Samarinda, M. Imran melaporkan. Imran.
1: Ya, rekan Dudi, warga di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, antusias memeriahkan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Indonesia tahun 2026. Semarak perayaan terlihat dari berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan yang menghiasi lingkungan pemukiman serta beragam kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme dan kebersamaan. Suhub, Wakil Bupati Mahakam Ulu menyebut, berbagai kegiatan telah digelar untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan termasuk turnamen olahraga yang melibatkan sejumlah tantangan dalam mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan secara merata, terutama terkait ketersediaan logistik, kebutuhan masyarakat, dan juga infrastruktur konektivitas antar wilayah.
2: Perayaan HUT di Mahakam Ulu sekarang sudah berjalan, perayaannya sudah ada beberapa turnamen yang dikerjakan, yang dilaksanakan untuk merayakan HUT RI. Ya, mudah-mudahan HUT RI ini bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam melakukan khususnya menghargai para-para kejuangan kita dulu. Ya memang Mahakam Ulu ini kalau berbicara masalah merdeka, belum semuanya merdeka. Belum merdeka dengan sembako, dengan sembako, dan sebagainya.
1: Warga Mahakam Ulu, Anastasia Hiang, berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Mahulu dinilai belum sepenuhnya memiliki akses yang terbuka dan terhubung antar kawasan, sehingga pembangunan jalan darat menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat segera diwujudkan untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.
3: Untuk RI tahun ini kami berharap semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi segera membantu kami untuk percepatan pembangunan. Kita tahu bahwa di Mahakam Ulu, kawasan perbatasan yang aksesnya belum terbuka secara keseluruhan, kami sangat mengharapkan sekali supaya lebih diprioritaskan sebagai kawasan perbatasan.
1: Hingga kini, masyarakat di Mahakam Ulu masih dominan menggunakan jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas warga, serta biaya transportasi, sehingga pembangunan konektivitas darat dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dalam konteks memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Indan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jambi akan mengeluarkan surat edaran penggunaan masker seiring munculnya kabut asap dampak dari karhutla. Dari RRI Jambi, Tia Puspa melaporkan. Tia.
4: Ya, terima kasih pendengar. Saya melaporkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi, Pemprov Jambi akan mengeluarkan surat edaran yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila berada di luar ruangan. Namun pemerintah Provinsi Jambi sendiri masih akan melakukan pemantauan kondisi kualitas udara dalam beberapa hari ke depan untuk mengeluarkan surat edaran tersebut. Orang nomor satu di Provinsi Jambi juga akan memantau terlebih dahulu ke sekolah utama pendidikan anak usia dini. Apakah akan diliburkan atau tidak? Kebijakan tersebut diambil mengingat sejumlah wilayah di Provinsi Jambi kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Seperti halnya di kota Jambi sendiri dan di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.
5: Iklim kita ini memang kondisinya sudah masuk data di ambang batas kurang sehat. Ya, saya dapat info dari Kepala Dinas LHA dari malam. Nah, maka ini kita akan pantau berapa hari ini. Kalau memang masih seperti itu, mungkin akan ada dari kami edaran kepada masyarakat untuk mulai menggunakan masker. Dan kita juga memantau sekolah-sekolah yang untuk PAUD, apakah rawan, apakah diliburkan, dan sebagainya.
4: Ya, untuk diketahui, belakangan ini kondisi udara di Kota Jambi sendiri terlihat diselimuti kabut asap, terutama pada pagi hari yang terlihat begitu jelas, namun tidak terlalu signifikan. Wali Kota Jambi, Maulana, juga mewajibkan masyarakat Kota Jambi, khususnya kelompok rentan, untuk menggunakan masker ketika aktivitas di luar ruangan. Apabila kondisi udara masuk ke dalam kategori bahaya, Pemkot Jambi akan memberikan kebijakan untuk meliburkan sekolah dan sekolah untuk kategori anak PAUD dan TK. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tasikmalaya untuk Indonesia.
0: Pada momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Dari RRI Nunukan, Muslimin melaporkan. Muslimin.
6: Baik, Rudi, dari daerah perbatasan Nunukan dapat saya laporkan peringatan kemerdekaan di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi refleksi historis, tetapi juga momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu peserta upacara di halaman kantor Bupati Nunukan, perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan, Kus Syamil, menyampaikan pandangannya. Hari kemerdekaan di usianya yang ke-81 tahun, Indonesia dinilai terus menunjukkan kemajuan. Namun sebagai generasi muda, menaruh harapan besar agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan. Aspirasi tersebut merefleksikan semangat kebangsaan dari beranda depan Republik Indonesia, di mana pembangunan yang merata, berdaulat, adil, dan makmur menjadi dambaan bersama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya.
7: Harapan saya ke depannya mungkin pendidikan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan Indonesia itu semakin berkembang, para jajaran pemerintah juga senantiasa memperhatikan rakyat-rakyat kecil.
6: Di sisi lain, hari kemerdekaan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Nunukan oleh para pemuda, tim pasukan pengibar bendera, Paskibra menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Komandan upacara yang dipimpin Kapten Laut Dedi Erwantoni, pembawa baki Ivana Beatrice, pembentang bendera Muhammad Diki Akbar, penarik tari bendera Martinus Blaumuli, dihadiri oleh unsur forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran kepala perangkat daerah, serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat perbatasan, termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri, dan perwakilan pelajar, serta mahasiswa. Mimin Muslimin melaporkan RRI Nunukan, kembali ke Pro 3 RRI, selalu mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Muslimin untuk laporan Anda. Pemerintah Kota Sabang mengajak masyarakat untuk menjaga pariwisata dan perdamaian dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari RRI Stasiun Produksi Sabang, Razi Arda melaporkan. Razi.
8: Ya baik, terima kasih. Pendengar, dapat kami informasikan dari Kota Sabang dalam HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, bahwasanya Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengajak masyarakat memaknai HUT kemerdekaan ke-81 di tahun ini dengan mengisi kemerdekaan melalui karya dan pembangunan daerah. Menurutnya kemerdekaan tidak sekedar diperingati tapi juga harus menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat tekad membangun Sabang agar lebih baik ke depannya. Saat ditemui awak media usai pelaksanaan upacara, Zulkifli menegaskan kemajuan Sabang membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dalam menjaga berbagai potensi yang dimiliki daerah. Sebagai kawasan wisata juga, kebersihan dan keramah tamahan menjadi dua hal penting yang harus terus dipelihara agar wisatawan merasa nyaman saat berada di kota ujung barat Indonesia ini. Di sisi lain, Zulkifli juga mengajak masyarakat Aceh untuk menjaga perdamaian yang telah dinikmati selama 21 tahun sebagai modal penting dalam membangun daerah. Menurutnya, ketenangan dan kenyamanan yang lahir dari perdamaian harus dirawat bersama agar masyarakat dapat menatap masa depan dengan penuh harapan.
9: Kita sudah menikmati bagaimana damainya Aceh sudah 21 tahun. Bagaimana kita menikmati dengan sebuah ketenangan, dengan sebuah kenyamanan yang diberikan oleh masyarakat, oleh negara kepada warga Aceh. Bagaimana kita jaga perdamaian ini dengan baik supaya kita sama-sama bisa memberikan harapan yang baik ke depan kepada masyarakat. Bagi kita semua, terkhusus kepada orang Sabang, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, bisa mengenang bagaimana jasa para pahlawan, dan kita bagaimana bisa membangun Sabang ke depan dengan lebih baik.
10: Kepada generasi muda, Zulkifli juga berpesan agar kemerdekaan diisi dengan mempersiapkan masa depan sejak usia muda melalui kegiatan yang bermanfaat. Ia juga mengingatkan masa muda merupakan fase panjang dalam kehidupan yang harus dimanfaatkan untuk membangun kemampuan dan mencari masa depan yang lebih baik, sehingga kelak dapat memberikan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Dari ujung barat Indonesia, Pulau Eksa Bang Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi laporan Razi Arda. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi lebih dari 3.000 warga binaan berkelakuan baik pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan. Ayu.
11: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi warga binaan yang berkelakuan baik. Pemberian remisi secara simbolis dilakukan usai pelaksanaan upacara di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah tadi pagi. Dalam hal ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Kalimantan Tengah, Hensah, mengatakan sebanyak 3.393 warga binaan mendapat remisi di momen HUT RI kali ini. Remisi tersebut merupakan penghargaan bagi warga binaan yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan perilaku selama menjalani masa pembinaan.
12: Dulu kita di tahun ini ada yang dapat remisi sejumlah 3.393 dari sekitar 5.000 lebih tahanan dan narapidana.
11: Dan Hensa berharap warga binaan yang menerima remisi dapat mempertahankan perilaku baik dan terus memperbaiki diri. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mereka juga diharapkan memiliki tujuan positif setelah kembali ke tengah masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 34 ton beras beserta 55 orang tenaga kesehatan untuk membantu para korban gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Muhammad Alwi dari RRI Mataram melaporkan. Alwi.
13: Ya. Pendengar RRI Pro 3 dimanapun saja berada, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim sebanyak 34 ton beras dan obat-obatan serta ada puluhan tenaga kesehatan serta berbagai kebutuhan dasar untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini telah diberangkatkan kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan dibawa sekitar 30 angkutan truk yang berangkat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur mengatakan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan bentuk solidaritas Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi masa tanggap darurat. Menurutnya bahwa pengiriman ini merupakan bentuk solidaritas dan NTB memiliki pengalaman menghadapi bencana besar sehingga memahami kebutuhan masyarakat pada fase awal gempa ini. Dan untuk bantuan tersebut, untuk beras yang terdiri dari 34 ton itu sebanyak 10 ton yang berasal dari PT Aman Mineral dan 21 ton dari cadangan pangan Pemprov PTB dan 3 ton dari Bulog. Berikut penegasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.
14: Kendaraan yang kita berangkatkan sebagiannya sudah disendaikan dan diterima, terutama kendaraan logistik, hampir semua kebutuhan logistik yang membeli itu kita beli dari dinas. Sedangkan yang kita bawa dari sini adalah yang sumbangan, itu nyeram, rumah sakit, rata-rata obat-obatan yang kita bawa dari sini. Sedangkan logistik permakanan itu semua dengan Masuk yang beli dari Bima.
13: Sementara di sektor kesehatan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim sekitar 55 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Mereka terdiri dari atas dokter dan dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, hingga dengan psikolog klinis. Tim kesehatan ini berasal dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Rumah Sakit Kota Mataram, dan beberapa anggota tenaga kesehatan lainnya. Dan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi tadi pun, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak gempa kemarin pada tanggal hari Sabtu kemarin. Di samping mengirimkan doa dari Pemprov NTB, Pemprov NTB juga tadi melakukan beragam kegiatan yang menjadi satu simbolis untuk memberikan kekuatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Dan sebelum mengirim tim pun, kemarin pemerintah juga meminta atau berpesan kepada tim yang berangkat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mengingatkan masih adanya potensi gempa susulan. Dan harapannya melalui solidaritas ini, dan sampai saat ini juga masyarakat atau Pemprov NTB masih mengalokkan penggalangan dana melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Warta Nusantara.
16: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
17: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
15: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
16: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
15: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan berlangsung hikmat dengan nuansa kebinekaan yang terlihat dari beragam busana adat para peserta. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan. Diki.
18: Ya baik, Bunda Pro 3 RRI. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilangsungkan di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan dari pagi di Kota Banjarbaru berlangsung hikmat, meski suasana cukup digelar dengan sederhana, namun upacara tahun ini terlihat berbeda. Para tamu dan undangan hadir dengan mengenakan berbagai beragam busana adat dari seluruh Indonesia yang menambah nuansa kemerdekaan dalam peringatan Hari Kemerdekaan, dan juga turut dihadiri oleh masyarakat yang antusias mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Selatan bertindak sebagai inspektur upacara, dan setelah selesai menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan upacara serta antusiasme para peserta hingga masyarakat yang hadir. Dalam pesannya, ia mengatakan kepada masyarakat agar tetap menghargai dan tidak melupakan nilai perjuangan. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak dilakukan melalui perangan, namun dilakukan dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat.
19: Perjuangan telah dilakukan oleh pejuang-pejuang terdahulu yang berani untuk mempertahankan tanah air. Jadi kita untuk mengisinya, anak-anak kita supaya dididik, supaya disekolahkan yang benar dan yang baik, kemudian bisa terus
18: isi. Ya baik, pendengar, dalam kesempatan itu pagi tadi juga diberikan kepada tali asih kepada para pejuang veteran yang ada di Kalimantan Selatan, jumlahnya sekitar 10 orang, dan juga diserahkan pada para generasi muda yang sudah mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang langsung diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Demikian dari Banjarbaru, Diki Munadi, RRI Banjarmasin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang bagi perempuan Gorontalo untuk menyampaikan harapan terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Dari RRI Gorontalo, Desriansyah Mahmud melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi perempuan Gorontalo untuk menyampaikan harapan. Mulai dari stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan biaya pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Salah seorang ibu rumah tangga, Lisa Dama, mengatakan kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, salah satu bentuk kemerdekaan bagi ibu rumah tangga adalah kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa dihantui kenaikan harga bahan pokok. Lisa berharap pemerintah dapat menjaga harga kebutuhan bahan pokok agar tetap terjangkau. Ia juga berharap biaya pendidikan anak tidak menjadi beban berat bagi keluarga.
2: Kalau dulu para pejuang kemerdekaan itu mereka berjuang dengan mengangkat senjata. Kalau sekarang kami merdeka dengan cara menjaga keluarga. Artinya kita bebas memasak untuk anak dan keluarga tentunya tanpa rasa takut ada harga beras naik, harga daging naik, harga sembako yang tiba-tiba melonjak drastis. Kemudian juga bebas menyekolahkan anak tanpa takut biaya yang mahal.
1: Sementara itu, aktivis perempuan Gorontalo Syarifah Aslamiyah mengatakan, kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan yang sama bagi setiap orang, termasuk perempuan untuk bermimpi, bersuara, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Syarifah juga menyoroti masih adanya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Ia mengajak perempuan untuk memperkuat kemampuan melindungi diri, sekaligus menjaga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai bentuk kekerasan.
3: Beberapa waktu kebelakang memang banyak sekali pelecehan, kemudian pembunuhan bahkan ke perempuan dan anak. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa perempuan itu sendiri harus bisa membentengi dirinya, bagaimana untuk menjaga dirinya sendiri, kemudian menjaga keluarganya, menjaga orang-orang sekitarnya. Dan yang paling penting adalah menjaga dirinya sendiri dari segala macam mara bahaya, dari segala macam bentuk kekerasan, pelecehan, bahkan yang berujung kepada pembunuhan. Sehingga momen kemerdekaan ini harus menjadikan kita benar-benar merdeka dan mengambil jalan kita sendiri serta memiliki kebebasan untuk bermimpi, bersuara, dan juga mengambil peran sebagai seorang perempuan yang benar-benar merdeka.
1: Di usia 81 tahun kemerdekaan, perempuan Gorontalo berharap Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang kuat, tetapi juga semakin bijak dalam mendengar aspirasi, memberikan solusi, dan menghadapi kritik masyarakat. Dari Gorontalo, Desriansyah Mahmud, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Agung Yogyakarta berlangsung hikmat dan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Vika Azalea dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Ya, saya hanya berharap saja mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Karena usia sudah...
5: Daerah Istimewa Yogyakarta, pagi tadi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Dari pantauan RRI, upacara berlangsung hikmat hingga selesai. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bertindak sebagai Inspektur Upacara. Ajun Komisaris Besar Polisi Imanu Hadi bertindak sebagai Komandan Upacara. Sementara itu pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas merupakan tim Cakramanggala yang terdiri atas putra-putri terbaik DIY di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, peringatan ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terdidik, serta turut menjaga ketertiban dunia.
6: Sekarang sudah merdeka, tapi tentu hambatan masih ada. Sekarang ada lagi penjajah, tapi banyak pihak yang bisa menghambat upaya mewujudkan tujuan kemerdekaan. Barangkali nggak hanya dari pihak lain, kita sendiri mungkin bagian dari yang kemudian punya hambatan internal. Misalnya kemalasan, misalnya tidak konsisten dengan nilai yang kita perjuangkan, itu adalah hambatan.
5: Sementara itu, Rektor UST Yogyakarta, Profesor Ki Parjimin, berharap Indonesia ke depan dapat menjadi negara yang lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera.
4: Karena usia sudah 81 itu ibarat orang itu sudah cukup tua, ya. Namun ya jujur saya katakan tidak bermaksud saya menyalahkan siapapun. Kondisi kita khususnya masyarakat pada umumnya masih banyak yang ya belum sejahtera, gitu aja lah.
5: Tidak hanya dari dalam gedung agung, antusiasme masyarakat juga tampak dari luar gedung tersebut. Warga turut memadati sekitar lokasi untuk menyaksikan upacara tersebut. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelola dan pemandu wisata Kompleks Gua Kiskendo menggelar upacara bendera unik untuk memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RI. Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
7: Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa peserta itu sebenarnya tidak tahu, kita tidak merencanakan atau tidak membuat agenda untuk upacara. Tapi karena kita sebagai warga negara, dulu kita juga harus wajib menghormati para pejuang yang sudah gugur untuk menumpahkan darah penghabisan sampai di negara Indonesia ini bisa merdeka sampai saat ini seperti itu.
8: Pengelola dan pemandu wisata Gua Kiskendo menggelar upacara bendera unik untuk memeringati HUT ke-81 Indonesia. Bersama dengan pengunjung diadakan upacara bendera sederhana di dalam Gua Kiskendo Sumitro. Meski sederhana, kegiatan ini tetap bermakna bagi peserta upacara. Pemandu wisata Gua Kiskendo Sumitro, Sodikul Ma'arif mengatakan, pelaksanaan upacara bendera di dalam gua tersebut digagas tanpa pemberitahuan awal kepada peserta. Agenda ini dirancang untuk menanamkan rasa patriotisme serta menghormati jasa para pahlawan. Ia menjelaskan prosesi upacara berlangsung dengan sederhana. Bendera awalnya dibawa turun oleh pengunjung, selanjutnya bendera tersebut dibentangkan dalam gua, dan pengunjung kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya.
7: Kalau persiapan kita biasa aja sih, karena kita tetap dari awal, dari briefing yang lain, terus penjelasan yang lain kita seperti terbiasa. Cuma perbedaannya itu dari rasa tanggung jawab dan ikut bangga dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia itu seperti.
8: Salah seorang pengunjung dari Madiun, Anini Sulistiani menilai kegiatan tersebut memberikan sensasi dan pengalaman yang baru. Menurutnya, ada sensasi tersendiri saat upacara di dalam gua.
9: Kalau di luar kan terang ya, kalau di sini dalam kegelapan terus juga oksigennya nggak banyak, tapi dingin, enak.
8: Anini berharap upacara serupa dapat terus diadakan setiap tahunnya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif khusus transportasi umum sebesar Rp8 pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan ini sekaligus merevisi rencana sebelumnya yang menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, perubahan tarif dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan transportasi selama perayaan kemerdekaan. Dengan demikian, layanan transportasi yang dikelola pemerintah pusat dan Pemprov DKI memiliki tarif khusus yang sama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 6 truk bantuan logistik untuk para korban gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
3: Untuk arwah masyarakat NTT yang telah mendahului kita, berdoa mulai.
4: Peringat pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tahap pertama tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Tengah terhadap warga terdampak bencana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat NTT. Ia menegaskan bantuan yang dikirim harus benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan dan tepat sasaran. Menurut Luthfi, seluruh bantuan nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi NTT. Ia meminta tim yang bertugas terus berkomunikasi dengan Gubernur NTT agar distribusi bantuan berjalan efektif. Selain memastikan ketepat sasaranan, Luthfi juga mengingatkan seluruh personel untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Mengingat jarak tempuh yang jauh, tim diminta tidak terburu-buru agar bantuan dapat tiba dengan baik di lokasi tujuan. Ia menegaskan misi yang dijalankan bukan sekedar pengiriman logistik, melainkan aksi kemanusiaan yang membawa nama baik Jawa Tengah. Oleh karena itu, seluruh personel diminta menjaga solidaritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan mengedepankan keikhlasan dalam menjalankan tugas.
3: Begitu nanti sampai di sana, langsung ke gubernur. Jadi Bung Melki, itu tiap hari kita update kegiatannya agar nanti bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Jadi pastikan bahwa bantuan itu adalah tepat sasaran, itu satu. Kemudian yang kedua, jaga soliditas, jangan sampai nanti di saat kita berjalan ke sana kesusu.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan mengatakan, penggalangan bantuan dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah, lembaga kemanusiaan, serta dunia usaha. Bantuan yang terkumpul berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah, BPBD Kabupaten, Basnas Jawa Tengah, PMI Jawa Tengah, Kuartir Daerah Pramuka Jawa Tengah, hingga perusahaan dan BUMD. Untuk kebutuhan pangan, Jawa Tengah mengirimkan beras sebanyak 4 ton, makanan siap saji, biskuit, paket sembako, serta obat-obatan. Total bantuan pangan yang diberangkatkan mencapai 3.795 paket.
5: Kemudian dalam bentuk sandang, diantaranya berupa matras, selimut, kasur lipat, sarung, handuk, daster, family kit, pampers bayi dan dewasa, kitwear sebanyak 1.115 paket. Dalam bentuk papan, diantaranya berupa terpal, tenda gulung, tenda keluarga, dapur lapangan, lampu, sabun cuci, sabun mandi, sampo peralatan mandi, emergency lamp sebanyak 6.587 paket.
4: Seluruh bantuan diberangkatkan dengan menggunakan 6 truk, 2 kendaraan double kabin, dan 2 sepeda motor yang didukung 16 personel. Posko utama bantuan berada di Kabupaten ND dengan distribusi lanjutan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Sika. Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, RSUD Dr. Muhammad Zain. Maksud kami, Dr. Muhammad Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Dari RRI Padang, Hans Primananda melaporkan.
6: HUT RI 81 kita RSUD MZ Painan menggelar operasi katarak mata gratis. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis kemarin di RSUD MZ. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
7: Memastikan kesehatan masyarakat saya sehat dengan melaksanakan CKG, perkitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
6: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
8: Kita aplos kepada yaitu rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau nggak gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
6: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Manado melakukan berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlan, salah satunya melalui kolaborasi bersama TNI dan Polri. Calvin Wuisang dari RRI Manado melaporkan.
9: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Upaya pencegahan melalui kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Basarnas, hingga instansi terkait lainnya diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini. Pemerintah Provinsi melalui Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, Rainer Dondokambe, menghimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, selama musim kemarau.
10: Himbau kepada masyarakat luas agar pertama dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kemudian kedua, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat. Ketiga, hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Keempat, tidak meninggalkan api di hutan atau di lahan perkebunan. Dan kelima, untuk segera melaporkan kepada kami atau instansi terkait informasi atau ada mengetahui ancaman atau potensi bahaya kebakaran hutan ini, Pak.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang, memastikan pihaknya mendukung penuh upaya pencegahan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan instansi terkait lainnya.
11: Basarnas sendiri saat ini tentunya lewat kewaspadaan yang ada dan peringatan dini yang dirilis dari BMKG telah menyiagakan personil maupun sarana-prasarana untuk membantu masyarakat yang apabila terjadi dampak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang beraktivitas terutama di pesisir pantai ataupun di perairan bersama unsur terkait yang tentunya membawai unsur kemaritiman. Demikian juga di daratan kami berkoordinasi dengan instansi terkait lewat pemadam kebakaran ataupun BPBD yang sudah sampai saat ini melakukan sosialisasi bersama TNI Polri. Ini untuk menjaga atau mempresur terkait dengan ancaman adanya peningkatan informasi kebakaran hutan di daerah wilayah Sulawesi Utara.
9: Lewat pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadaman, diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini, mengingat kondisi cuaca kering diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil.
0: KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di HUT ke-81 RI. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
3: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
4: Gimana kabarnya, Bapak?
5: Baik, sehat.
4: Bilang apa aja, Bu? Komunikasi?
5: Biasa aja sih, kan. Bawa aman pada makan.
3: Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Salah satunya, kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Sasa Hania menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil.
6: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
7: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
6: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi dua sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan penampilan marching band Akademi Kepolisian. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
8: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
9: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
10: Berapa bulan?
9: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 Agustus itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
8: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
11: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak. Kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
12: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
11: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju. Lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia-nya.
8: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat, menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Hans Primananda menyampaikan informasi selengkapnya.
13: HUT RI yang ke-81, kita RSUD M. Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
14: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD MZ. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
13: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, kitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
14: Dona Hamrita menambahkan program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
15: Kita aplaus kepada direktur rumah sakit ya. Sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau nggak gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
14: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama dengan berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
16: Agar juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
17: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan

0: sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta, tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita pesta rakyat yang membekas. Ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai. Gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah, tetapi juga berbekas dan menghasilkan produk.
1: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
2: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
1: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Basuki Hadi Mulyono, dalam peresmian studio RRI IKN, mengapresiasi keberadaan dan konsistensi Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan pembangunan di IKN. Andreas Trisno melaporkan langsung dari IKN. Andreas.
4: Pendengar Pro3, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adi Nur Santiasto mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keberadaan Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada khalayak luas. Apresiasi tersebut disampaikan Bimo saat meresmikan studio RRI IKN yang berlangsung di Media Center Otorita IKN, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara, tepatnya di depan Istana Garuda IKN. Hari ini bertepatan dengan HUT RI 17 Agustus 2026. Menurut Bimo, kehadiran studio RRI di IKN menjadi bagian penting dalam memperkuat penyebarluasan informasi mengenai berbagai perkembangan pembangunan Nusantara kepada masyarakat. Berikut pernyataan Bimo Adi Nur Santiasto.
5: Sekali lagi kami selaku perwakilan pemerintah pusat otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
4: Bimo berharap RRI terus berkontribusi menyampaikan informasi pembangunan IKN secara konsisten dan berimbang, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai kemajuan pembangunan di Nusantara. Adapun acara peresmian studio baru RRI IKN turut dihadiri anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Buter-Buter, serta Kepala LPP RRI Stasiun Samarinda Siti Sarasulang, dan sejumlah pejabat lainnya. Acara peresmian ini juga diikuti dengan dialog interaktif yang saat ini tengah berlangsung di studio baru RRI IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.

0: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sdana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
1: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
0: Lebih lanjut, Gede Sdana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
1: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
0: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, ucapan selamat tersebut seraya menggarisbawahi kemitraan yang strategis, berakar pada komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan visi bersama untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Petenis Amerika Serikat Coco Gauff melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Lyudmila Samsonova dalam pertandingan 3 set. Unggulan keempat itu menang 2-6, 6-4, dan 6-1 saat bermain di Lindner Family Tennis Center pagi tadi. Takluk pada set pertama, Gauff bangkit pada set kedua dan melaksanakan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, petenis 22 tahun itu tampil dominan untuk mengamankan kemenangan dengan hanya kehilangan satu game. Usai laga, Gauff menilai permainan servisnya menjadi kunci dalam kemenangannya kali ini.
3: Saya rasa saya bermain lebih berani. Saya merasa sangat percaya diri dengan servis saya sekarang. Jadi saya hampir selalu berani mengambil resiko, kecuali kalau saya merasa persentase keberhasilannya terlalu rendah. Tapi menurut saya, hal terbesar yang membuat perbedaan adalah variasi dan kemampuan untuk bermain dengan beragam cara. Saya merasa sekarang servis saya benar-benar sulit ditebak, meski saya tidak tahu bagaimana statistiknya. Namun, saya merasa saya cukup banyak memvariasikan servis, sehingga lawan sulit membacanya. Dan ya, saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik, dan sekarang hanya berusaha untuk terus berkembang.
2: Dengan kemenangan ini, Coco Gauff berhasil mengamankan satu tempat di putaran ketiga Cincinnati Open 2026. Selanjutnya, ia akan menghadapi sesama wakil Amerika Serikat, Henley, untuk memperebutkan tiket 16 besar. Pada pertandingan lainnya, petenis Indonesia, Janice Chen, lolos ke 32 besar Cincinnati Open setelah mengalahkan Victoria Golubic 7-6, 5-7, dan 7-5 dalam laga berdurasi lebih dari 3 jam.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya karena upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berjalan dengan tertib dan khidmat. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtarudin menegaskan, pekerja migran merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi bangsa. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian DPR RI. Ia bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana atau Galapana DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar momentum perayaan, tetapi juga ruang untuk menengok kembali perjalanan bangsa. Sejauh manakah cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat? Salah satu tolak ukur terpentingnya adalah pendidikan. Karena melalui pendidikan, kemerdekaan tidak hanya diwariskan, tetapi juga dipastikan keberlanjutannya. Lantas setelah 81 tahun, apa yang telah dicapai pendidikan Indonesia dan apa yang masih harus diperjuangkan? Siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami akan berbincang terkait dengan hal tersebut bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Ojat, selamat siang.
2: Ya, selamat siang Mas Rudi.
0: Iya, kita sama-sama memeriahkan atau memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pak.
2: Iya, ya Bapak. Dirgahayu RI ke-81.
0: Iya. Sudah 81 tahun kita merdeka dan terkait dengan apa yang ingin kami perbincangkan, capaian pendidikan bagian mana nih, Pak, yang paling berarti setelah 81 tahun kita merdeka?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi dan para pemirsa Pro3 RRI. Alhamdulillah di usia kita yang ke-81 banyak sekali capaian yang signifikan di bidang pembangunan pendidikan hingga tahun 2026. Dengan fokus pada revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta pemerataan akses pendidikan. Nah, alhamdulillah ini telah kita capai saat ini dan saya ingin mencoba mengupas sebagian dari beberapa capaian tersebut di jenjang pendidikan dasar, menengah yang menjadi program besar pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden saat ini. Yeah. Yang pertama terkait dengan revitalisasi pendidikan, okay. Mas Rudi, yeah. Pemirsa, di mana pemerintah telah menetapkan target revitalisasi pada tahun 2026 ini, mm-hmm, dengan jumlah 80.282 sekolah, baik itu sekolah yang ada di bawah koordinasi Kementerian Dikdasmen, yeah, maupun juga Kemenag. 80 ribu. Dulu pada tahun 2025 kan sekitar 20 ribu ini, sekarang ditambah 20 ribu, jadi jumlah total 80 ribuannya.
0: Itu untuk infrastruktur program sekolah itu, Prof ya?
2: Ya, okay. Infrastruktur sekolah. Betul, ya. Ini sangat penting karena program besar ini tidak boleh berhenti pada hanya sekadar serah terima gedung dan sarana pendukungnya. Baik. Tapi fokus utama kita adalah terciptanya lompatan kualitas pembelajaran di jenjang persekolahan. Gitu.
0: Iya. Baik, dan dari 82 ribu lebih tadi untuk revitalisasi infrastruktur sekolah ini, bagaimana perkembangan penanganannya hingga saat ini, Prof?
2: Ya, ya alhamdulillah pada saat ini sekitar 20 ribuan kan sudah sebagian besar sudah berjalan, sudah kelihatan hasilnya, bahkan dalam beberapa kesempatan kami meninjau hasilnya sangat bagus, baik okay. Itu revitalisasi yang dilakukan di Dikdasmen maupun di Kemenag, Dan yang kita lakukan pada saat renovasi gedung sekolah tersebut, pemerintah memandang bahwa revitalisasi sekolah dan termasuk juga di sisi pembangunan gedung baru ini sangat bagus untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aman, nyaman, inklusif dan berkualitas, karena kita tahu ada beberapa sebagian gedung sekolah yang sudah tidak bagus, ada atapnya yang sudah bolong, ada prasarana sekolah yang tidak memadai seperti ruang perpustakaan dan sanitasinya. Itu kita lakukan.
0: Itu dari sisi infrastruktur atau revitalisasi infrastruktur sekolah. Kalau hingga saat ini, Prof. Ojat, berapa banyakkah pemerintah sudah mencatat anak-anak mungkin yang tidak sekolah atau yang putus sekolah ini, Prof?
2: Ya, anak yang tidak sekolah yang sedang disasar sekitar 190 ribuan. Nah, ini juga merupakan bagian dari program kita. Kita melakukan pencatatan ke berbagai daerah. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah. Anak-anak yang tidak sekolah itu kan AT itu ada dua. Jadi ada anak tidak sekolah karena mereka putus sekolah. Yeah. Juga ada anak sekolah yang memang belum tidak sekolah sama sekali karena disebabkan oleh berbagai latar belakang. Misalnya ada anak-anak sekolah yang memang tidak sekolah karena kulturnya memang seperti itu. Seperti kita tahu di masyarakat Baduy, terutama Baduy Dalam, anak-anaknya kan tidak bisa menempuh sekolah pendidikan formal di sekolah yang sudah kita ada sekitar 151 ribuan.
0: Oke. Okay. Faktor utamanya apa ini, anak putus sekolah selain tadi mungkin ada kultur tadi dan sehingga mereka mungkin di wilayah lainnya yang ditemukan sehingga mereka sulit dijangkau layanan pendidikan ini, Prof. Bagaimana?
2: Betul. Jadi ada berbagai latar belakang kenapa seorang anak tidak sekolah, yang di samping aspek kultur atau budaya masyarakat tempat, yang berikutnya tentu karena ada masalah kendala ekonomi di mana ada anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena walaupun kita sudah menyediakan fasilitas bahwa anak-anak tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, tetapi kan ada aspek asuransi seperti transportasi ke lokasi sekolah atau juga karena masalah infrastruktur gitu kan yang jauh. Okay. Di mana kita jangan berbicara di wilayah Indonesia bagian barat, banyak sekali di wilayah Indonesia bagian timur terutama untuk menjangkau ke lokasi sekolah itu sangat jauh, dan mungkin juga karena dukungan dari orang tua berada tempat yang kurang kondusif sehingga menyebabkan anak tidak sekolah. Dan ini juga sangat penting sehingga pada saat ini kenapa pemerintah meluncing sekolah rakyat bagi mereka yang berasal dari desa 1 dan 3 untuk memastikan bahwa mereka itu diasramakan oleh kita memastikan supaya yang mungkin yang habitatnya di tempat orang tua di kondisi lingkungannya kurang mendukung, sehingga dengan diberikan edukasi yang baik dikawal oleh para wali asrama sehingga mereka bisa betah menuntut ilmu di sekolah. Walaupun ini memang juga banyak masalah yang kita hadapi, seperti kan anak-anak yang di sekolah raja itu ada juga anak-anak yang selama ini di jalanan, mereka perlu penanganan yang sangat khusus sehingga para guru di sekolah rakyat itu perlu punya kompetensi bukan hanya bidang ilmunya tetapi juga tentang bimbingan dan konseling untuk memastikan bisa mengawal anak yang sangat heterogen itu.
0: Baik. Dan apa sejauh mana efektivitas dari strategi atau program yang dimiliki itu dapat menjangkau apa yang terjadi dalam kesenjangan pendidikan di antar daerah kita nih, Prof?
2: Ya. Dari strategi yang kita lakukan, alhamdulillah sekarang jumlah angka anak yang tidak sekolah semakin menurun. Artinya ini mereka banyak oleh kita diasramakan, ditampung di lokasi-lokasi sekolah rakyat yang ini mendapatkan perhatian dan program penting dari pemerintah pada saat ini. Dan alhamdulillah dengan berbagai program yang lainnya seperti KIP yang kita berikan kepada mereka, bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin, akhirnya pada saat ini jumlah peserta didik baik itu di jenjang pendidikan dasar, menengah itu meningkat. Yeah. Nah, dan untuk meyakinkan atau untuk memastikan bahwa mereka bisa terus bertahan di sekolah, maka berbagai program kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk misalnya yang terkait dengan masalah peningkatan kompetensi para gurunya, dan aspek-aspek pendukung lainnya kita lakukan.
0: Yeah. Artinya ada dua hal, Prof, di sini ya, yang tadi dibenahi, revitalisasi sekolah 82 ribu tadi, 190 ribu anak yang putus sekolah atau anak yang tidak bersekolah tadi dengan strategi program pemerintah. Oke, dan kalau bicara tentang revitalisasi dari 82 ribu tadi nih, Prof, bagaimana memastikan siapa yang akan diprioritaskan terlebih dahulu? Kemudian juga demikian pula dengan anak yang tidak bersekolah tadi, mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk dijangkau dapat layanan akses pendidikan ini, Prof?
2: Betul. Jadi terkait dengan masalah prioritas dalam pembangunan revitalisasi pendidikan ini, tentu sekolah-sekolah yang rusak berat ya, yang rusak berat itu yang kita prioritaskan, di mana komunitasnya sangat banyak. Di kan ada juga sekolah-sekolah yang rusak berat, tetapi kalau memang peserta didiknya kurang, itu tidak menjadi prioritas kita, gitu ya, Pak. Jadi badan komunitas itu menjadi sangat penting, di mana populasi di sana cukup banyak. Itu menjadi bagian yang penting, dan pada saat ini juga kita sedang secara bertahap melakukan revitalisasi pendidikan untuk sekolah-sekolah yang rusak berat dan yang sekitar 60 ribu di tahun 2026 ini. Nah, terkait dengan prioritas jangkauan untuk anak-anak, semua anak-anak yang boleh sekolah di jenjang pendidikan dasar sekarang mendapatkan peran yang penting untuk memastikan jangan sampai ada anak-anak sekolah di jenjang pendidikan dasar mereka tidak mau sekolah, baik dengan sekolah-sekolah formal yang sudah bisa dilakukan, tapi juga dengan ada PKB-PKBM, karena memang ada anak juga yang sekarang saat ini bukan hanya anak sekolah di jenjang pendidikan formal seperti SD umumnya, tetapi juga di lingkungan pesantren gitu kan, ada juga di madrasah ibtidaiyah, mereka juga di bawah pembinaan Kemenag.
0: Ukuran yang digunakan, Prof, ketika sebuah sekolah itu menjadi prioritas untuk diperbaiki, tetapi juga ikut meningkatkan kualitas proses belajarnya juga ikut membaik. Bagaimana itu, Prof?
2: Ya, ketika kita melakukan prioritas pembangunan untuk sekolah-sekolah yang rusak, rusak berat, rusak ringan, dan ingin memastikan bahwa nanti itu memberikan dampak pada prestasi belajar anak, maka ini harus berbarengan dengan program-program yang lainnya. Program yang saya maksudkan adalah seperti program yang kedua, ada program digitalisasi pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi saat ini sangat penting bagi anak-anak kita untuk menjadi SDM unggul di masa depan dengan penguasaan teknologi yang sangat bagus. Nah, oleh karena itu maka pemerintah pada saat ini telah mendistribusikan pada tahun 2025 itu sekitar 288.865 unit IEP, Interactive Flat Panel, ke Satuan Pendidikan.
0: Papan digital ya, Prof.
2: Dan pada tahun ini akan ditambah 800 ribu unit secara bertahap. Okay. Nah, ini menjadi sangat penting supaya anak-anak kita, generasi masa depan, mereka juga literasi teknologinya semakin meningkat. Dan alhamdulillah itu berjalan lancar, baik di Kemendag maupun di Dasmen. Nah, tapi di samping supaya kita bisa memastikan bahwa IEP itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka operator sekolah, para guru, oleh kita juga harus dibekali pelatihan para guru dalam pemanfaatan interflat panel untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, bukan sekedar mengganti papan tulis. Itu sangat penting. Bagaimana juga mengembangkan konten-konten pembelajaran yang dibutuhkan.
0: Tapi memang semua sekolah kita sudah bisa mengakses internet, Prof.
2: Nah, terkait dengan itu, maka dalam pengadaan IEP itu kan ada beberapa hal, dua aspek lainnya yang harus kita perhatikan. Sekolah itu dibagi tiga, satuan pendidikan yang satu sekolah yang memang punya akses internet dan listrik, gitu ya Pak, Mas Rudi. Yang kedua adalah ada sekolah yang punya akses listrik tetapi tidak punya akses ke internet. Dan yang ketiga adalah yang tidak punya akses terhadap keduanya. Nah, oleh karena itu, maka untuk sekolah-sekolah di remote-remote area yang tidak punya akses ke listrik, maka kita juga menyediakan kebijakan di mana kita sudah identifikasi, kita data semua sekolah-sekolah yang tidak punya akses ke jaringan listrik, kita menyediakan dengan panel surya sehingga nanti IEP itu dipastikan bisa digunakan. Jadi ada panel surya yang kita bangun di sana, tetapi dengan bantuan dari pihak PLN. Nah, berikut untuk sekolah yang tidak punya akses ke jaringan, ke internet, kita juga telah menyediakan. Kita bekerja sama dengan Telkom dan juga dengan ada branding ya. Gitu kan, ada branding itu apa namanya branding pasar. Tapi saya tidak sampaikan di sini. Jadi kita bekerja sama dengan mereka memastikan bahwa IEP yang kita salurkan, distribusikan ke setiap perundikan yang di Rahel Barat itu bisa digunakan. Kita siapkan, Mas Turi, satu IEP itu membutuhkan 400 watt. Itu untuk satu unit gitu kan. Nah kalau sekarang ditambah 2 unit berarti kan
0: 800.
2: Ditambah 3 unit itu ya menjadi 4.600 1.200. Nah itu dipastikan mereka bisa digunakan begitu.
0: Baik. Mudah-mudahan target pendidikan kita tercapai di usia 81 tahun kemerdekaan RI, terutama untuk menuju Indonesia Emas nanti. Terima kasih banyak Prof. Fojat untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini, Prof. Salam sehat.
2: Baik,
0: selamat siang, Prof.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
0: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Hojat Darojat.
1: Kilas Berita.
3: Program pendidikan gratis yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjangkau lebih dari 64.000 pelajar dan mahasiswa pada tahun ini. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyebut program ini merupakan upaya pemerintah daerah memastikan keterbatasan biaya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: HUT ke-81 RI momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Terutama kami akan masih terus lanjutkan perbincangan di sektor pendidikan. Kali ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Kelompok Riset Assessment dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Dr. Syahrul Ramadan. Pak Syahrul Ramadan, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Mas Rudi.
1: Baik. Pak Syahrul, kami ingin mendapatkan pandangan Anda terkait dengan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan capaian pendidikan yang sudah dilakukan selama ini. Apa perubahan terbesar pendidikan Indonesia kalau dilihat dari hasil riset yang dilakukan selama ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi. Pertama, pastinya kita sama-sama mengucapkan selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan di tahun ini sudah 81 tahun kita merdeka, dan ini menjadi momentum sebenarnya untuk kita bertanya kembali apakah memang kemerdekaan itu sudah benar-benar hadir, terutama di ruang-ruang kelas kita. Dan bagi saya, pendidikan yang merdeka itu kan bukan hanya ketika siswa itu bisa bersekolah saja, ya, tetapi ketika setiap anak, baik itu di kota maupun di daerah terpencil, baik itu dari keluarga mampu maupun kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta mereka diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensinya. Memang kalau kita lihat trennya, kalau pada fase-fase awal kemerdekaan ini, tantangan terbesar kita adalah membawa anak Indonesia itu masuk agar mereka bersedia bersekolah gitu. Jadi gimana caranya agar buta huruf ataupun tingkat partisipasi pendidikan itu menjadi meningkat gitu.
1: Okay.
2: Nah, tapi tantangan di Indonesia hari ini cukup bergeser. Dari yang awalnya kita memastikan siswa itu agar sekolah dan mereka benar-benar belajar, tapi kemudian memastikan bagaimana mereka itu mendapatkan pembelajaran yang bermutu dan berkualitas.
1: Baik. Apakah itu yang masih menjadi persoalan yang serius saat ini, Bro?
2: Kalau kita lihat di era saat ini, memang kita tidak hanya ingin melihat anak-anak itu sekedar sekolah saja, tapi kalau kita lihat trennya saat ini, keberhasilan pendidikan itu harus bergeser dari sekedar sekolah menuju pembelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar lama anaknya itu di sekolah, tetapi apa yang sebenarnya benar-benar mereka pelajari dan kompetensi apa yang mereka bawa ketika meninggalkan sekolah.
1: Jadi apa faktor utamanya kalau anak yang sudah lama bersekolah tapi kemampuan dasarnya masih tertinggal? Apa ini?
2: Nah, ini kan kita lihat lagi bagaimana kesesuaian antara pendidikan yang sekarang sedang dilakukan dengan tren perkembangan zaman di abad ke-21.
1: Ya.
2: Kalau dulu mungkin kita fokusnya untuk melawan buta aksara gitu.
1: Ya.
2: Tapi kalau kita lihat sekarang ada literasi-literasi baru yang harus ditanamkan ke anak. Misalnya literasi digital, literasi data, atau yang terbaru sekali adalah literasi kecerdasan artifisial.
1: Ya.
2: Jadi anak Indonesia itu jangan hanya menjadi konsumen teknologi dan AI sebenarnya.
1: Ya.
2: Jadi mereka harus kita persiapkan gimana caranya agar generasi yang ada ini mampu memahami, mengkritisi, bahkan mungkin menciptakan AI itu sendiri sehingga nanti lebih relevan dengan kebutuhan di abad ke-21.
1: Yeah.
2: Sehingga hasil-hasil belajar kemudian benar-benar terserap dan bisa dipakai di dunia kerja atau bermanfaat di masyarakat.
1: Yeah. Gitu. Kalau dari riset yang dilakukan BRIN selama ini, jadi masalahnya ada di mana nih Pak? Di sistem atau di ruang kelas kalau gitu?
2: Ini tidak bisa kita satu solusi, satu problem ya. Kalau kita lihat, hampir semua lini itu punya peluang untuk kita tingkatkan atau kita perbaiki, Mas Rudi.
1: Yeah.
2: Jadi ada beberapa area yang fokusnya itu adalah perbaikan. Tapi ada juga beberapa area itu bukan perbaikan tapi peningkatan gitu.
1: Okay.
2: Misalnya nih, kalau kita melihat beberapa komponen mulai dari tata kelola, mulai dari tata kelola misalnya bagaimana sistem manajemennya, kemudian bagaimana laboratoriumnya gitu. Kalau di beberapa daerah misalnya di daerah di luar Jawa katakan daerah terpencil gitu, fokus mereka yang cukup adalah ketersediaan, misalnya lebih pada ketersediaan sarana dan prasarananya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang sudah maju, orientasi mereka itu adalah gimana agar laboratoriumnya itu kemudian mampu membuat atau mampu menghasilkan siswa-siswa yang pemahamannya itu siap untuk berkompetisi di level-level internasional, masuk ke Harvard, masuk ke Oxford dan lain sebagainya gitu. Jadi orientasi mereka tiap sekolah itu berbeda gitu. Jadi ada yang fokus pada perbaikan dan juga ada yang fokus pada peningkatan. Jadi hampir semua aspek itu mulai dari proses tata kelola, mulai dari proses manajerial sampai ke sampai ke dalam ruang-ruang belajar itu semua akan perlu peningkatan. Apalagi masuknya era teknologi AI dan lain sebagainya, semua harus harus mau tidak mau terus bertumbuh.
1: Gitu. Ya. Jadi apa yang harus dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan itu, Pak Syarif?
2: Ya, kalau kita lihat keberhasilan pendidikan itu kan otomatis kita berpatokan, kita tidak bisa berpatokan pada data-data kualitatif sebenarnya, tapi kita juga bisa menjadikan data-data kuantitatif itu sebagai beberapa rujukan untuk melihat trennya. Yang pertama kita bisa lihat data dari internasional, baik itu data PISA, TIMSS, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang kita tahu data PISA kita, baik itu literasi, literasi, numerasi, ataupun komponen-komponen lainnya, kita berada di tren yang cukup rendah gitu. Bahkan untuk rata-rata OECD pun, internasional pun, kita masih jauh gitu. Jangan boro-boro kita bandingkan ya dengan dengan Singapura atau dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat data di situ, itu sebenarnya sudah tergambar. Kemudian data di TKA juga pun kita sebenarnya, walaupun di TKA itu kan lebih kepada pemetaan ya, untuk melihat. Jadi di situ pun kita bisa mengetahui kita pun masih masih butuh peningkatan. Bukan sebenarnya saya melihatnya tidak hanya sekedar perlu apa ya, perlu perbaikan, tapi memang dunia ini sudah bergerak cepat gitu.
1: Baik.
2: Dan terkadang proses kita untuk mengikuti perubahan yang cepat itu kita masih terseok-seok gitu.
1: Ya.
2: Nah, ini juga yang menjadi tantangan kita.
1: Ya. Jadi pendengar, PISA itu adalah ukuran kemampuan akademik dan keterampilan berpikir kritis siswa. Begitu, Pak Syarul ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Ya.
2: Betul,
1: itu memang
2: betul,
1: program internasional ya untuk pembelajar atau assessment pelajar. Baik, terakhir Pak. Jadi dari seluruh rangkaian riset dan fakta yang ada di lapangan, menurut BRIN apa yang paling mendesak untuk bisa diterjemahkan menjadi kebijakan nasional?
2: Baik. Pada dasarnya kalau kami untuk kebijakan nasional ya, pada dasarnya kami di BRIN terutama di pusat riset pendidikan ataupun di kelompok riset assessment dan pembelajaran, orientasinya adalah bagaimana caranya agar kami mensupport apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pemerintah sedang cukup gencar untuk melakukan digitalisasi pendidikan, misalnya seperti itu, digitalisasi pendidikan ataupun untuk memberikan hal-hal terkait sarana dan prasarana juga. Misalnya terkait digital ini, riset-riset kami yang kami lakukan seperti misalnya asisten guru ataupun aplikasi AI MBG dan lain sebagainya, itu sudah mulai ada perbincangan untuk digunakan dan disebarluaskan secara masif untuk dipakai oleh guru-guru. Jadi orientasi kami sebenarnya adalah melihat hal-hal yang belum dilakukan oleh kementerian yang kemudian bisa kami istilahnya
1: terapkan,
2: memberikan dampak yang dampak yang lebih nyata dan mensupport pemerintah.
1: Baik.
2: Jadi tidak hanya di aspek pembelajaran tapi juga di asesmen dan lain sebagainya.
1: Baik. Pak Syarul Ramadan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
2: Baik. Ya. Selamat siang, terima kasih.
1: Ketua Kelompok Riset Asesmen dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Dr. Syahrul Ramadan.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan bahwa sumber daya manusia atau SDM yang kompeten menjadi salah satu kunci bagi Indonesia dalam memperkuat industrialisasi dan membangun kemandirian ekonomi. Menaker menilai agenda hilirisasi, penguatan industri nasional, serta ketahanan pangan dan energi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Oleh karena itu, ia mengatakan, pembangunan ekonomi perlu terus diarahkan untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah mengikuti upacara detik-detik proklamasi ke HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pagi tadi, masyarakat kini dapat menikmati berbagai hidangan yang disediakan di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Afriani Respati melaporkan. Afri.
1: Ya, Rudi dan pendengar, suasana di kawasan Istana Merdeka Jakarta kini berubah meriah setelah pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat yang sejak pagi mengikuti upacara kini berbondong-bondong menikmati berbagai hidangan yang disediakan di kawasan Istana Negara. Dari pantauan RRI di lapangan, masyarakat tersebar dari berbagai sisi di area istana. Mereka menikmati makanan dan juga minuman yang tersedia di sejumlah stand-stand kuliner. Dan beragam makanan yang disediakan banyak sekali, mulai dari bakso, mie ayam, sate, soto, hingga es krim dan juga berbagai hidangan Nusantara lainnya. Suasana yang sebelumnya berlangsung khidmat kini berubah menjadi lebih santai, dan masyarakat juga tadi terlihat duduk bersama dengan keluarga maupun kerabat dan sahabat sambil menikmati makanan. Pendengar, penyediaan kuliner ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perayaan kemerdekaan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga sejumlah pelaku UMKM dan pedagang kecil dilibatkan untuk menyediakan makanan dan minuman bagi masyarakat. Nah, pendengar, saya saat ini telah bersama dengan Mbak Andini, salah seorang warga Depok yang mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan pagi hari tadi. Dan kita akan berbincang mengenai seputar pengalamannya upacara di istana dan juga bagaimana perasaannya menikmati kuliner di Istana Negara. Selamat siang, Mbak Andini.
2: Halo, selamat siang, Mbak.
1: Gimana sih, Mbak, perasaannya setelah mengikuti upacara di istana langsung gitu? Dan tadi, apakah sempat menikmati kuliner?
2: Kalau pertama perasaannya campur aduk ya, seneng banget karena ini bisa kesempatan menjadi bagian gitu ya, terus ngelihat dari dekat gitu ya, terus bahkan sama Pak Prabowo sendiri juga nggak terlalu jauh gitu, terus kemudian juga khidmat. Nah, berikutnya yang pesta rakyatnya nih yang happy banget juga karena banyak makanan. Saya juga tadi sempat makan bakso tahu, apalagi tadi ya sate, kemudian bakso Malang, terus minumnya juga macam-macam gitu ya, berbagai macam brand ada. Terus ya senangnya sih karena ngeliat gerobak-gerobak dari teman-teman UMKM sih, enak banget. Thank you.
1: Jadi kesannya sangat menyenangkan begitu ya, Mbak Andini.
2: Ya, senang banget.
1: Kalau makna nih, bicara soal kemerdekaan, apa sih makna perayaan kemerdekaan ketika masyarakat bisa berkumpul dan menikmati suasana langsung di istana?
2: Iya, jadi sebenarnya buat saya sendiri kalau untuk makna merdeka itu karena kita bisa leluasa memilih atau punya kemampuan untuk melakukan apa yang kita mau gitu ya, dalam konteks positif gitu ya. Dan dengan adanya diselenggarakan oleh pemerintah, kita kayak ngerasa ya kita sama-sama bagian bersama gitu, bagian rakyat Indonesia gitu yang punya mimpi yang sama. Jadi happy aja sih gitu.
1: Oke, Mbak Andi, jadi semoga Mbak Andi selalu sehat dan bisa merayakan kemerdekaan dengan keluarga tercinta. Terima kasih atas waktunya, Mbak.
2: Oke, thank you, Mbak Afri.
1: Ya. Itulah tadi pendengar perbincangan singkat kami dengan Mbak Andini, salah seorang warga Depok. Dan beliau mengatakan bahwa beliau sangat antusias menyambut adanya kumpul bersama warga di sana begini. Dan di sana membuka pintu seluas-luasnya untuk warga. Satu hari full, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2026 hari ini. Ada yang memilih makanan berat, ada pula yang tadi menikmati jajanan dan juga minuman sambil berbincang dengan keluarga. Dan momen ini menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan RI. Tidak hanya menyaksikan upacara saja, tapi masyarakat juga mendapat kesempatan menikmati suasana istana langsung dari dalam Istana Negara Jakarta. Demikian pendengar, suasana usai upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dari Istana Merdeka Jakarta. Afriani Respati, Prodi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Badan Pertahanan Sipil atau OCD Filipina menyebutkan jumlah warga yang telah terkonfirmasi meninggal dunia akibat fenomena siklon tropis Luis dan Mei serta angin monsun barat daya atau habagat di Filipina mencapai 23 orang. Sedangkan yang terdampak telah meningkat menjadi sekitar 5,08 juta orang yang berada di 10 daerah. Juru bicara OCD, Diego Mariano, mengatakan sebanyak 523 pusat evakuasi telah disiapkan dan bantuan juga telah disalurkan ke berbagai daerah terdampak. Selain korban terdampak, OCD mencatat sebanyak 182 rumah rusak berat dan 1.681 rumah rusak sebagian. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 12 provinsi juga melakukan penyesuaian waktu kerja pada Senin akibat hujan lebat yang disebabkan oleh fenomena monsun tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 5-7 dan 7-5 minggu waktu setempat. Jenis merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan atas petenis Swiss tersebut. Ia merayakan kemenangan itu dengan penuh kegelagaan setelah melewati pertandingan yang panjang. Hasil itu membawa Jenis kembali mencapai putaran ketiga turnamen setelah terakhir melakukannya di Dubai. Petenis peringkat 37 dunia tersebut juga kini menjadi pemain tunggal putri Indonesia dengan peringkat tertinggi.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berdaulat, dan segala kebebasan yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September. Pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari, Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904, saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal

0: Kedudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Martha Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu usianya baru 17 tahun 11 bulan 29 hari. Mayor Daan Mogot lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menyampaikan pemerintah akan segera membuka rumah sakit lapangan untuk memperkuat pelayanan korban gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. KPK memaknai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah memberikan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI kepada 173.705 narapidana. Dari angka tersebut, sebanyak 3.563 narapidana diantaranya langsung bebas. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Peristiwa.
3: Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Belok kiri!

Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, di balik langkah tegap dan kibaran Sang Merah Putih, tersimpan perjuangan panjang para anggota Paskibraka Nasional 2026. Mereka melewati proses seleksi, latihan keras, disiplin, dan pengorbanan demi satu kehormatan dalam mengemban tugas mulia di momen bersejarah, yaitu peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bukan sekedar tentang barisan dan upacara, tetapi tentang semangat, ketangguhan, dan kebanggaan menjadi putra-putri terbaik bangsa. Seperti apakah cerita perjalanan para anggota Paskibraka Nasional 2026? Siang hari ini kami akan berbincang bersama dengan Ibunda Celine Olivia Apriani Theo, pembawa baki pada baki Paskibraka Nasional 2026 pada upacara detik-detik proklamasi pagi tadi. Ibu Anastasia sudah tersambung bersama dengan kami. Bu Anastasia, selamat siang Ibu.

0: Ya, selamat siang.
1: Iya. Ibu, kami ucapkan selamat ya Bu ya, karena putrinya Celine terpilih menjadi atau yang diamanahkan menjadi pembawa baki pada upacara pagi hari tadi.
0: Ya, terima kasih, Pak.
1: Iya. Ibu, tahu kapan ketika putri Ibu ditentukan sebagai pembawa baki pada upacara pagi tadi, Ibu?
0: Tadi pagi, Pak, baru dah sampai di istana tuh pengumumannya baru dikasih tahu.
1: Oh, jadi pagi.
0: Pas mau upacara tadi, tuh baru itu dikasih tahu.
1: Oke, ya memang ketentuannya kan seperti itu ya Bu. Jadi 1 jam sebelumnya itu baru akan diumumkan siapa saja yang bertugas sebagai
0: Iya.
1: pembawa baki itu. Nah, ketika Ibu tahu dari media atau memang ada yang menghubungi Ibu bahwa putri Ibu terpilih?
0: Oh, enggak ada sama sekali. Pas itu, pas dah duduk di bangku tamu,
1: Ya.
0: taunya ada dari pembawa acara langsung dari istana.
1: Oh, jadi ketika Ibu sudah ada di istana, Ibu masih belum tahu ya, Bu ya?
0: Belum, belum
1: Belum.
0: tahu.
1: Jadi ketika protokoler yang membacakan, menyebutkan, barulah Ibu sadar bahwa putri Ibu,
0: Iya.
1: oke, gimana? Ketika itu ketika mendengar nama Celine disebut sebagai pembawa baki di upacara pagi tadi, Bu.
0: Ya.
1: Ya, apa yang langsung Ibu ketahui atau yang Ibu rasakan ketika nama putri Ibu ditugaskan sebagai pembawa baki.
0: Terharu, Pak. Nggak nyangka juga dia ditunjuk sebagai pembawa baki, dipercaya sebagai pembawa bendera. Nggak nyangka gitu.
1: Okay. Dan saat ini Celine Olivia Apriani Teo itu sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak ya, Bu ya. Halo, Bu Anastasia.
0: Halo.
1: Iya, Celine masih atau pelajar SMK Negeri 5 Pontianak ya Bu ya?
0: Ya, masih
1: Baik.
0: kelas 11.
1: Kelas 11, ya. Baik, kalau Ibu sendiri bersama siapa Bu hadir ke istana?
0: Bersama suami, bapaknya Celine.
1: Berdua.
0: Iya, berdua.
1: Sejak kapan sudah di Jakarta dan kapan menerima undangan untuk bisa langsung menyaksikan upacara detik-detik proklamasi Bu?
0: Kemarin dari Pontianak.
1: Kemarin
0: Dan
1: dari Pontianak. Iya. Dan
0: sampai ya.
1: sampai dengan sore ini sudah bertemu dengan Celine.
0: Sudah habis upacara tadi ditelepon langsung sama pelatihnya, Manu, ketemu sama Celine.
1: Oke, jadi setelah selesai upacara, selesai
0: Iya.
1: rangkaian upacara itu, Ibu terima telepon, disuruh bertemu
0: Iya.
1: atau diperbolehkan bertemu dengan Celine.
0: Iya.
1: Di mana Bu tadi pertemuan dengan Celine?
0: Di Wisma Istana,
1: Istana.
0: Wisma, ya.
1: Artinya masih dalam lingkungan istana ya Bu ya?
0: Iya.
1: Oke. Dan berapa lama sih Bu? Ibu tidak bertemu dengan Celine selama Celine mengikuti pengusatan latihan Paskibraka ini?
0: Kurang lebih 40 hari, Pak.
1: 40 hari ya?
0: Iya,
1: Tapi
0: tanpa
1: komunikasi lancar.
0: komunikasi. Nggak ada, tanpa komunikasi sama
1: Tanpa
0: sekali.
1: komunikasi selama 40 hari itu.
0: Iya, hanya lihat dari Instagram BPIP.
1: Ah iya, jadi ibu memantau itu dari Instagram BPIP selama ini.
0: Iya.
1: Ya, apa yang ibu pantau dari perkembangan ataupun keberadaan Selin selama mengikuti pemusatan latihan ini, Bu?
0: Kegiatan mereka selama di karantina, Pak.
1: Dan sering memang Selin masuk dalam Instagramnya BPIP itu, jadi ibu ya
0: Iya.
1: mengurangi rasa rindunya begitu ya, Bu ya? Halo, Bu Anastasia.
0: Yang lain pun juga
1: Iya.
0: dimasuk juga, Pak.
1: Sama ya, Bu ya. Baik. Apa yang Ibu pikirkan, yang Ibu doakan terus kepada Selin selama mengikuti
0: Ya.
1: pemusatan lat. Halo, Ibu.
0: Halo.
1: Iya, kan Ibu hanya bisa melihat dari
0: Sinyalnya
1: aktivitas.
0: putus-putus, Pak.
1: Iya. Gimana sekarang sudah bisa lebih jelas, Bu, suara saya?
0: Halo.
1: Halo, Ibu Anastasia. Halo, Ibu.
0: Halo. Halo.
1: Iya. Ibu sudah bisa lebih jelas dengar suara saya?
0: Iya,
1: Iya.
0: sudah.
1: Ibu kan hanya memantau Celine dari Instagramnya BPIP ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Iya. Dan selama 40 hari itu tidak bertemu, apa yang menjadi doa terbaik Ibu untuk putri Ibu selama melakukan atau berada dalam pemusatan latihan ini, Bu?
0: Doanya semoga Selin bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar dan berlatih dengan semangat dan tetap sehat, selalu andalkan Tuhan dalam setiap langkahnya.
1: Ya. Baik. Bu Anastasia, kita siang ini juga sudah tersambung dengan narasumber lainnya, Ibu ya. Bersama dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri atau Man Insan Cendekia Siak Riau, pengiring bendera dengan Bapak Khalid. Jadi siswanya terpilih. Pak Khalid, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, Pak Khalid di saluran telepon satu lagi ada Ibu Anastasia, ibunda dari Selin Olivia Apriani Theo yang tadi diamanatkan menjadi sebagai pembawa baki di upacara detik-detik proklamasi.
2: Baik, salam kenal Bu.
1: Baik.
0: Selamat ketemu juga Pak.
1: Iya. Baik, Pak Khalid, kalau Rizky sebagai apa waktu upacara tadi ini, Pak?
2: Ya, sebagai di bagian pengiring bendera.
1: Oke, pengiring bendera ya. Karena kan ada pembentang bendera, ada pengerek dan penarik. Jadi masuk di pasukan mana tidak tahu ya, Pak ya. Begitu. Ya, baik. Oke. Iya, iya. Dan seperti apa sih keseharian Rizky ini, Pak, di madrasah?
2: Sepanjang pengamatan saya dan juga informasi dari pembina gurunya, Rizky ini kami kenal sebagai pribadi yang memang memiliki semangat, disiplin, kemampuan untuk terus berkembang. Okay. Jadi dia mampu mengikuti kehidupan pendidikan di madrasah. Kebetulan kami ini madrasah berasrama.
1: Madrasah berasrama, oke.
2: Ya betul, jadi dengan padatnya kegiatan dan lain sebagainya, dia mampu menempatkan diri menjalankan berbagai kegiatan yang di situ membutuhkan tanggung jawab dan komitmen tentu saja.
1: Apa ya membuat sekolah yakin bahwa Rizky mampu sampai berada di tingkat nasional mengikuti pelatihan yang cukup berat di Depok ini sampai dikukuhkan pada 15 Agustus lalu ini, Pak?
2: Tentunya dari apa yang kita saksikan untuk kemudian kesiapan si Rizky sendiri untuk terbiasa dengan pola pendidikan yang kita coba terapkan di madrasah, dia menjadi pribadi yang memang punya prinsip. Artinya kalau dia menginginkan sesuatu, nah dia itu berusaha untuk meraihnya. Bagaimanapun juga dia perjuangkan itu. Untuk kemudian dia mampu juga membuat lingkungannya itu batasan-batasan dari lingkungannya. Sehingga dia tahu persis apa yang dia mau, kemudian dia tahu persis apa yang dia harus lakukan untuk mencapai keinginannya. Nah itu yang menjadikan kami yakin bahwasanya Rizky ini dari sejak awal dia bergabung khususnya di ekstrakurikuler untuk PASUS ini, nah itu dia memang sudah menunjukkan keunggulan lah dibanding kawan-kawannya yang lain.
1: Ya. Seberapa besar peran sekolah itu dalam memberikan dukungan konkret kepada langkah-langkah Rizky sampai masuk menjadi bagian dari Paskibraka Nasional ini, Pak?
2: Dari awal sejak mereka masuk di madrasah kan kita sudah mencoba untuk menjaring potensi anak-anak. Jadi mereka-mereka yang memang memiliki keunggulan di bidang akademik, ya mereka tentu kita berikan ruang untuk bertumbuh di sana. Adapun untuk kelompok-kelompok anak yang memang itu pengembangan dirinya lebih cenderung kepada yang non-akademik, nah itu pun kita coba untuk berikan ruang mereka untuk berkembang di sana.
1: Kalau pihak sekolah sudah berkomunikasi, Pak, dengan Rizky seusai upacara pagi tadi?
2: Belum
1: sempat ya.
2: Komunikasi dengan ibunya aja. Ibunya. Karena memang masih banyak kegiatan, jadi saya komunikasi dengan ibunya.
1: Baik. Saya kembali ke Ibu Anastasia. Halo, Bu Anastasia.
0: Halo.
1: Ya, tadi kan sempat bertemu ya, Bu ya, dengan Selin ya.
0: Iya.
1: Setelah acara di Wisma di Istana Negara itu, apa yang disampaikan pertama kali oleh Selin, Bu?
0: Ya, pertama ucapkan selamat, terus sehat-sehat selalu, dan nggak lupa ibu bangga bilang ke Selin.
1: Iya. Berapa lama tadi Bu pertemuan dengan Selin ini?
0: Setengah jam Kak, adalah setengah jam.
1: Setengah jam, dan selepas itu Selin bergabung lagi atau kapan akan bisa kembali ke Pontianak untuk bersama dengan keluarga kembali, Bu?
0: Belum pasti, Pak.
1: Belum pasti.
0: Ya, belum pasti.
1: Oke, jadi nanti yang penting sudah ketemu dulu tadi Bu ya, setengah jam ya.
0: Ya.
1: Iya, dan yang disampaikan Selin juga mungkin ada hal ketika sudah
0: Ya.
1: menjalankan tugas dengan baik tadi. Kalau kita lihat, kamu mendapatkan aplaus yang luar biasa Bu ya, dari seluruh yang turut serta dalam upacara pagi tadi.
0: Ya, Pak.
1: Ya, yang disampaikan Selin sendiri kepada ibu khusus mungkin. Baik.
0: Kurang deras, Pak.
1: Oh iya. Mungkin karena sinyal juga ini Bu ya. Karena
0: Iya.
1: di iya. Saya kembali ke Pak Khalid dulu. Halo Pak Khalid.
2: Yep.
1: Baik. Pak Khalid, kalau kalau kita kan tahu Pak ya, rata-rata yang terpilih menjadi paskibraka nasional itu selain memang memiliki kemampuan fisik dan mental, tapi juga kemampuan akademik yang cukup baik. Kalau Rizky sendiri bagaimana nih Pak?
2: Dia termasuk menonjol di bidang akademiknya, artinya tidak tertinggal ketika dia memang memilih untuk mengkhususkan diri fokus di paskibra. Nah, untuk kegiatan akademiknya dia juga bisa mengatur sedemikian rupa sehingga menjadi kelompok anak-anak, kelompok
1: Oke.
2: atas juga di kelasnya.
1: Iya. Yang kami ketahui itu selama masuk dalam pemusatan latihan atau diklat di Depok untuk Paskibraka Nasional ini kan berbagai pelatihan diberikan Pak ya, materi termasuk mental dan disiplin serta pembinaan karakter. Apakah bentuk pembinaan karakter yang selama ini juga diberikan oleh madrasah kepada siswa di sana Pak?
2: Betul. Kita kan di sini berasrama, pendisiplinan atau pembiasaan itu memang kita sudah mulai sejak anak mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan. Dan setiap waktunya itu kan sudah kita set kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Nah, dengan itu paling tidak menjadi bekal yang memadai bagi si Rizky untuk ambil bagian dari kegiatan untuk menjadi seorang peserta paskibra ini. Jadi
1: Oke.
2: secara disiplin dan juga kesiapan secara fisik, nah
1: Ya.
2: itu dia memenuhi gitu.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Anastasia. Halo Bu Anas, mudah-mudahan lebih
0: Halo.
1: baik lagi nih sinyal kita nih Bu. Ya.
0: Iya.
1: Ya, rencana sampai kapan nih Bu di Jakarta, sampai menunggu selesai seluruh prosesi Selin atau bagaimana ini Bu?
0: Oh, kami pulang besok, Pak.
1: Oh, besok pulang.
0: Iya.
1: Ya, tapi belum dapat dipastikan kapan Selin akan bisa pulang ke Pontianak ini Bu ya.
0: Belum dipastikan.
1: Belum dipastikan. Dan
0: Iya.
1: ada kabar bagaimana reaksi pihak sekolah SMK Negeri 5 Pontianak setelah Selin terpilih menjadi pembawa baki pagi hari tadi?
0: Mereka sangat senang, Pak. Malah mereka mengadakan nonton bareng di sekolah.
1: Oh, nonton bareng di sekolah ini Bu ya?
0: Iya.
1: Wah, iya. Itu ibu langsung komunikasi dengan pihak sekolah berarti ya?
0: Iya, mereka itu langsung video call juga pas
1: Iya.
0: video call sama Selin juga tadi itu.
1: Oh, emang cita-cita Selin apa ini, Bu?
0: Cita-citanya polwan.
1: Polwan, iya.
0: Mau masuk Mospol katanya.
1: Oke, jadi saya juga membaca tadi di pemberitaan, masuk Paskibraka ini mudah-mudahan bisa menjadi langkah yang mempermudah Selin untuk meraih cita-citanya nanti ya, Bu ya.
0: Amin, Pak.
1: Amin, amin. Kalau Pak Khalid, Rizky, apa yang ingin dicapai sebagai cita-cita ke depan ini?
2: Hampir sama, artinya dia mau masuk akademi militer ataupun akademi kepolisian nantinya itu.
1: Oh, baik. Pak Khalid, dan setelah keberhasilan Rizky ini, tentukan antusiasme siswa juga semakin meningkat, Pak ya, ingin mengikuti jejak Rizky. Dan bagaimana sekolah untuk bisa lebih membentuk lagi siswa-siswa yang nantinya akan membanggakan sekolah, membanggakan bangsa ini, Pak?
2: Ya, pastinya. Artinya tadi pagi saja mereka selepas upacara di tempat di sekolah itu mereka juga kan agar bisa nonton bareng gitu, menyaksikan langsung prosesi yang ada di Istana Merdeka.
1: Ya,
2: nah,
1: ya.
2: Itu dari beberapa yang saya jumpai ketika mereka itu ya mereka mengekspresikan rasa bangga sekali kami dan kami mau seperti rezeki yang seperti itu. Oleh karena itu makanya ke depan tentunya ini menjadi motivasi yang baik bagi anak-anak kami dan kami pun juga tentu akan mencoba memberikan perhatian lebih terkait untuk pengembangan diri anak di berbagai bidang, tentu saja termasuk di PASUS ini, di Paskibra ini. Alhamdulillah tahun ini juga untuk di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan kita pun berkontribusi. Mengirimkan peserta untuk menjadi petugas pengibar bendera.
1: Iya, iya, baik. Pak Khalid, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman seusia Rizky ataupun teman-teman lainnya untuk ke depan bisa lebih berbuat lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Khalid. Ibu Anastasia, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk keberhasilan Selin dan mudah-mudahan juga menjadikan inspirasi yang baik bagi anak-anak lainnya. Terima kasih Bu Anastasia, terima kasih Pak Khalid. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ibunda Selin Olivia Apriani Teo, pembawa baki Paskibraka Nasional 2026 yang memang ditentukan pada pagi hari tadi, dan mereka berada dalam pasukan 8 atau pasukan inti bersama dengan 3 paskibraka lainnya, yaitu pembentang bendera, pengerek bendera, dan penarik tali tiang 17. Dan tadi kami juga berbincang bersama dengan Kepala MAN Insan Cendikia Siak Riau, Bapak Khalid, dan siswanya yaitu Rizky Aditya Siregar merupakan salah satu dari 3 siswa MAN yang ikut terpilih menjadi anggota Paskibraka.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
5: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
6: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
3: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
7: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
8: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Persembahan lagu Hari Merdeka oleh Sekolah Rakyat, Orkestra, dan Paduan Suara Nasional, Gita Bahana Nusantara.

0: Sebanyak 100 siswa sekolah rakyat dari berbagai pelosok negeri memperoleh kehormatan untuk memeriahkan upacara perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Para pelajar tersebut bergabung dengan paduan suara nasional Gita Bahana Nusantara saat mengumandangkan lagu Hari Merdeka sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil. Seluruh siswa bernyanyi secara kompak menggunakan seragam safari, baret, dan badge identitas sekolah. Dari total peserta yang hadir, 7 diantaranya merupakan pelajar berprestasi tingkat nasional yang berasal dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Ripka Elizabeth Rumpampam dari SRMA 29 Jayapura. Bagaimana proses persiapan siswa hingga akhirnya terpilih tampil di Istana Merdeka? Kami telah tersambung dan akan berbincang bersama dengan Guru Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura, Sinta Ari Susanti. Ibu Sinta, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, Ibu selamat, selamat ya. Selamat, salah satu siswanya Ripka Elizabeth Rumpampam menjadi salah seorang peserta dalam upacara detik-detik proklamasi yang tadi mengumandangkan lagu Hari Merdeka bersama atau bergabung dengan paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara. Kapan Bu pertama kali pihak sekolah mendapat kabar Ripka berkesempatan tampil di istana Bu?
1: Baik, untuk kepastian kehadirannya itu hari Kamis Bapak.
0: Hari Kamis lalu berarti ya?
1: Iya, hari Kamis, kemudian fiksasi dengan PPK Jumat. Kemudian kami berangkat dari Sabtu.
0: Oke. Sebelumnya apakah memang mengirimkan nama kemudian atau memang ditunjuk secara langsung disurati? Bagaimana Bu?
1: Iya, ada suratnya yang ditunjukkan, terus kemudian dari pihak PPK menanggung transport kami dari Jayapura kemudian sampai ke Jakarta begitu.
0: Iya. Jadi baru ke Jakarta hari Jumat ya Bu ya?
1: Ke Jakartanya hari Sabtu Bapak.
0: Hari Sabtu? Sabtu
1: iya,
0: lalu ini?
1: Sabtu pagi. Iya, Sabtu pagi dari Jayapura kemudian sampai di Jakarta Sabtu siang. Begitu.
0: Sabtu siang. Dan bagaimana rasa atau perasaan Ripka ketika mengetahui namanya akan masuk dalam bagian di Istana Merdeka upacara detik-detik proklamasi nih, Bu Santi?
1: Oh, wah, Ripka sangat senang sekali Bapak, apalagi orang tuanya sangat bangga dan tidak berekspektasi sebelumnya, ini benar-benar surprise gitu bagi keluarganya begitu dapat bergabung sampai ke Jakarta ikut upacara di Istana Merdeka begitu. Itu merupakan kebanggaan bagi keluarganya. Bahkan dulu Ripka pernah putus sekolah, jadi sekolah merupakan hal yang sangat berharga gitu, apalagi ini dapat ikut upacara di Istana Merdeka itu suatu kebanggaan tersendiri bagi Ripka dan keluarganya dan juga bagi sekolah kami, Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura.
0: Iya. Apa karena, yang pertama kali disampaikan Ripka ketika namanya mengetahui Bu? Kebanggaan seperti apa yang disampaikan melalui kalimat mungkin ke Ibu Santi ataupun ke pihak sekolah sendiri?
1: Miss, ini beneran Miss, kita ke Jakarta Miss. Itu yang sampai ini memastikan gitu bahwa benar-benar namanya yang diundang untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka begitu. Dan kemudian langsung mengabari ke orang tuanya, kemudian orang tuanya juga datang dan menyampaikan rasa terima kasihnya gitu. Sudah diberikan kesempatan gitu. Banyak sekali kesempatan yang sudah diberikan, bahkan kesempatan untuk bersekolah. Jadi itu mereka sudah sangat berterima kasih, apalagi sampai bisa mengikuti berbagai ajang perlombaan, kemudian ikut serta dalam upacara, langsung bertemu dengan Bapak Prabowo. Itu merupakan suatu kebanggaan begitu bagi anak-anak kami, di mana background dari sekolah, background dari anak-anak kan dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim begitu ya Bapak. Jadi ini satu kebanggaan bagi mereka.
0: Ya. Ketika Sabtu sampai di Jakarta siang hari ya Bu ya, ini kan
1: iya, Bapak.
0: Apa aktivitas Ripka? Ikut latihan langsung bersama dengan Gita Bahana Nusantara atau dengan yang lainnya atau bagaimana Bu kegiatannya langsung?
1: Iya, karena seharusnya Sabtu pagi itu sudah ada gladi di istana, namun karena pesawat dari Jayapura itu baru ada pagi dan baru sampai itu siang, karena 5 jam perjalanan ya Bapak ya, jadi kami belum bisa mengikuti gladi yang hari Sabtu, karena mengikuti gladi yang hari Minggu.
0: Oh, jadi hari gitu. Minggu itu ikut gladinya, sekaligus ya, latihan di situ ya Bu ya?
1: Iya.
0: Bersama siapa karena pendamping Ripka ke Jakarta ini Bu?
1: Saya sendiri sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.
0: Oke, jadi berdua ya, Bu Sinta dan Ripka sendiri.
1: Jadi untuk yang siswa berprestasi itu memang susulan. Untuk tim paduan suaranya itu sudah terbentuk dari sekolah rakyat gabungan di Jabodetabek begitu.
0: Iya. Nah kalau dari SR di Jayapura itu ada berapa SR? Apakah memang Ripka saja yang terpilih atau memang ada yang lain juga Bu?
1: Kalau di Jayapura ada SRT dan SRMA.
0: Oke.
1: Okay. Gitu Bapak, kalau yang di Jayapura. Kalau di Papua sendiri itu ada beberapa SR, yaitu di Sarmi, kemudian di Biak Numfor, ada juga di Mimika, ada juga di Merauke, begitu.
0: Baik, kalau dari Jayapura memang Ripka sendiri?
1: Dari Ripka Pak, di Papua hanya satu.
0: Oh,
1: jadi
0: hanya
1: perwakilan
0: satu.
1: Dari siswa berprestasi itu satu pulau.
0: Satu pulau, karena ada tujuh ya.
1: Perwakilan dari Palembang, dari Kalimantan, ada perwakilan dari Samarinda, Sulawesi dari Makassar, begitu.
0: Baik, setahu kami memang ada 7 yang siswa berprestasi yang ikut serta. Baik, Bu, jangan ditutup dulu Bu ya, kita masih akan lanjutkan nanti Bu Sinta ya, setelah informasi singkat berikut ini. Dan pendengar, perbincangan bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura, Sinta Ari Susanti akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Kilas Berita.
3: Ribuan warga di lingkar kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 2026 di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. PLT Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation, Ahmad Fajar mengatakan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi semua pihak dalam mengembangkan kawasan Mandalika. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik, kami akan lanjutkan berbincang bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura, Ibu Sinta Ri Susanti. Bu Sinta, terima kasih masih bersama kami, Bu.
1: Iya, terima kasih juga, Bapak.
0: Iya, Ripka ini kan salah satu siswa berprestasi yang terpilih, Bu, ya, dari 7 yang lainnya. Apa prestasi atau kemampuan yang paling menonjol dari Ripka selama di sekolah sehingga terpilih nih, Bu?
1: Juara lomba paduan suara, Bapak.
0: Oke.
1: Okay. Lomba paduan suara, begitu. Dan memang ketertarikan kita di bidang musik, di bidang menyanyi, itu memang sangat tinggi. Karena beberapa ekstrakurikuler yang diikuti juga linear dengan apa yang dia minati, gitu. Jadi di sekolah rakyat, Ripka Rupam-Pam mengikuti ekstrakurikuler musik, paduan suara, begitu. Kemudian juga pernah mengikuti lomba menyanyi vokal solo.
0: Oke. Okay.
1: Begitu Bapak.
0: Iya. Dan
1: bidang seni.
0: Selain kemampuan bernyanyi tadi, yang paling ditekankan apa nih Bu dalam hal seni yang memang paling menonjol dan mungkin SR juga melihat ini sebagai potensi yang besar.
1: Oke, kita bisa bermain alat musik dan juga bernyanyi, ya itu merupakan suatu bakat yang Ripka punya begitu, dan kami akan memfasilitasinya. Ripka juga bergabung ke dalam tim PBB di sekolah kami begitu. Beberapa juga mengikuti lomba gerak jalan, kemudian ketika ada tamu dari beberapa kementerian juga menyambut sebagai tim PBB.
0: Oke, baik-baik. Ya, dan apa yang bisa Ibu sampaikan untuk anak-anak remaja lainnya untuk tetap berprestasi sehingga mendapatkan kesempatan terbaik di bangsa ini? Silakan, Bu.
1: Baik, untuk anak-anak semuanya, semangat terus belajarnya. Tidak ada yang tidak mungkin, harapan itu pasti ada. Jadi, tetap semangat.
0: Baik. Terima kasih Bu Sinta ya untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini, Bu.
1: Selamat ya,
0: sekali lagi selamat dan sukses untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura. Selamat siang, Bu.
1: Selamat siang.
0: Ya. Demikian tadi Wakil Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura, Sinta Ari Susanti, yaitu Ripka Elizabeth Rumpampam dari SRMA 29 yang menjadi salah satu siswa berprestasi yang hadir dalam upacara detik-detik proklamasi pagi hari tadi.
4: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan nanti kami akan hadirkan informasi reporter kami terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaknai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kami undang Anda untuk dapat memberikan pendapat Anda atau sedikit memberikan informasi bagaimana kemeriahan atau semarak HUT ke-81 RI yang diadakan di lingkungan tempat tinggal Anda. Kami tunggu di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan kami akan menuju ke reporter kami, KPK memaknai peringatan HUT ke-81 RI sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Herul Umam melaporkan. Umam.
5: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang tadi pagi memimpin upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan atau memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku khususnya dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dan Ketua KPK Setio Budianto tadi mengatakan bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut Budi Setio Budianto bahwa pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya memang masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, khususnya dugaan korupsi yang dilakukan kepala daerah. Itu pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto. Dan Setio juga menilai bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. Dan KPK berharap memang peringatan hari ulang tahun ke-81 dapat mendorong seluruh pihak untuk bisa melakukan perbaikan, khususnya terhadap para penyelenggara negara yang diamanahkan dalam memimpin para masyarakat di saat ini. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Umam untuk laporan yang Anda sampaikan. Silakan, kami undang Anda dalam Warga Bicara 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Atau pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sore hari nanti kami juga akan menyiarkan kembali prosesi upacara penurunan bendera. Setelah pagi hari tadi, prosesi pelaksanaan pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam detik-detik proklamasi. Anda nanti juga dapat mengikuti perkembangannya, kemudian juga informasi-informasi lain terkait dengan Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memang diselenggarakan oleh pemerintah di beberapa titik. Dan juga beberapa pemerintah daerah pun juga menyemarakan, nanti reporter kami dari berbagai daerah di tanah air juga akan memberikan informasi terkait dengan memeriahkan Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami tunggu telepon Anda, bagaimana cerita di lingkungan tempat tinggal Anda, kemeriahannya, kemudian juga keseruannya, karena yang kami pantau sejak pagi hari tadi sampai dengan siang hari tadi tidak sedikit lingkungan-lingkungan warga yang masih tetap menyelenggarakan lomba-lomba 17 Agustus, terutama bagi anak-anak yang ambil bagian dalam kesempatan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI. Berbagai macam lomba tentu menjadi sebuah hal yang memang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Selain tentunya ada hal-hal lain yang membuat mereka menarik, membuat mereka tertarik untuk ikut ambil bagian, tetapi kebersamaan, kemudian juga optimisme dari mereka, perjuangan mereka untuk bisa menjadi yang terbaik dalam lomba 17 Agustus sangat nyata terlihat. Dan tidak hanya anak-anak, tetapi kalangan dewasa, remaja dewasa pun juga kerap kali ambil bagian dalam momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan tidak sedikit libur satu hari ini atau dari pekan atau akhir pekan lalu betul-betul dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk berkumpul dengan lingkungan warga di sekitar tempat tinggalnya untuk memeriahkan rangkaian acara yang ada. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan saya Safir Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang, dan jangan lewatkan dinamika olahraga serta prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang akan kami sampaikan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Saya Rudy Zain, terima kasih untuk perhatian Anda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Kemenangan Arsenal di ajang Community Shield menjadi modal berharga untuk mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Premier League musim ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendukung petarung olahraga seni bela diri campuran atau MMA Bilal Hasan di panggung Ultimate Fighting Championship atau UFC. Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga pendengar, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Crimonese akan menghadapi Sampdoria dalam laga babak 32 besar Piala Italia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Volevo un po' chiedere, partendo da loro, com'è il loro inserimento, come stanno sia a livello ambientale, perché comunque sono tre ragazzi.
2: Cremonese akan menghadapi Sampdoria dalam laga babak 32 besar Piala Italia 2026. Ini akan menjadi laga resmi pertama untuk tim berjuluk Grigio Rosso itu menjelang dimulainya musim baru Liga Italia nanti. Pelatih Cremonese, Marco Giampaolo, telah mempersiapkan para pemainnya melalui pelatihan intensif agar dapat memulai musim baru dengan hasil positif. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Marco mengatakan bahwa para pemainnya telah berlatih dengan giat. Ia berharap hasil latihan itu dapat terlihat di pertandingan nantinya. Para pemain tampil luar biasa. Selama sekitar 40 hari ini, saya sangat puas, baik dalam hal disiplin maupun semangat yang mereka tunjukkan. Saya berharap mereka bisa menampilkan apa yang mereka tunjukkan setiap harinya dalam latihan, tidak lebih, tidak kurang. Saya merasa tim ini sedang berkembang, jadi saya berharap mereka juga bisa menunjukkan apa yang telah saya lihat selama beberapa pekan latihan ini. Saya telah menyaksikan beberapa pertandingan Piala Italia, dan menurut saya, semua lawan kami memiliki identitas yang jelas serta telah menampilkan permainan yang bagus. Sampdoria sendiri dalam hal sejarah, prestise dan pembaruan adalah tim yang patut ditakuti. Di sisi lain, pelatih Sampdoria, Bernardo Corradi, menyebut bahwa laga persahabatan menghadapi Parma telah membangun para pemainnya untuk siap tampil apik di laga Piala Italia. Meski begitu, menurutnya beberapa pemain masih perlu meningkatkan kemampuan fisik dan juga insting permainan.
3: Alcuni devono anche
2: Menurut saya, beberapa pemain perlu meningkatkan tidak hanya kondisi fisik mereka, tetapi juga cara mereka menghadapi pertandingan. Oleh karena itu, memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan membantu kalian mengatasi situasi-situasi tertentu. Menurut saya, tim ini sedang berkembang, itu wajar, itu proses alami. Kalian sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola dan tahu meraih hasil positif sangatlah membantu perkembangan. Laga antara Cremonese dengan Sampdoria ini akan berlangsung di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, kemenangan pada ajang Community Shield menjadi modal berharga bagi Arsenal untuk mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Premier League musim ini. Manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan bahwa hasil positif dan performa solid yang ditunjukkan anak asuhnya semakin membakar semangat tim menjelang laga perdana melawan Coventry City. Arteta menyadari setiap laga di liga akan menyajikan tantangan berat, namun ia optimistis dengan komitmen dan kerja keras seluruh anggota skuad.
1: Tentu saja kita tahu tantangan besar yang ada di Premier League setiap minggunya. Coventry akan menjadi lawan berat pada hari Jumat nanti. Jadi sekarang kami harus memulihkan diri. Kami telah bekerja keras hari ini, tetapi saya sangat menyukai keinginan dan kemauan yang ditunjukkan oleh tim.
0: Fokus utama The Gunners saat ini adalah memaksimalkan proses pemulihan fisik pemain agar tampil dalam kondisi puncak pada laga pembuka mendatang melawan Coventry City.

0: to Seymour has two challenges for me.
1: Informasi dari dunia tenis, pendengar. Petenis Australia Alex de Minaur bertekad melanjutkan tren positifnya saat menantang Arthur Ferry pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: I keep giving myself chances. If I keep giving myself chances, it's gonna come, right? And it's gonna come sooner.
3: Petenis Australia Alex de Minaur bertekad melanjutkan tren positifnya saat menantang Arthur Ferry pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center malam ini. Unggulan kelima itu melaju ke putaran ketiga usai menyingkirkan Quentin Hellis 1-6, 6-3, 7-6 pada babak sebelumnya. Performa de Minaur mengalami penurunan musim ini setelah hanya mampu mencapai 2 perempat final dalam 4 turnamen terakhir. Meski demikian, petenis berusia 27 tahun itu mengaku tetap optimistis dapat meraih hasil maksimal pada turnamen kali ini.
4: Kalau saya terus memberi diri saya kesempatan, hasilnya pasti akan datang. Dan itu akan datang lebih cepat daripada yang kita kira. Jauh lebih mudah menemukan level permainan kita ketika kita terus memenangkan pertandingan. Tidak masalah apakah permainannya terlihat indah. Tidak masalah apakah saya bermain tenis yang luar biasa. Namun, kalau saya terus memberi diri saya kesempatan untuk memainkan tenis yang kompetitif dari hari ke hari, saya tidak khawatir akan bisa menemukan level permainan saya dan siap untuk menghadapinya. Semoga perjalanan saya di turnamen ini bisa berlangsung jauh. Tetapi, kalau bukan di minggu ini, maka kesempatan itu akan datang di New York.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Elena Rybakina akan menantang Magdalena Freh untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Petenis unggulan kedua itu datang dengan modal kuat setelah berhasil mencapai final pada turnamen sebelumnya di Toronto. Rybakina kini hanya tertinggal 354 poin dari petenis peringkat 1 dunia Aryna Sabalenka. Ia berpotensi merebut posisi puncak tersebut jika berhasil meraih kemenangan di Cincinnati. Petenis Kazakhstan itu menyebut menjadi nomor 1 dunia akan sangat berarti baginya dan berharap dapat mencapai posisi itu suatu saat nanti.
5: It will mean definitely a lot and
3: itu pasti akan sangat berarti bagi saya. Dan bagi saya, meskipun kalau dilihat dari peringkat jaraknya sudah dekat, rasanya tetap sangat jauh. Karena itu, saya tidak terlalu memikirkannya dan kami semua masih harus bersaing. Semuanya tidak hanya bergantung pada saya, tetapi juga pada bagaimana hasil yang diraih pemain lainnya. Namun, ketika masih lebih muda, bahkan kalau berbicara tentang masa kanak-kanak, saya sama sekali tidak pernah membayangkan akan menjadi pemain profesional dan bermain di level seperti ini. Jadi, saya rasa saya sudah mencapai cukup banyak hal. Saya sangat bahagia, dan kalau saya bisa meraih hasil yang lebih baik, tentu luar biasa. Saya akan berusaha sebaik mungkin, dan semoga suatu hari nanti hal itu benar-benar terjadi. Kedua pertandingan tersebut menjadi bagian dari rangkaian putaran ketiga Cincinnati Open 2026 yang berlangsung malam ini. De Minaur dan Rybakina sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga langkah mereka menuju babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendukung petarung olahraga seni bela diri campuran atau MMA Bilal Hasan untuk meraih prestasi yang dapat melambungkan nama Indonesia di panggung Ultimate Fighting Championship UFC. Bilal Hasan mendapat kontrak resmi UFC setelah mengalahkan petarung India Mridul Saika dengan technical knockout atau TKO dalam waktu 45 detik pada ajang Dana White Contender Series atau DWSC di Las Vegas, Amerika Serikat pekan lalu. Petarung berdarah Indonesia yang memegang paspor Amerika Serikat itu mencapai tonggak penting dalam perjalanan karirnya di dunia MMA karena bersaing di panggung MMA profesional terbesar dunia yaitu UFC. Bilal kini memiliki rekor profesional 8 kemenangan dan 1 tanpa hasil. Dengan catatan tersebut, ia akan memasuki UFC dengan status belum terkalahkan. Keberhasilan Bilal juga menjadi kabar membanggakan bagi perkembangan MMA Indonesia. Setelah JK Saragih, Bilal menjadi petarung Indonesia kedua yang mendapatkan kontrak resmi dari UFC. Menpora mengaku bangga terhadap pencapaian yang diraih Bilal di usianya yang ke-25 tahun. Ia menjelaskan bahwa kontrak Bilal bersama UFC adalah pencapaian besar dan bukti kerja keras serta perjuangan atlet Indonesia mampu menembus panggung olahraga.

0: Lama vakum dari ruang kompetisi yang terstruktur, hadirnya dua ajang ini memberikan harapan baru bagi pembinaan atlet muda Indonesia. Tidak hanya menjadi wadah unjuk gigi bagi talenta muda usia bawah 17 tahun, ajang ini juga menjadi sarana penting untuk mematangkan kesiapan tim nasional putri menyongsong kualifikasi Piala Asia U17. Pengamat sepak bola nasional Nova Arifianto menilai momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, komitmen PSSI bersama dukungan sektor swasta dalam menyediakan fasilitas bertaraf memadai sangat krusial untuk membangun fondasi sepak bola putri yang solid.
1: Kita harus bersyukur bahwa sepekan terakhir ini jadi berita gembira ya bagi Indonesia, karena ada Liga Putri Indonesia, Indonesian Women's League, dan juga Trikandi Merdeka Cup. Jadi ini kalau Indonesian Women's League mungkin untuk di level umur yang lebih tinggi, meskipun mungkin nanti pemain-pemainnya juga banyak yang dari Trikandi Merdeka Cup ya, 17 gitu. Nah, sementara kalau untuk Trikandi Merdeka Cup memang untuk dikhususkan bagi pemain-pemain muda, pemain-pemain 17 yang nantinya kelak diharapkan bisa mengangkat derajat sepak bola putri di masa depan. Betul. Karena kita tahu di sepak bola ya ini bukan pekerjaan 1-2 malam saja untuk membutuhkan prestasi, tapi butuh kerja bertahun-tahun
0: dan proses gitu ya, panjang ya.
1: Iya betul, dan ini makanya patut diacungi jempol juga bagaimana PSSI menggait sponsor dan
0: lebih lanjut, Nova menegaskan bahwa prestasi sepak bola tidak bisa dicapai secara instan melalui proses 1 ataupun 2 hari saja, melainkan membutuhkan investasi jangka panjang serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, konsistensi seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional mulai dari federasi, sponsor, hingga klub daerah sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembinaan talenta putri dari berbagai pelosok daerah ke depan.

0: Informasi jelang Asian Games 2026 mendengar, cabang olahraga tekbol Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Thailand akan menjadi lawan terberat pada ajang multi-event Asia tersebut. Laporan Agustin Irdian.
1: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekbol berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
2: Kan atlet-atlet tekbol ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekbol games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungari untuk membantu tim nasional. Kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
1: Sementara itu, pelatih tekbol Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekbol sekitar 8 tahun.
3: The stronger is Thailand. Yes, that's, Thailand. I think that's the only country that is like separate yes. League maybe right now. But I think the other countries are can be similar level. So I think it's a good position.
2: Jadi disampaikan bahwa di negara

0: Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand, karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
1: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Uba turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.

Pendengar RRI, DPP Perbasi menggelar seleksi nasional pemain U17 untuk membentuk timnas basket 3x3 Putra dan Putri menghadapi Siaba 3x3 U17 Batam 2026. Seleksi berlangsung 15 hingga 16 Agustus 2026 di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat dengan diikuti 12 pemain putri dan 16 pemain putra. Siaba 3x3 U17 Batam 2026 akan berlangsung 18 hingga 20 September mendatang dengan mempertandingkan kategori putra dan putri. Pelatih kepala Wahyu Widayati Jati melakukan seleksi melalui tes fisik, lompat vertikal, sprint, beep test, kemampuan teknik, shooting, serta simulasi permainan 2 lawan 2 dan 3 lawan 3. Wahyu mengatakan dirinya mencari pemain dengan kemampuan individual, shooting, agresivitas, dan mentalitas yang sesuai dengan karakter permainan 3x3. Menurut Wahyu, permainan 3x3 membutuhkan pemain yang mampu menghadapi kontak fisik dan situasi pertandingan yang dinamis. Salah satu peserta seleksi, Joan Giovanni, merupakan bagian dari timnas 3x3 U17 Putri yang menjuarai Siaba edisi 2025 di Singapura. Joan optimistis persiapan yang lebih matang membuat Indonesia mampu mempertahankan gelar juara pada Siaba 3x3 U17 Batam 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari olahraga basket tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
1: Selama air masih di kalumaya, tetap tenang.
2: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Mendengar informasi gempa bumi terkini yang kami himpun dari website resmi BMKG, di mana gempa bumi dengan magnitudo 2,6 terjadi hari ini pukul 15.21 waktu Indonesia Barat di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa berada pada kedalaman 9 km dengan lokasi pada koordinat 8,44 derajat lintang selatan dan 120,87 derajat bujur timur. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, namun tidak perlu panik, tetap ikuti perkembangan dan juga informasi resmi dari BMKG maupun instansi terkait, serta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, putri mengalahkan tunggal Filipina De Guzman Micaela Joy straight set 21-12, 21-6. Janis Chan melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Petenis Indonesia itu mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 5-7, 7-5. Liverpool mengakhiri pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como di Anfield. Dua gol The Reds diciptakan oleh Cody Gakpo pada menit 23, sedangkan debutan Jeremy Jacket menambah keunggulan di menit 44. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, Indonesia menyapa sore. Kami lanjutkan bersama saya Safir Amalia yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan setelah menyimak dinamika olahraga, kami hadirkan kali ini perbincangan terkait dengan Arsenal dan misi mematahkan kutukan Community Shield.

0: Pendengar, Arsenal baru saja mengalahkan Manchester City 3-0 di Community Shield di Cardiff sekaligus membuka musim 2026-2027 dengan trofi. Ricardo Calafiori mencetak gol hanya sekitar 23 detik setelah laga dimulai. Disusul Kai Havertz dan Martin Odegaard, di mana kemenangan ini juga menjadi debut resmi Enzo Maresca sebagai pelatih Manchester City setelah era Pep Guardiola. Kemenangan ini menjadi semakin menarik karena Arsenal datang sebagai juara bertahan Premier League dan kini punya ambisi untuk mempertahankan gelar. Tapi ada satu cerita yang masih menarik, di mana dalam sejarah era Premier League, hanya sedikit tim yang mampu menjadikan kemenangan di Community Shield sebagai awal untuk kemudian menjuarai Liga. Nah, untuk membahas lebih jauh apakah Arsenal benar-benar siap ya mempertahankan mahkota sekaligus mematahkan apa yang sering disebut sebagai kutukan Community Shield, sore ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Selamat sore Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Jaya Bung Estu. Arsenal ya baru saja menang 3-0 atas Manchester City dan langsung mengangkat trofi Community Shield. Seberapa penting kemudian kemenangan ini menjadi modal ya untuk memasuki musim baru dari Premier League?
1: Ya, ini jadi modal penting Arsenal yang pasti. Tapi yang menarik memang dua tim ini kan sebenarnya kan secara kekuatan mungkin 80% atau 70% hampir sama ya dari musim lalu. Starter juga hampir sama, cuma bedanya adalah di pelatih ya. Mm-hmm. Di City ada pelatih baru Enzo Maresca, ini tugas pertama dia dan langsung tugas pertama dia di event resmi dan harus mengakui keunggulan dan kalahnya itu nggak main-main ya, kalah kebobolan 3 gol gitu. Walaupun yeah, after match ini Enzo Maresca mengatakan lupakanlah kekalahan di Community Shield gitu. Tapi apapun, ini modal bagus untuk Arsenal ya, yang pasti Arsenal dengan pemain-pemain baru mereka, ada Bruno yang sudah dimainkan, yeah, Guimaraes gitu. Artinya Bruno kan musim lalu cukup bagus bersama Newcastle ya. Jadi ini juga jadi pembelian mereka sejauh ini cukup baik gitu. Dan ini biasanya hal-hal seperti ini memang menjadi hal yang bisa meningkatkan secara mental, moral, meningkatkan semangat dari pemain, yeah, para pemain Arsenal. Dan ini menangnya nggak main-main ya, menangnya 3-0. Jadi menurut saya ini sesuatu, yeah, yang cukup besar ya buat mereka gitu.
0: Cukup pengaruh ya terhadap kepercayaan diri dari pemainnya juga ya Bung Estu.
1: Betul.
0: Oke. Ada ini ya statistik bahwa sejak era Premier League hanya 8 tim yang mampu menjuarai Community Shield dan kemudian menjadi juara dari Premier League. Apakah tepat, yeah, ya Bung Estu menyebutnya sebagai kutukan atau sebenarnya ini hanya kebetulan statistik saja?
1: Ya itu bisa ya, ini kan soal sejarah ya Pak, soal yeah, bisa dikatakan ini bisa jadi semacam mitos segala macam ya. Jadi menurut saya ya bisa jadi ini menjadi hal yang bisa jadi ini akan dilanjutkan dengan baik oleh Arsenal, tapi bisa jadi ini menjadi kutukan gitu. Jadi yeah, sebenarnya dua sisi, tapi kalau dilihat dari catatan pertandingan semalam gitu, menurut saya Community Shield ini cukup baik lah bagi Arsenal sendiri. Dengan kita tahu catatan sebelumnya, sebelum bermain di Community Shield ini mereka melawan Como dan yeah, hanya menang adu penalti gitu. Artinya tim ini juga secara kan banyak yang dalam tanda kutip masih meragukan seorang Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal walaupun sudah memberikan gelar yang dinanti 22 tahun di Premier League ya. Dan juga melaju sampai final Liga Champions musim lalu. Tapi kenyataannya ketika seharusnya perpanjangan kontrak itu dilakukan di tahun ini dan belum ada perpanjangan kontrak untuk Mikel Arteta, banyak orang mengatakan bahwa udahlah Mikel Arteta udah keluar dari sini, sepak bolanya terlalu pragmatis segala macam. Tapi yeah, buktinya dia menjadikan tim ini juara 22 tahun di Premier League dan sekarang Community Shield mereka juara. Dan ini menurut saya jawaban yang paling pas dari seorang Arteta atau paling pas Arsenal, bahwa mereka adalah tim juara Premier League yang layak untuk dijadikan unggulan, bukan lagi diragukan gitu sih.
0: Baik. Bung Estu, kita juga undang mendengar ya untuk interaktif dalam perbincangan kita sore ini untuk mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan perbincangan yang baru saja kita hadirkan ya di 0213523172 0213844545. Silakan Anda bisa bergabung dalam perbincangan bersama dengan Bung Estu ya sore ini. Dan ya ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore Pak Atong.
2: Selamat sore Mbak Safira Amalia. Selamat sore, narasumber.
0: Dengan Bung Estu ya sore ini.
2: Ketemu lagi Bung Estu.
1: Iya Pak.
2: Kali ini kita mengucapkan dulu Dirgahayu Republik Indonesia ya, yang ke-81. Kita bangga kita jadi rakyat Indonesia. Jadi kalau menurut Pak Atong, ya kemungkinan besar mitosnya udah tidak berlaku lagi. Arsenal itu kan udah 2 tahun belakangan ini kan runner up ya. Jadi pas pertandingan terakhir-terakhir aja mampu dikejar oleh Manchester City. Kalau yang terakhir kemarin juga seperti itu kan. Tapi Arsenal akhirnya berhasil ya. Kalau sepertinya yang tahun ini tetap dia karena ada tambahan pemain baru lagi kan. Tapi tetap aja yang di Arsenal itu kan ada Declan Rice, Bukayo Saka kan masih di situ, masih kipernya masih, kalau masih David Raya itu kan Spanyol kan keren. Itu saja ya, sore.
0: Terima kasih Pak Tong ya. Silakan ditanggapi Bung Estu.
1: Iya, terima kasih dengan Pak Tong tadi bahwa ya mungkin ini mitos, bisa jadi mitos ini akan dikalahkan. Tapi kalau kita lihat berkaca di 2014 misalnya, di Community Shield Arsenal menangi pertandingan lawan City waktu itu di 2014, tapi kenyataan di akhir dia nomor 2. Tapi obrolan dari Pak Atong tadi, 2 musim terakhir Arsenal itu sudah di runner up di Premier League. Jadi artinya ketika musim lalu mereka juara, bahkan sebelum pekan terakhir mereka sudah juara Premier League, mereka cukup kuat di musim lalu. Dan ditambah beberapa pembelian mereka yang menurut saya adalah pembelian-pembelian yang sangat baik buat Arsenal di musim ini gitu. Jadi ini menurut saya akan ada hal yang berbeda secara taktis ya di 2014 dengan 2026-2027 ini. Jadi menurut saya Arsenal dengan pembelian baru ini menurut saya cukup akan membuat tim ini lebih kuat dari sebelumnya. Kita tahu ya, kita sebut pasti nyebut Bruno Guimarães ya, dia cukup baik bersama belum ada pemain lain, ada Tolles, ada juga Norbert main ini. Dan benar-benar tidak masuk hitungan, tetapi memang kalau dilihat dari kebutuhan tim, memang Bruno ini cukup memberikan warna baru, cukup memberikan warna kuat bagi tim. Apalagi di sana ada Lewis Kelly mulai matang sebagai pemain di gelandang pertahan. Apalagi pasangan dengan Bruno itu bagus lagi di situ. Belum lagi mereka masih di Declan Rice yang kemarin tidak starter gitu. Pemain yang selalu bermain maksimal, ada Martin Odegaard di sana, kayak Havertz juga makin bagus. Ada Madueke di sana makin belum ada lagi Eze, belum ada lagi Bukayo Saka.
0: Semakin memperkuat ya.
1: Kedalaman squad dari Arsenal ini cukup baik dengan kedatangan pembaru, walaupun menurut saya baru beberapa pemain saja ya. Tapi kebutuhan tim dengan datangan Bruno ini kan cukup bagus. Apalagi kan bursa transfer kan masih sampai akhir bulan nanti ya. Jadi menurut saya masih akan ada kemungkinan-kemungkinan yang beberapa rumor yang mendekatkan dengan Arsenal gitu. Dan ini menurut saya Arsenal semakin hari kan kedalamannya semakin, pemain-pemain muda mereka semakin matang gitu. Dan ini menurut saya modal yang bagus. Akan menarik diganggu oleh tidak hanya sekedar City ya, ada United nanti, ada tim-tim yang lain, tim London Utara yang lain, ada Spurs, ada Chelsea juga. Gitu. Tapi intinya menang di Community Shield ini besar sekali bagi ini ketika mereka berusaha untuk menjadi tim yang dalam arti tidak diremehkan lagi. Gitu.
0: Ya, dari klub-klub yang tadi Bung Es bilang ya, ada Manchester City, kemudian ada juga kita katakan Liverpool, Chelsea, kemudian klub-klub lainnya, tentu ini akan menjadi pesaing dari Arsenal. Apakah Arsenal saat ini merupakan favorit utama ya Bung Es untuk kembali menjadi juara Premier League?
1: Kalau melihat dari perjalanan pre-season sih sebenarnya agak susah ya melihat siapa yang akan juara di Premier League atau siapa yang, apakah Arsenal bisa mempertahankan gelar gitu. Tapi kalau dilihat dari cara tim-tim ini melakukan pembelian di bursa transfer, ini menurut saya juga salah satu yang menarik gitu. Karena kita tahu kalau di banyak survei mengatakan bahwa dari Di Okta mengatakan Arsenal ini peluang juaranya 38%. Karena mereka punya alasannya adalah pertahanan mereka cukup bagus dan tidak ada perubahan di lini pertahanan mereka. Mereka rata-rata per laga per musimnya hanya kebobolan sedikit lah di musim, dua musim terakhir.
0: Jadi walaupun apa yang perlu diperbaiki nih Bung Estu?
1: Mungkin dengan kedatangannya, kabarnya kan mereka masih mengincar Vinicius Junior ya. Jadi ini mungkin akan memperkuat lini depan sih. Menurut saya akan makin komplit lagi kalau memang kedatangan si Vinicius Junior ini, walaupun agak-agak susah ya gitu. Walaupun memang ada kekhawatiran juga karena back Brazil Prancis William Saliba kan masih ada masih cedera ya, dan cederanya masih agak lama ya, belum bisa memperkuat Arsenal. Tapi di situ masih ada Gabriel yang bermain sangat produktif musim lalu. Nah, di tingkat bawahnya itu agak City itu 20,5% peluangnya untuk juara. Tapi pasca ditinggal Guardiola ini kan juga akan berpengaruh kan ketika Enzo Maresca datang gitu. Ini juga apakah mereka akan, apalagi kan mereka terancam kehilangan Rodri ya. Rodri kehilangan Rodri, lalu walaupun mereka mendatangkan Henderson, tapi mereka juga kehilangan juga Bernardo Silva di musim, udah kehilangan pas kira-kira Bernardo Silva. Rodri juga kemungkinan pergi, dan ini membuat mereka dalam tanda kutip agak kesusahan di lini tengah. Walaupun Erling Haaland cukup bagus di depan, tapi kita tahu setiap final termasuk Champions League Erling Haaland nggak pernah cetak gol gitu. Di final apapun Erling Haaland itu nggak pernah cetak gol gitu. Kemudian ada Liverpool di bawahnya Mbak, ada 9,2% dan MU 6,2%. Jadi menurut saya City lah yang jadi persaing kuat, tetapi catatannya adalah City juga merekonstruksi pemain baru dengan manajer yang baru gitu.
0: Ya, baik. Jadi bisa tidak Arsenal menjadi tim yang akhirnya mematahkan kutukan ini di Community Shield, Bung Estu? Singkat saja mungkin.
1: Saya rasa sih bisa ya, karena MU pernah melakukan itu. Jadi walaupun baru 18 tim yang bisa jadi juara setelah kecurangan Community Shield, tapi peluang Arsenal tetap besar lah, tetap besar, tetap, dan kita lihat mereka tidak kehilangan pemain core-nya ya. Baik. Tapi justru kedatangan tambahan pemain baru yang menurut saya cukup bagus. Apalagi kalau Vini jadi gabung, wah makin keren lagi tuh.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Bung Estu atas pandangannya sore ini, atas berbagai analisanya. Kita harapkan semoga bagaimana harapan-harapan dari pendengar juga tadi, Pak Tong, ataupun pendengar lainnya juga bisa terrealisasi ya dengan adanya Arsenal di laga kali ini. Terima kasih Bung Estu, selamat sore. Salam olahraga. Ya, pengamat sepak bola Bung Estu Santoso sudah berbincang bersama kami tentang Arsenal dan juga misi mematahkan kutukan Community Shield.

0: PSIM Yogyakarta melepas bek sayap senior Reva Adi Utama ke sesama klub BRI Super League Borneo FC dengan status pinjaman dengan durasi sepanjang musim kompetisi 2026-2027. Manajer PSIM Yogyakarta Ihsan Mahar menjelaskan PSIM Yogyakarta mengambil langkah transfer tersebut demi menjaga kedalaman serta keseimbangan komposisi skuad, menyongsong musim baru dan keputusan itu lahir lewat koordinasi berkala bersama jajaran pelatih. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa sore.
3: Dan kami hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami, termasuk juga bagaimana situasi jelang penurunan bendera negara Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka. Kita akan pantau kondisi terkini jelang upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta bersama rekan saya Joshua Sihombing. Joshua.
4: Ya, tapi ada juga pendengar Pro 3 RRI. Di saat ini saya sedang berada di depan halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada sore hari ini ini akan digelar upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Kompleks Istana Merdeka Jakarta. Saat ini saya dapat menjelaskan kepada Sapir dan juga pendengar, pada saat posisi saya berada saat ini, yakni berada di sisi sebelah kiri panggung yang membesar di depan Istana Merdeka Jakarta. Dapat kami pantau terkait dengan adanya jelang pelaksanaan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Kompleks Istana Merdeka Jakarta pada sore hari ini, sejumlah tamu-tamu undangan telah hadir dan juga menepati bangku-bangku yang telah dipersiapkan untuk dapat mengikuti secara bersama dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Tidak hanya tamu-tamu undangan dari masyarakat, namun juga kami dapat memantau ini sejumlah pejabat ini juga telah hadir yang tepat menduduki bangku-bangku yang berada yang tersusun rapi ini di tangga pelataran dari halaman dari gedung Istana Merdeka Jakarta sendiri, Safira. Dan juga tidak hanya itu, Safira dan juga pendengar, dari rangkaian acara pada sore hari ini yang berlangsung, ini kami juga dapat menyampaikan bahwa terdapat sejumlah penampilan-penampilan yang ditampilkan, seperti salah satunya ini tadi di dalam pembukaan kegiatan upacara penurunan bendera merah putih, terdapat pertunjukan yang ditampilkan dari marching band SDPN 103 Cijantung. Dan tidak hanya itu pula, terdapat juga sejumlah artis-artis nasional ini juga mengisi panggung untuk menghibur masyarakat dalam mengikuti prosesi jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada sore hari ini. Kami juga dapat menyampaikan, Safira dan juga pendengar, ini bahwa menjelang jalannya upacara, sejumlah pengamanan juga dilakukan pengetatan sehingga nantinya upacara dapat berjalan dengan hikmat dan khusyuk. Demikian Safira yang dapat kami sampaikan dari panggung utama upacara pengibaran penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, itu tadi pantauan terkini ya, bagaimana situasi jelang kegiatan penurunan sangsaka merah putih pada penurunan di hari kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus. Tapi pendengar, di tengah perayaan hari ini kita juga akan menyoroti ya tentang bagaimana penanganan bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena kita tahu kemarin gempa bumi pada Sabtu lalu mengguncang NTT pada magnitudo 7,7. Kita akan pantau selengkapnya bersama dengan rekan saya yang akan melaporkan terkait dengan para pengungsi yang terdampak gempa di Nagekeo yang berada di beberapa titik tenda pengungsian masih sangat membutuhkan bantuan air minum bersih, bahkan bahan makanan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Ferry.
5: Baik, pendengar, warga Desa Nagaro yang berada di wilayah pesisir pantai Marapokon Bay, Kecamatan Aesisa, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa bumi kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Beberapa titik pengungsian diantaranya di Desa Aeramong, Golombai, Kelurahan Danga, Kelurahan Bay 1, dan juga di Kelurahan Lape. Dan salah satu lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak ini berada di Kelurahan Lape, tepatnya di Dede Wubu, yang diperkirakan menampung sekitar 500 hingga 600 jiwa. Dan para pengungsi memilih meninggalkan rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan dan juga potensi gempa susulan. Di lokasi pengungsian, kebutuhan logistik ini menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga. Sekretaris Desa Nangataro, Paternus Agung Rewabai, kepada RRI mengatakan, para pengungsi membutuhkan bahan makanan seperti beras, mie instan, telur, serta kebutuhan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kondisi ini membuat warga berharap adanya bantuan segera dari pemerintah maupun berbagai pihak agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi selama berada di tempat pengungsian. Selain makanan, warga juga masih mengalami kekurangan tenda, selimut, dan juga perlengkapan mandi. Dan keterbatasan fasilitas ini membuat kondisi pengungsian belum sepenuhnya nyaman, terutama bagi warga yang harus bertahan dalam situasi darurat bersama keluarga. Bantuan perlengkapan dasar dinilai ini sangat dibutuhkan ya untuk menunjang kehidupan warga selama masa pengungsian.
6: Memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Yang pertama berkaitan dengan logistik. Karena di sini kita sangat kekurangan, baik itu beras, telur, mie, terus yang berikut juga kesehatan. Karena di sini sampai dengan saat ini belum ada penanganan dari pemerintah berkaitan dengan anak-anak, ibu-ibu hamil, lansia yang memang sudah dari hari Sabtu kemarin kondisi yang sudah kurang baik. Dan juga kita kekurangan tenda, karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal, dan juga kita kekurangan sekali berkaitan dengan selimut dan juga alat-alat mandi.
5: Ya, pendengar, kebutuhan lain yang dikatakan yang mulai mendesak saat ini adalah pelayanan kesehatan khususnya bagi kelompok rentan ya, seperti anak-anak, ibu hamil, dan juga lanjut usia. Hingga kini warga mengaku belum mendapatkan penanganan kesehatan secara memadai, sementara sebagian pengungsi dari kelompok ini dilaporkan mengalami kondisi yang kurang baik, dan masyarakat mengharapkan ya kehadiran tenaga medis dan layanan kesehatan di titik-titik pengungsian yang dinilai penting untuk mencegah kondisi kesehatan warga semakin memburuk. Dan warga Desa Nangataro juga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memperkuat penanganan di lokasi pengungsian, baik melalui distribusi bahan makanan, penyediaan tenda, dan juga perlengkapan dasar maupun pelayanan kesehatan lainnya. Mereka juga meminta pendataan kebutuhan dilakukan secara menyeluruh agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, terutama kepada kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih selama masa tanggap darurat bencana gempa bumi. Dari ND, Kota Pancasila, Ferry Soo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan hadirkan informasi dan perbincangan menarik seputar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, juga rangkaian upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Namun terlebih dahulu, kita jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Bupati ND hari ini menyerahkan bantuan paket sembako dari Presiden Republik Indonesia kepada para pengungsi di Kecamatan Maukaro. Laporan disampaikan langsung oleh Nikolaus Maku dari ND. Niko.
1: Di mana sedang berada, langsung dari Kabupaten ND, Kecamatan Maukaro, dapat kami informasikan pada saat ini tengah berlangsung penyerahan paket sembako sebanyak 725 paket. Langsung dari paket tersebut berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia. Paket barusan tiba di Kecamatan Maukaro, di mana di kecamatan ini merupakan salah satu wilayah terdampak parah dari kejadian gempa pada Sabtu lalu. Dan terkait bantuan ini, pada saat ini bersama kami Kepala Desa Kibirangga, Bapak
2: Yoakim Sumi.
1: Bapak, mungkin tanggapannya dengan adanya bantuan ini seperti apa?
2: Kami merasa berterima kasih sekali atas bantuan, karena mungkin dari tanggal 15 hari ini kami mendapat santun bantuan dan langsung dari Bapak Presiden kepada warga Desa Kibirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND, yang juga termasuk dari bantuan ini dari Kapolres, dari Bupati yang hari ini sempat hadir bersama kami untuk menyerahkan bantuan kepada warga masyarakat terdampak gempa bumi 15 Agustus kemarin. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Kami aturkan, memang apa yang menjadi sebuah kesulitan yang kami hadapi di lapangan hari ini karena ada keluhan masyarakat, tetapi hari ini di hadapan kami, di wilayah kami sudah datang ada penyerahan bantuan dari langsung dari Bapak Presiden dari pusat. Terima kasih banyak Bapak.
1: Dan untuk diketahui, wilayah utara Kabupaten Henda ini merupakan wilayah terparah akibat guncangan gempa kemarin. Dan hampir sebagian besar masyarakat mengungsi mandiri dan bahkan hingga saat ini masih berada di tempat-tempat ketinggian untuk posko pengungsian untuk menghindari gempa-gempa susulan yang hingga saat ini masih terjadi. Dari Kecamatan Maukaro, Kabupaten Henda, Nikolaus Makmil, kembali ke studio.
0: Sementara itu, pendengar, Kepala Bulog Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rofinus Wula. Rofinus.
3: Stok beras cadangan pemerintah di gudang Bulog ND untuk bencana alam maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Kepala Bulog Cabang ND Rizky Paji saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, sampai saat ini Bulog Cabang ND memiliki stok beras mencukupi. Selain beras, Bulog Cabang ND juga memiliki stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Rizky mengatakan Bulog Cabang ND telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten ND. Apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang ND siap menyalurkan sesuai permintaan.
4: Kami berkoordinasi dengan Pemda apabila ada permintaan tanggap darurat bencana yang membutuhkan beras cadangan pemerintah, kami bersedia, kami siap menyalurkan sesuai permintaan. Terus kami sudah berkoordinasi dengan Kodim, Pak. Sudah berkoordinasi, kami sudah mendorong sekitar 300 kilo untuk Kodim untuk dapur umum di Kecamatan Morole. Pada prinsipnya untuk cadangan beras pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten ND sangat aman.
3: Untuk penyaluran beras cadangan pemerintah, Bulog Cabang ND juga berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim 1602 ND. Bulog Cabang ND siap salurkan beras untuk dapur umum korban gempa. Rizky mengatakan mengenai beras cadangan pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten ND sangat mencukupi. Total ketersediaan beras secara keseluruhan di gudang Bulog Cabang ND sebanyak 590 ton untuk ketersediaan pangan masyarakat di Kabupaten ND. Dari ND, Kota Pancasila, Rufinus Bula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani meregaskan kembali dukungan Qatar terhadap upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan regional dan menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Al Thani yang juga merupakan Menteri Luar Negeri Qatar menyampaikan pernyataan tersebut dalam tiga pembicaraan telepon terpisah dengan Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania Ayman Safadi, serta Menlu Suriah Asad Al-Syaibani. Dalam pembicaraan telepon tersebut, PM Qatar juga mendesak semua pihak untuk berkomitmen pada dialog dan diplomasi, menghormati nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran, menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, serta menjaga keamanan dan stabilitas regional. Berita olahraga, bek sayap Persib Bandung Eliano Johannes Reinders menegaskan kesiapannya membela klub BRI Super League Persib Bandung yang dijadwalkan menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali besok. Reinders memastikan dirinya siap apabila dipercaya tampil menghadapi Bali United meski baru bergabung bersama Persib Bandung setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Pemain yang mengenakan nomor punggung 2 tersebut juga mengatakan dirinya merasa dalam kondisi fisik baik sehingga seandainya mendapatkan kesempatan bermain, ia siap menunjukkan kemampuannya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
2: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak ataupun rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.ig atau inetius.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS-BMKG.
3: Indonesia menyapa sore.
2: Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia mendorong kementerian dan lembaga menjadikan rangkaian dalam merdeka sebagai momentum memperkuat solidaritas, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur pada Senin 17 Agustus 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan peringatan HUT ke-81 RI melalui Malam Merdeka memberikan dampak bagi ekonomi rakyat. Menurutnya, rangkaian Malam Merdeka melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif. Dan tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, ribuan masyarakat masih memadati kawasan Monumen Nasional untuk menantikan kirab pengembalian bendera pusaka sambil menikmati pesta rakyat. Kita simak selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
4: Ya pendengar, saat ini saya berada di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Hingga saat ini terlihat banyak sekali masyarakat masih menunggu prosesi upacara penurunan bendera hingga kirab pengembalian bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi dari istana menuju Monas. Dari pantauan kami, tadi di dekat pintu masuk bagian barat terdapat antrian masyarakat yang akan mengikuti upacara penurunan bendera tanpa undangan. Ada juga pasukan baris berbaris yang sedang bersiap. Dan hari ini kawasan Monas juga menjadi salah satu pusat pesta rakyat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Yang mana pesta rakyat ini dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Dapat kami informasikan, di Monas ini masyarakat dapat menikmati berbagai perlombaan khas 17 Agustus, permainan anak hingga panggung hiburan. Pemerintah juga menyediakan ribuan kuliner Nusantara gratis dan souvenir gratis melalui kegiatan UMKM Expo di kawasan Monas. Bagi masyarakat yang datang bersama keluarga, tersedia berbagai permainan anak yang dapat dinikmati sepanjang hari. Memasuki sore hingga malam nanti, rangkaian acara berlanjut dengan kegiatan Malam Merdeka. Terdapat panggung hiburan karnaval kendaraan hias dan juga pertunjukan imersif yang akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Selain itu ada juga drone show yang akan digelar di kawasan Bundaran HI dan atraksi kembang api sebagai penutup rangkaian perayaan. Untuk mendukung mobilitas masyarakat, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 21 lokasi parkir yang ada di sekitar Monas hingga Duku Atas, di mana lokasi tersebut memiliki kapasitas lebih dari 20.000 kendaraan yang terdiri atas mobil, sepeda motor, hingga bus. Pemerintah mengimbau masyarakat yang datang ke kawasan perayaan untuk tetap memperhatikan pengaturan lalu lintas dan lokasi parkir yang tersedia. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahruddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, HUT ke-81 Republik Indonesia bukan sekedar perayaan usia kemerdekaan, tetapi juga momentum untuk menengok kembali perjalanan bangsa. Kemerdekaan tentu bukan hanya soal bertambahnya usia Republik Indonesia. Di balik proklamasi 17 Agustus 1945, ada cita-cita besar untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia. Pertanyaannya, setelah 81 tahun, sejauh mana kemudian cita-cita

0: Kalau kita lihat dari kemerdekaan sampai sekarang, tentu progresnya besar sekali
1: Ya.
0: dan banyak sekali loncatan-loncatan yang kita bisa hasilkan.
1: Mm-hmm.
0: Satu, kita menjadi bagian dari negara-negara yang saat ini masuk dalam G20, negara-negara dengan perekonomian terbesar 20 dunia, dari negara yang sedianya adalah negara yang nyaris bangkrut di awal kemerdekaan kita. Kemudian kita sekarang adalah negara yang memang diakui bahwa kita sebagai negara memiliki kekuatan di sumber daya alam,
1: Ya.
0: terutama di batu bara, di nikel,
1: Mineral
0: kemudian
1: ya.
0: juga di kelapa sawit, di perkebunan juga. Jadi kita adalah negara yang besar, yang diakui. Tentu ini membutuhkan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang berat, agar kita tidak sekedar hanya menjadi negara besar dari segi kapasitas, tetapi juga memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan dengan demikian, ya, banyak PR harus dilakukan, terutama dari aspek industrialisasi, hilirisasi, dan lain-lain. Tetapi capaian, kalau kita lihat selama 81 tahun, sudah sangat banyak, ya. Tentu ini sangat menggembirakan.
1: Tentu masih ada pekerjaan rumah yang terus kita dorong ya, Pak Edi, agar tercapai juga cita-cita bangsa kita untuk bagaimana masyarakat Indonesia semakin sejahtera ke depannya ya, Pak Edi.
0: Ya, memang betul. Karena sekarang ini kan kita sudah punya momentum yang cukup baik,
1: Ya.
0: dalam artian bahwa pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, dan target kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027. Nah, hal ini kemudian kalau kita bicara kebijakan ini harus menghasilkan efek turunan itu dalam bentuk lapangan pekerjaan, kemudian ketahanan pangan yang
1: Ya.
0: kuat, agar harga pangan itu kemudian terjangkau, tersedia, termasuk juga masalah kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi saya kira inilah pekerjaan kita, dan ini target kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi demi kita untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan,
1: Iya.
0: perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
1: Tentu akan berdampak luas sekali untuk bagaimana dirasakan oleh masyarakat Indonesia ya, Pak Edi. Nah, tapi di tengah perayaan hari ini kita juga menghadapi ujian ya. Salah satunya adanya gempa bumi yang kemarin terjadi di NTT. Bagaimana kemudian Bapak melihat semangat gotong royong dan juga solidaritas dari masyarakat dalam situasi seperti ini? Apakah ini juga menjadi bagian ya dari makna kemerdekaan saat ini, Pak Edi?
0: Ya, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Dan kalau kita melihat respons yang sekarang sedang dilaksanakan, saya kira tidak hanya elemen pemerintah saja turun, tetapi seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, semua turun untuk bisa memberikan bantuan secepat-cepatnya, dan bantuan yang langsung bisa didapatkan oleh masyarakat yang paling terdampak. Ini adalah bentuk dari solidaritas, bentuk daripada kegotong royongan kita. Karena kalau kita melihat dari bencana demi bencana yang pernah menimpa Indonesia secara keseluruhan, itu pasti masyarakat tergerak. Dari ujung Indonesia menuju ke tempat di mana terjadi bencana, pasti tergerak untuk
1: Rasa
0: memberikan bantuan.
1: persaudaraannya
0: Nah,
1: cukup
0: ini
1: tinggi ya, Pak Edi.
0: rasa persaudaraan, rasa ingin berpartisipasi, membantu, meringankan beban itu besar sekali. Dan ini menurut saya salah satu nilai yang sangat mulia yang dimiliki oleh bangsa kita secara keseluruhan.
1: Iya, tentu ini menjadi salah satu ciri ya dari bangsa Indonesia bagaimana kita solidaritas membangun negeri meskipun kita dalam kondisi berbeda-beda ya dengan pulau yang luar biasa banyak sekali, tapi tetap bagaimana untuk saling membantu ini tetap bisa disalurkan terus ya Pak Edi, melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nah, bagaimana kemudian Bapak melihat kondisi di era media sosial ya saat ini, masyarakat begitu mudah mendapatkan informasi tapi juga mudah terpapar hoax dan juga provokasi. Seberapa penting kemudian literasi digital untuk menjaga persatuan bangsa, termasuk dari adanya beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, dinamika yang terjadi saat ini?
0: Ya, memang kalau kita lihat, saya kan sebagai pimpinan MPR itu menjadi penjaga gawang konstitusi. Salah satu di dalam 4 pilar kebangsaan kita, Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu sebagai bangsa adalah bangsa yang beradab, tetapi kalau kita lihat percakapan yang ada di media sosial justru kita masih jauh dari keberadaan

0: peradaban yang kita impikan itu. Banyaknya hoax, banyaknya kebohongan, banyaknya caci maki. Nah, ini yang saya kira perlu ditata ulang. Kita sebagai bangsa yang menghargai kebinekaan, menghargai perbedaan pandangan, menghargai perbedaan pendapat, tentu bisa lebih baik lagi menyampaikan, menarasikan gagasan-gagasan kita melalui media sosial. Dan sekarang ini ya tentu saya pikir karena memang seluruh anggota masyarakat merasa memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi di media sosial, banyak sekali disinformasi. Saya kira ini memang kita perlu mawas diri terhadap hal tersebut. Tetapi saya juga harus akui bahwa media sosial menjadi sarana komunikasi yang ampuh dalam mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya memang berita benar, berita akurat, ya, dan juga berbagi berita satu dengan yang lain. Asal jangan diinjeksi dengan hasutan, dengan kebencian, dan dengan kebohongan.
1: Baik. Nah, di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun ini, apa mungkin pesan dari Pak Edi kepada masyarakat Indonesia ya, khususnya mungkin kepada generasi muda tentang bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan di hari ini?
0: Ya, hari ini kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Banyak yang sudah dicapai. Apa yang dilakukan oleh pendahulu kita, perjuangannya itu tentu berbeda dengan perjuangan kita hari ini. Perjuangan hari ini adalah fokus kita bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas masyarakat agar melek teknologi, melek AI, tahu menggunakan teknologi dengan baik. Bagaimana kita kemudian meningkatkan kapasitas kita untuk masuk ke sektor industrialisasi, sektor hilirisasi yang dulu mungkin juga belum dirasakan. Dan tentu kita juga sebagai bangsa, kita memiliki kemampuan untuk memproyeksikan diri menjadi bangsa yang besar, tetapi juga bangsa yang mampu untuk memberikan kesejahteraan meluas pada masyarakatnya. Jadi kita ini adalah adalah ke masyarakat yang memang majemuk, tetapi kita memiliki kemampuan untuk bisa melesat secara ekonomi, bisa mengayomi seluruh masyarakat kita, tentu dengan komitmen-komitmen yang sangat besar. Komitmen besar itu ya diantaranya yang ingin kami sampaikan kepada generasi muda, satu, ayo kita tunjukkan kita tidak ada toleransi terhadap korupsi, kita hargai meritokrasi. Kita tingkatkan kemampuan kita untuk memahami teknologi lebih lanjut. Karena dunia ini tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi yang akan datang. Jadi saya kira ini di antara pesan-pesan yang mungkin bisa kita sampaikan kepada generasi muda agar mereka tergerak dan semangat untuk menyambut hari esok yang lebih baik.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Edi. Kita harapkan semoga cita-cita bangsa kita terus tercapai dan juga masyarakat bisa mencapai harapan-harapan yang tadi tentu dikatakan Pak Edi ya, bisa menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Edi. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, Pak Edi. Selamat sore.
0: Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wakil Ketua MPR RI, Bapak Edi Suparno.
2: Wawancara Pro 3. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.
1: Kita akan pantau kembali ya kondisi kondisi terkini jelang upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Langsung disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
4: Yang mengemban tugas dan tanggung jawab besar di balik momen tersebut, Indria.
5: Ya, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net. Saat ini tepat seperti dapat saya dapat gambarkan, ini bahwa posisi saya berada di sebelah sisi sebelah kiri panggung yang berada menghadap ke Istana Merdeka Jakarta. Atau tepatnya jika dari gedung Istana Merdeka, bahwa posisi saya saat ini yakni berada di sebelah kanan. Kami dapat menyampaikan pada situasi ataupun kondisi terkini terkait dengan adanya gelaran upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sekitar pukul 16 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, waktu pada saat ini menandakan akan dimulainya segera upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa terkait gelaran acara ini tadi sekitar pukul 15.30 ini telah dimulai rangkaian acara untuk penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya ini diwarnai ataupun dipenuhi dengan adanya hiburan-hiburan, baik itu dari Nikki Baker, salah satu artis penyanyi dari ajang pencarian bakat Indonesia, serta terdapat juga ada penampilan dari marching band SMPN 103 Cijantung, dan juga ada hiburan penari kolosal dengan mempertunjukkan adanya kebudayaan Kalimantan Barat. Selain itu juga tadi pendengar, ini terdapat juga hiburan yang diberikan oleh Elva Singer dan juga Vina Panduwinata dan Rizky Febuan. Kami juga dapat menyampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam upacara penurunan bendera pada sore hari ini, ini juga tadi kami dapat memantau bahwa terdapat sejumlah pejabat tinggi negara telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Jika kami dapat menggambarkan situasi yang ada di belakang kami ini, bahwa jajaran menteri yang mengikuti upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, ini berada di sisi dekat anak tangga dari gedung utama atau gedung Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah menteri tadi kami dapat pantau, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Menko Polkam Jamari Chanayego, serta terdapat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari, dan juga terdapat sejumlah wakil menteri lainnya pula yang turut mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Seperti salah satunya dapat kami sampaikan, yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo, dan juga jajaran tentunya ini dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang juga menjalankan tugas dalam melakukan pembinaan terhadap anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada tingkat pusat di tahun 2026 ini. Selain itu juga dapat kami sampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar dan juga pemirsa, ini menjelang dimulainya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, jajaran pasukan pengamanan baik dari TNI dan Polri ini mengamankan jalan sekitar depan Istana Merdeka, dan tepat di sebelah kanan saya ini telah berbaris pasukan berbaris yang nantinya akan memenuhi halaman Istana Merdeka Jakarta untuk sebagai pasukan pengibaran ataupun penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Kami tadi juga memantau pendengar dan juga pemirsa RRI Net, selain dari jajaran pejabat tingkat menteri, namun juga terdapat kalangan aktris ibu kota yang juga turut mengikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan, terdapat artis pencipta lagu Maya Estianti beserta juga dengan anaknya L, dan juga terdapat komedian Nunung yang juga turut mengikuti memeriahkan menyaksikan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Ada beberapa penampilan yang tadi ditampilkan dalam rangkaian upacara penurunan bendera Merah Putih. Seperti tadi ada Nicky Baker, Elva Singer, Vina Panduwinata, Rizky Febian, dan saat ini akan segera diisi untuk hiburan para tamu undangan yang datang menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, yakni dari grup band Wali dengan menyanyikan dua lagu. Sejumlah penyanyi-penyanyi yang mengisi tadi rangkaian acara tersebut juga memberikan pengisian menyanyikan dua lagu masing-masing. Kami juga dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur ini nantinya akan menjalankan tugas untuk penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini. Kami menyampaikan setidaknya ini dalam formasi utama. Pemirsa dan juga pendengar dapat kami sampaikan Nelce Delian Is Jovin Guerimon, ini perwakilan dari Provinsi Papua, dipercaya untuk membawa bendera Sang Merah Putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura yakni Netsle ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan Sang Merah Putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka Putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8 yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya, pada tahun ini Paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari Sekolah Rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera Merah Putih pada tadi pagi dan juga sehingga pada sore hari ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Yo, ketengin.

Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti sesaat lagi.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Putar aja, putar aja. Nah, itu. Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada? Ada itu.

Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

God Sanjana. Istirahat.

Dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerold Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hentikan.

Bunda, kiri, senjata! Hadap!

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Werimon, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Milano Franz Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Bendera siap.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata.

0: 高原三江哥，
1: ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas, Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 81 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara. Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kanan, hadap kiri.
0: Ya, riuh tepukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Jalan di depan.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insnowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Pundak kiri, senjata. Hadap.

0: Langkah tegap maju. Jalan.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan
2: Andika
1: Republik Indonesia.
2: Bayangkari.

0: atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
1: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
4: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Toko Senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga. Ya, Safira. Safira.
0: Ya, silakan Joshua.
2: Kita akan saksikan bersama pasukan berkuda saat lagi akan memasuki Istana Merdeka Jakarta.
1: Baik, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI.net, dengan demikianlah berakhirnya rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Usai berakhirnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini masih berlangsung rangkaian acara dalam tadi diawali dengan patroli petugas polisi militer yang menggunakan motor gede dengan berjumlah 45 orang, di mana hal tersebut ini sesuai dengan adanya tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan saat ini jika dapat digambarkan bahwa telah sedang melintas di depan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran tamu undangan yang ada di Istana Merdeka, yakni pasukan berkuda yang melintasi jajaran dari depan ataupun halaman utama Istana Merdeka Jakarta. Tadi dalam prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas seluruh upaya-upaya yang dilakukan baik itu oleh pasukan pengibar bendera pusaka Pas Pampres dan juga sejumlah pihak-pihak terkait lainnya untuk menyukseskan perhelatan upacara dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dapat menggambarkan pula ini selain pasukan berkuda yang telah melintasi di depan Istana Merdeka Jakarta, saat ini akan melintasi ataupun akan masuk ke dalam kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ini komplek pasukan drum marching band sebanyak ratusan personel yang merupakan terdiri dari para peserta taruna-taruni dari jajaran Polri dan juga dari pihak STPD dan dari TNI. Bagaimana kami dapat menggambarkan suasana penuh semangat dalam rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini. Ya, selanjutnya ini tepat di akhir dari pasukan marching band, ini terdapat juga pasukan yang membawa bendera, ini ujung dari pasukan marching band. Yang selanjutnya nanti ini dapat Anda saksikan bagi pemirsa RRI.net maupun Anda pendengar RRI, ini dapat kami sampaikan bahwa terdapat pula ini pasukan berbaris yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Dari berbagai daerah, dari ujung Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, perwakilan baju-baju adat daerah ini telah juga memasuki kawasan Kompleks Istana Merdeka dalam momentum ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Dapat kami sampaikan tadi dalam rangkaian acara penurunan bendera Sang Merah Putih, tadi pula ini diakhiri dengan adanya nyanyi bersama dengan sejumlah artis nasional, yakni Nicky Baker, Vina Panduwinata dan Rizky Febian dengan membawakan lagu berjudul Bagi Mudegri. Tidak hanya bagi para artis tersebut yang bernyanyi, namun seluruh peserta tamu undangan yang ikut menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini juga turut menyanyikan lagu Bagi Mudegri, sehingga menambah suasana magis akan adanya rasa kenegaraan dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia.
3: Pasukan Kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah.
1: Ya, selanjutnya Safira dan juga pendengar, ini ada pasukan Praja Nusantara dari seluruh daerah di Indonesia dengan menggunakan ataupun dengan menaiki kuda. Ini sejumlah pasukan Praja Nusantara memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta. Nantinya juga ini dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia, usai dilakukan penurunan bendera Sang Merah Putih, ini juga nanti akan dilakukan prosesi penyimpanan bendera tersebut dan juga di meriahkan dengan berbagai penampilan dan juga sejumlah acara-acara kenegaraan dalam pesta rakyat dan juga karnaval kendaraan hias dengan menghiasi untuk ornamen-ornamen HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Ya Joshua, mungkin bisa digambarkan juga ya bagaimana suasana di sekitar Istana Merdeka saat ini, apakah masyarakat masih antusias untuk mengikuti bagaimana jalannya kirab dari usainya penurunan bendera Sang Merah Putih saat ini, Joshua?
2: Ini luar biasa, merasa bangga sekali Rizky dan juga hadirin juga pemirsa. Ini adalah pasukan berkuda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, memang dapat kami sampaikan terkait dengan gambaran ataupun situasi dari antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini tidak kalah meriah dari adanya upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih pada pagi hari tadi. Kami dapat gambarkan saking antusiasme masyarakat tersebut, ini juga pihak kepolisian dan juga TNI ini memberikan barikade ataupun pembatas jalan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan. Dan Safira dan juga pendengar, ini merupakan baru saja melintasi untuk masuk ke dalam Istana Merdeka, yakni kereta kencana yang terdiri dari 4 prajurit dan dari TNI yang nantinya ini akan membawa bendera Sang Merah Putih untuk kembali disimpan di dalam Monumen Nasional ataupun Monas. Safira.
0: Baik, nah Joshua, biasanya ataupun tadi pagi ya kita melihat bagaimana kirab budaya yang kirab Sang Merah Putih yang dilakukan pada pagi hari tadi ini disisipkan dengan beberapa kebudayaan dari beberapa daerah. Apakah sore ini juga terlihat adanya atraksi budaya ataupun kendaraan-kendaraan tertentu yang perlu diketahui oleh pendengar? Silakan Joshua.
3: Praba dan Yeksa. Kata praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa.
1: Ya, untuk sejumlah atraksi ataupun pertunjukan-pertunjukan pada sore hari ini atau di dalam rangkaian acara upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini dapat kami sampaikan bahwa untuk pada pagi hari dalam upacara pengibaran itu memang ditampilkan berbagai penampilan-penampilan kebudayaan dari berbagai daerah di Nusantara ini. Namun pada siang hari ini tadi lebih kepada penampilan-penampilan dari sejumlah sekolah dan juga memang tadi ada sedikit penampilan ataupun atraksi dari tari-tarian yang berasal dari berbagai daerah, seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan tadi juga ada disampaikan ataupun di pertunjukan ini penampilan terkait dengan tari-tarian dari daerah Kalimantan Barat, Safira. Dan juga pada sore hari ini juga, ini juga tadi ditampilkan ada medley lagu daerah ataupun lagu daerah dinyanyikan ataupun dimainkan secara beriringan, saling sambung menyambung, menjadi sebuah hiburan yang menarik bagi para tamu undangan ataupun masyarakat yang berada di sekitaran Istana Merdeka Jakarta, Safira.
0: Baik. Luar biasa sekali ya bagaimana antusiasme dari masyarakat untuk menyaksikan pengembalian dari
1: Sang Merah Putih. Bahwa saat ini
3: raihan Konto Seno Gremi dan teks proklamasi akan ambil oleh perwira.
1: Ya, Safira, saat ini bendera sang merah putih sedang dibawa oleh pasukan yang akan menaiki dari kereta kencana. Kedua pasukan yang telah ditentukan ini sedang menuruni anak tangga secara perlahan dengan membawa bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi.
2: Para perwira telah menuruni anak tangga dan sesaat lagi kita akan saksikan akan diserahkan kepada
0: Ya, nantinya akan
1: juga nanti akan disampaikan oleh Duta Paskibraka yang merupakan anggota Paskibraka pada tahun 2025.
0: Baik, Joso mungkin bisa dijelaskan juga ya bagaimana rute yang akan dilalui oleh kereta kencana Garuda Prabayaksa sore ini.
2: Siswi SMA Negara Harapan Tomohon Sulawesi Utara akan membawa teks proklamasi.
3: Ya, saat ini kita tengah melihat.
1: Ya, terkait dengan rute dari kereta kencana ataupun kirab pengembalian ini yang merupakan akan membawa dari naskah teks proklamasi dan juga bendera pusaka ini nantinya akan dibawa menuju ke wilayah ataupun ke Monumen Nasional dengan melintasi di Jalan Medan Merdeka Utara menuju ke Medan Merdeka Barat, di mana tempat pintu masuknya berada di depan Istana Merdeka Jakarta ini. Safira.
0: Ya, bagaimana kemudian Anda melihat petugas ya untuk mengamankan ataupun mengatur dari adanya rute kirab sang merah putih untuk mengembalikan karya Monas, mengingat antusiasme masyarakat yang luar biasa sekali tumpah ruah di sekitar Istana Merdeka saat ini.
2: Kembali melanjutkan kirab pada kesempatan sore hari ini, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati.
1: Ya, memang terkait dengan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi acara dalam upacara penurunan bendera sang merah putih, yakni dengan ditandai ataupun diakhiri dari pengembalian bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi dengan menggunakan kereta kencana. Ini antusiasme masyarakat memang masih cukup meriah begitu ya, dengan pengamanan yang dilakukan dari pihak keamanan gabungan baik dari polisi dan juga TNI ini dengan berbaris memberikan perlindungan untuk dapat membuka akses jalur bagi pasukan yang membawa kereta kencana dengan berisikan oleh anggota Paskibraka tahun 2025 yang membawa baki dari bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi tersebut, Safira.
0: Ya, saat ini kita lihat ya kereta kencana sudah mulai keluar dari area Istana Merdeka Jakarta. Mungkin bisa digambarkan juga Joshua ya, bagaimana dengan peserta-peserta upacara yang tadi baru saja mengikuti penurunan bendera sang merah putih. Apakah mereka masih berada di sana atau mungkin melakukan kegiatan swafoto ya, biasanya seperti itu. Silakan Joshua.
3: Ya, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi.
1: Ya, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI, terkait dengan bagaimana situasi ataupun antusiasme dari para peserta tamu undangan yang mengikuti upacara penurunan bendera sang merah putih, kami dapat memantau dari lokasi saya melaporkan saat ini berada di sisi sebelah kiri dari Gedung Istana Merdeka. Ini para peserta masih sangat antusias dan berdiri untuk menyaksikan bagaimana bendera pusaka sang merah putih dan juga teks proklamasi melintasi keluar dari Istana Merdeka Jakarta. Sementara itu dari sisi sebelah kanan Istana Merdeka ini dapat juga memberikan rasa antusiasmenya.
0: Yeah. Baik, nah untuk masyarakat yang berada di luar sana, ini kabarnya ada pesta rakyat juga ya Joshua, mungkin bisa disampaikan ada ya, kegiatan apa saja di sana?
1: Ya. Ya, Safira dan juga pendengar, untuk terkait dengan gelaran Pesta Rakyat yang dimana itu merupakan rangkaian dari acara HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, ini akan digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta. Acara tersebut ini memang disediakan untuk masyarakat dengan menghadirkan berbagai hiburan dan juga berbagai jenis makanan yang menarik bagi masyarakat di kawasan Silang Monas tersebut. Kami juga dapat menyampaikan Safira dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Wakil Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya, baik itu Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga terdapat Ketua MPR RI, ini turut meninggalkan tempat duduk dari pelaksanaan upacara bendera penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Safira.
0: Baik.
1: Hal itu Safira dan juga pendengar, ini juga menjadi sebuah penanda akan berakhirnya prosesi dari penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, tentunya ada berbagai kegiatan yang dilakukan dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ada berbagai rangkaian ya, Joshua. Setelah adanya upacara penurunan, masyarakat juga masih bisa menikmati berbagai kegiatan. Di antaranya adalah karnaval kendaraan hias, kemudian immersive show, drone show, dan juga atraksi kembang api. Di antaranya di kawasan Monas, kemudian Bundaran Hotel Indonesia, dan juga Sarinah. Baik, kalau begitu terima kasih Joshua atas laporan Anda. Ya, selamat kembali bertugas.
1: Boleh diulangi.
0: Ya, terima kasih Joshua. Ya, baru saja kami hadirkan ya pendengar informasi terkait dengan pasca penurunan bendera Sang Merah Putih, pantauan terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta.
4: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Ya, pendengar, pemerintah juga turut menggelar ya Pesta Rakyat di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada hari ini dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pesta Rakyat dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Dalam Pesta Rakyat ini, pemerintah menggelar perlombaan khas 17 Agustus, diantaranya mulai dari permainan anak, panggung hiburan, hingga pertunjukan drone show. Dan kita juga akan pantau ya bagaimana Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Monas yang menjadi ruang hiburan bagi masyarakat bersama dengan keluarga. Bergabung bersama kami, Elina Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kawasan Monas, Jakarta, dan dapat kami laporkan bahwa Pesta Rakyat dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah diikuti masyarakat bersama keluarga. Salah satunya Lili Suryani, warga Bogor, yang datang bersama suami dan dua anaknya sejak pukul 5 pagi. Lili mengatakan dirinya bersama keluarga telah berkeliling menikmati berbagai kegiatan yang tersedia dalam Pesta Rakyat tersebut. Selain mengikuti kegiatan di panggung, Lili juga mendapatkan sejumlah hadiah, di antaranya setrika setelah mengikuti kegiatan bersama masyarakat lainnya. Tidak hanya mendapatkan hadiah, Lili bersama keluarganya juga menikmati makanan dan minuman yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut makanan yang didapat antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, dan air mineral. Bagi Lili, kegiatan tersebut membuat kunjungannya bersama keluarga terasa menyenangkan meski harus menghadapi kepadatan masyarakat selama acara berlangsung. Ia menilai Pesta Rakyat menjadi pilihan untuk mengisi waktu libur bersama anak-anak dan suami. Berikut tanggapan Lili Suryani, warga Bogor, mengenai pengalamannya mengikuti Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Alhamdulillah nyaman, cuma mungkin kepengennya ya, kalau dari saya pribadi sebagai masyarakat, kepengennya pas nantri di bus makanan itu, jujur mohon maaf sekali, mungkin ya standarnya orang antri ya, aduh ya Allah, itu riuhnya luar biasa, sampai ada yang keinjek, cuman ya kita untuk rapuskan apa ribuan orang ini.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, Lili menyebut ikut sertanya dalam Pesta Rakyat tersebut bukan pengalaman pertama. Ia mengatakan kegiatan serupa sudah diikutinya sekitar 3 kali dan menurutnya tetap menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Selain menikmati rangkaian kegiatan makanan gratis, Lili juga mengapresiasi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hadiah dalam acara tersebut. Ia mengaku tetap merasa senang meskipun harus menghadapi kepadatan terutama ketika mengantri di stand makanan. Demikian Eliana Zahra melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional di mana acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia dilangsungkan untuk berburu kuliner dari berbagai usaha mikro, kecil, menengah UMKM. Ada sekitar 1.200 pelaku UMKM binaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Kementerian UMKM yang turut berpartisipasi dalam pembagian makanan dan juga minuman gratis kepada masyarakat di kawasan Monumen Nasional Jakarta.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom mengimbau masyarakat agar perayaan Malam Merdeka dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tetap dilakukan dengan penuh empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang tengah terdampak bencana di sejumlah daerah. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom, Fat Pahdepi, menyampaikan bahwa ekspresi rasa syukur dalam perayaan kemerdekaan perlu tetap memperhatikan kondisi saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah. Pemerintah sebelumnya menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah wilayah lainnya termasuk Sumatera Utara. Sementara itu pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 1.598 gempa susulan hingga Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini mengatakan gempa susulan terbesar tercatat bermagnitudo 6,2 dan terkecil 1,3, sedangkan 54 gempa dirasakan masyarakat. Teuku Faisal mengatakan BMKG terus memantau aktivitas gempa susulan dan proses peluruhannya setelah gempa utama. Menurutnya, aktivitas gempa susulan diperkirakan berangsur meluruh dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Beralih ke informasi mancanegara, 7 orang meninggal dan beberapa lainnya terluka dalam insiden saling berdesakan di sebuah kuil di negara bagian Bihar, India. Kantor berita India ANI merilis sejumlah gambar dari rumah sakit tempat para korban tersebut dibawa. Para korban luka dilaporkan juga menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Ketua Menteri Bihar, Samrat Chowdhury, juga menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas insiden tersebut dan mengumumkan bantuan sukarela sebesar $4.000 Amerika Serikat atau sekitar 74 juta rupiah untuk masing-masing keluarga korban yang meninggal. Beralih ke informasi olahraga, pemain Persib Mariano Peralta menyatakan senang menciptakan gol perdananya untuk Persib saat mengalahkan Sabah FC 3-0 pada laga pramusim Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Peralta yang didatangkan dari Borneo FC sebagai pemain terbaik Super League musim lalu, mencetak gol pada menit ke-28 dari titik penalti. Setelah laga itu, laga kompetitif terdekat Persib adalah melawan Manila Digar di kandang pada 31 Agustus dalam kualifikasi Liga Champions Asia 2 2026-2027.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Pertaunan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @infobmkg, website www.bmkg.id atau inatius.bmkg.go.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, kembali kami akan hadirkan program Early Warning System kali ini dengan topik gempa NTT, alarm kesiapsiagaan bencana Indonesia dipandu oleh Gia Debora.
4: Saja kau adalah ganti kepala.
5: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
6: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS, Early Warning System, hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gia Debora. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada, malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait gempa NTT, alarm kesiapsiagaan bencana Indonesia. Sebelum kita mulai, pendengar, kami angkasawan angkasawati RRI menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa yang menimpa saudara kita di NTT. Semoga keluarga yang kehilangan orang tercinta diberikan kekuatan dan ketabahan. Para korban yang terdampak segera mendapatkan pertolongan serta seluruh masyarakat diberikan keselamatan dan juga perlindungan. Dan semoga proses evakuasi, pemulihan, dan penanganan pasca bencana berjalan dengan lancar dan Indonesia bersama masyarakat yang terdampak tentunya. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Gempa bukan hanya persoalan getaran bumi dalam hitungan detik, tetapi dapat memicu rangkaian ancaman lain, termasuk tsunami, kemudian kerusakan infrastruktur, terputusnya akses komunikasi, hingga terganggunya aktivitas masyarakat. Di tengah situasi tersebut, kesiapsiagaan menjadi kunci, dan masyarakat perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi. Dan di sisi lain, pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan, dan seluruh elemen masyarakat juga dituntut untuk memiliki sistem respon yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis pada kebutuhan warga di lapangan. Untuk membahas hal tersebut pada malam hari ini, kami sudah mengundang beberapa narasumber yang saat ini terhubung via Zoom bersama kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Rafianto Amri. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Rafianto Amri.
7: Selamat malam Mbak Gia.
6: Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Geril Ngalong. Beliau adalah relawan gempa di Nusa Tenggara Timur sekaligus koordinator Rumah Baca Aksara. Selamat malam Bapak Geril.
8: Ya, selamat malam Kak.
6: Oke, baik, terima kasih Bapak Geril sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Belum bisa menyalakan video karena terkendala dengan koneksi karena kebetulan ada di lokasi yang terdampak bencana. Berikutnya kami juga sudah bersama dengan Bapak Darman Eldin. Beliau adalah relawan Muhammadiyah Sika sekaligus ketua LBHAP Maumere. Selamat malam Bapak Darman.
9: Malam Mbak Gia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan membahas topik kita malam hari ini, yaitu terkait gempa NTT, alarm kesiapsiagaan bencana Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Geril Ngalong. Pendengar, sebenarnya malam hari ini kami juga mengundang untuk Kalaksa BPBD Sika, yaitu Bapak Petrus Poling Wairmahing. Karena kami tadi sudah menghubungi, nampaknya beliau masih ada di lokasi bencana pada malam hari ini, dan kami akan terus mencoba untuk bisa terhubung dengan beliau. Sembari menunggu, saya akan memulai terlebih dahulu dengan Bapak Geril. Bapak Geril, sebagai relawan yang berada dekat dengan masyarakat, seperti apa situasi dan respon warga setelah gempa terjadi, atau mungkin bisa mengabarkan situasi terkini, Pak?
8: Ya, selamat malam, Kak. Ya. Suara saya terdengar jelas ya?
6: Ya, sangat terdengar jernih sekali.
8: Ya, baik. Perkenalkan saya Geril, saya koordinator komunitas Rumah Baca Aksara yang kebetulan memang saat ini kita berjejaring dengan beberapa lembaga seperti Jatam Nasional, kemudian Walhi Nasional, Walhi NTT, kemudian GPI, COFM, Solidaritas Perempuan Indonesia, kemudian Sun Spirit, dan juga media Floresa.co. Nah, ini kita berjejaring secara terdesak untuk sebenarnya untuk membantu menginformasikan kepada banyak pihak ya terkait dengan situasi yang terjadi di khususnya di Kabupaten Manggarai. Lalu kemudian tentunya kita patut berduka atas apa yang terjadi di Flores, karena cukup banyak yang terdampak dari gempa bumi ini, bahkan tidak sedikit juga yang mengalami luka-luka dan ada yang mengalami korban jiwa gitu. Nah, dari data yang kami kumpulkan dari kerja jejaring yang kami bentuk sejak kemarin, bahwa sudah 1000 pesan permintaan ya bantuan dari warga terdampak kepada media Floresa.co yang dihimpun oleh media Floresa.co sudah 1000 lebih. Lalu kemudian kemarin beberapa tim dari kami di Rumah Baca Aksara turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan bahwa di salah satu kecamatan Reok Barat namanya itu

0: sampai 6,2 magnitudo. Kemudian data BMPB per hari ini juga di Manggarai, Manggarai Raya, dari Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Manggarai sendiri, 20 orang meninggal di Manggarai Timur, kemudian di Manggarai Tengah itu 25 orang meninggal, dan di Manggarai Barat 1 orang meninggal. Dan untuk jumlah pengungsi di Manggarai sendiri sekitar 12.000 warga, yang baik itu mengungsi secara mandiri dan di pos-pos yang dikerjakan oleh warga sendiri gitu. Untuk sementara mungkin itu dulu, Kak.
1: Oke, iya, Bapak Geril, kita lanjutkan lagi satu pertanyaan lagi setelah ini. Tapi saya mau menyapa dulu untuk Bapak Petrus Poling Wairmahing. Beliau adalah PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Sika, sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak Pet. Ya, Bapak Pet bisa mendengarkan suara kami di studio? Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan untuk berbincang dengan Bapak Pet. Mari menunggu beliau bisa terhubung bersama kami di studio. Ya, kita lanjutkan lagi untuk Bapak Geril. Untuk saat ini, Bapak kan sempat turun di beberapa lokasi yang memang terdampak bencana, bahkan ada yang terisolir beberapa tempat tadi sempat disebutkan. Apa kebutuhan paling mendesak yang dirasakan masyarakat di lapangan saat ini yang mungkin masih belum tertangani dengan baik begitu?
0: Ya, baik, karena jumlah relawan yang juga memang masih sangat terbatas. Kami baru menjangkau khusus di daerah Manggarai, di tempat kami tinggal ini. Khususnya di Kabupaten Manggarai itu, yang kami telusuri itu di Kecamatan Reok Barat ya, ada 3 dusun yang di dalamnya ada kurang lebih 2.000 jiwa. Nah, yang memang di sana yang seperti saya katakan tadi bahwa mereka sangat terisolir karena jalan terputus dengan kemudian dengan jaringan internet juga sulit warga dapat. Jadi memang kebutuhan yang sangat mendesak kita pikir di pengungsian warga yaitu membutuhkan makanan siap saji, kemudian air bersih, tenda atau terpal, kemudian selimut, pakaian ganti, serta penerangan untuk kebutuhan malam hari di kamp-kamp pengungsian. Kemudian juga yang kelompok paling rentan itu kelompok perempuan, anak, lansia, dan juga disabilitas. Kemudian di sana juga ada beberapa warga korban luka dan juga dari luka ringan hingga hingga kritis ya. Lalu yang paling penting juga layanan kesehatan darurat ya, paling tidak karena di sana beberapa fasilitas kesehatan juga ikut mengalami kerusakan dan bahkan kekurangan tenaga medis untuk membantu warga yang ada di Kecamatan Reok Barat.
1: Oke,
0: Itu
1: Kecamatan
0: Kak.
1: Reok Barat, Barat itu termasuk di Manggarai kah?
0: Iya, di
1: Oke,
0: Kabupaten Manggarai ya,
1: itu
0: benar.
1: yang banyak korban jiwa ya kalau saya lihat mungkin salah
0: Iya,
1: satunya ya.
0: salah satu wilayah yang sangat terdampak.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Geril. Saya kembali mencoba untuk menyapa Bapak Pet, Bapak Petrus Poling Wairmahing, Kalaksa BPBD Sika. Pak, sudah mendengar suara kami di studio, Bapak? Bapak Pet? Oke, baik. Sudah tergabung di Zoom, nampaknya masih belum terhubung bersama kami. Kita lanjutkan kembali. Untuk berikutnya saya akan berbincang dengan Bapak Darman Eldin, Relawan Muhammadiyah Sika. Baik, Bapak Darman, kalau dari perspektif relawan di lapangan, bagaimana proses respon dan juga bantuan kepada warga terdampak gempa di daerah Sika?
2: Terima kasih Mbak Gia. Terkait dengan penanggulangan bencana di kami di internal Muhammadiyah Disaster Management Center, kami tidak kemudian serta-merta langsung turun ke lapangan. Di prosedur yang diajarkan di pimpinan pusat bahwa sebelum melakukan tanggap darurat,

0: Terlebih dahulu harus kami lakukan itu adalah konsolidasi antara pimpinan, dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah dengan pimpinan daerah setempat. Nah, konsolidasi dalam rangka untuk melakukan mimpin-mimpin kekuatan dari kami, para relawan. Karena kami semua dilibatkan semua, Mbak Gia. Dari kader-kader Muhammadiyah, dari Ortom, kemudian dari amal usahanya sendiri untuk membackup logistik kami dalam melakukan respon ke depannya. Nah, untuk ke sana, untuk ke tanggap bencana, kami tidak serta-merta langsung turun ke sana. Kami kirim ada tim khusus untuk melakukan asesmen lapangan, Mbak Gia. Nah, asesmen ini dalam rangka untuk menghimpun kebutuhan-kebutuhan dari para penyintas di lokasi bencana. Nah, setelah itu kami kembali untuk menyampaikan dan rapat kembali koordinasi dengan pimpinan, kira-kira kekuatan apa yang harus kita lakukan dalam tanggap darurat di lokasi bencana. Kalau di SIKA sendiri, kami sudah punya posko koordinasi, punya posko pelayanan, dan ini pimpinan pusat sudah turun dari Yogyakarta untuk melakukan asistensi ke Mbai, ke Negakio. Kalau kami di SIKA, kami difokuskan untuk melakukan koordinasi di tingkat regional kami di Kabupaten SIKA. Dan di NJ juga sudah mulai bergerak timnya, mereka melakukan langsung tanggap darurat kemarin, langsung melakukan respon ke Mbai, ke Negakio, kemudian ke Borung, kalau tidak salah mereka melakukan langsung sekalian asesmen, sekalian langsung memberikan obat-obatan kepada para penyintas yang membutuhkan.
1: Oke, baik Bapak Darman, kalau untuk di SIKA sendiri ada berapa relawan yang terjun melakukan asesmen dan di titik mana saja?
0: Ya, kalau kami di SIKA, karena ini kan regional SIKA ya, karena ada beberapa regional dibentuk sama pimpinan pusat Muhammadiyah, MDMC ini. Kalau di SIKA, kami punya relawan hampir semua kami libatkan. Dari unsur organisasi otonom, dari IMM, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian amal usaha kami ada SMA, ada MIS, ada SD, ada perguruan tinggi, kami libatkan semua untuk melakukan kegiatan respon ini. Asesmen sendiri, teman-teman, kami baru bentuk kepengurusan poskoordinasi kemarin sore, teman-teman bentuk. Insya Allah mulai besok kami sudah mulai lakukan. Memang kami agak terlambat soalnya MDMC lagi vakum di SIKA, tapi relawan kami terus bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan yang bisa kami lakukan untuk para penyintas di lapangan tentunya.
1: Ya, lebih baik terlambat Bapak daripada tidak sama sekali, meskipun di sini dikatakan MDMC vakum, namun ketika ada bencana pergerakan relawan ya itu tetap dikoordinasikan dengan baik sehingga besok akan mulai untuk bisa lebih fokus lagi kepada korban-korban bencana di wilayah terdampak. Nah, kalau saat ini apakah sudah ada gambaran terkait tantangan terbesar yang kemungkinan nanti dihadapi relawan Bapak ketika harus bergerak cepat dalam situasi pasca bencana? Apa yang sudah berhasil dicatat?
0: Kami di MDMC SIKA masa kepemimpinan saya lakukan respon itu ada kendala, mohon izin Pak Kalaksa, ada kendala yang sangat sekali krusial bagi saya di Kabupaten SIKA, bagaimana penanganan respon, karena kami ini sampai di Flores Timur, sampai ke Lembata, sampai ke Ende, sampai ke mana Mbai, sampai dengan Labuan Bajo melakukan respon-respon kegiatan kemanusiaan ini, kebencanaan ini. Nah, ada kendala yang menjadi sangat krusial bagi kami, Pak Kalak, mohon izin, transportasi bagi teman-teman relawan. Nah, terus terang, Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten SIKA ini kan kita masih baru ini, dan kita punya fasilitas untuk melakukan respon itu minim sekali. Nah, ini mungkin Pak Kalak bisa kita bersinergi ke depan. Ada teman-teman relawan Muhammadiyah mau lakukan respon, mungkin ada bantuan fasilitas transportasi untuk kami lakukan respon ke tempat-tempat bencana, karena pengiriman logistik ini butuh juga untuk angkutan transportasi memadai itu. Kami sampai nyewa, bayar lagi mobil untuk ini kan bagi saya sudah tidak layak bagi saya, harusnya berbeda dengan Pemda siapkanlah armada untuk kami pinjam para relawan ini melakukan respon-respon kemanusiaan kebencanaan di mana-mana tempat itu. Yes, bagian.
1: Oke, pada prinsipnya Bapak Darman, teman-teman relawan siap untuk membantu dan terjun ke lokasi-lokasi yang memang butuh relawan lebih banyak ataupun pertolongan lebih banyak di situ ya. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah transportasi. Nah, kita coba ke Bapak Kalaksa, Bapak Pet. Bapak Pet, apakah sudah bisa terhubung bersama kami, Pak? Mendengar suara saya di studio? Ya, Pak Pet sudah bergabung nampaknya dari tadi ini ya, masih belum bisa terhubung bersama kami di studio begitu. Baik, saya ya, Bapak Pet. Oke, baik. Saya ke Bapak Afianto Amri selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Baik, Bapak Afianto, untuk saat ini kita melihat gempa NTT ini kita juga bisa menjadikan alarm bagi kita, bagi Indonesia, dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh peristiwa ini terhadap kesiapsiagaan bencana nasional kita. Kalau kita sempat lihat di beberapa media sosial ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami, begitu masyarakat sudah mulai bergerak menuju perbukitan. Nah, apakah ini juga termasuk salah satu sinyal positif bahwa masyarakat sudah mulai memahami terkait gempa dengan sekian skala Richter dan kemudian dampaknya bisa saja mungkin ada tsunami. Silakan Bapak Fianto.
2: Ya, terima kasih Mbak Gia. Kalau misalnya kita pakai istilah alarm, kayaknya ini kayak kita berusaha alarm bangun pagi jam 5, jam 5.15, 5.30, udah berapa banyak alarm di yang terjadi di Indonesia ya, karena bencana. Tapi memang kita sangat apresiasi dan juga sangat, dan bisa kita lihat ya, kapasitas dan pemahaman warga setempat terkait apa yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan diri. Kami melihat ada rekaman-rekaman di mana orang-orang menjauhi pantai, itu sudah sangat bagus ya. Dulu kan kita masih sering melihat ada yang penasaran ke laut untuk melihat apakah ada gelombang atau tidak. Nah, itu kan sangat bahaya ya gitu, karena gelombang tsunami itu dia sangat cepat, dan kalau kita beradu antara lari dengan gelombang tsunami itu jelas kita jauh kalah. Dan peringatan ini juga sudah ber, apa sudah didiseminasikan, orang-orang juga mendapatkan informasinya. Namun memang PR besar kita itu adalah bagaimana memastikan keamanan struktur bangunan. Di sini kita masih melihat masih ribuan rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kita melihat masih banyak. Ini kayak Kalaksa sudah masuk.
1: Ya, baik, saya izin sebentar Bapak Avianto mungkin ya, untuk menyapa Bapak Pet. Bapak Pet, selamat malam.
3: Iya, silakan.
1: Iya.
3: Ya. Ibu, sorry, kami di sini lagi
1: saya. Oke, baik.
3: Sibuk sih.
1: Baik, Bapak bisa kami mengerti.
3: Kesulitan betul, untuk mengatur waktunya ini.
1: Oke, baik.
3: Halo?
1: Ya, halo? Halo, Bapak Pet.
3: Ibu bisa dengar suara saya, Ibu?
1: Iya, bisa dengar. Halo. Bapak tidak apa-apa off-cam, Bapak, supaya mungkin sinyal halo lebih mudah untuk bisa kita terima, begitu suaranya lebih jernih. Pak Pet, baik? Oke, silakan untuk mencoba kembali terhubung, Bapak Pet. Silakan untuk Bapak Avianto, silakan dilanjutkan kembali, Bapak.
2: Keprihatinan kami lebih ke keamanan bangunan ya, yang dimana masih banyak rumah-rumah yang hancur, sehingga kita juga masih melihat banyak warga yang mengungsi dan belum berani masuk ke rumah. Di sisi lain juga kita tadi juga Mas Geril mengatakan bahwa BMKG sudah menyebutkan bahwa hampir 1.600 gempa susulan, sehingga ini masih masih berbahaya ya untuk keamanan ini. Jadi kalau kita ngelihat sih disinilah di mana kita harus memastikan proses tanggap darurat itu bisa berjalan dengan efektif, sehingga proses pemulihannya juga bisa berjalan dengan lebih cepat. Maksudnya efektif tidak hanya berarti ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan saja ya gitu, tapi juga bagaimana layanan dukungan psikososial, kesehatan mental, perlindungan terhadap kekerasan, dan memastikan bahwa intervensi atau bantuannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kita banyak sering melihat misalnya ada bantuan pakaian bekas yang tidak terguna, ada bantuan susu bayi yang sebenarnya itu malah menyebabkan diare. Di sini juga kita harus perhatikan teman-teman saudara-saudara kita di NTT ini sedang mengalami, kita mengalami El Nino di musim kemarau, sehingga sangat membutuhkan air bersih. Kalau bila air bersih itu tidak tercukupi, kekhawatiran kita bisa menyebabkan penyakit diare, penyakit kulit, penyakit influenza, dan banyak penyakit lainnya bawaan air, sehingga memang ketersediaan air bersih dan juga sabun ya gitu, itu juga menjadi sangat penting karena apa, untuk memastikan bahwa kuman-kuman bakteri itu tidak masuk ke dalam tubuh.
1: Oke, menarik. Jadi bantuan pun jika memang harus segera dikirimkan, ini ada prioritas begitu ya Bapak Avianto, yang memang benar-benar dibutuhkan itu harus dicek kembali apakah sudah sesuai dengan kebutuhan korban bencana, atau mungkin bisa nanti ditangguhkan terlebih dahulu dan mengutamakan kebutuhan yang mendesak. Iya, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Avianto. Saya kembali mencoba menyapa Bapak Pet Kalaksa BPBD Kabupaten Sika, yang memang pada malam hari ini beliau sedang bertugas juga di lapangan. Baik, Bapak Pet, bisa mendengarkan suara kami, Pak?
3: Iya, bisa. Minta maaf dengan Mbak siapa ini?
1: Saya dengan Gia Debora, Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan program.
3: Gia Debora, iya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, baik, langsung saja Bapak Pet, mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Bapak Pet, untuk saat ini bagaimana kondisi terkini wilayah Sika setelah gempa, terutama terkait dampak terhadap masyarakat, infrastruktur, dan layanan publik Bapak?
3: Minta diulang, Bu. Ibu, minta maaf, koneksi internet masih terganggu. Yang ditanyakan itu kondisi terkini ya?
1: Betul, kondisi terkini Bapak.
3: Oke, baik. Ya, kondisi terkini ini kita masih terus melakukan asesmen, kemudian mulai melakukan bantuan pemberian bantuan, karena memang ada pengumpulan massa yang terjadi, terutama masyarakat di kawasan pesisir, itu disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya tsunami dan gempa susulan lagi. Boleh dibilang sejak gempa utama yang terjadi beberapa waktu lalu sampai sekarang, itu gempa susulan yang terjadi hampir setiap hari dengan kekuatan ya mulai dari 2,5 sampai dengan 5, bahkan hampir 6. Demikian Ibu Debora, sehingga masyarakat itu masih trauma. Banyak yang masih memilih untuk tinggal di tenda-tenda pengungsian. Nah, kondisi yang terparah itu baru ketahuan oleh Pak Bupati, yang Pak Bupati saat ini kebetulan berada di lokasi, yaitu di Pulau Palu'e. Nah, itu yang memang sangat parah, karena banyak longsor, banyak jalan yang rusak, bangunan yang rusak. Dan ini menyebabkan bahwa BPBD dibantu oleh BNPB akan memberikan fokus perhatian kepada masyarakat di Pulau Palu'e. Sedangkan yang di pusat kota, di pulau, di daratan, itu kita bangun sebuah posko utama, posko penampungan pengungsi utama, yaitu di Stadion Gelora Samador. Dan sampai saat ini mereka masih kita fasilitasi untuk bantuan-bantuan sesuai, kita buka dapur umum sesuai dengan apa kemampuan logistik kita. Informasi yang masuk itu masih dinamis, Ibu Debora, Ibu Gia. Jadi sampai sekarang bahkan data-data dari kecamatan itu ada yang baru bermunculan, sehingga pasti kewalahan bagi kita untuk mengatur sistem distribusi yang baik. Bersyukurnya bahwa kita dibantu oleh BNPB, sehingga sedikit lebih memberikan keringanan untuk pemerintah kabupaten. Demikian, Gia.
1: Oke, Bapak Pet, bantuan apa saja yang sudah diterima dan bantuan apa saja yang diharapkan segera dikirimkan ke lokasi, Bapak?
3: Ya, bantuan itu bervariasi, mulai dari tenda darurat, mulai dari makanan, kemudian selimut, terpal-terpal, kasur, air minum, dan kebutuhan-kebutuhan apa untuk anak-anak serta bayi seperti popok dan yang lain sebagainya. Dan ini sangat membantu sekali. BNPB bahkan memberikan bantuan tambahan tenda, juga generator, peralatan-peralatan listrik, peralatan-peralatan anak-anak, dan mungkin dalam waktu dekat akan ada tambahan lagi. Kami bersyukur. Tetapi kondisi sebetulnya di kerusakan fisik khususnya itu tidak terlalu masif. Hanya karena trauma masyarakat akan goncangan yang besar ini menyebabkan mereka itu masih takut dan masih tinggal di dalam apa tenda-tenda penampungan ataupun dalam tenda-tenda mandiri yang dibuat. Demikian, Gia.
1: Iya. Bapak Pet, apakah saat ini Bapak Pet ada di lokasi bencana, Pak?
3: Tidak. Saya saat ini ada di lokasi posko. Jadi posko darurat untuk kebencanaan ini yang terpusat di kantor BPBD. Demikian, Gia.
1: Baik. Bapak, masih terjadi gempa susulan ya di sana, betul?
3: Iya. Betul, sampai himbauan. Tadi sore masih.
1: Baik, himbauan dari BPBD Sika, Pak?
3: Iya, dari BPBD Sika menyampaikan supaya masyarakat jangan panik, sedapat mungkin hindari bangunan-bangunan atau konstruksi-konstruksi yang bisa menyebabkan keruntuhan dan menyebabkan cedera, bahkan luka, sehingga itu masyarakat diarahkan untuk mencari tempat-tempat perlindungan sementara. Kalaupun misalnya sesuatu harus berusaha masuk ke dalam rumah, ya tidur di dalam rumah, mungkin juga hati-hati dan tidak sampai terlalu lelap. Selalu berjaga-jaga karena begitu ada goncangan harus bisa mengetahui jalur evakuasi mana yang mereka harus lalui. Pintu rumah jangan dikunci bila perlu. Sehingga kalau misalnya terjadi gempa lagi, kita bisa menyesuaikan.
1: Oke.
3: Bisa cepat untuk mencari perlindungan. Demikian, Gian.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak, sebelum kita jeda. Apakah memang untuk gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter ini baru pertama mengguncang NTT, khususnya di wilayah Sika, hingga sejauh ini dampaknya trauma dan segala macam, atau sebelumnya pernah ada guncangan serupa, Bapak?
3: Iya. Sebelumnya itu pernah terjadi tahun 1992, bahkan sedikit lebih besar. Kalau yang barusan 7,7, yang 92 itu 7,8. Nah, 7,8 itu menyebabkan kerusakan yang lebih besar karena karena memang epicentrumnya lebih dekat dengan kota Maumere. Jadi karena epicentrumnya yang dekat dengan kota, sehingga tingkat kerusakan bangunan pun lebih besar. Banyak bangunan waktu itu yang runtuh, bahkan sehingga korban jiwanya lebih banyak. Kemudian disusul juga dengan tsunami pada tahun 1992 itu, sehingga masyarakat di kawasan pesisir khususnya panik. Nah, waktu itu pun tsunami sampai merenggut korban jiwa. Sehingga begitu terjadi saat ini, masyarakat sebetulnya sudah pernah mengalami yang itu, khususnya yang usia-usia yang pernah mengalami 92 itu sebenarnya bukan hal baru lagi. Tetapi untuk generasi-generasi muda ini yang pertama dan ini sangat besar. Namun demikian pola goncangannya itu tidak terlalu menyebabkan kerusakan yang masif. Ada kerusakan yang masif seperti yang terjadi di ruang tunggu pelabuhan Maumere, kemudian beberapa kantor, perkantoran pemerintah, tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, itu terjadi retakan-retakan. tapi retakan-retakan kecil. Demikian Ibu Gia.
1: Oke, baik. Baik, Bapak P dan juga narasumber yang lainnya, kami akan kembali lagi untuk perbincangan kita di segmen berikutnya, yaitu segmen yang kedua, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di program AWS.
3: Ibu Gia, saya izin, saya ada satu kegiatan, mohon saya diizinkan, nanti kalau misalnya sempat saya bergabung lagi. Makasih, baik, Ibu Gia.
1: Terima kasih, Bapak P. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam, Bapak.
3: Ya, baik, Ibu Gia,
1: kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
4: Kita perlu tahu. Seberapa berbahayakah tornado itu? Tornado adalah angin tercepat yang bisa bertiup di muka bumi. Tornado paling cepat mampu berputar lebih dari 402 km per jamnya. Angin, hujan deras, hujan es, dan benda-benda yang diterbangkan tornado sangat berbahaya. Badai yang menciptakan tornado dapat menghasilkan hujan es yang dahsyat dengan bobot hampir 1 kg. Tornado dapat berlangsung dari beberapa detik saja hingga lebih dari 1 jam. Dan pada tahun 1915, 5 ekor kuda pernah terbawa sejauh 0,4 km oleh tornado yang terjadi di Kansas, Amerika Serikat. Untungnya, kuda-kuda tersebut ditemukan tanpa luka-luka.
1: Baik, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan saya kembali berbincang-bincang bersama Anda, dan tentunya kami masih ditemani oleh tiga narasumber, yaitu Bapak Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, kemudian Bapak Geril Ngalong, Relawan Gempa NTT, Koordinator Rumah Baca Aksara, dan juga Bapak Darman Eldin, Relawan Muhammadiyah Sika, Ketua LBHAP Maumere. Saya kembali berbincang dengan Bapak Avianto Amri dari MPBI. Baik, Bapak Avianto, tadi saya tertarik Bapak sempat menyinggung terkait bagaimana seharusnya gedung atau bangunan itu bisa menyesuaikan dengan lokasi kita yang memang ada di zona gempa begitu ya, di beberapa titik tentunya yang ada di Indonesia. Menurut Bapak Avianto Amri sendiri, bagaimana Bapak melihat hal tersebut, Pak? Desain bangunan dan yang lain-lainnya.
2: Ya, sebenarnya di berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang punya banyak historis gempa besar, itu kita sudah punya kearifan lokal yang luar biasa ya, gitu. Ada yang menggunakan rumah panggung, rumah kayu, atau bambu, gitu. Dan sebenarnya mereka itu, kalau misalnya dengan konstruksi tradisionalnya itu, jauh lebih kuat, jauh lebih aman lah gitu ya, dalam menghadapi guncangan gempa, termasuk juga misalnya ancaman-ancaman lain seperti banjir atau longsor dan seterusnya. Tapi memang karena ada perkenalan teknologi baru dan keinginan untuk misalnya, oh saya nggak pingin pakai kayu lagi nih gitu, saya pingin pakai konkrit gitu, beton, tembok, bata. Nah inilah yang menyebabkan tukang-tukang setempat, tukang-tukang lokal ini harus bisa mengetahui seperti apa sih cara membangun rumah yang tahan gempa. Dan sebenarnya standar-standar bangunan kita sudah mengikuti karakteristik wilayah kita ya gitu. Jadi bahwa standar yang sudah ada dikeluarkan pemerintah itu sebenarnya sudah tahan gempa. Tapi penerapannya ini yang menjadi tantangan kita semua. Di satu sisi ada regulasinya, tapi kita juga pemerintah pun tidak mengawasi setiap pembangunan. Di sisi lain juga ada tukang yang mungkin nggak tahu cara membangunnya dan kemudian membangun bangunannya masih rentan, atau mereka tahu tapi juga ownernya juga memiliki pemahaman yang terbatas sehingga berusaha untuk menekan biaya konstruksi ya gitu. Jadi tukang pun terhimpit sehingga mereka akhirnya menghemat biaya, menghemat material sehingga mereka tidak menerapkan sesuai dengan kaidahnya. Jadi ini perlu kerjasama bersama setiap orang. Apabila kita tahu kita berada di wilayah yang rawan gempa atau berada di daerah dekat kawasan gunung api, tandanya kita juga harus bisa memastikan bahwa bangunan yang kita sedang gunakan itu tahan dari gempa ya gitu, atau aman. dari gempa. Selain itu juga tadinya kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Bila terjadi gempa, kita melakukan berlutut berlindung bertahan dan juga menyiapkan tas siaga. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita ulang-ulang terus, perlu kita perkenalkan lagi atau ingatkan kembali kepada seluruh orang-orang saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah rawan gempa.
1: Berarti logikanya begini ya Bapak Avianto, misal saya tinggal di pesisir, katakan seperti itu, tentunya dengan ancaman potensi adanya tsunami, berarti di wilayah pesisir itu harus ada bangunan tinggi untuk melindungi diri dari tsunami begitu. Apakah logikanya seperti itu Bapak Avianto?
2: Kalau kita berada di kawasan pesisir, tandanya kita perlu menjauhi pantai. Baik itu misalnya kita evakuasinya vertikal atau evakuasinya horizontal. Evakuasi vertikal seperti yang tadi Mbak Gia bilang, tandanya mungkin ada bangunan tinggi sehingga kita bisa menyelamatkan diri dari kehempasan gelombang tsunami. Atau kita punya jalur evakuasi menjauhi dengan secara horizontal ya gitu. Mungkin kalau misalnya di wilayah kita tidak ada bangunan tinggi, ya tentunya kita harus mencari cara untuk menjauhi pantai itu dan melakukan evakuasi horizontal. Tandanya ya menjauh. Kita sudah tahu nih jalur apa mana yang lokasi aman dari hempasan tsunami. Itu bisa kita tanyakan ke kantor BPBD setempat. Biasanya untuk seluruh kawasan pesisir di Indonesia itu mereka sudah tahu hitungannya di mana sih wilayah yang aman dari kemungkinan apabila terjadi tsunami. Dan kemudian kita sudah tahu gimana cara kita evakuasi menjauhi pantai.
1: Oke, baik. Saya berbincang kembali dengan Bapak Geril. Nah, Bapak Geril, kalau dari pengalaman Bapak Geril sendiri sebagai relawan, seberapa penting untuk edukasi kebencanaan berbasis komunitas untuk membuat masyarakat tidak panik dan juga tetap waspada? Nah, masyarakat di sana yang terdampak bencana, apakah sudah mengetahui betul, Pak, terkait hal tersebut?
5: Ya, Kak Gia, begini. Kejadian tanggal 15 kemarin itu kan kejadiannya pagi sekali ya. Jadi memang masyarakat ya bersyukurnya adalah terjadinya gempa itu di saat pagi hari. Tidak dan memang saat itu warga baru bangun pagi dan baru memulai aktivitas sehingga hampir kebanyakan warga sadar dengan kejadian seperti itu. Tapi saya tidak bisa membayangkan jika situasi gempa itu terjadi ketika siang hari, ketika warga melakukan aktivitas kesehariannya, lalu kemudian atau malam hari ketika warga sedang berkumpul di dalam rumah, ya entah seberapa banyak korban yang pasti akan. Tapi yang menjadi persoalan adalah warga belum mendapatkan informasi secara dini ya terkait dengan gempa yang terjadi di tanggal 15. Memang secara mandiri akhirnya warga berupaya untuk melindungi diri, kemudian mulai mencarikan tempat yang paling aman untuk mereka untuk berlindung. Dan kemudian dan menurut saya edukasi terkait dengan darurat kebencanaan bagi warga sangat penting sekali, baik khusus itu difasilitasi oleh pemerintah secara khusus untuk memberi pengetahuan yang baik terhadap masyarakat sehingga cara-cara itu bisa mengantisipasi warga yang mengalami bencana. Kemudian belajar tentang simulasi evakuasi dan pengenalan jalur atau titik kumpul itu terus diinformasikan oleh pihak pemerintah kepada masyarakatnya. Dan saya pikir kejadian tanggal 15 kemarin itu adalah bencana yang secara tiba-tiba dan ini sangat membekas bagi warga sendiri. Rasa trauma karena bahkan sebelum kita memulai perjumpaan ini sekitar jam 6 tadi terjadi gempa susulan dan rasa trauma dari warga masih sangat terasa sehingga mungkin menurut saya di situasi yang seperti ini belum ada kepastian informasi dari pemerintah daerah untuk memberi, ya sejauh ini memang memberi himbauan, tapi belum ada memberi kepastian kepada masyarakat informasi terkait tsunami, karena banyak di daerah pesisir yang akhirnya harus mengungsi ke daerah pegunungan karena menghindari tsunami. Begitu. Jadi koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah ya, baik dari kabupaten ke sampai ke desa itu belum belum berjalan secara baik, sehingga warga dengan secara mandiri masih bertahan di kamp-kamp pengungsian. Begitu, Kak Gia.
1: Oke, baik. Baik, terakhir untuk Bapak Derman, setelah fase tanggap darurat dari kondisi saat ini, apa yang harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak hanya pulih tetapi juga menjadi lebih siap menghadapi bencana berikutnya? Singkat saja Bapak Derman, 1 menit, kita berbatas waktu. Silakan. Ya, Bapak Derman. Oke, silakan, ya, 1 menit saja.
0: Ya, siap, Mbak. Ya, ya. Sebenarnya melatih ketangguhan dan persepsikan masyarakat itu sangat penting sekali tentunya, dengan keterlibatan semua pentahelix, bagaimana terlibat semua stakeholder ini untuk kita sama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat tentunya, apalagi kami di Kabupaten Sika ini, masyarakat pesisir sudah trauma sekali dengan 92 kata Pak Kala tadi itu. Nah, kegiatan produksi ini, produktif ini, misal pelatihan-pelatihan edukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini bencana, kemudian kita harus buat semacam masjid tangguh bencana, gereja tangguh bencana, simulasi bencana, itu harus seterusnya dilakukan, digerakkan sama stakeholder yang di pentahelix ini. Okay. Kami ada yang menarik, Mbak Gia, kami di Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Sika ini, kami ada hadirkan, SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana.
1: Baik.
0: Jadi sekolah-sekolah yang kami latih ini, ada beberapa sekolah ini, bagaimana kesiapsiagaan anak-anak murid dengan guru ini saling berkaitan untuk penyelamatan bagi siswa-siswa. Kami ada 2 sekolah sini, Kristen dengan Islam punya sekolah. Alhamdulillah ini sudah berjalan maksimal di sekolah dengan SPAB ini, Satuan Pendidikan Aman Bencana.
1: Oke, baik. Mungkin bagi. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber atas waktunya sudah diluangkan bersama program EWS singkat. Namun semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, kami dari RRI turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kami di NTT. Semoga semua akan kembali baik seperti sedia kala. Terima kasih untuk para narasumber dan pendengar Pro3, pemirsa YouTube Pro3. Tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program EWS di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog malam hari ini di YouTube kami, yaitu Pro3. Saya Gia Debora dan juga beserta 4 narasumber pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang juga.
14: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
15: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
14: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus. Tadi susah dia
13: menampil di depan. Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
15: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
15: Kamu deg-degan?
14: Enggak, sama sekali karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
15: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian? Seperti apa pesannya?
14: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
13: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, BI, meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Distri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
18: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
17: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Bendera itu hari ini 60 x 40.
20: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
21: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
20: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
22: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tahun ketiga ya, Mbak ya.
21: Terima kasih.
22: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
20: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi,

0: Ruth menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
1: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
0: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
0: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
3: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
4: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
3: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumas Sepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Sejumlah negara sahabat seperti Amerika Serikat, Mesir, Rusia, hingga Jepang menyampaikan pesan penguatan kemitraan strategis pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pada hari ini, 17 Agustus 2026, mereka menyoroti kerjasama bilateral, ikatan sejarah, dan dukungan terhadap stabilitas serta kemakmuran bersama. Melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan kuasa usaha ad interim Joyce Sakurai, Amerika Serikat menegaskan kemitraan strategis komprehensif yang berakar pada demokrasi serta kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi digital, dan mineral kritis. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pencapaian Indonesia dan menyampaikan harapan kemakmuran bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan melalui perwakilannya, Jepang mengapresiasi hubungan kuat yang terjalin erat di berbagai bidang dan berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan tersebut. Sementara itu, ucapan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga datang dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, dia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, ini tentu ada makna berbeda ketika ucapan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan di saat Indonesia sekarang ini bisa dikatakan sangat aktif berperan di dunia internasional, terutama untuk keseimbangan geopolitik dunia. Kami sudah bersama dengan bakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Pak Yon, selamat malam Pak Yon.
3: Ya, selamat malam.
2: Malam, ya. Pak Yon. Pak, ini kan agak sedikit berbeda ya kalau ucapannya datang di saat Indonesia sekarang ini boleh dikatakan sangat aktif dalam hubungan internasional, bahkan berusaha menyeimbangkan kondisi geopolitik internasional begitu. Itu bagaimana menurut Pak Yon?
3: Ya, saya kira kan ini memang momentum penting ya, kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus ya, 81. Kemudian, di era kepemimpinan Pak Prabowo memang diakui sangat aktif ya di dalam melakukan berbagai komunikasi, kunjungan ya ke berbagai pihak yang memiliki peran strategis ya di dunia global. Bahkan yeah, kunjungan itu kan bisa berkali-kali begitu ya, nggak hanya sekali. Maka tentu ya ucapan ini kan juga sebagai apa, harapan ya bagi Indonesia ya untuk terus memperkuat posisinya sebagai apa, negara yang mendukung dan mendorong ya adanya perdamaian dan stabilitas ya dunia, karena kan posisi Indonesia selalu pada posisi yang apa, bebas ya, yeah, netral begitu, tidak berpihak. Nah, ini dianggap kemudian ya sebagai kekuatan yang bisa menstabilkan ya, atau menjadikan adanya suatu perdamaian.
2: Ya, artinya sebagai salah satu negara besar di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara begitu ya, saat ini banyak kepala negara melihat Indonesia agak berbeda perannya sekarang ini, Pak Yon.
3: Ya, saya kira itu ya, karena kan kita lebih peran internasional dunia era sekarang kan lebih diperkuat ya, yeah, dibandingkan sebelumnya kan lebih fokus ke isu domestik ya, sehingga berbagai apa langkah yang dilakukan Presiden untuk memperkuat komunikasi dan juga ya ikut di dalam apa mencoba mencari solusi atas masalah-masalah global geopolitik itu kan akhirnya ya mau tidak mau Indonesia diakui apa perannya begitu ya sebagai ya negara yang diakui posisinya dan memiliki peran strategis ke depannya.
2: Ya, nah seperti pernyataan dari Anthony Albanese yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah ini apakah salah satu bukti yang memperkuat bahwa Indonesia berhasil menjaga keseimbangan geopolitik, Pak Yon?
3: Ya, saya kira itu ya. Jadi Indonesia kan juga tidak secara langsung di antara rivalitas dua kekuatan global Amerika dan Cina, kan juga tidak secara langsung mendukung Amerika atau Cina ya, tapi bersama-sama membangun komunikasi dengan kedua belah kekuatan ya besar itu ya. Dengan mempertimbangkan kepentingan Indonesia itu sendiri. Nah itu kan bisa diuji ya ketika di kawasan Timur Tengah atau mungkin memanasnya hubungan Amerika dan Cina. Nah, posisi Indonesia kan selalu dalam tadi itu posisi apa netral, tidak memihak ya, tapi tetap menjaga kepentingan bangsa Indonesia.
2: Ya, nah kalau perwakilan Amerika Serikat menyatakan bahwa kerjasama dengan Indonesia harus ditingkatkanlah di bidang pertahanan, ekonomi, digital dan mineral, selain mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Nah itu apa maknanya buat Pak Yon, pernyataan seperti ini?
3: Ya, saya kira kan ini harapannya dari Amerika terhadap Indonesia untuk peningkatan hubungan terutama di apa pertahanan. Karena biar bagaimanapun kan kerjasama pertahanan kita ke Amerika kan cukup kuat ya kalau dibandingkan dengan Cina. Kemudian ekonomi diperkuat karena ya kita lebih, saat ini kan kita lebih banyak membangun apa kerjasama ekonomi dengan Cina ya. Jadi ya bisa dipahami bahwa pesan itu juga meminta agar ya aspek kerjasama ekonomi juga lebih diperkuat ya. Walaupun kan memang ada beberapa hambatan kemarin kaitannya dengan tarif dan lain sebagainya ya. Tapi ya apa harapan Amerika itu juga bisa dipahami agar Indonesia semakin memperkuat ya hubungan dengan Amerika dalam beberapa bidang tadi itu.
2: Ya, nah ini kan bukan soal Australia, soal Amerika atau juga soal Rusia ya, Pak Yon ya, yang punya hubungan erat dengan Indonesia, tapi juga banyak negara lain di belahan dunia lain seperti mungkin ada Mesir yang sempat Indonesia mengakui beberapa negara seperti Mesir lah kemerdekaannya pada awal RI merdeka, dan juga Palestina dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana dengan negara lain selain negara besar yang sudah kita bahas tadi, Pak Yon?
3: Ya, tentu kan negara-negara yang middle power ya, atau negara-negara di luar kekuatan besar itu, satu ya Mesir, Palestina sebagai bangsa kan punya kontribusi dalam mendukung kemerdekaan Indonesia.
2: Ya.
3: Kemudian peran berikutnya kan dengan Indonesia sebagai negara merdeka, terbebas dari imperialisme, itu kan yang mendorong ya Indonesia untuk menggalang ya, kekuatan Asia Afrika, non-blok gitu ya. Nah itu kan tentu mereka berharap bahwa kekuatan negara-negara Asia Afrika itu bisa diperkuat dan ditingkatkan kembali begitu ya, agar tidak hanya bayang-bayang di antara dua kekuatan global itu.
2: Ya, tapi momentum apakah yang memang bisa diambil Indonesia di tengah usianya yang sudah ke-81 sebagai negara besar dan sebagai penyeimbang geopolitik kawasan termasuk juga berbagai kawasan dunia lainnya, apa yang memang harus dilakukan langkah ke depannya, Pak Yon?
3: Saya kira ya dengan kondisi yang saat ini komunikasi ya tentu harus semakin diperkuat kembali, kemudian ya masuk ya setiap isu-isu global, isu-isu strategis dunia internasional ya Indonesia harus terlibat ya, walaupun kadang untuk isu global itu kan biayanya tinggi ya. Tapi kalau itu untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di dua di apa dunia ya nggak ada salahnya kalau kemudian dialokasikan anggaran yang berlebih ya untuk aspek diplomasi, karena ini kan
2: karena penting ya, diplomasi dengan dunia internasional ya Pak Yon ya, untuk kepentingan ya, kita juga di dalam negeri ya. Begitu ya Pak
3: ya, kalau posisi luar negeri kita bagus saya kira itu kan juga nanti berdampak buat stabilitas politik, stabilitas ekonomi ya, semakin banyak yang memberikan investasi, jadi saya kira tidak bisa dipertentangkan antara kepentingan domestik dan juga diplomasi internasional.
2: Ya, baik kalau begitu. Pak Yon, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak. Selamat malam, Pak Yon Mahmudi.
3: Selamat malam, teman-teman.
2: Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Mesir, Rusia, hingga Jepang dan beberapa negara lainnya, termasuk Australia, memberikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya ucapan, tapi juga ada beberapa pernyataan seperti Amerika Serikat menegaskan kemitraan strategis komprehensif yang berakar pada demokrasi serta kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi, digital, dan mineral kritis. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan bahwa Indonesia adalah mitra perdamaian dan stabilitas kawasan, ya. Anda bisa berkomentar, silakan. Bagaimana menurut Anda? Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Wawancara Pro 3.
4: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
5: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Ada dengar kami Pak Udin kelihatannya di ujung telepon. Pak Udin di Boyolali, selamat malam Pak.
6: Selamat malam.
2: Malam Pak Udin. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya malam ini?
6: Iya, saya dan Boyolali alhamdulillah
2: baik. Alhamdulillah. Bagaimana semarak kemerdekaan di tempat Pak Udin?
6: Iya, alhamdulillah ramai.
2: Apa saja Pak kegiatan masyarakat di sana?
6: Antusias masyarakat untuk memperingati Hari Merdeka Indonesia ke-41 itu ramai, alhamdulillah.
2: Banyak perlombaan juga begitu ya?
6: Banyak perlombaan juga.
2: Silakan Pak Udin, tanggapannya.
6: Ya, untuk beberapa negara dan itu yang memberikan selamat untuk Indonesia itu berarti Indonesia bukan negara biasa gitu kan?
2: Ya.
6: Itu jadi negara yang dipandang gitu, apalagi kayak misalnya ada konflik di Palestina, di Iran gitu juga dan ngomong kan gitu kan gitu. Nah itu berarti Indonesia adalah bukan negara biasa gitu.
2: Negara yang perannya diakui lah di kancah politik internasional begitu ya, Pak Udin ya sekarang ini ya, makin diakui begitu ya.
6: Nah iya.
2: Ada lagi Pak Udin yang ingin disampaikan?
6: Ya, begitu dulu. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Udin ya.
7: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
8: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
7: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
8: Atas atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
7: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, jaringan berita nasional. Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia, kata Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, pada perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI pada Jumat 14 Agustus malam di Jakarta. Jahid mengatakan hubungan ekonomi Indonesia dan Pakistan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, salah satunya melalui peningkatan kerjasama perdagangan yang saat ini berada dalam kerangka Indonesia-Pakistan Trade Agreement atau PTA. Jahid menambahkan hubungan perdagangan kedua negara telah terjalin dalam berbagai sektor. Menurutnya, pedagang tembaga, produsen sabun, dan pedagang minyak sawit Pakistan telah lama beraktivitas di Indonesia, serta produk rempah Indonesia juga banyak diperdagangkan ke Pakistan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
11: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
12: ...81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya. Eliana.
13: Ya pendengar, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta tidak hanya diisi upacara dan pertunjukan musik. Malam Merdeka diselenggarakan pada malam ini dan menghadirkan sejumlah atraksi berbasis kreativitas dan teknologi di kawasan Monas hingga Bundaran HI. Terdapat 4 rangkaian utama yang disiapkan untuk memeriahkan Malam Merdeka, diantaranya instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, dan pertunjukan drone. Salah satu yang dapat dinikmati masyarakat adalah immersive show yang telah tersedia sejak pagi hingga malam hari. Instalasi ini menghadirkan pengalaman interaktif sehingga pengunjung tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat ikut berinteraksi dengan konten yang tersedia. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga turut menghadiri pembukaan Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rizky Harsya juga turut hadir dalam pembukaan karnaval ini. Terlihat juga masyarakat yang memadati kawasan Monas yang pada malam ini tersedia beberapa pertunjukan. Tadi juga telah berlangsung dari pagelaran Sabang sampai Merauke yang menjadi pembuka acara ini. Adapun immersive show tersebar di 6 titik, yakni 3 lokasi di kawasan Monas serta 3 titik lainnya di sekitar Bundaran HI, termasuk area depan Plaza Indonesia, Hotel Kempinski, dan Hotel Pullman. Sementara itu, Tugu Monas akan menjadi layar raksasa untuk pertunjukan video mapping yang berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan tersebut mengangkat 3 fase perjalanan Indonesia, mulai dari perjuangan sebelum kemerdekaan, momentum proklamasi, hingga pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Video mapping itu terdiri dari 13 konten yang ditampilkan menggunakan 32 proyektor, dan tak kalah menarik juga, masyarakat juga dapat menyaksikan karnaval kendaraan hias yang bergerak dari Monas menuju Bundaran HI. Karnaval telah dimulai dari pukul 19.30 dan melibatkan 32 kendaraan hias hasil kreasi kementerian dan lembaga. Ribuan pelaku kreatif dari berbagai subsektor juga turut terlibat dalam rangkaian karnaval tersebut. Puncak atraksi teknologi kemudian hadir melalui drone show di langit kawasan Bundaran HI. Pertunjukan yang dimulai sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat itu akan melibatkan sekitar 1.500 drone yang membentuk berbagai konfigurasi visual. Drone-drone tersebut akan menggabungkan warna, tema, dan narasi menjadi satu rangkaian cerita di langit Jakarta. Demikian dari kawasan Monas, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. PT Pertamina Patraniaga menambah armada mobil tangki dari Bima NTB untuk mempercepat normalisasi penyaluran BBM di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur setelah gempa melanda wilayah tersebut. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Rahedi menjelaskan sebanyak 10 mobil tangki BBM berkapasitas 16 kiloliter yang membawa Pertalite dan Biosolar serta satu mobil tangki Aftur berkapasitas 16 kiloliter diberangkatkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat menuju ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Seluruh armada tersebut telah tiba dengan selamat di Labuan Bajo dan awak mobil tangki langsung bergerak menuju ke SPBU tujuan masing-masing untuk mempercepat pengisian serta penyaluran BBM kepada masyarakat. Menteri Pertanian Andi Ambran Sulaiman menyebut keberhasilan swasembada pangan dan adanya kesepakatan ekspor beras ke Malaysia menjadi kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kementerian Pertanian mempersembahkan sejumlah capaian sektor pertanian sebagai kado untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Salah satunya capaian terbesar adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Ambran juga mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa, mulai dari jajaran Kementan, TNI Polri, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani, hingga berbagai kementerian dan lembaga terkait. Iran dan Oman terus melanjutkan perundingan mengenai Selat Hormuz, kendati proses tersebut menghadapi sejumlah faktor yang memperumit keadaan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan saat ini kedua pihak telah menunjukkan tekad untuk mengembangkan mekanisme yang dapat menjamin kepentingan kedua pihak, sekaligus menyelesaikan persoalan terkait dengan jalur pelayaran internasional. Baghaei menyampaikan bahwa proses tersebut dipersulit oleh tiga faktor, yakni kerumitan isu yang dibahas, keterlibatan banyak pihak serta upaya sejumlah negara untuk mengganggu proses tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri U16 Putri Nusantara Indonesia, Takumi Taniguchi, mengatakan para pemain Indonesia yang tampil dalam Sri Kandi Merdeka Cup 2026 berpeluang mengikuti kualifikasi Piala Asia U17. Menurut Taniguchi, penampilan para pemain muda di Sri Kandi Merdeka Cup menjadi bagian dari pengalaman penting, terutama karena sebagian besar pemain baru pertama merasakan pertandingan internasional di hadapan penonton dalam jumlah besar. Taniguchi menegaskan, usia muda membuat para pemain masih berkesempatan panjang untuk berkembang guna mencapai level tertinggi.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
3: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia di luar negeri dirayakan juga oleh warga negara kita dan diaspora melalui upacara bendera di KBRI atau di Wisma Indonesia, Bazar Kuliner Nusantara, kemudian berbagai perlombaan tradisional khas 17-an, seperti makan kerupuk, balap karung, dan lain sebagainya ya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh bagaimana kegiatan warga negara kita di berbagai negara di dunia dalam rangka hari ulang tahun ke-31 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berbincang dengan Persatuan Pelajar Indonesia dari Australia dan juga Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Turki. Nah, dari Australia sudah ada Soraya Sri Anggarawati. Soraya, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam, Soraya. Dan juga ada Lolandra dari PPI Turki. Andra, selamat malam juga, Andra.
3: Selamat malam, Pak.
1: Soraya, bagaimana kabarnya di Australia?
2: Alhamdulillah baik, tapi ngantuk karena udah jam 11 malam di
1: sini. Oh, begitu ya. Kalau Andra bagaimana kabar di sana?
3: Alhamdulillah baik. Kita masih sore hari ya di sini.
1: Oh, begitu.
3: Iya, benar, jam 4 sore.
1: Oh, ya. Nah, saya ke Soraya dulu mungkin ya. Kalau kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan kita di Australia oleh warga negara kita atau pelajar di sana seperti apa itu, Soraya?
2: Banyak banget acaranya, Mas Zaini. Yeah. Aku manggilnya Mas Zaini ya.
1: Boleh.
2: Jadi di sini pertama-tama kita ada 17 Agustusan yang dirayakan oleh LPDP Unimelb, Monash, dan juga KJRI. Itu ada lomba-lomba, dari lomba tenis, lomba basket gitu ya, lomba tarik tambang, sampai dengan ada futsal dan juga lomba balap kelereng. Kemudian ada lagi yang seru itu temulawak. Temulawak itu sebagai drama musikal yang digagas oleh PPI Victoria, Mas Zaini.
1: Yeah.
2: Dan itu totalitas banget. Bangga banget ngelihatnya karena bisa menghadirkan drama musikal Indonesia ke Melbourne gitu.
1: Oh,
2: jauh-jauh
1: begitu.
2: Tapi tetap totalitas. Tentang Bandung Lautan Api waktu itu dramanya. Gitu.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian terakhir tadi perayaan di Federation Square itu ada menampilkan tarian-tarian dan juga pengibaran bendera merah putih gitu.
1: Nah, itu yang untuk temulawak itu baru pertama kali tahun ini atau sebelumnya sudah diselenggarakan juga?
2: Sudah diselenggarakan juga.
1: Oh,
2: jadi
1: begitu.
2: Itu adalah tahun ke-9 ya.
1: Gitu. Ke-9 kalinya diselenggarakan begitu ya.
2: Yeah.
1: Tapi yang berbeda apa tahun ini?
2: Kalau yang tahun ini berbedanya adalah dari temanya sih, Mas Zaini. Jadi temanya saat ini adalah Bandung Lautan Api, di mana mereka mengcapture bagaimana sebenarnya banyak keluarga yang juga tidak setuju gitu loh dengan adanya waktu itu tentara BP gitu ya, barisan pelajar membuat Bandung Lautan Api itu. Jadi di situ mengcapture bagaimana seorang adik, seorang istri gitu ya, menunggu para tentara-tentara ini untuk kembali pulang dan juga akhirnya tetap Belanda yang menduduki Bandung. Jadi rasa semangat kepahlawannya itu keluar banget gitu.
1: Dan ada sisi cerita kemanusiaannya juga begitu ya, sisi manusianya ya.
2: Betul, itu sedih.
1: Nah, itu tapi dari kemasannya tadi mungkin bisa diceritakan sedikit dari temulawak itu, kemasan drama musikalnya seperti apa sih begitu?
2: Nah, drama musikalnya itu kemasannya pasti ada nari dan juga ada nyanyinya ya. Jadi mereka tidak hanya acting di atas panggung, tapi juga mereka bernyanyi dan juga berdansa gitu. Jadi ini melibatkan hampir sepertinya 60 atau 70 kru gitu ya. Semuanya ini adalah mahasiswa yang ada di Melbourne.
1: Oh, di begitu. Mahasiswa yang memang ada di sana, bukan mendatangkan dari Indonesia begitu ya.
2: Bukan. Jadi yang ada di sini semuanya. Tapi benar-benar totalitas gitu, Mas Zaini. Karena dari propertinya, dari baju yang mereka gunakan gitu ya. Kemudian backgroundnya semuanya itu melambangkan Indonesia banget. Sampai aku tuh kepikirannya, gimana ini semuanya didatangkan dari Indonesia ya gitu. Di Melbourne soalnya gitu.
1: Jadi seru banget kalau begitu ya acara 17-an ya di Australia. Soraya.
2: Seru, karena memang diasporanya pun banyak, Mas Zaini, di sini.
1: Ya, nah kalau di Turki bagaimana, Andra? Apa keseruan yang ada di sana?
3: Di Turki sendiri nggak jauh beda ya dengan Mbak Soraya di Australia. Kita juga punya pesta rakyat tanggal 15 Agustus sudah dilaksanakan. Yang mana di pesta rakyat ini kita banyak stand-stand bazar yang menjual makanan khas Indonesia. Ada sate Padang, ada cendol gitu ya. lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga punya berbagai macam pertandingan atau perlombaan khusus buat anak-anak dan juga dewasa, kayak balap karung, kemudian ada makan kerupuk, sebagainya gitu. Nah, jadi emang kemeriahan HUT kemerdekaan RI ini juga nggak jauh beda ya dengan Indonesia. Walaupun kita jauh nih berpuluh kilometer dari Indonesia jaraknya, yeah. Kita juga masih bisa kan nuansa kemerdekaan di tanah rantau gitu.
1: Yeah.
3: Nah, kemudian kita juga udah melaksanakan tadi pagi di KBR Wisma Kirangkara pengibaran bendera putih. Alhamdulillah berjalan dengan khidmat dengan lancar. Dan Masya Allah luar biasa, saya sangat bersyukur walaupun jauh dari Indonesia, saya masih bisa menikmati dan merasakan kemeriahan suasana HUT kemerdekaan RI yang kelapa pusat.
1: Gitu. Ya, Anda sudah berapa, tahun keberapa ini di Turki?
3: Saya udah masuk tahun keempat dan ini udah ke... empat kalinya mungkin ya, saya udah mengikuti upacara 17 Agustus di sini gitu Pak.
1: Nah, begitu mengikuti lomba-lomba tradisional masa-masa kita masih kecil lah begitu ya, yang sudah ada, yang tadi banyak juga makan kerupuk lah, kemudian gigit sendok dan klereng begitu, itu apa sih yang Anda rasakan begitu, nostalgianya?
3: Benar sekali Pak, sangat nostalgia, sangat, kita walaupun, ya kita sering banget ya, kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri ini pastilah merasakan homesickness gitu ya, dengan tanah air gitu. Nah, jadi momentum ini kita sebagai tempat untuk melepas rindu gitu Pak, dengan bermain bersama, dengan makan Indonesia yang luar biasa gitu Pak ya, banyak bersama-sama dengan teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di sini gitu.
1: Ya, nah kalau sorenya bagaimana rasanya mengulang kembali masa-masa kecil dulu dengan perlombaan seperti itu, perlombaan tradisional?
2: Sebenarnya sih seneng banget ya, karena itu lucu banget Mas Zaini sampai di sini Komjen, Pak Komjennya itu ikutan tarik tambang. Jadi aku seneng aja gitu, jadi mahasiswa S1 gitu ya, bahkan di sini kan ada yang college juga gitu ya. Dan apa sampai pegawai KJR itu ikutan gitu loh, main tarik tambang dan juga balap kelereng. Jadi maksudnya mungkin kangen sama Indonesia. Di sini kita mahasiswa nyelenggarain acaranya, jadi mereka ikutan gitu, lucu banget, seru banget.
1: Jadi semua usia ikut serta begitu ya, Soraya ya, tidak dibatasi oleh usia begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, itu dipusatkan di mana saja kalau di Australia? Apa di satu tempat saja atau di beberapa tempat begitu kegiatan
2: di
1: itu?
2: Di beberapa tempat. Jadi beberapa komunitas Indonesia juga ikutan gitu, kayak teman saya kan punya anak gitu ya di Clayton sana, dan ternyata ada juga di sekolahnya merayakan juga HUT RI gitu, ada banyak lomba untuk anak-anak kecil gitu. Kalau yang kemarin acara mahasiswa 17 Agustusan itu kan adanya di Clayton Monash gitu ya. Jadi ada di beberapa tempat, ternyata di sekolah-sekolah juga beberapa ada yang merayakan juga, karena di sini sekolah di Australia itu juga ada yang programnya belajar bahasa Indonesia gitu kan, sama budaya Indonesia. Jadi ketika 17-an mereka ikutan ada lomba gitu.
1: Jadi mereka senang ikut lomba-lomba seperti itu begitu ya?
2: Gak cuma lomba yang mereka senengin, ikutan tari Ratu Jaro juga ikutan loh Mas Zaini. Ada beneran orang Australia yang nari, dan bahkan tadi tuh di KJRI ada yang ngeband orang Australia, anak SMA itu. Wah, nyanyi bahasa Indonesia gitu.
1: Nyanyi bahasa Indonesia, lagu Indonesia begitu.
2: Iya, kalau lihat aku udah kirim sih videonya.
1: Oh, nanti kita coba putar ya videonya ya, karena beberapa video juga kita punya dari Soraya ini. Tapi Soraya ya, tanggapan warga negara asing atau mungkin teman-teman bule Soraya lah dengan perayaan seperti ini khasnya Indonesia, bagaimana sih respon mereka? Apa sih yang mereka katakan begitu, Soraya?
2: Pas banget tadi tuh ketika aku baris sebelah itu teman-teman dari bule lah ya.
1: Gitu.
2: Mereka sangat senang loh Mas Zaini. Jadi sampai pada bawa kamera gitu ya, dari ada yang dari Jepang dan juga ada dari Australinya pasti, dan mereka ternyata fasih bicara bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau aku tanya kenapa kok mau datang ke sini, karena pengen ngerasain upacara, mereka bilang paskibranya bagus gitu.
1: Oh, begitu. Jadi mereka melihat paskibra juga, mungkin baris-barisnya seperti apa, begitu ya?
2: Benar.
1: Oh, oke. Nah, kalau Anda di Turki bagaimana? Samakah keseruannya dengan seperti diceritakan Soraya tadi, tanggapan respon masyarakat di sana juga seperti apa begitu, Anda?
3: Persis, Pak. Sama persis. Luar biasa sekali di sini memang antusiasme dari warga negara Turki khususnya gitu ya, dan warga negara itu juga sangat besar gitu, karena memang dalam perayaan Pesta Rakyat kemarin itu kita juga menampilkan tari-tari tradisional gitu, baik dari tari tradisional Sumatera, kemudian ada dari Bali juga ya, tari kecak, Nah, itu respon dari masyarakat Turki itu sangat luar biasa pas nonton Tari Kecak gitu. Karena mereka melihat kayak ada Hanoman dan beberapa atraksi tambahan gitu ya dari Tari Kecak itu sangat luar biasa dan buat mereka itu sangat bergairah gitu. Apalagi kalau misalnya tadi ada, kita juga punya ini kan, door prize yang

0: kota yang lain, bukan dari Ankara sendiri gitu. Nah, jadi ada dari kota Sakarya, ada dari kota Kutahya yang mereka udah prepare gitu buat latihan, ada tari-tari tradisional Sumatera gitu ya, dan juga tari-tari lainnya gitu, baik tari kecak, ada juga penampilan silat gitu Pak, ya memang dari mahasiswa semuanya gitu.
1: Iya. Oh, jadi mahasiswa semua, sama dengan di Australia juga mahasiswa semua juga begitu ya, Soraya ya, yang terlibat begitu ya.
2: Betul, tapi tadi itu penampilan dari anak SMA-nya Australia, salah satunya yang grup band kita
1: masa ini. Jadi mereka ini memang melihat bahwa kalau ada kegiatan seperti ini setiap tahun diselenggarakan, mereka sudah hafal kalau begitu, sudah biasa datang ya, Soraya?
2: Kayaknya ini baru pertama kali deh, karena ini dia agak jauh, tempatnya 2,5 jam ke Melbourne.
1: Oh, begitu.
2: Tuh.
1: Tapi yang kalau dari tanggapan warga negara Australia terhadap kemeriahan yang kita laksanakan begitu di sana dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI, apa sih kemudian pesan-pesan yang mereka sampaikan mungkin ke Soraya atau teman-teman yang lain begitu? Mungkin tahun depan lagi dong, ada lagi acaranya gitu.
2: Kalau misalkan kesan-pesannya sendiri, aku nggak dengar secara langsung ya Mas Zaini. Hanya memang di Melbourne atau di Victoria sendiri, kita punya Konsulat Jenderal Awards gitu, Konjen Awards. Jadi ada beberapa memang orang Australia yang memang berdedikasi untuk bikin bangun diplomasi atau kerjasama antara Indonesia dan Australia semakin baik gitu. Jadi berikanlah penghargaan itu. Yang pasti itu pertama kan itu membuat hubungan Indonesia dan Australia itu semakin baik gitu ya. Dan yang kemudian yang kedua, kita mengapresiasi jasa dan juga kerja keras teman-teman yang ada di Australia untuk menjaga hubungan baik antar negara gitu.
1: Ya, jadi ini memang ada misi besarnya juga sebetulnya di balik perayaan begitu ya, Soraya ya.
2: Betul, betul.
1: Nah, kalau di Turki apakah memang perayaannya dipusatkan di Ankara saja, pesta rakyatnya, Andra?
0: Kalau rakyatnya benar Ankara, dan untuk upacaranya kita ada dua di KJRI Istanbul dan KBRI Ankara gitu.
1: Ya. Nah, tadi kalau untuk makanan, oke, silakan. Lanjutan.
0: Gimana, Pak?
1: Kalau untuk makanan tradisional mungkin yang bisa tampil di sana apa saja tadi di pesta rakyat itu?
0: Kalau untuk makanan tradisional itu ada banyak, Pak ya, ada sate Padang, pastinya ada sate Madura dan sebagainya gitu, ada cendol, ada nasi Padang gitu. Emang komplit, Pak, semuanya ada gitu. Bisa dipilih oleh teman-teman gitu ya, oleh masyarakat yang ada di sana gitu.
1: Ya. Nah, itu bagaimana tanggapan warga negara asing terhadap makanan khas Indonesia yang disajikan di pesta rakyat?
0: Untuk Turki kan sangat ini Pak ya, beda banget ya makanannya dengan Indonesia gitu. Ya. Apalagi flavornya itu atau rasanya kan sangat beda banget gitu.
1: Ya.
0: Kita kan penuh dengan apa ya, dengan micin dan juga
1: spicy lah begitu ya rasanya ya.
0: Benar. Nah, jadi pas mereka nyoba itu mereka merasa ya, aduh ini makanannya beda banget. Ada yang spicy lah, ada yang pedas gitu ya, ada yang ada salty gitu, ada yang kayak garamnya mungkin agak sedikit asin gitu ya. Jadi mereka merasa kayak, oh makanan Asia ini sangat luar biasa enak gitu, dan apalagi mereka bilang sate Padang sama rendang itu ini favorit saya gitu katanya.
1: Oh gitu. Saya suka gitu. Nah, kalau di Australia apa saja makanan khas kita yang memang muncul di perayaan seperti ini, Soraya, biasanya?
2: Kalau makanan sih, karena di Australia ini banyak orang Indonesia, jadi sebenarnya makanan Indonesia di sini tuh udah banyak banget, bahkan jangan nyebut merek deh. Kemarin ada brand yang paling makanan Padang, brandnya paling oke lah gitu ya. Orang Indonesia banyak yang suka. Itu baru buka di Melbourne gitu Mas Zaini. Jadi kayaknya nggak ada sesuatu yang mewah. Tapi tadi di KJRI kita ada bakso bubur sama bubur dan juga kayaknya
1: bubur
2: ada
1: ayam atau bubur kacang hijau.
2: Bubur ayam
1: bubur
2: sama
1: ayam.
2: Bubur sayur gitu.
1: Ya, itu yang jadi, yang memang khasnya banyak muncul begitu ya, makanan khas kita ya di sana ya.
2: Di sini ada semua, Mas. Mau you name it apa aja, ada somai, batagor, ada bahkan ada rambut nenek juga. Terus telepon tuh juga ada. Ya. Jadi di sini lengkap sudah.
1: Nah, ini acara yang di Australia ini berakhir hari ini saja atau masih ada rangkaian lainnya? Berikutnya seperti apa acara berikutnya?
2: Kalau di Australia ini ada rangkaiannya sebenarnya. Nanti ada juga rangkaian dari PPI Victoria dan PPI teman-teman lain. Kayak misalkan ada Sound Sekerta gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu juga salah satunya untuk merayakan 17 Agustusan. Jadi kita itu merayakannya ada juga konser gitu loh ya. Jadi semuanya lengkap sudah. Ada perayaan lomba, kemudian ini yang ditampilkan adalah teater musikal.
1: Yeah.
2: Kemudian ada juga nanti konser, terus ya upacara udah pasti ada.
1: Yeah. Gitu. Tapi ada seperti apa ya?

0: mungkin sarasehan, kumpul-kumpul, bicara soal kebangsaan atau apa begitu? Ada juga kah acara
1: Oh,
0: seperti itu?
1: kalau itu mungkin itu udah kemarin ya,
0: Oh, sudah
1: teman-teman.
0: sebelumnya. Oke.
1: Sudah ada Ibu Sri Mulyani juga sempat mengunjungi ke Melbourne. Kemudian kita bicara tentang ekonomi di Indonesia dan keberlanjutannya seperti apa gitu ya. Itu
0: Ya.
1: sudah dilakukan sebelumnya gitu.
0: Nah, kalau di Turki apa rangkaian acaranya, Andra?
2: Kalau Turki sendiri kita kan kemarin udah yang fun-fun ya Pak ya, kita udah
0: Ya.
2: pesta rakyat nih, udah memeriahkan kemeriahan kemerdekaan gitu ya, dan tadi udah upacara. Nah, malam ini di Turki itu sendiri kita ada yang intinya Pak, yang inti dari kegiatan kita semuanya gitu. Nah, jadi bakal ada resepsi diplomatik ya, sebagai apa ya, sebagai acara nanti memperkuat hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia khususnya gitu Pak. Tadi juga di pengibaran kita juga udah memberikan pihak KBRI udah memberikan penghargaan kepada beberapa rekan-rekan yang udah hadir gitu Pak ya di sana, dari atas kepolisian, atas pertahanan, kemudian ada jandarma atau yang marching band yang hadir juga Pak ya,
0: Ya.
2: memeriahkan acara kita juga tadi pagi, dan juga beberapa penghargaan lainnya buat mahasiswa dan warga di sana gitu Pak. Jadi yang malam ini insya Allah kita dari KBRI juga akan mengundang rekan-rekan dari ASEAN gitu Pak ya, kedutaan dari ASEAN, kemudian dari kedutaan-kedutaan tetangga lainnya gitu yang ada di sana, untuk hadir dalam memeriahkan resepsi diplomatik pada malam hari ini insya Allah Pak.
0: Ya, nah kalau di Indonesia ini kan sekarang ini boleh dikatakan setiap peringatan 17-an itu makin tahun makin kuatlah menampilkan pakaian-pakaian tradisional, termasuk anak sekolah juga sekarang begitu ya, dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Nah, adakah juga di Turki seperti itu? Mungkin dari mahasiswa yang menampilkan pakaian tradisional kita, yang ikut upacara ataupun acara begitu.
2: Kalau dalam upacara pada hari ini tidak banyak yang memakai pakaian tradisional gitu Pak ya, karena kemarin udah pesta rakyat itu udah banyak yang teman-teman memakai pakaian tradisional ya, mungkin pada hari ini tidak terlalu seramai yang pesta
0: Ya.
2: rakyat kemarin buat yang hadir upacara gitu Pak. Tapi tetap ada beberapa yang memakai pakaian tradisional dari Sumatera gitu, dari pulau-pulau lainnya gitu. Dan memang kalau kita juga di Turki ini memang selalu Pak, tiap kita kan ada PPI wilayah juga Pak ya.
0: Ya.
2: Jadi PPI Turki itu sebagai induknya, kita punya PPI wilayah ada sekitar 20, dan mereka ini juga punya event-event culture day gitu Pak. Jadi memang tiap tahun itu pasti memperkenalkan Indonesia melalui kebudayaan gitu Pak. Jadi mereka memakai pakaian tradisional di apa namanya, pusat kota gitu Pak ya, untuk menampilkan tarian gitu atau mungkin menampilkan kesenian-kesenian lainnya gitu di acara tersebut.
0: Ya. Nah, kalau di Australia bagaimana, Soraya?
1: Kalau di Australia sendiri tadi sih banyak yang datang pakai baju adat ya.
0: Ya.
1: Tapi kita kedinginan Mas Zaini, karena 10 derajat tadi kita tuh upacara Mas. Jadi kita bener-bener kedinginan, jadi kebanyakan yang pakai jaket dan pakai coat, jadi
0: Ya.
1: nggak terlalu kelihatan gitu ya. Tadi aku ngeliat sekilas dari yang Turki, bagus banget kayaknya, lapangannya besar gitu ya, dan mataharinya cerah. Kalau di sini tadi mataharinya sedikit malu dan juga dingin
2: Cerah dan panas.
1: banget.
0: Kalau di Turki memang lagi agak panas ya cuacanya ya, Andra ya, di sana ya.
2: Iya benar Pak, lagi musim panas, lagi trik-triknya Pak, lagi puncaknya nih, puncak musim panas.
0: Tapi tidak mengganggu jalannya upacara begitu tadi di sana.
2: Alhamdulillah karena KBRI juga udah nge-provide atau nyediain tenda gitu Pak ya, buat
0: Ya.
2: teman-teman yang ikut upacara tuh nggak kepanasan gitu Pak.
0: Oh, jadi sudah ada persiapan lah begitu ya, mengantisipasi cuaca panas ya.
2: Benar Pak, benar sekali.
1: Kembalikan ya sama di sini.
0: Kembalikan di Australia begitu ya. Baik,
1: Kan di
0: Soraya.
1: sini pakai heater kita tadi upacara.
0: Oke, Soraya dan Andra, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita kembali setelah yang berikut ini ya. Jangan diputus dulu ya, sebentar saja.
3: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: baru enak.
1: Lepas ketena,
2: masuk
1: gol! Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja diinterview
4: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Nah baik, Soraya dan Andra, kita lanjut kembali ya. Mungkin saya ingin sedikit mengundang pendengar juga yang ingin berbicara juga atau berkomunikasi juga dengan Soraya atau Andra, ingin bertanya juga boleh, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, Soraya dan Andra, sekarang ini kan Indonesia usianya sudah ke 81, bukan usia yang mudalah begitu ya. Berbagai macam respon dari para pemimpin dunia juga sudah kami terima, ucapan selamat hari ulang tahun untuk negara kita dan juga bagaimana mereka mengharapkan bahwa ada peningkatan kerjasama dan juga Indonesia bisa lebih berperan untuk menyeimbangkan kondisi geopolitik internasional begitu ya. Nah, Soraya, bagaimana sih melihat peran negara kita ke 81 ini di dunia internasional? Silakan Soraya.
2: Ya, kalau misalkan untuk di dunia internasional sendiri, mungkin khususnya Australia kali ya, Mas Zaini ya. Kalau misalkan untuk Australia sendiri, sebenarnya hubungan antara diplomatik antara Indonesia dan Australia sudah terjalin dengan baik gitu. Di antaranya kita lihat ada beasiswa yang diberikan, dari mulai beasiswa Australia Awards untuk scholarship maupun dengan grants yang ada untuk para mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia. Itu yang pertama dari segi pendidikan. Kemudian yang kedua dari segi budaya juga. Di sini kalau bisa dilihat peran budaya itu sangat blending ya antara masyarakat Indonesia dan juga Australia, karena penerapan budaya Indonesia di sini tuh sangat kental gitu Mas Zaini. Sampai kita tuh punya yang namanya sekolah atau misalkan komunitas yang mengajarkan Ratu Jaro gitu. Sampai mereka ini udah keluar negeri, tapi yang nari itu anak-anak Australia gitu. Jadi seru banget gitu Mas Zaini. Itu yang kedua dari masalah budaya. Kalau misalkan untuk masalah seperti karena saya di bagian anti korupsi gitu ya, kami juga di anti korupsi sering kali bertukar informasi gitu dalam hal yang pasti pendidikan anti korupsi, kemudian juga penindakan korupsinya. Seperti itu Mas Zaini kira-kira.
1: Jadi sebenarnya kalau untuk diplomasi itu budaya, kesenian, pendidikan juga penting begitu ya, Soraya ya?
2: Penting. Kalau menurut saya itu penting banget ya, karena pertama Australia ini kan negara maju gitu ya. Kemudian Australia ini memang ingin mengembangkan negara yang kita kan masih negara berkembang gitu ya. Sehingga Australia ini memberikan juga kesempatan untuk para negara-negara berkembang ini untuk berkuliah di Australia gitu. Jadi pentingnya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia ini yang ada di Indonesia
1: depannya. Termasuk mempererat hubungan budaya tadi, banyak anak Australia ternyata yang memang sudah sangat akrab dengan budaya Indonesia begitu. Itu juga salah satu mungkin ya manfaatnya untuk diplomasi budaya ke depan begitu ya, Soraya.
2: Betul banget Mas Zaini.
1: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam Ibu.
3: Malam
1: Bu Dinda.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Silakan Bu Dinda, ada Soraya dan Andra. Andra di Turki, Soraya di Australia.
3: Ya, dengar dari awal tadi tapi belum dipersilakan, jadi diam dengar dulu. Soraya, Andra, selamat malam. Di Australia jam berapa ya sekarang?
1: Kalau di Australia 11 malam.
2: 11 malam.
1: Kalau di Turki jam berapa sekarang ini? Pukul berapa, Andra?
4: Kalau di Turki sekarang udah jam 4.36 sore.
1: Oh, masih sore, Bu.
3: Masih sore. Ya. Oh, ya. Iya, iya. Oh, iya, selisih.
1: Iya. Silakan, ya. Bu.
3: Ya, untuk Soraya yang pertama, selamat malam. Sudah jam 11 malam ya di sana ya. Iya. Tadi ya, menariknya dari acara temu lawak itu ya.
1: Iya, betul.
3: Kalau dari kata-kata temu lawak itu kan pertemuan antar pelawak kan begitu.
1: Nah,
3: ya.
1: Nah pasti Bu Dina mikirnya begitu kan. Tadi kan pertama kali dengar dari Soraya kan, temu lawak itu kan. Ya.
3: Terus ada juga kepikiran temu lawak itu kan juga bisa minuman.
1: Ya betul.
3: Nah itu terinspirasi dari mana? Kok bisa ketemu bikin acara tapi acaranya temu lawak namanya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi makanan macam-macam ya, Bu Zaini dan Soraya. Batagor tadi ada. Kalau apa rendang tuh memang luar biasa ya, yeah. di mana ini. Seblak ada nggak? di Australia.
1: Oke.
3: Okay. Sepertinya itu. Nah, baik. untuk Andra. Untuk mendapat mungkin ada beberapa teman yang lihat, mungkin ini pertanyaan yang sama buat Soraya sama Andra juga sih, yeah. karena lihat video dari perayaan 17 Agustus di istana ya.
1: Iya. Yeah.
3: Apa pendapat mereka itu, apa mereka tuh terheran-heran kok sebegitu rapi, sebegitu bagus itu belajar
1: dan meriah, ada pesta rakyat juga, Bu Dinda. Ya.
3: Apakah ada pendapat dari mereka seperti itu? Okay. Itu pertanyaannya.
1: Terima kasih banyak Ibu Dinda. Selamat malam Ibu.
3: Terima kasih, selamat malam. Ya.
1: Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
5: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
5: Ya, untuk Bapak Ibu yang di Turki dan Australia ya.
1: Yeah.
5: Kalau di agama kan ada Islam KTP gitu.
1: Yeah.
5: Tapi kalau di negara itu negara KTP gitu kan. Nah itu cara meningkatkan manusia agar jiwa nasionalis biar tidak negara KTP itu seperti apa.
1: Terima kasih. Yeah. Tadi Soraya sudah bercerita soal bagaimana Indonesia 81 tahun ini ya. Dari pandangan Soraya nanti tinggal ke Andra. Mungkin sebelum ke Andra dijawab Bu Dinda dulu nih Soraya. Silakan, itu temulawak itu idenya dari mana sampai muncul nama temulawak itu begitu?
2: Iya, lagi ini temulawak ini udah perhelatan ke-9 ya Bu Dinda ya. Jadi temulawak itu sebenarnya singkatan dari teater musikal. Yeah. Teater muda langkah awal kemerdekaan. Jadi temulawak. Kenapa temulawak yang dipilih sebenarnya? Pertama biar catchy. Yang kedua temulawak itu kan adalah salah satu minuman khas Indonesia gitu ya, untuk herbal yang bisa meningkatkan daya tubuh. Jadi ketika ingat Indonesia, ingat teater anak muda, temulawak lah di.
1: Oh, itu idenya munculnya begitu.
2: Betul. Jadi ini adalah inisiasi dari PPI Victoria. Jadi kan kita punya PPI Australia, ada Victoria, kemudian ada juga Queensland gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini khusus untuk Victoria gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi makanan, seblak ada apa enggak? Ada lagi masa ini di sini. Saking di sini lengkapnya
1: banget. Pokoknya di Australia mau cari makanan Indonesia apa saja ada begitu ya.
2: Iya, ada semua masa ini. Aku pernah beli gemblong.
1: Kalo oh gitu, gemblong. Ada di sana gemblong.
2: Aduh, serius aku makan gemblong. Kalau gemblong di puncak itu 30.000 dapat serenceng.
1: Iya, betul, sekantong plastik ya.
2: Di sini 3,5 dolar itu satu biji, Mas.
1: 3,5 dolar satu. Mahal ya gemblong ya.
2: 3,5 dolar kali 12.600 tuh berapa?
1: Iya.
2: Jadi ada sih ada ya, tapi mahal.
1: Mahal, betul betul.
2: Dan tadi yang ketiga apa ya, pertanyaan Bu Dinda ya?
1: Oh tadi ya sebenarnya sih sama saja, kemeriahannya, tanggapan dari warga di sana seperti apa begitu, kemeriahan.
2: Oh iya, tadi sudah kita, ya kemeriahan tanggapan dari warga ya, mereka senang sekali Bu Dinda untuk ikutan di sini semuanya, menghargai banget acara dan juga kemerdekaan Republik Indonesia ini.
1: Ya, nah Andra silakan, mungkin Bu Dinda bisa ditanggapi juga.
4: Oke, terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Memang kalau di Turki itu kan jauh banget ya dari Indonesia gitu ya. Ya kurang lebih puluhan kilometer lah gitu jaraknya. Yeah. Belasan kilometer mungkin. Nah, apalagi kan di sini kalau nyari makan Indonesia kan nggak segampang mungkin di Australia gitu ya. Jadi memang perlu import yang besar gitu. Nah, tapi alhamdulillah di sini memang banyak gelin yang benar-benar, atau gelin itu maksudnya ibu-ibu yang menikah dengan warga Turki. Nah, jadi mereka juga menjual makanan di sini. Kita ada open PO dan sebagainya. Jadi kita masih bisa lah merasakan gitu ya, masakan Indonesia. Tapi kalau di Istanbul memang banyak banget restoran gitu. Restoran Indonesia banyak banget. Dan kalau untuk mereka tuh menanggapinya sangat luar biasa gitu ya, dengan acara kita kemarin sangat meriah banget gitu.
1: Yeah.
4: Karena memang mereka bisa mencoba tuh makanan yang nggak pernah mereka coba, makanan-makanan Asia gitu. Karena biasa kan di sini orang Turki pada makan roti gitu ya, roti sama kayak ada bubur cair gitulah, kayak corba, kita namanya corba di sini gitu.
1: Yeah, corba, betul.
4: Itu yang biasa mereka makan gitu. Nah, sedangkan makanan Asia kan kita nasi nih, nasi gitu kan, sate dan sebagainya. Jadi mereka mencoba nih, kok ini beda banget ya rasanya, kok pedes banget gitu. Sedangkan ini kan nggak banyak yang pedes gitu ya Pak ya. Nah, jadi sangat sulit gitu kalau misalnya mencari makanan-makanan Asia di sini. Apalagi waktu pas mereka coba cendol nih, cendol. Ini kok ada kayak jeli-jeli hijau nih, apa gitu katanya. Mereka kira itu apa namanya, hewan atau apa gitu kan. Kok ini ada gini-gini kayak siapa gitu. Nah jadi setelah dicoba gitu, oh enak banget gitu katanya. Ini minuman yang pernah saya coba nih, yang paling the best katanya gitu. Yang paling enak gitu yang pernah saya coba katanya.
1: Yeah.
4: Jadi emang antusiasmenya juga sangat luar biasa ya, sangat meriah gitu. Kemarin warga Turkinya juga Masya Allah sangat responnya positif, alhamdulillah gitu Pak, terkait dengan acara kita kemarin gitu.
1: Ya, intinya memang Soraya dan Andra bahwa makanan tradisional kita tidak ada yang tidak enak, semuanya enak begitu ya.
4: Benar sekali.
1: Nah oke, saya sekarang ke Andra. Tadi kan Soraya sudah menyampaikan bagaimana kuatnya diplomasi budaya kita di Australia begitu ya, kemudian juga diplomasi pendidikan yang terjalin antar kedua negara begitu. Nah kalau di Turki bagaimana Andra?
4: Turki sama Indonesia ini kan saat ini memang sangat luar biasa ya hubungannya, hubungan diplomatiknya sangat kuat banget, khususnya dalam hal perdagangan persenjataan gitu ya. Yeah. Mungkin kalau kita bisa lihat, kita juga banyak import barang-barang atau persenjataan dari Turki gitu ya, dari perusahaan Turki, dan kita juga sering nih melakukan kayak kunjungan-kunjungan, terutama Pak Dubes ya, Pak Dubes itu sendiri. Yeah. Memang sering banget selama menjabat di sini tuh sering banget keliling-keliling ke perusahaan-perusahaan yang ada di Turki untuk menjalin kolaborasi gitu. Ini biar menjadi apa ya, tempat bagi, maksudnya kita nih sebagai mempererat hubungan kita nih, bisa menjadi biar teman-teman juga nantinya bisa lebih enak gitu, mau kerja, mau menjadi apa namanya, magang dan sebagainya gitu ya, terutama buat mahasiswa gitu. Nah jadi biar lebih gampang gitu bisa dibilang. Nah jadi alhamdulillah hubungan dari Turki sama Indonesia itu sangat luar biasa baik, nggak hanya dari dari segi perdagangan atau perindustrian gitu. Yeah. Ya Pak, kita juga dalam hal pendidikan juga Masya Allah sangat luar biasa. Kemarin juga Pak Dubes sudah sempat mungkin melakukan audiensi ya dengan TDP gitu, melakukan meeting dengan TDP, yaitu ada sebuah apa namanya kayak lembaga pendidikan yang gitu yang memang berbasis agama gitu Pak. Jadi bisa dibilang kayak UIN gitu kalau bisa kita bilang. Nah jadi mereka nge-provide beasiswa buat mahasiswa internasional khususnya Indonesia bakal diperbanyak gitu, dan akan ditambahkan juga. Kemudian ITB juga bakal memperbanyak kota buat teman-teman mahasiswa Indonesia ya, untuk meraih beasiswa gitu, beasiswa atau scholarship untuk ke Turki gitu. Yeah. Dan juga untuk kebudayaan juga pastinya memang sama ya seperti negara-negara lainnya, mungkin kayak Australia dan negara-negara lainnya juga. Kita juga memang sangat baik ya dalam mempromosikan Indonesia dalam segi kebudayaan gitu. Karena memang setiap ada event besar-besar dari Indonesia atau dari KBRI itu, kita bakal menampilkan tarian-tarian tradisional, kita akan menampilkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sangat luar biasa gitu ya bagi orang Turki. Itu ini merupakan negara yang benar-benar kaya akan kebudayaan gitu. Nah jadi mereka sangat bangga gitu dengan Indonesia dan sangat senang kalau melihat kita lagi nampil nari dan sebagainya gitu Pak.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau dari para pelajar kita yang ada di berbagai negara termasuk Turki dan Australia, bisa dikatakan bahwa Soraya, Andra ini mungkin merasa bahwa bagian dari ujung tombak diplomasi kita juga begitu ya, dengan masyarakat di sana. Benar. Bagaimana Soraya, menurut Soraya bagaimana?
2: Benar banget Mas Zaini. Jadi aku merasanya bahwa kan pertukaran budaya yang paling efektif itu adalah berinteraksi sehari-hari ya. Yeah. Jadi kami ini di negara luar negeri gitu menjadi representasi bangsa Indonesia gitu. Jadi memang saya melihatnya tadi benar gitu. Jadi ujung tombak yang mana kita terlihat bagaimana sebuah bangsa itu dari personilnya masing-masing gitu. Jadi memang ya di situ pertukaran budaya dari segi kita bicara, kemudian bagaimana sopan santun kita gitu ya, itu semuanya terlihat dari sana.
1: Ya,
2: gitu.
1: Andra, bagaimana Andra?
4: Iya, kita juga pastinya memang sebagai duta bangsa ya, kita bisa, ya bisa dibilang sebagai sop diplomasi, memang kita wajahnya nih, wajah negara Indonesia di mata dunia gitu. Nah jadi ya sebagai representasi seperti kata Mbak Soraya tadi, kita harus terus apa namanya ya menampilkan atau menunjukkan yang terbaik lah bu.
1: Ya.
4: Nah, gitu. Karena emang kalau kita membuat citra yang tidak baik dengan untuk Indonesia, pastinya orang menganggap bahwa Indonesia ini ya buruk gitu pastinya gitu ya. Yeah. Makanya kita sebagai representatif berusaha semaksimal mungkin insya Allah akan menunjukkan yang terbaik gitu buat Indonesia dengan berbagai macam cara gitu ya, sebagai kayak misalnya nanti sebagai duta kebudayaan mungkin di sini kita gitu, untuk menampilkan kebudayaan dan sebagainya gitu.
1: Ya. Yeah. Nah, apa pesan kemerdekaan dari Andra bagi anak-anak muda Indonesia? Silakan.
4: Saya sangat bersyukur banget tentunya gitu ya di hari kemerdekaan yang ke-81 ini masih bisa menikmati kemeriahannya gitu ya. Dan pesan saya memang buat teman-teman tetap bersatu gitu ya. Kita ini sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara yang besar gitu ya, negara kepulauan yang terbesar gitu di dunia ini, yang terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku, dan berbagai macam bahasa gitu. Nah persatuan ini yang membuat kita tuh menjadi satu kesatuan yang utuh gitu, yang kuat. Yeah. Nah jadi dengan momentum kemerdekaan ini, dengan kita bersatu untuk memberikan atau berkontribusi yang terbaik buat Indonesia, insya Allah semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik gitu. Dan untuk mencapai mimpi kita nih sebagai Indonesia emas itu bisa kita capai yeah. kalau kita bersatu, kalau kita saling apa ya, bahu membahu, saling membantu gitu ya, saling apa namanya, kalau kita di kampung itu kita bilang gotong royong gitu yeah. ya, bahasa yang lebih enaknya gitu. Nah, jadi emang harus bersama-sama kita membangun Indonesia ini menjadi lebih baik gitu, karena tanpa dari teman-teman semuanya, terutama anak muda gitu ya, kita nggak akan bisa maju bersama gitu ya kalau nggak ada teman-teman gitu. Jadi kita perlu anak muda, kita perlu orang dewasa sebagai pembimbing kita juga, dan kita sebagai anak muda ini sebagai penggerak, ya insya Allah bisa terus ya berusaha untuk memberikan yang terbaik atau berkontribusi yang baik untuk Indonesia gitu.
1: Ya, nah apa pesan kemerdekaan dari Soraya untuk anak-anak muda kita? Silakan Soraya.
2: Ya, yang pertama untuk anak-anak muda, saya ingin tetap bersemangat dan juga motivasi untuk tetap bisa memonitoring gitu ya kinerja pemerintah gitu. Jadi jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk selalu mengatakan yang benar gitu kepada pemerintah. Jangan pernah capek, karena kita adalah mahasiswa, anak-anak muda yang bisa, yang masih punya semangat, yang yeah. masih punya idealis untuk bisa istilahnya memperbaiki bangsa ini gitu. Untuk mahasiswa yang ada di luar negeri, saya sangat berharap kita itu dapat membawa perspektif baru untuk Indonesia ke depannya. Yeah. Apalagi kita juga punya pengalaman dari sistem, budaya, belajar di luar negeri, yang akhirnya kita bisa membawa berpikir yang berbeda dan juga nantinya untuk berkontribusi bagi Indonesia lagi. Sehingga generasi muda atau mahasiswa di sini, kita tuh nggak hanya mengenang jasa pahlawan, tapi kita juga bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk Indonesia maju. Gitu ya, Mas Zaini.
1: Baik, kalau begitu. Soraya, Andra, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama kami ya malam ini ya, bercerita bagaimana kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi lain kali, Andra dan juga Soraya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
4: Merdeka, merdeka.
1: Ya, demikian tadi ya, dua narasumber kita dari PPI Australia, Soraya Sri Anggarawati dan juga ada Lolandra dari PPI Turki. Nah, nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana kegiatan warga negara kita di berbagai daerah ataupun di berbagai negara lainnya.
0: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: baru enak.
1: Mas Kentena,
2: masuk
1: dong! Luar biasa!
3: Aku baru aja di interview di
4: Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
6: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian Sosial terus bergerak memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sosok yang kerap dipanggil Gus Ipul itu pun mengatakan dukungan Kemensos meliputi penyaluran bantuan logistik, penyediaan tenda, hingga pengoperasian dapur umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat ini berada di Kabupaten Manggarai, NTT untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak gempa berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan infrastruktur terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur berangsur pulih. Dalam konferensi pers hari ini, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menuturkan kondisi kelistrikan di wilayah Flores Barat dan Flores Timur yang bersumber dari 11 trafo terdampak kini telah 100% beroperasi kembali dengan baik. Berton menyebut untuk jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh PT Telkom di Pulau Flores, tingkat pemulihannya secara total telah mencapai 95,4%, dengan sisa pengerjaan berfokus pada dan juga menjadi atensi di wilayah Manggarai Timur yang masih berada di angka 76,3%. 11 orang terluka dan 1 orang hilang akibat insiden tabrakan antara 2 kapal wisata di sebelah selatan Perancis. Tabrakan kapal itu dilaporkan terjadi pada Senin dini hari waktu setempat di lepas pantai The Old Shurmer di Teluk Cannes. Tim penyelamat tiba di lokasi dan memberikan pertolongan kepada para korban luka. Menurut laporan dari BFM TV, beberapa di antara para korban luka itu dalam kondisi yang kritis. Dari dunia olahraga, Anthony Susanto dan Nathan Barki mengawali perjalanan mereka pada Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour Aman Men's World Tennis Championship 2026 dengan kemenangan di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Kedua atlet Indonesia itu tampil meyakinkan dengan menang 2 set langsung atas lawan-lawannya dalam turnamen berformat round robin dan diikuti oleh 20 petenis dari 9 negara itu. Nathan yang tergabung di grup D mengalahkan petenis Australia Thomas Paton 6-4-7-5 dalam tempo 1 jam 25 menit. Sementara itu, Anthony Susanto juga mengawali persaingan di grup A dengan hasil positif setelah menundukkan wakil India Gautam S. Venkatraman 6-3-6-2 dalam waktu 1 jam 18 menit.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun keberhasilan menjaga Indonesia tetap berdiri teguh di tengah berbagai dinamika dunia merupakan bukti semangat, persatuan, dan kerja keras seluruh anak bangsa. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, mari terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Bersama RRI yang terus menghadirkan informasi terpercaya dan mempersatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kita jaga persatuan untuk terus melangkah maju dan dihormati di panggung dunia. Berbekal semangat hari kemerdekaan, mari kita lanjutkan karya untuk mengukuhkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat Pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
5: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
1: ...81 tahun bukan sekedar angka. Di balik perjalanan panjang kemerdekaan ada perjuangan dan juga pengorbanan, persatuan serta semangat para pahlawan yang telah mewariskan Indonesia kepada kita. Kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, menjaga persatuan menghadapi perbedaan, berkarya serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Lantas apa makna kemerdekaan bagi kita hari ini? Apakah kemerdekaan cukup dimaknai dengan upacara, memasang bendera, dan juga berbagai perlombaan khas bulan Agustus? Kita akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita meruntungkan kembali arti kemerdekaan. Dan bagaimana semangat HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Anda bisa berkomentar juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah baik, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, kita akan ajak Anda untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan. Apa artinya kemerdekaan dengan usia yang sudah ke-81 ini bagi negara kita? Bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diapitaloka. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Rike, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam, Bu Rike. Bu Rike, kalau buat Ibu ya, makna kemerdekaan kita yang ke-81 ini apa makna besarnya?
2: Makna besarnya adalah kita jangan menyerah untuk mencintai dan berjuang. Ya. Indonesia yang merdeka setelah 81 tahun.
1: Ya, tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan apa yang Bu Rike Diapitaloka tadi sampaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari lah, dalam berbangsa bernegara?
2: Ya, pertama jangan kehilangan semangat.
1: Ya.
2: Ya, dan pisahkan antara kekecewaan terhadap beberapa kebijakan dengan makna kemerdekaan 17 Agustus 1945 begitu ya.
1: Ya.
2: Yeah. Ada juga orang yang merasa kita nggak merdeka gini-gini. Itu nggak menurut saya itu tidak bijak, karena 17 Agustus itu adalah pernyataan merupakan kristalisasi dari perjuangan melawan penjajahan beratus tahun begitu ya. Dengan pengorbanan yang juga tidak sedikit bagi para pendahulu kita, terutama yeah. bagi para pejuang, para pahlawan, para pendiri bangsa yang mengisi awal kemerdekaan gitu ya. Sehingga kemudian ada kebijakan-kebijakan yang selalu perlu kita koreksi ya, karena power itu tend to corrupt gitu ya, sehingga kekuasaan itu memang harus selalu dikontrol. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan nggak perlu lagi ada peringatan proklamasi dan sebagainya. Justru itu menjadi momentum bagaimana kita mengingatkan bahwa mengisi kemerdekaan itu harus lebih baik, lebih terarah, terukur, terencana begitu ya, dari sisi pemerintah maupun DPR begitu.
1: Yeah.
2: Nah. Salah satu hal yang pentingnya adalah bagaimana kemerdekaan itu bukan hanya deklarasi merdeka, lalu kemudian besok itu pas hari konstitusi.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kapan kita merdeka adalah 17 Agustus, tapi kapan kita benar-benar menjadi negara adalah ketika memiliki konstitusi, yaitu 18 Agustus 1945. Pada konstitusi inilah kemudian arah kemerdekaan itu telah ditentukan oleh para pendiri bangsa kita. Visinya ada di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga tepat sekali jika kemudian tema kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya bagaimana supaya tercapai keadilan dan kemakmuran itu dan kedaulatan itu?
1: Yeah.
2: Jawabannya ada di misi alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Pancasila. begitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi apa yang penting begitu? Nah, kalau dari sisi saya sebagai anggota DPR RI, satu mimpi besar saya adalah bagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Kalau kita hari ini adalah presidennya Presiden Prabowo Subianto. Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia.
1: Yeah.
2: Membaca arsip-arsip para pendiri bangsa kita, bagaimana tahun 1947 Hatta itu mendorong adanya panitia siasat ekonomi untuk mengatasi strategi Belanda yang ingin kembali menguasai ekonomi Indonesia, begitu nanti ada agresi Belanda 1 dan 2 dan seterusnya. Lalu kemudian tahun 1951, ini kenapa saya sebut Presiden Prabowo Subianto, ayahnya Bapak Sumitro Djoyohadikoesoemo yang saat itu menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, itu kemudian yang mengusulkan dan merumuskan yang namanya Dewan Perancang Negara itu baru 1951 dan itu draftnya Pak Sumitro begitu. Yeah. Itulah konsep bagaimana teknokratik tadi, pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan segala macam itulah diwujudkan dalam kebijakan pembangunan. Saat itu saja sudah dirancang suatu Dewan Perancang Negara menuju Indonesia negara industri yang tidak meninggalkan karakteristiknya sebagai negara agraris dengan berbagai kekuatan suku bangsa begitu. Dan kemudian tahun 58 Dewan Perancang Negara ini menjadi Dewan Perancang Nasional, Depernas yang kemudian menjadi Bappenas. Bappenas
1: yeah.
2: sendiri sudah menjalankan konstruksi teknokratik untuk tadi misi menjadi pemerintahan yang melindungi dan seterusnya untuk mewujudkan Indonesia mereka adil dan makmur begitu.
1: Yeah.
2: Apa prinsip-prinsipnya? Pertama adalah kalau dari Pak Sumitro sendiri mengatakan bahwa perlu ada penguatan terhadap desentralisasi. Ini sudah ada yang mulai mengangkat kenapa kita tidak saja menjadi negara federal.
1: Yeah. Begitu.
2: Itu yang kemudian menurut saya kenapa kita tidak boleh meninggalkan sejarah dan kemudian melupakan makna kemerdekaan sampai kita tidak mau mengenang 17 Agustus ya. Karena para pendiri bangsa kita sudah mengatakan kita adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Kita menganut sistem desentralisasi, tapi bukan federal. Kita adalah desentralisasi dengan perspektif NKRI. Itu yang diperjuangkan juga oleh Pak Sumitro, begitu. Bagaimana ada keadilan, perimbangan, keuangan pusat dan daerah, begitu.
1: Ya.
2: Dan seterusnya, begitu. Dan kemudian dikatakan bahwa dalam desentralisasi itu harus democratic rural development. Bagaimana kebijakan pembangunan itu harus berawal dari kebijakan pembangunan di desa yang demokratis begitu. Bagaimana caranya? Ya harus evidence based policy, yaitu kebijakan berbasis riset,
1: yeah.
2: tidak asumsi, tidak perasaan, baper bukan. Ya bagaimana riset itu diberlakukan harus menghasilkan data yang akurat dan aktual yang sesuai dengan kehidupan kebutuhan real, kondisi real dan potensi real desa dan kelurahan warga masyarakat kita berada di seluruh penjuru tanah air.
1: Yeah.
2: Itulah lalu apa dong targetnya kalau begitu? Dikatakan bahwa tidak mungkin ada perencanaan pembangunan yang baik dan alokasi anggaran sebesar apapun tanpa ada data yang akurat tersebut. Sehingga dari perspektif konstitusional para pendiri bangsa kita dan dari spirit kemerdekaan 17 Agustus ini, maka saya ingin menegaskan, mari kita perjuangkan bersama lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia begitu, yang mengintegrasikan seluruh potensi kebutuhan real dan kondisi real rakyat di setiap desa dan kelurahan. Bukan dengan konsep pendataan yang top down, tapi bagaimana hybrid system saya katakan top down dan bottom up. Pendataan itu harus melibatkan data, melibatkan rakyat di desa dan kelurahan. Yang mendata itu mereka bisa. Saya sudah membuktikan dengan IPB University,
1: yeah.
2: lebih dari 500 desa sudah kami lakukan itu dan itu bisa menyusun big data desa untuk menjadi basis big data Indonesia begitu. Dan menurut saya ini penting. Orang mengatakan ada yang komentar ya di medsos saya. Ngomongin itu terus bagaimana dengan undang-undang perampasan aset begitu ya. Nah pertanyaannya, perampasan aset butuh data atau tidak?
1: Ya.
2: Anak-anak apa kasus Aceh misalnya di 15 Agustus kemarin begitu. Bagaimana ada sampai orang menginjak-injak lambang negara Garuda Pancasila dan kemudian menurunkan bendera merah putih ya. Dan itu memperlihatkan kekecewaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penanganan saya kira mudah-mudahan jangan sampai represif, tapi mari melakukan otokritik begitu. Bukan hanya untuk pemerintahan pusat, tetapi juga untuk pemerintahan daerah. Kalau di Undang-Undang Pemda itu, pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatifnya DPRD, begitu.
1: Ya.
2: Nah, itu anggaran juga sudah cukup besar, tidak untuk menyalahkan.

0: di 1,6 triliun telah ditransfer ke daerah sejak April 2026. Ada lagi dana otsus bencana 75,9 miliar yang disalurkan bertahap serta dukungan sektor pertanian 2,5 triliun. Nah, tapi kemudian faktanya, matriks yang saya sedang menganalisis ini, serapan Pemprov Aceh baru 48%, saya klasifikasikan untuk 5 kabupaten terdampak bencana paling besar di 2025 akhir kemarin, Aceh Utara baru 42%, Biren 55%, Aceh Timur 37%, Pidijaya 35%, Aceh Singkil 30%. Nah, angka tersebut bukan bukti penyimpangan, saya tidak menuduh ya. Tetapi ini merupakan indikator perlu dievaluasi untuk mengetahui titik hambatan dan mempercepat pemulihan, begitu. Balik lagi tuh ke perspektif desentralisasi Indonesia, negara kesatuan NKRI, desentralisasi dengan perspektif NKRI, para pendiri bangsa kita. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Jangan saling menyalahkan nih melihat seperti ini, lalu kemudian ada represivitas yang berlebihan. Pusat tidak berhenti pada transfer anggaran, daerah juga bukan sekedar penerima transfer. Yang dibutuhkan adalah sinergi agar setiap rupiah anggaran berubah menjadi hasil nyata bagi rakyat, begitu. Oleh karena itu, saya kira tidak mungkin ini selesai tanpa ada satu data yang resmi dana pemulihan bencana Aceh. Perlu disampaikan kepada publik pagunya jenis sumber dana, transfer penerimaan daerah, realisasinya berapa, saldo progres fisiknya bagaimana, lokasi dan penerimaan manfaat, sehingga tidak terjadi perbedaan angka maupun tumpang tindih program, begitu. Lalu evaluasi percepat berbasis kewenangan dan seterusnya. Audit kinerja berbasis manfaat. Tapi semuanya itu butuh satu data yang tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan data anggaran APBN maupun APBD, begitu.
1: Oke. Nah, Bu Rike, saya kembali ke makna kemerdekaan kita ya, Bu Rike ya. Tadi kan Bu Rike berulang kali menyampaikan sesuai dengan makna juga HUT kita ke-81 ini, yaitu berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur itu kan Bu Rike, sudah sejauh manakah kita melangkah menuju ke sana?
0: Kita terus melangkah ya Mas, tetapi kalau tidak ada satu, balik saya akan terus mengatakan, kalau nggak ada data yang akurat, aktual, relevan, adil dan makmur itu hanya sekedar ilusi, fata morgana, begitu. Karena apa cirinya adil dan makmur? Para pendiri bangsa kita di arsip yang tadi saya katakan ya, arsip pembangunan, Dewan Perancang Negara dan kemudian menjadi Dewan Perancang Nasional, yang kemudian menjadi Bappenas, Bappenas menjadi Bappenas, itu terdiri dari 17 jilid, 8 bab, 1.145 paragraf, dengan jumlah halamannya 4.647 halaman. Di situ disampaikan apa ciri, apa indikator ciri atau terjadinya pencapaian adil dan makmur itu. Pertama adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua adalah terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan, dan 5 jaminan sosial. Keempat, terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman. Tapi mereka mengatakan dengan tegas, ada tulisannya jelas tuh, nanti saya kasih lihat, bahwa kebijakan untuk pemenuhan tercapainya adil dan makmur, yaitu bercirikan terpenuhinya 5 bidang kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi, tidak mungkin tercapai tanpa adanya data yang akurat. Kalimatnya kurang lebih begini. Data yang tidak akurat itu hanya untuk mengalihkan pikiran. Kalau sekarang manipulasi data atau manipulasi data statistik. Apa data statistik penting? Penting. Tetapi sekali lagi, data statistik itu dengan metodologi agregat atau sampling, itu tidak mungkin menghasilkan data yang detail, integrasi antara data spasial, itu data peta dan data numerik, data angka di semua sektor, begitu. Contoh kasus lagi, apakah itu sudah tercapai misalnya? Luas nih Mas, adil dan makmur itu, termasuk dengan dalam konsep pertahanan keamanan negara. Ini tanggal berapa kemarin? 16 Agustus kemarin, dini hari, Bareskrim berhasil membongkar penyelundupan emas berkilogram ya, setiap bulan itu di mana pabriknya, bayangin, di apartemen di Jakarta Utara, begitu. itu diselundupkan.

0: nanti ke Dubai, berapa hilang potensi per bulan itu bisa berapa triliun dia. Dan ini juga ada kaitan dengan keimigrasian. Bagaimana orang WNA begitu bisa dengan izin tinggalnya apa? Gak bisa dia melakukan aktivitas seperti itu begitu kan? Nah, balik lagi Mas, data keimigrasian itu, mohon maaf harus jujur, belum terintegrasi dengan data kependudukan kita dan seterusnya begitu.
1: Jadi data itulah kuncinya untuk mengambil sebuah kebijakan dan pembenahan di berbagai sektor, kalau begitu Bu Rike yang soroti
0: semua
1: itu ya, yang paling penting begitu ya.
0: Tertulis di 4.647 halaman itu detail angka data begitu.
1: Ya.
0: Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat, termasuk penyelesaian kasus korupsi. Ya bagaimana sekarang misalnya korupsi timah bisa dikatakan nilainya oleh MA bahwa dari 300 triliun hanya menjadi sekitar puluhan triliun begitu ya. Apa tolak ukurnya? Siapa data kerusakan lingkungannya? Siapa yang akan bertanggung jawab begitu? Di mana titik kerusakannya? Perusahaan mana yang bertanggung jawab untuk memperbaiki? Itu kan semua data. Everything is about number. Nggak ada hidup ini yang tidak persoalan data. Begitu data negaranya itu adalah data yang pseudo data, saya sebut dalam disertasi saya itu data yang tidak real, maka anggaran sebesar apapun itu terindikasi akan terbuang percuma, karena untuk mendanai suatu kebijakan yang tidak berbasis pada data yang akurat. Nah, kebetulan Presiden Prabowo sedang berupaya agar Indonesia memiliki, kemarin kan berulang kali dikatakan dalam pidato 14 Agustus dan pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, kita tidak bisa percaya begitu saja kepada data statistik begitu. Tapi sekarang ini ya tidak bisa ada sandingan, karena satu-satunya data yang dianggap resmi hanya data statistik. Ini bukan berarti saya mau menghapus BPS, enggak, di semua negara juga ada BPS. Tapi jangan dibenturkan bahwa perjuangan untuk satu data Indonesia ini seolah-olah ingin menghapus BPS. Enggak, di semua negara juga ada data statistik itu. Dan itu ada protokolnya di United Nations atau di PBB. Hanya untuk rencana pembangunan, dari mulai perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring. Itu memang membutuhkan data rigid yang bukan data statistik.
1: Ya.
0: Gitu. Dan ini data itu sekarang, kenapa saya terus berulang, mungkin yang paling teriak terus soal data ini. Karena di tengah kondisi geopolitik, geoekonomi saat ini, perang yang terus memanas begitu ya. Ada di Timur Tengah, ada Selat Hormuz, kita ada Selat Malaka loh. Belum tentu nggak bergeser ke kita ya. Bagaimana persoalan data itu menjadi penting? Oleh karena itu, bicara soal tadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, itu termasuk juga kedaulatan data dan serta kedaulatan ekosistem digitalnya gitu.
1: Nah, kalau menurut Bu Rike memang ini keberadaan satu data sangat penting untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kalau begitu langkah-langkah yang memang harus urgent sudah dilakukan, apa ini menuju ke sana, Bu Rike?
0: Kita bikin skala prioritas ya, Mas.
1: Yeah.
0: Artinya RUU ini adalah kemudian menjadi RUU inisiatif DPR, dalam ini Balik DPR RI, dan telah disahkan sebagai draft DPR RI pada paripurna DPR 21 Juli 2026. Dan langkah berikutnya adalah sudah dikirim ke pemerintah. Pemerintah harus segera, presiden mengirimkan surat surpres beserta DIM RUU-nya. Nah, ini yang belum ada dari pemerintah. Padahal itu ada tenggat waktu sekitar 60 hari harus sudah sampai ke DPR. Kalau lebih dari itu tidak bisa dilakukan pembahasan. Padahal ini jadi krusial begitu. Bagaimana misalnya perampasan aset itu juga membutuhkan data yang akurat. Ini jangan dibenturin nih, dibilang kenapa nggak ngejar mensahkan RUU perampasan aset. RUU perampasan aset di Komisi 3 lagi jalan, jangan hoax dibilang nggak dibahas. Tapi saya balik tanya, apakah perampasan aset tidak membutuhkan data? Contoh kasus adalah yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung gitu. Itu memperlihatkan pentingnya data yang akurat, dari mulai dirampas, berapa jumlahnya, berapa asetnya, kapan lelangnya, lalu uang hasil lelang itu nilainya berapa, dan kemudian dilelangnya kapan, berapa jumlahnya, berapa yang dikembalikan negara, kapan dikembalikan ke negaranya, begitu.
1: Yeah.
0: Bayangkan sekitar dari 2022 secara bertahap sudah ada lelang aset hasil kejahatan korupsi itu. Tapi pertanyaannya, kenapa baru di sekitar Juni atau Juli 2026 uang itu baru ditransfer dari satu badan di dalam Mahkamah Agung, di dalam Kejaksaan Agung, maaf tadi saya salah, Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan.
1: Yeah.
0: Ada tenggat waktu tahunan yang cukup panjang uang hasil sita aset itu. Dan kita tidak memiliki data yang akurat terkait sita aset itu. Tanpa, dan ini juga bahwa Undang-Undang Satu Data ini bukan berarti ada sentralistik data.
1: Yeah.
0: Seperti di Undang-Undang Statistik tahun 1997 yang sekarang menjadi dasar bagi data yang digunakan oleh seluruh kementerian lembaga pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah desa, begitu. Itu undang-undangnya tahun 97, reformasi aja belum,
1: yeah.
0: Undang-undang Pemda aja belum ada, undang-undang tipikor saja belum ada, begitu, undang-undang desa saja belum ada. Nah, itu harus segera kita perbaiki, begitu. Dan menurut saya kita tidak bisa hanya sekedar berteriak. 81 tahun Indonesia merdeka, demokrasi itu bukan hanya sekedar memiliki keleluasaan untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Tetapi demokrasi harus dipahami bagaimana suara rakyat itu sampai pada keputusan politik yang berkekuatan hukum.
1: Ya.
0: Harus jadi regulasi. Kalau teriak doang, ya silakan demonstrasi. Tapi apa yang disuarakan dalam demonstrasi itu tidak berimbas pada keputusan politik, itu demokrasi fiktif menurut saya.
1: Ya.
0: Kayak onani aja, ya udah lu teriak-teriak aja sono, gitu kan.
1: Baik. Bu Rika, sebagai penutup mungkin pesan kemerdekaan dari Bu Rika untuk masyarakat, silakan.
0: Untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, terima kasih untuk terus bersabar dan terus berjuang bersama. Jangan menyerah, terus bersuara. Tidak mudah bagi kami politisi yang memilih jalan seperti ini. Kami membutuhkan dukungan dan support dari seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bertahan mewakafkan hidup bagi rakyat bangsa dan negara. Kita lakukan itu seperti yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Kemerdekaan 17 Agustus diperingati bukan hanya sekedar untuk seremonial saja, tetapi untuk membangun memori kolektif bahwa jalan panjang dan terjal untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bukan hanya merdeka tetapi berdaulat, adil dan makmur itu butuh dukungan semua pihak untuk saling bergandengan tangan, untuk tidak saling menyalahkan, untuk mulai berani mengkritisi dengan memberikan solusi secara konstruktif, begitu ya.
1: Yeah.
0: Kita hilangkan sekat-sekat, kita hilangkan kebencian yang tidak substansi, saatnya kita terus melangkah, pemilu masih 2029 saya kira. Sangat tidak sopan kalau ada yang kemudian sibuk untuk mempersiapkan pemilu 2029.
1: Ya.
0: Kemenangan elektoral itu hanya sebagai akibat. Tetapi saya kira kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi lima bidang kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya adil dan makmur. Dan sahkan satu data Indonesia bukan hal yang harus menunggu pemilu 2029.
1: Ya. Baik, kalau begitu Bu Rika, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami malam hari ini. Sekali merdeka, ya, tetap merdeka, Bu Rika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita hadirkan narasumber lainnya ya. Silakan Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda memaknai kemerdekaan ini dalam kehidupan sehari-hari ya? Atau bagaimana menurut Anda seharusnya kita bersikap dengan usia ke-81 kemerdekaan negara kita ini dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari kita? Itu yang mungkin lebih dekat dengan Anda ya. Silakan Anda bisa menyampaikan komentar Anda juga.
2: Wawancara Pro3. Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini, mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
3: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
2: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
4: Indonesia menyapa malam.
1: Nah, kita masih berbincang ya soal bagaimana memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami sudah bersama juga dengan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK, Habib Syakur Ali Mahdi. Silakan Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Habib Syakur, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Selamat malam, Waalaikumsalam, Merdeka!
1: Merdeka! Habib, bagaimana memaknai kemerdekaan ke-81 ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Habib?
5: Ya, jadi memaknai kemerdekaan ini harus selalu dengan bersyukur.
1: Ya.
5: Kita harus bangga lahir di Indonesia, negeri yang damai, negeri yang guyub, negeri yang teduh. Kita bangga sebagai orang-orang Nusantara, anak-anak Nusantara yang gigih berjuang untuk mempertahankan identitas keindonesiaan kita. Beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, semua menjadi satu, itulah Indonesia. Kita harus bangga karena peradaban kita sangat agung dan luhur sekali. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini negeri yang dicintai dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Yeah.
5: Kita harus tahu bahwa kita ini dipermudah di negeri kita ini. Bukan dipermudah apanya, semuanya ada, semuanya serba siap. Tumbuh-tumbuhan, bahan makanan, semuanya serba siap dan makmur. Tapi kita tahu sekarang, negeri kita ini sedang dilanda ujian yang besar. Ujian yang besar itu apa? Hanya karena egoisme semata.
1: Yeah.
5: Proses kehidupan berbangsa dan bernegara itu terdelay dengan faktor egoisme. egoisme dengan kelompok-kelompok yang tidak elegan sekali terhadap etika keindonesiaan. Para pejuang kita, para pendiri bangsa telah mewujudkan negeri Indonesia ini sebagai negeri baldatun thayyibun warobun ghafur. Tapi ini disalahmaknakan oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak Indonesia hanya karena fanatik buta dengan adanya tanda-tanda pengaruh dari peradaban transnasional yang ingin merubah Pancasila, yang ingin merubah negara seni-seni dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kita harus waspada menjaga keutuhan bangsa, menguyupi anak bangsa, mendamaikan anak bangsa, memberi semangat anak bangsa untuk yakin bahwa Indonesia bersama kita akan menjadi Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang beretika.
1: Ya, tapi Habib kalau melihat perkembangan yang ada sekarang ini ya, zaman ini kan terus berkembang. Anak-anak muda kita juga tidak lepas dari pengaruh luar juga begitu ya. Nah, memaknai kemerdekaan sekarang ini menurut Habib ya bagi generasi kita ke depan ini harusnya seperti apa Habib?
5: Ya, generasi ke depan ini adalah generasi milenial, generasi yang memang generasi unggul. Harus selalu kita sebagai orang tua memacu semangat juang generasi muda kita untuk berprestasi dalam bidang pendidikan.
1: Ya.
5: Berprestasi dalam bidang kekarya ilmiahan. Tentunya kita harus mensupport itu, memberikan makna kepada pemerintah, ini kita anak bangsa, kita siap bersama pemerintah, kita siap untuk memajukan Indonesia dari segi kehidupan-kehidupan yang kekaryaan, keilmuan, semua yang menunjang peradaban bangsa. Di sini generasi muda kita ini harus kita semangati, harus kita jaga supaya tidak lelah untuk mencintai Indonesia, supaya tidak terpengaruh dengan paham-paham yang ingin merusak hati anak-anak muda Indonesia. Merusak hati dalam artian ingin melupakan Indonesia, ingin membenci Indonesia.
1: Yeah.
5: Kita ajarkan anak-anak muda kita selalu bersyukur, selalu memaknai bahwa kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah kehidupan yang kekal abadi. Dalam artian begini, kekal abadi, kita nikmat hidup di Indonesia.
1: Yeah.
5: Tanpa kekurangan, tanpa kepanasan, tanpa kedinginan. Di situ kita harus tahu rasa syukurnya kita apa. Mendidik anak muda harus selalu memanfaatkan nikmatnya karunia Allah SWT dalam segala hal.
1: Baik, Habib. Habib, kita ke pendengar dulu, ada Pak Matauli di Sibolga ya. Pak Matauli, malam Pak.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Matauli.
5: Waalaikumsalam.
6: Habib.
5: Ya.
6: Dan ya. Habib, mengenai tentang memaknai kemerdekaan, ya mungkin ya. Mohon izin saya sampaikan, kita ini sebenarnya merdeka hanya, mohon maaf ya, di mulut, tapi belum di perbuatan.
1: Ya.
6: Dari petinggi kita sampai elit sampai masyarakat bawah. Masyarakat disuruh patuh bayar pajak. Tetapi para elit nggak mau bayar pajak. Itu adalah penjajahan gaya baru ini yang memang sadar tidak sadar, mau tidak mau kita menjadi korbannya gitu.
1: Yeah.
6: Padahal mereka dulu waktu, kita harus ingat bahwasannya kita itu punya empat pilar bernegara ya. Ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar. Tapi ada empat pilar demokrasi yang memang terkadang ini dirusak sama pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan fatonah ini, Pak. Mulai itu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini, mereka bermain di sana dengan jargon-jargon kolusi dan nepotisme, orang dalam, jiwa korsa. Ini yang memang menjadi penjajah di negara kita ini. Walaupun tidak kasat mata kita lihat, tetapi nyata bentuknya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa orang dalam, kenapa harus bayar pakai uang tips itu? Karena memang mereka dibayar dari partai politik yang memang mereka udah punya modal besar. Jadi saya pikir Habib, perlu juga elit-elit partai politik kita disadarkan bahwasanya demokrasi kita itu adalah amanah, fatona. Jadi tidak diukur dari kemampuan siapa yang lebih bayar besar, kan begitu.
1: Yeah.
6: Karena tanggung jawabnya di dunia dan akhirat itu loh, Pak.
1: Baik, Pak Matauli.
6: Memang ini semua tentang anggaran negara, korupsi, dan yang lain-lain itu jujur, itu harusnya jujur dan transparan lah.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Matauli ya. Ya, selamat malam Pak. Silakan, Habib. ditanggapi.
5: Ya, memang itu kenyataannya demikian, terjadi realita yang ada. Tapi kita ini harus tahu bahwa kita ini sebagai anak bangsa, kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Barang siapa yang berbuat kemungkaran di negeri ini pasti dihukum oleh Allah SWT dengan apa? Hukuman-hukuman Allah SWT, diberilah sakit, diberilah kegelisahan, dan lain sebagainya. Dan dieliminasi sama Allah SWT dari kehidupan yang nyata. Eliminasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk dipermalukan di tengah-tengah masyarakat, aibnya dibuka. Lama-kelamaan semua itu akan menjadi kesadaran pentingnya amanah, pentingnya menjaga kejujuran. Jadi yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang korupsi, ya pokoknya yang nakal kepada rakyat, yang durhaka kepada rakyat, akan diberikan pengertian-pengertian yang realistis dari segi duniawi dan akhirat.
1: Ya.
5: Siapa yang memberikan itu, pembelajaran itu? Pasti Allah SWT. Kenapa saya bilang memastikan itu? Karena orang jahat itu pasti ditunjukkan sama Allah itu ketidakbaikannya. Pasti di tengah masyarakat itu aibnya dibuka. Aib yang ditutup itu akan dibuka. Dan pasti masyarakat tahu, akan dikucilkan oleh masyarakat.
1: Ya.
5: Barang siapa yang korupsi, barang siapa yang durhaka kepada rakyat, pasti akan dibuka dengan nyata-nyata aibnya itu, kejahatannya itu. Jadi kita sebaiknya sebagai anak bangsa harus selalu mengedepankan prasangka baik. Kepada siapa? Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kepada polisi, kepada jaksa. Pasti polisi, jaksa, pemerintah itu pasti ingin bersih-bersih dari kasus, dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Ya.
5: Di situ akan semakin jelas dan nyata. Siapa yang salah, siapa yang benar akan terlihat jelas. Sudah pasti koruptor itu akan hidupnya terhina. Koruptor itu akan hidupnya pasti susah batinnya. Itu jelas.
1: Ya.
5: Kira-kira demikian.
1: Nah, Habib, ini kan kita punya tema besar di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan kita ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dalam rangka menuju ke sana ya, Habib ya, terutama adil dan makmur lah bagi seluruh komponen bangsa begitu. Nah, apa ya memang bisa kita lakukan bersama lah antara masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya, komponen bangsa lainnya, Habib?
5: Paling tidak, pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita harus selalu berprasangka baik dengan satu sama lain. Yang kedua, kita harus selalu mengedepankan apa? Keyakinan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum itu pasti bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Berprasangka baik kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika kita tertanam prasangka baik, maka otomatis Allah akan merahmati hati kita.
1: Ya.
5: Merahmati dan memberikan sebuah realisasi kehidupan yang nyata. Karena apa? Karena dengan berprasangka baik, pasti Allah itu memberikan sebuah kasih sayang sama kita. Karena Allah itu akan berbuat kepada hambanya itu tergantung prasangka baik hambanya kepada Allah. Gitu. Jadi di situ ada cikal bakal yang akan terkuak. Bahwa semua itu akan tergali, akan terjaga dari prasangka baik kita. Makanya kita kedepankan prasangka baik kepada seluruh rakyat Indonesia, prasangka baik kepada pemerintah, aparat penegak hukum, untuk mewujudkan apa? Percaya kinerja pemerintah, kinerja aparat penegak hukum, untuk mewujudkan negeri yang bersih, berdaulat, adil, dan makmur dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Baik, kalau begitu Habib. Habib, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini, Habib. Sekali merdeka, tetap merdeka, Habib.
5: Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.
1: Demikian tadi narasumber kita ya, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, GNK Habib Syakur. Anda juga bisa menyampaikan komentar, masih ada waktu, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
4: Wawancara Pro 3.
2: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
7: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
2: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
1: Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Selamat malam, Pak Arman.
8: Selamat malam, Bu Ji.
1: Malam. Dengan saya ini, Pak Arman. Merdeka. Ya, silakan, Pak Arman. Okay.
8: Saya ingin menyampaikan satu hal di sini, karena ini mungkin penting buat negara kita ini.
1: Ya.
8: Tentang berdaulat tadi ya, menuju Indonesia.
1: Yang adil dan makmur.
8: Adil dan makmur. Nah, rahasianya itu satu aja,
1: ya.
8: Bung Jain. Jujur tanggung jawab.
1: Itu yang rahasia kedua, utamanya begitu ya?
8: Rahasianya itu. Nggak susah-susah.
1: Yeah. Makanya
8: setiap membuat surat, menyurat apapun itu harus katakan hati nurani. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Itu hati nurani yang bila dia tanda tangan itu nggak benar, itu hati nuraninya pasti berkata nggak benar itu.
1: Yeah.
8: Yang kedua, saya berharap kepada pemimpin-pemimpin kita, ya pemangku-pemangku kepentingan, tukar pikiranlah kepada orang-orang yang memiliki ilmu laduni, Bung Rudi. Di negara kita ini ada 22 orang, merapatlah kepada beliau agar yeah. supaya terangkat derajat kehidupan masyarakat kita di seluruh Nusantara, Bung Jen.
1: Iya.
8: Yeah. Oke, itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Arman.
8: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jelang Warta Berita pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama dengan tim gabungan menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur melalui jalur laut dan udara. Distribusi bantuan menuju ke masyarakat terdampak masih menghadapi tantangan karena kondisi sejumlah ruas jalan yang rusak akibat gempa. Tim gabungan tetap menempuh jalur darat untuk memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh warga. Selain bantuan logistik, BNPB bersama dengan unsur terkait lainnya juga melakukan penanganan infrastruktur kelistrikan di wilayah terdampak. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pihaknya kini mengubah layanan pertanian dan pertanahan dari pendekatan tematik menuju ke paradigma holistik untuk mempercepat pelayanan sekaligus juga meningkatkan kepastian penyelesaian urusan masyarakat. Menurut Nusron, perubahan paradigma layanan pertanahan dari pendekatan sektoral menuju ke sistem berbasis wilayah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Ia menerangkan sistem sebelumnya membagi pekerjaan berdasarkan fungsi seperti pengukuran, penetapan hak, maupun juga penanganan sengketa sehingga setiap bidang yang bekerja sesuai dengan tugas tematik yang telah ditentukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Oman jika negara tersebut mengganggu negosiasi Amerika Serikat dengan Iran, sembari menyebut Washington menjalin hubungan langsung dengan Korps Garda Revolusi Iran. Adapun pemerintah Iran mengatakan telah mencapai kesepakatan terkait dengan rute pelayaran di Selat Hormuz setelah negosiasi teknis dengan Oman selama beberapa pekan. Ia juga mengklaim sudah ada hubungan langsung terjalin antara Washington dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut prestasi cabang olahraga yang berangkat mandiri ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan dipertimbangkan sebagai indikator performa atau Key Performance Indicator KPI, di mana terdapat 3 cabang olahraga dalam kontingen Indonesia yang menggunakan skema pendanaan mandiri pada Asian Games 2026, yaitu tinju, anggar, dan tenis meja. Pendanaan ketiganya berasal dari federasi masing-masing dan dukungan mitra. Erick mengatakan jika atlet-atlet ketiga cabang ini meraih prestasi di panggung multi cabang olahraga terbesar di Asia tersebut, maka tidak ada jaminan mendapatkan bonus dari pemerintah karena tidak ada dalam aturan. Tetapi prestasi di Asian Games bisa menjadi indikator performa yang menentukan dukungan ke depan untuk pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang dan juga lainnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Nah, kita masih membahas soal makna kemerdekaan. Nanti kita bahas juga ya sejauh mana peran dari LPPR RI mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang di usianya sudah ke-81 ini. Jadi 81 tahun bukan sekedar angka. Di balik perjalanan panjang kemerdekaan, nah ini memang banyak sekali perjuangan yang sudah dilakukan berbagai komponen bangsa. Ada perjuangan, ada pengorbanan, persatuan, dan juga semangat para pahlawan yang telah mewariskan Indonesia kepada kita. Nah, berbicara tentang perjalanan bangsa Indonesia, tentu kita tidak bisa melepaskan juga ya dari peran Radio Republik Indonesia atau RRI. Sejak awal berdirinya, RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa dan menjadi media yang menyuarakan informasi, perjuangan, serta aspirasi masyarakat Indonesia. Dari perspektif RRI, memaknai kemerdekaan bukan hanya dengan mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga bagaimana lembaga penyiaran publik ini terus menjalankan perannya di tengah perubahan zaman. Memberikan informasi yang terpercaya, menghadirkan edukasi, memperkuat kebudayaan, persatuan, sekaligus juga memberikan ruang bagi suara masyarakat. Lalu bagaimana RRI juga terus mengisi kemerdekaan melalui karya jurnalistik, program siaran, pelayanan publik, serta pelestarian budaya dan lainnya. Kita berbincang soal ini ya. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda di 021-352-3172 atau di 021-384-0384-4545 atau di 021-352-3172, 021-386-2375. Kami sudah bersama dengan anggota Dewan Pengawas LPP RRI, M. Kusnaini. Pak Kusnaini, selamat malam.
4: Selamat malam, Bu.
3: Malam, Pak Kusnaini. Jadi di tengah kemerdekaan yang 81 ini, RRI, menurut Pak Kusnaini, sudah seperti apakah peran besarnya?
4: Iya, RRI ini kan sejak awal lahir membersamai perjalanan sejarah bangsa ya.
3: Iya.
4: Karena RRI ini termasuk media yang pertama kali lahir ketika kemerdekaan diproklamasikan, disebarkan seluruh dunia, itu antara lain jasa RRI. Karena itu memang RRI ini memiliki karakter yang spesifik berbeda dengan lembaga penyiaran atau media pada umumnya ya. RRI itu adalah alat perjuangan pada satu sisi. Di sisi yang lain, RRI juga sekaligus merupakan bagian dari tugas besar untuk mencapai tujuan negara. Jadi tujuan negara ini kan sebetulnya secara prinsip kalau kita baca undang-undang itu kan sebetulnya yang paling pokok itu kan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kan yang paling pokok itu kan undang-undang dasar mengamanatkan itu.
3: Tapi kalau melihat perkembangan yang sudah ada sekarang ini ya, RRI kan juga harus mengikuti perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan lain sebagainya, agar peran RRI sebagai salah satu pengawal kemerdekaan bangsa kita juga lah, dan juga sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat begitu. Nah, itu apa sih yang memang harus kedepannya dilakukan oleh RRI, Bung Kusnaini?
4: Iya, karena sifatnya atau karakter dasarnya sebagai alat perjuangan bangsa, maka RRI juga harus bisa menyelami bagaimana perjuangan yang sedang dialami oleh bangsa ini. Gitu ya. Nah, sekarang kan kita hidup di era di mana kita sedang menghadapi situasi yang sangat tidak mudah bagi perjalanan sejarah bangsa ya. Kalau dalam konteks media kita sedang mengalami yang namanya disrupsi.
3: Ya.
4: Sedangkan dalam konteks global secara keseluruhan kita sedang menghadapi situasi ketidakpastian yang sangat tinggi gitu ya. Nah, RRI harus mampu menjalankan perannya untuk mengawal masyarakat agar tetap bisa mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan, informasi-informasi yang faktual. Kalau sekarang ini kan tema besarnya di ulang tahun yang ke-81 Republik ini kan berdaulat, adil
3: dan makmur.
4: RRI ya. Betul, RRI harus bisa menerjemahkan tiga tujuan itu. Bagaimana menciptakan kedaulatan terutama dari sisi informasi, bagaimana menciptakan rasa adil bagi masyarakat, adil dalam hal mendapatkan akses informasi, adil dalam mendapatkan perlakuan dalam pelayanan publik, kemudian juga makmur dalam pengertian kesejahteraan dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat. Nah itu tugas RRI untuk ikut terlibat di situ.
3: Yeah.
4: Yang paling pokok sebetulnya bagaimana menjaga kedaulatan informasi bangsa ini. Karena itu salah satu yang menjadi tugas utama RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Jangan sampai masyarakat hanya terpapar informasi yang berasal dari sumber-sumber yang pada tahap tertentu punya kepentingan atau agendanya sendiri gitu ya. Nah, RRI harus bisa mengawal kedaulatan informasi itu. Yang pertama, caranya dengan memastikan siaran RRI itu harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seluruh wilayah NKRI. Itu nomor satu harus dipastikan dulu itu. Bagaimana kita mau menjaga kedaulatan kalau siarannya aja nggak sampai? Karena itu RRI harus memastikan siaran kita ini sampai ke seluruh pelosok tanah air. Nah, karena tidak semua area itu bisa dicapai melalui internet, artinya RRI harus tetap mempertahankan siaran terestrialnya. Harus mempertahankan pemancar-pemancarnya yang ada di pelosok Nusantara. Supaya masyarakat yang ada di titik-titik paling jauh di Republik ini bisa tetap terjangkau oleh siaran RRI. Supaya kedaulatan informasi itu bisa betul-betul diwujudkan. Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang bersumber dari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu tugas utama RRI sebetulnya. Sebelum kita bicara hal-hal lain, itu yang paling pokok.
3: Nah, tapi sejauh mana Pak Kusnaini ya, RRI juga sudah bisa memainkan peran untuk menjaga kedaulatan informasi itu bagi masyarakat?
4: Ya, kedaulatan itu tidak hanya diwujudkan melalui kemampuan kita menjangkau seluruh wilayah tanah air ya, tapi juga kedaulatan dalam menentukan apa yang bermanfaat bagi bangsa ini gitu, atau mana yang tidak perlu atau tidak bermanfaat di bangsa ini. Nah, informasi-informasi yang sifatnya hoax, disinformasi, misinformasi, itu kan sesungguhnya tidak bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yeah. Nah, RRI harus mampu itu mengimbangi masifnya berita-berita atau informasi-informasi yang sifatnya hoax, misinformasi, disinformasi, atau sifatnya hanya menyudutkan satu pihak, menyudutkan pemerintah, menyudutkan masyarakat. RRI harus menjaga keseimbangan narasi di ruang publik. Itu yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Mungkin kita saat ini agak sulit menjadi opinion leader.
3: Yeah.
4: Itu harus diakui, karena kita berada di era di mana sekarang semua orang adalah pemberita. Semua orang bisa menjadi media. Nah, itu emang kita akan kesulitan sekali untuk menjadi opinion leader. Tapi setidaknya dengan kemampuan yang kita punya, jaringan yang kita punya, jangkauan yang begitu luas, kita harus mampu menyeimbangkan narasi di ruang publik. Supaya tidak hanya hal-hal negatif yang muncul, tapi juga hal-hal positif yang

0: Yang kedua, bagaimana menyampaikannya secara tepat.
1: Yeah.
0: Cara menyampaikan informasi melalui radio tentu berbeda dengan cara menyampaikan informasi melalui platform media yang lain. Nah, yang ketiga, kita hidup di era digital, di mana semua platform informasi pada akhirnya sekarang dijangkau, mampu menjangkau masyarakat melalui platform digital. Yeah. Nah, RRI harus masuk juga ke wilayah digital itu. Dan harus tahu bagaimana cara mendistribusikan konten di ruang digital. Iya,
1: sesuai dengan karena karakteristik kontennya begitu, nah, platformnya begitu ya.
0: Kan ya,
1: platformnya berbeda.
0: Nah, makanya para angkasawan-angkasawati RRI itu harus terus mengasah kemampuannya, harus mengasah kompetensinya. Itu sebanyak mungkin apa yang berkembang itu harus bisa dipelajari. Apa yang sedang berkembang termasuk sekarang ada yang namanya kecerdasan buatan atau yeah. AI juga harus mampu dipelajari. Supaya kita tidak ketinggalan dalam hal pemanfaatan teknologi. Bukan berarti siaran RRI digantikan oleh AI.
1: Yeah.
0: Tapi RRI harus bisa memanfaatkan keberadaan kecerdasan buatan itu untuk mempermudah pekerjaan kita, mempercepat proses produksi siaran kita. Itu yang saya pikir harus
1: dan kuncinya tetap di kualitas SDM-nya, begitu ya Pak Kusnaini ya.
0: Pada akhirnya manusia yang akan menentukan, pada akhirnya para angkasawan, angkasawati RRI yang menjadi penentu arah informasinya mau dibawa kemana, cara mendeliver informasinya bagaimana, dan yang paling penting, informasi itu harus betul-betul dipastikan memberi manfaat bagi kepentingan publik.
1: Ya.
0: Ini yang saya pikir tidak bisa dipastikan oleh AI, tapi oleh manusia-manusia yang ada di RRI itu bisa dipastikan.
1: Ya. Nah, Anda silakan bisa bergabung sama kami. Kita soal sedang berbincang ya, bagaimana peran RRI di kemerdekaan Republik Indonesia di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-2375. Tapi Pak Kusnaini, kalau Pak Kusnaini lihat begitu ya, seperti apa sebenarnya upaya RRI dalam meningkatkan kualitas SDM ini? Nah, itu mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita seperti apa yang sudah kita lakukan.
0: Iya, sebetulnya secara berkala kita melakukan upaya peningkatan ya, peningkatan melalui Pusmangkom atau Pusat Pengembangan Kompetensi maupun dilakukan langsung oleh para di lingkungan satuan kerja masing-masing di berbagai satuan kerja di tanah air. Itu sudah dilakukan secara intensif dan terus-menerus ya. Cuma memang kecepatan di era disrupsi ini, kecepatan perubahan itu sangat tinggi.
1: Yeah.
0: Sehingga kita harus terus bergerak cepat, beradaptasi, berubah, dan kemauan untuk berubah dan beradaptasi itu memang harus didorong terus. Karena kecepatan perubahannya itu jauh lebih cepat daripada yang pernah kita lihat di masa-masa sebelumnya. Nah, yang kedua, saya pikir juga harus dipahami bahwa RRI sendiri juga pada saat bersamaan harus paham dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Yeah.
0: Jadi kita hidup di era di mana sekarang masyarakat itu hidup dengan kemampuan untuk memilih. Jadi dulu siaran itu kan satu arah ya, kita yang menentukan apa yang diterima oleh publik. Sekarang masyarakat menentukan sendiri apa yang mau mereka dengar.
1: Betul.
0: Era on demand. Nah, ketika kita hidup di era on demand, maka kita harus tahu mereka maunya apa, mereka butuhnya apa. Nah, kita di situ harus menyadari bahwa yang namanya masyarakat tidak hanya butuh informasi, tidak hanya butuh berita. Masyarakat juga butuh hiburan.
1: Yeah.
0: Hiburan itu juga bisa berarti drama radio, lagu-lagu yang enak, kemudian features, kemudian in-depth reporting, ada yang namanya podcast, ada yang namanya drama radio. Jadi banyak ragam.
1: Tinggal bagaimana mengemasnya begitu ya, Pak Kusnaini.
0: Nah, betul. Jadi RRI sendiri jangan berhenti pada satu cara distribusi konten. RRI harus mengembangkan juga cara mendistribusi konten, cara melayani masyarakat, karena kebutuhan itu terus berkembang. Seperti yang saya bilang tadi, ini era on demand. Masyarakat yang menentukan apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, kita yang harus paham apa yang dibutuhkan itu.
1: Ya, jadi filosofinya sebenarnya kalau radio itu tidak berubah, yang berubah adalah cara pendengar mendapatkan informasi dari radio itu. Yang berubah ya Pak Kusnaini ya, yang harus kita ikuti begitu ya.
0: Betul, berakibat terjadinya perubahan perilaku audiens. Nah, RRI harus jeli memahami perubahan perilaku itu. Perilaku itu tidak hanya tentang apa yang mereka butuhkan, tapi juga bagaimana cara mereka mendapatkan siaran kita.
1: Yeah.
0: Kalau dulu caranya mungkin melalui pesawat radio yang pakai baterai atau pakai listrik. Sekarang bisa melalui gawai, sekarang bisa melalui portal. Nah, itu cara mereka mendapatkan akses informasi itu sekarang kan juga berkembang. Nah, RRI harus hadir di ruang-ruang itu supaya kita bisa menjangkau audiens dimanapun mereka berada.
1: Nah, itulah keadilan informasi layanan. Kalau begitu yang tadi yang kedua yang Pak Rani sebut ya.
0: Betul.
1: Adil dalam sisi informasi, mendapatkan masyarakat informasi begitu ya. Baik, kita ke pendengar ada Pak Alvin di

0: Pekanbaru dan Pak Dian di Palembang. Pak Alvin, malam Pak.
1: Malam.
0: Malam. Merdeka. Merdeka. Silakan Pak Alvin.
1: Merdeka. Merdeka. Sambung Rudy Zen, Bang Skusnernia.
0: Yeah.
1: Dulu semasa RRI kan membela, berjuang untuk membela negara Indonesia dari penjajah kan. Saya berharap RRI membela rakyat demi melawan korupsi.
0: Yeah.
1: Agar korupsi itu hilang di Indonesia. Jadi RRI pro rakyat, RRI untuk rakyat, RRI membela rakyat.
0: Yeah.
1: Kebenaran akan membawa kebaikan, kejahatan akan membawa dampak keburukan. Selamat Hari Republik Indonesia ke-81.
0: Baik, terima kasih banyak Merdeka, ya Pak Alvin. Merdeka. Berikutnya ada ini. Baik, ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, malam Pak.
2: Ya, selamat malam.
0: Malam Pak Dian.
2: Mas Jaini ya.
0: Ya.
2: Ya, ini salam Merdeka buat
0: Merdeka. Pak Dian, ya.
2: Ya, RRI kan waktu itu kan pernah juga kan apa namanya itu untuk awal mulanya siaran apa tuh penyiaran HUT Indonesia yang pertama itu kan yang tahun 45 ya.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, itu udah bagus ya, cuman berkata tuh sumber daya manusianya yang perlu di itu diperbaiki gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Dan juga harus apa perlu juga sama difabel karangan.
0: Oh, oke, ya.
2: Iya, makasih.
0: Baik, terima kasih RRI. Banyak Pak Dian. Malam Pak, ada dua pendengar kita tadi, Pak Kusnaini, silakan. Bisa ditanggapi mungkin dua yeah. pendengar kita.
3: Iya, benar seperti dikatakan oleh Pak Alvin bahwa kita juga ikut berperan dalam membantu memastikan perang terhadap korupsi. Itu kan bagian dari upaya untuk mencapai kemakmuran ya. Salah satu caranya adalah kita ikut terlibat dalam upaya memerangi korupsi. Caranya bagaimana? Menginformasikan tindak-tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung.
0: Yeah.
3: Karena itu diharapkan memberikan efek jera kepada para pelakunya. Yang kedua, kita mengedukasi publik. Bahaya korupsi itu seperti apa? Tindak korupsi yang paling kecil itu dimulai dari hal-hal apa? Itu kan edukasi bagian dari upaya untuk memerangi korupsi secara keseluruhan. Karena kalau korupsi bisa diberantas, kita kemakmuran bisa terwujud,
0: yeah.
3: keadilan bisa terwujud, gitu kan? Nah, makanya saya pikir yang sudah dilakukan oleh RRI selama ini sudah berada di jalur yang tepat, cuma mungkin harus lebih masif, gitu ya. Edukasinya terhadap perang melawan korupsi, edukasinya terhadap perilaku anti korupsi, mungkin harus lebih masif lagi ya. Tidak hanya berupa informasi, tapi juga misalnya melalui iklan layanan masyarakat, melalui jingle, melalui features, melalui in-depth reporting, macam-macam yang bisa dilakukan. Melalui drama, bahkan juga bisa pesan untuk melawan korupsi,
0: ya.
3: Bisa melalui drama loh. Melalui lagu juga bisa.
0: Bisa, kan? Ya. Nah, tergantung kita mengemasnya bagaimana itu, Pak Kusnaini.
3: Iya. Ya. Jadi harus memperbanyak ragam siaran kita supaya tidak membosankan bagi audiens. Nah, yang kedua tadi terkait dengan layanan bagi teman-teman disabilitas.
0: Ya.
3: RRI selama ini menurut saya sudah menjadi salah satu media yang paling ramah terhadap disabilitas. Salah satu yang paling banyak memberi perhatian. Kemarin contohnya waktu Piala Dunia, mengapa RRI bersikeras ikut menyiarkan Piala Dunia, walaupun hak siarnya ada di tangan TVRI, karena kita sadar
0: yeah.
3: ada kurang lebih 10 juta masyarakat yang berstatus difabel yang juga membutuhkan layanan siaran melalui audio. Nah, itu yang kita lakukan. Selama Piala Dunia berlangsung, kita siaran terus seluruh pertandingan. Hampir semua pertandingan kita siarkan, terutama untuk melayani para penyandang disabilitas yang ada di seluruh tanah air. Tujuannya itu. Jadi walaupun sudah ada siaran melalui TVRI, tapi RRI tetap melakukan siaran untuk teman-teman difabel tadi.
0: Ya. Pak Kusnaini, tentu kan RRI kan juga akan menghadapi berbagai tantangan ke depan, sehubungan juga dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini apa kalau menurut gambaran Pak Kusnaini ya, dalam 5 atau 10 tahun ke depan lah, tantangan besar kita apa sebenarnya?
3: Iya, sekarang ini tantangan terbesar adalah perubahan perilaku audiens. Itu menurut saya yang paling besar. Cara audiens mengkonsumsi media itu sudah sangat berubah sekarang. Mereka sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan media mainstream dan beralih ke yang namanya media tanpa kantor gitu loh.
0: Yeah.
3: Homeless media. Dan ini menjadi tantangan besar bagi RRI. Sekarang ini ada kecenderungan orang lebih percaya kepada sumber informasi yang berasal dari individu atau influencer ketimbang lembaga. Ini juga tantangan besar bagi RRI. Bagaimana RRI beradaptasi dengan situasi seperti itu? Bagaimana RRI berhadapan dengan kecepatan media homeless? Bagaimana RRI berhadapan dengan kredibilitas yang sekarang lebih dimiliki oleh para influencer ketimbang media mainstream?
0: Yeah.
3: RRI beradaptasi, jadi kita tidak bisa mengabaikan fakta itu. Kita tentu tetap harus menjaga kredibilitas kita, menjaga integritas siaran kita, tapi pada saat bersamaan harus mau beradaptasi menghadapi situasi yang berbeda ini. Jadi kita juga tidak bisa mengabaikan, nggak mungkin mengganggu RRI, nggak bisa begitu juga. Kita harus melihat itu sebagai realita, sebagai fenomena yang faktual terjadi di tengah masyarakat, dan kita harus tahu bagaimana cara beradaptasi dengan situasi itu.
0: Ya, dan sekali lagi kuncinya tetap di kualitas SDM gitu ya, Pak Kusnaini ya?
3: Pada akhirnya kualitas SDM akan menentukan. Karena kalaupun kita bicara tentang individu yang lebih kuat sekarang dibanding lembaganya, maka itu berarti SDM RRI harus juga kuat kualitasnya, ya. Harus juga kuat kredibilitasnya, integritasnya. Nah, nanti yang penting itu seperti yang saya bilang tadi, message utamanya RRI ini harus bisa menjaga kedaulatan informasi, itu tidak boleh lepas.
0: Ya.
3: Entah dengan cara apapun, entah dengan situasi apapun, itu tidak boleh gagal diperankan oleh RRI.
0: Baik, kalau begitu. Pak Kusnaini, terima kasih banyak sudah bersama kami. Baik, malam ini. Selamat malam, Pak Kusnaini.
3: Selamat malam.
0: Anggota Dewan Pengawas LPP RRI M. Kusnaini. Nanti kita hadirkan juga ya berbagai informasi lainnya, termasuk juga reporter kami kelihatannya masih memantau terus ya bagaimana situasi terkini dari Monas. Karena di Monas juga banyak acara yang dilakukan, di mana dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta, dimeriahkan oleh Pesta Rakyat dan juga Malam Merdeka yang menyajikan berbagai hiburan spektakuler. Ada perlombaan tradisional, ada panggung kesenian, bahkan ada kuliner gratis bagi masyarakat umum. Nah, karena studio kita ini memang berdekatan dengan Monas, tadi sudah cukup ramai sekali ya. Tim kami memantau, lalu lintas juga sudah macet di sekitar Monas. Nah, mungkin kalau Anda punya informasi sekitar acara di Monas juga bisa menyampaikannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
4: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
5: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Nah, berikut kami hadirkan kembali ya, bagaimana untuk perkembangan terkini penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Update-nya seperti apa? Berikut kami hadirkan selengkapnya dari keterangan pers Polda Nusa Tenggara Timur.
1: Rekan-rekan media, terima kasih sebelumnya atas kehadirannya malam hari ini. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan tentang penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya yang telah dilakukan oleh Polri, Polda NTT pada khususnya. Ya. Baik, jadi di hari kedua ini, saya bersama-sama dengan Forkopimda telah mengikuti rakor yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK, kemudian dari oleh Bapak Mendagri, Menteri PUPR, kemudian Wamenkes, Wamensos, dan beberapa dirut, dirut Pertamina, dirut PLN, dirut dari Telkom juga, PLN juga, dan tentunya membahas tentang penanganan gempa yang terjadi di Pulau Flores. Jadi alhamdulillah, jadi sudah disepakati tentang gerak cepat kita untuk mendukung dalam penanganan bencana tersebut. Dan sudah diputuskan bahwa akan dibentuk posko utama di Labuan Bajo. Jadi itu yang akan dikendalikan oleh Kepala BNPB tentunya. Ya, termasuk dihadiri juga Kepala BNPB dan Kepala Basarnas tadi pada waktu rakor. Nah, setelah kegiatan tersebut, kemudian kami dibagi beberapa kelompok, termasuk Bapak-Bapak Menteri juga ke beberapa daerah yang terdampak bencana. Dan saya beserta Forkopimda NTT, beserta Menteri PUPR dan Dirjennya, kami diploting di wilayah Kabupaten Ende. Kami sudah melihat langsung ke korban-korban bencana, termasuk gereja-gereja yang rusak, tempat ibadah lainnya, masjid, termasuk tempat pengungsian yang ada di Kabupaten Ende. Jadi rekan-rekan sekalian, tujuan saya untuk turun langsung ke lokasi adalah untuk memastikan, jadi bagaimana pelaksanaan tugas Polri di lapangan, apa saja kendala anggota saya dalam penanganan bencana, dan saya juga ingin melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana untuk segera memberikan pertolongan. Dan di hari ini juga alhamdulillah ada 3 lokasi yang sebelumnya masih terisolir. Jadi yang pertama itu di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Alhamdulillah tadi subuh sekitar jam 5 Kapolres beserta tim bisa masuk ke lokasi tersebut setelah sebelumnya terisolir mereka karena longsor. Jadi di sana memang masyarakat kondisinya sangat mengenaskan, nanti ada videonya juga bisa ditayangkan, dan belum ada bantuan di sana. Alhamdulillah begitu Kapolres Manggarai Timur yang memimpin langsung anggotanya langsung memberikan bantuan, bahkan ada salah seorang ibu hamil yang melakukan pendarahan karena melahirkan secara prematur, alhamdulillah bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa diselamatkan. Kemudian juga sudah memberikan bantuan berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Selanjutnya ada lagi lokasi di Reo, di Kabupaten Manggarai. Itu juga sebelumnya terisolir, jadi Pak Kapolres laporan hari ini juga sudah bisa ditembus dan sudah memberikan bantuan serta mendirikan posko, memberikan tenda tanggap, posko tanggap darurat untuk menolong korban-korban yang ada di lokasi tersebut yang di Rio. Satu lagi ada lagi di Manggarai, saya lupa namanya kecamatannya, itu kita mendapat laporan dari medsos malah. Jadi dapat medsos kemudian ditanggapi, kita kemudian langsung mengirim anggota BRIMOB ke sana dan alhamdulillah bisa mengevakuasi masyarakat yang terisolir di sana dan belum mendapat bantuan. Lokal, nama desanya Desa Dimpong, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Ini alhamdulillah sudah bisa dievakuasi oleh BRIMOB juga. Jadi ada 3 lokasi yang sudah berhasil dievakuasi. Jadi alhamdulillah gerak cepat dari anggota di lapangan bisa menolong korban bencana yang terjadi di Kabupaten Manggarai maupun Manggarai Timur. Selain itu pula, Bapak Kapolri sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada Polda NTT. Beliau sudah memberikan BKO pasukan Brimob, anggota Brimob sejumlah 100 orang ya, dengan kemampuan SAR. Jadi memang untuk tahap awal ini kami masih membutuhkan anggota untuk SAR untuk mencari dan menolong korban yang menjadi korban bencana alam tersebut. Kemudian dikirim juga dari Mabes Polri tim DVI, Disaster Victim Identification dari Pusdokes Polri sejumlah 14 orang. Kemudian juga dikirim anjing pelacak khusus berkemampuan SAR mencari korban, karena kita ketahui bahwa andai kata di reruntuhan bangunan, kalau kita mencari itu sangat riskan, sangat bahaya, karena berbahaya takut bangunan itu rontok, runtuh, maka dikirim, kita akan menggunakan anjing SAR. Ini dari Mabes dikirim 10 ekor anjing K9 berkemampuan SAR, beserta timnya sebanyak 21 personil. Ada juga sudah dikirim tim humas sejumlah 9 personil, tim logistik 3 personil, dan yang paling penting juga dari kesehatan dan tim trauma healing. Ya, terkait trauma healing ini nanti akan berkolaborasi dengan tim trauma healing dari Polda NTT. Karena di Polda NTT kita sudah mempunyai para konselor terapis yang memiliki kemampuan dengan menggunakan teknik USEFT atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique. Ini ada suatu teknik yang sangat efektif sekali untuk merilis emosi-emosi negatif, menghilangkan fobia, trauma, dan lain sebagainya. Dan itu sudah digunakan, sudah diterapkan di Pores-Pores. Tadi saya juga pada waktu berkunjung ke wilayah ND, dari tim terapis Pores ND juga sudah mengaplikasikannya kepada anak-anak yang jadi korban bencana. Karena mereka benar-benar masih trauma. Ya. Kemudian selain itu, dari Mabes Polri, Bapak Kapolri juga memberikan dukungan pesawat. Jadi alhamdulillah, karena lokasi bencana dengan Kupang ini tidak dekat ya. Jadi Flores dengan Pulau Flores dan Pulau Rote Timur ini beda pulau. Apabila ditempuh dengan pesawat juga kurang lebih 1-1,5 jam. Alhamdulillah sudah di BKO-kan juga dari Korpol Airut Baharkam Polri berupa satu unit pesawat KASA, sehingga kami bisa untuk transportasi kami bisa sangat-sangat membantu. Selain itu juga kami juga sudah mendapatkan bantuan kiriman dari Mabes Polri berupa makanan cepat saji, kemudian minuman, tenda, velvet, termasuk obat-obatan. Jadi kita akan langsung kita distribusikan ke para korban bencana yang ada di Pulau Flores. Demikian yang dapat saya informasikan. Mungkin dari rekan-rekan dari media ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Siapa dulu? Silakan. Ya Pak, nih dari yang kanan dulu, silakan. Ya. Oke. Okay. Baik, saya jawab langsung satu-satu ya. Baik, yang pertama tentunya makanan dan minuman. Jadi yang penting, yang pertama kita selamatkan dulu mereka, kemudian memberikan makanan dan minuman, itu yang paling utama dulu, beserta obat-obatan. Ya. Dan tentunya mereka apabila sudah mereka yang mengungsi, yang tempat tinggalnya rusak, hancur, tentunya mereka nggak akan berani, belum berani ya, karena seperti laporan dari BMKG juga, sampai dengan hari ini masih ada gempa-gempa susulan, walaupun relatif kecil, tapi masih rutin ya. Jadi makanan, minuman, obat-obatan itu yang saya prioritaskan dulu. Demikian Mas ya. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait tentang pengungsi mandiri. Tadi waktu kami berkunjung di Kabupaten Ende juga menemukan, jadi warga masyarakat yang melakukan pengungsi mandiri. Mereka membentuk tenda sendiri berkelompok di suatu desa. Nah, untuk yang sudah mandiri, kita tentunya yang pertama kita bantu dulu makanan dan minuman, kebutuhan pokoknya dulu, obat-obatan apabila, sambil kami akan menyiapkan tenda nanti posko. Nanti setelah posko utama terbentuk, tadi dari hasil rakor kami, nanti BNPB yang akan mengambil alih membentuk tempat-tempat pengungsian nantinya, entah hunian sementara atau hunian tetap sampai mereka tempat tinggalnya akan dibangun lagi ya. Tapi ya, paling tidak sekarang adalah yang harus gerak cepat adalah menolong dia, memberikan makanan, minuman, dan obat-obatan dulu ya. Termasuk nanti juga dari Mabes Polri akan datang juga selimut, ada kasur, akan kami segera distribusikan kepada mereka yang melakukan ngungsi mandiri ya. Termasuk apabila kita lihat tendanya kira-kira kurang kurang layak akan kita perbaiki, kita bikinkan tenda-tenda. Karena kami juga akan mendapat bantuan dari kiriman dari Mabes Polri. Kemudian terkait tentang rumah-rumah yang ditinggalkan mengungsi, saya sudah perintahkan kepada seluruh Kapolres jajaran yang terdampak bencana gempa bumi untuk mengamankan, yaitu kewajiban kami untuk mengamankan dengan melakukan patroli, harus menjaga aset-aset properti yang milik masyarakat yang mengungsi. Jadi kita harus menjamin keamanannya, menjamin keutuhan dari aset tersebut. Demikian. Silakan, lain lagi, Pak. Silakan Pak ini. Nah, terkait hal ini saya belum dapat laporannya, Pak Anton. Nanti akan kami cek ke lapangan ya. Kalau ini, tapi ya, saya yakin kalau andai kata ini pasti kita langsung segera, Pak. Kita drop semua karena prioritas sekali itu, Pak. Karena makanan minum kita drop. Apalagi kita sudah mendapat bantuan dari Bapak Kapolri, dari Mabes Polri, makanan-makanan cepat saji yang akan kita dorong semua untuk masyarakat. Baik, jadi berdasarkan data yang masuk sampai dengan pukul 18.00, ini datanya dinamis ya, akan berkembang tentunya. Tapi yang masuk di posko Mapolda NTT, yang meninggal dunia sekarang berjumlah 55 orang, kemudian luka berat 67 orang, dan luka ringan 123 orang. Mungkin Pak Ton ya, silakan yang lain. Oke, terima kasih masukannya, nanti akan saya cek kembali ke wilayah. Memang terkait tentang Kabupaten Yagejo ini, kami juga sendiri agak sulit komunikasi dengan Pak Kapolres karena saluran komunikasi maupun listrik belum stabil di sana. Kita kadang laporan terputus-putus juga. Ya, termasuk gempa susulan masih banyak terjadi di Nagekeo. Itu walaupun kecil paling pusatnya sampai di sana ya. Nanti terima kasih masukannya, akan kita perhatikan. Saya akan perintahkan Pak Kapolres Nagekeo untuk ke lokasi tersebut. Kinde ya, daerah Kinde ya. Desa. Oh, Tenda Kinde, Desa Tenda Kinde. Oke, Kecamatan Wolo. Nanti dicatat tolong, Pak ya. Baik, terima kasih. Sebab ini yang perlu saya butuhkan, karena termasuk dari medsos tadi ada laporan di medsos, kemudian langsung kita respon. Jadi ada keluarganya di desa apa tadi? Saya lupa namanya tadi, di Manggarai, itu langsung kita respon, kita evakuasi. Ini terima kasih sekali, bahkan mungkin dari masyarakat yang mungkin ingin informasikan, segera informasikan kami, supaya kami cepat tanggap untuk membantu menolongnya. Terima kasih informasinya. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik, jadi data yang masuk ini yang sama juga, ini data akan dinamis, akan berkembang. Jadi untuk data pengungsi ini yang terdata di posko Polda NTT ada 38 titik. Kemudian jumlah pengungsinya 7.670 orang. Saya tekankan kembali, ini data dinamis, akan berkembang. Jadi data yang masuk sampai dengan sore ini 38 titik, 7.670 orang pengungsi. Di 7 kabupaten yang terdampak. Baik, yang terdampak paling berat adalah di Manggarai Timur. Ya. Pengungsinya ini banyak juga, di Manggarai Timur itu 7.300 orang. Ini yang terdata kami. Ini data dinamis juga. Kemudian di Polres Manggarai 2.900 orang. Ini yang terbanyak. Termasuk di Nagekeo juga termasuk banyak, ini 2.900. Sama jumlahnya dengan di Polres Manggarai. Jadi 3 kabupaten ini. Baik, terima kasih. Tadi alhamdulillah Daud Utara sudah saya sampaikan tadi. Alhamdulillah tadi subuh sudah kita tembus, Pak. Memang belum ada unsur mana yang bisa menembus. Pak Kapolres Manggarai Timur beserta anggotanya bisa tembus tadi pagi dan sudah memberikan bantuan. Kita sudah memberikan makanan, minuman, obat-obatan, bahkan sampai menolong ada ibu-ibu yang melahirkan prematur, udah kita evakuasi ke rumah sakit. Alhamdulillah sudah tembus. Kita akan, dan sudah dibangun juga posko tenda oleh Pak Kapolres di sana untuk menolong masyarakat yang di sana. Poskonya bikin di situ juga. Pak Kapolres mendirikan di desa itu juga sudah dibangunkan. Ya. Dapur lama lagi proses. Kita nanti akan ini juga karena kita menunggu juga nanti akan diambil alih oleh BNPB tentunya. Kita dikoordinir oleh BNPB kita. Saya yakin nanti kami akan laporkan juga setelah ada posko utama terbentuk, kita saling tukar informasi untuk memberikan bantuan ke titik-titik yang diperlukan. Oke, untuk Pulau Palue kita sudah masuk, alhamdulillah juga hari ini dari Polair kita sudah memberikan bantuan. Tadi sudah melaporkan ke kita, nanti di videonya juga ada, kan kita berikan. Alhamdulillah Pulau Palue yang jauh terisolir, kita sudah memberikan bantuan makanan minuman. Ya, itu yang kita prioritaskan. Itu sudah bisa tembus, alhamdulillah. Ya, terkait memang Sika, memang satu memang kendala ada beberapa. Kita komunikasi dengan apa namanya dengan Pak Kapolres jajaran tuh agak susah, ya. Entah listriknya kadang-kadang sana masih mati, belum stabil, komunikasi juga terputus, dan saya dengar juga kami belum bisa rencana memang minggu depan saya dengan Forkopimda akan kita upaya tembus ke Nagikyo kita. Ya, jadi memang kami di hari kedua ini belum bisa menembus ke Nagikyo. Ya. Ya, termasuk di Dirut Telkom juga tadi pada waktu kami rakor menyampaikan kendala di Kabupaten Nagikyo tersebut. Ya. Kita berharap bersama nanti sudah terbentuk posko utama, ini akan lebih baik lagi. Untuk itu dari Mabes Polri juga sudah memberikan bantuan ke kita, Pak Kapolri sudah membantu ke Polda NTT dengan mengirimkan Starlink. Jadi untuk membantu, apa namanya, besok mudah-mudahan bisa nyampe ya, besok sudah sampai kita. Jadi biar untuk komunikasi, bantu masyarakat juga bisa cepat. Saya juga termasuk berkoordinasi dengan Kapolres juga lebih mudah ya. Ya, jumlahnya kurang lebih 10 unit kemungkinan. Mudah-mudahan akan kita sebar di titik-titik yang membutuhkan. Ada lagi? Boleh, silakan. Kalau memang ini kami siap membantu menyalurkan. Ya, yang penting ayo sama-sama kita gotong royong, kita bantu saudara-saudara kita yang menjadi korban. Sama, kami juga dari Mabes Polri, kami dari Polda NTT, bahwa anggota Polda NTT ini nggak semuanya selamat loh. Banyak juga ternyata anggota saya yang menjadi korban. Dan mereka juga ngungsi. Jadi termasuk anggota di Manggarai, Polres Manggarai itu ada yang ikut mengungsi dia. Tapi saya pada waktu kemarin saya cek dulu kepada seluruh Kapolres, bagaimana anggota kamu aman semua, rumahnya gimana, mako kamu, Mapolres atau Maposek aman. Setelah mereka aman, ada juga yang terdampak, kemudian dia sudah membawa keluarganya ke tempat pengungsian. Tugas kita adalah melayani masyarakat. Ayo, kita bantu masyarakat. Kita nggak usah nunggu-nunggu apa yang bisa kita lakukan, kita gerak cepat. Selamatkan nyawa, selamatkan korban, kemudian evakuasi, kemudian ayo kita beri bantu kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Itu yang bisa kami lakukan, yang penting bagi prinsip kami adalah menolong masyarakat. Demikian, ada lagi mungkin? Ya.
2: Pencariannya di pusat di mana saja, Bapak?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi rencana nanti akan kita plotting di beberapa wilayah di Polres-Polres, yang tentunya ya yang paling parah itu ya Manggarai, Manggarai Timur maupun Nagikyo. Tapi akan nanti dinamis juga, apabila perkembangan situasi diperlukan di suatu titik, kita akan kirim juga. Ya. Informasi sore ini, kalau sesuai jadwal sore ini tiba di Labuan Bajo 10 ekor anjing tersebut, karena sudah berangkat tadi siang dari Jakarta dengan pesawat Polri sendiri, dengan pesawat CN295. Ya, sampai saat ini kami belum mendapat informasi ya, tapi kami ya menunggu dari Mabes saja kita. Nanti kalau ada mau bantu ya tentunya kita ya akan senang juga, akan memperkuat kita. Yang penting intinya adalah kita menolong masyarakat ya, supaya penanganan bencana ini bisa cepat selesai dan masyarakat bisa cepat terbantu. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih rekan-rekan, nanti kita secara periodik akan kita.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Layanan darurat 112 diluncurkan pemerintah Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah sebagai upaya memperkuat pelayanan publik dan penanganan kondisi kedaruratan kepada masyarakat. Disampaikan oleh pihak berwenang di sana, setelah diluncurkan, pemerintah Kabupaten Parigi Mutong langsung lakukan uji coba 112 yang dapat menjadi solusi dalam membantu penguatan pelayanan publik. Layanan 112 merupakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta pemerintah Kabupaten Parigi Mutong dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor. Auriga Nusantara bersama dengan masyarakat pesisir Desa Sagea, Halmahera Tengah, Maluku Utara menambah 190 bibit karang melalui transplantasi terumbu karang di perairan desa tersebut bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Staf tim laut dan pesisir Auriga Nusantara, Farid Ridwanuddin, mengatakan penambahan 190 fragmen karang itu dilakukan melalui pemasangan 10 media spider web sehingga total transplantasi karang di perairan desa Sagea hingga 17 Agustus 2026 mencapai 277 fragmen yang tersebar pada 15 media spider web yang terhitung sejak Mei 2026. Ia mengatakan kegiatan transplantasi karang ini merupakan bagian dari upaya memperluas sebaran dan juga tutupan ekosistem terumbu karang di perairan desa Sagea yang telah berlangsung dalam 3 bulan terakhir. Gerakan Palestina Hamas menyambut baik pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan Israel segera menghentikan serangan terhadap jalur Gaza. Hamas juga meminta Trump untuk menekan Israel agar melanjutkan tahap kedua rencana penyelesaian konflik. Selain itu, Hamas juga menyerukan Trump untuk menekan Israel dan mewajibkan melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai terkait dengan tahap kedua dari rencana tersebut. Dari dunia olahraga, tim Hapkido Indonesia memperoleh 12 medali yang terbagi dalam 6 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu dari ASEAN Hapkido Championship 2026 di Shamsiu Po Sports Center, Hong Kong pada 14 sampai dengan 15 Agustus. Ketua Umum Pengurus Pusat Hapkido Indonesia, Prabu Kusumo, memuji pencapaian luar biasa tim Merah Putih meski bersaing dengan keterbatasan dana. Kompetisi terbagi ke dalam dua kategori yaitu antar negara anggota World Hapkido Martial Art di Grup A dan juga kategori terbuka atau Open Tournament di Grup B.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu lagi ada apa sih di aula? Rame banget.
1: Kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh. Ikut yuk.
0: Oh gitu. Ah ngapain ikut gituan? Males. Yuk kita ke kantin aja.
1: Ih, donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
0: Ih, ogah. Nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ih, ngeri.
1: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
0: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
1: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
0: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
2: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah. Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang, atau pahlawan, atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol, atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954. Dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah pahlawan Jawa Barat kelahiran Bandung. Ia adalah seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok pejuang pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Seinendan. Setelah Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, disiplin, dan pemberani. Ia menjadi salah satu pahlawan yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Kini, namanya dikenang menjadi salah satu jalan di kota Bandung.
2: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
3: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
4: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
5: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
6: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
9: Sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
9: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
10: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
11: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
10: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro3, jaringan berita nasional.
12: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Badan Komunikasi Republik Indonesia berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
3: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi.

dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Nah, baik, kita beralih ke informasi lainnya, masih dari tim liputan kami, di mana dilaporkan juga sejumlah masyarakat menilai bahwa Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas hingga malam hari ini juga menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat, dinilai bermanfaat dan juga menarik. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
3: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
4: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
2: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
3: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
4: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
5: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
6: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5.

0: Kalau untuk buka apa pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
1: Kalau boleh tahu dengan adanya pesta rakyat ini tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
0: Tanggapannya sih bagus ya. Cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
2: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
5: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September. Pada saat usianya 26 tahun, 7 bulan, 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904, saat usia 25 tahun, 4 bulan, 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma, merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Triadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946, pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut informasinya Sugani Afandi.
5: Agustus, Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
6: Siap sangat senang juga.
7: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
8: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
7: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
6: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
8: Apa yang bikin kamu ragu?
6: Karena pertama kali baru datang ke sini.
8: Kamu deg-degan?
7: Enggak, sama sekali karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
8: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
7: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
6: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
5: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
9: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
5: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
0: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik. unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
0: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
0: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Sejarah singkat Sang Saka Merah Putih.
10: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sang Saka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Bank Indonesia meluncurkan kartu kredit Indonesia serta memperluas kebijakan merchant discount rate kris soal 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena Krisnawati.
3: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
4: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
3: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
4: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
3: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Bendera itu hari ini 60 x 40.
10: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam pekerja industri ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
9: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
10: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
11: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tempat tiga yang bayar.
9: Terima kasih.
11: Sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
10: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Selanjutnya Wisnu akan bersama Anda nanti ya. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan terkini dari berbagai daerah lainnya. Seperti biasa nanti juga Anda bisa memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-2375. Saya Zeni, selamat malam.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Satu Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sasa Hania.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan penampilan marching band Akademi Kepolisian. Laporan selengkapnya oleh Namira Kaguma.
1: Pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
2: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
3: Berapa bulan?
2: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 Agustus itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
1: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
4: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak. Kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
5: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
6: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju.
4: Lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia-nya.
1: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnuwardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro3. Dan topik Pro3 pada dini hari ini edisi 18 Agustus 2026 ya. Kami masih membahas mengenai suasana kemerdekaan, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk dapat bergabung di sesi interaktif nantinya ya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini hari ini hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Karena setiap jamnya akan kami hadirkan warta berita dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di waktu sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar. Baik, kita bahas mengenai semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Masih dalam suasana kemerdekaan, ya. Kemarin 17 Agustus sudah dirayakan ya upacara kemerdekaan dan juga banyak sekali ya, apalagi di sini ya, di daerah Jakarta sini, apalagi di Ring 1 ini, wah ramai sekali seperti yang dilaporkan rekan kami tadi di warta berita ya, ada marching band dari polisi dan berbagai macam kegiatan ini ramai sekali. Bahkan di daerah tempat tinggal saya di sini juga itu ramenya luar biasa. Bahkan tadi saya mau berangkat kerja pun malam-malam masih saja rame. Muter-muter cari jalan keluarnya tuh. Dan ya, karena hal tersebut ya, saya juga ingin tahu nih bagaimana perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah Anda masing-masing ya. Anda bisa bercerita bagaimana keseruannya, bagaimana Anda ikut serta mungkin pengalamannya dan lain-lain. Anda bisa menceritakannya kepada kita berbagi pengalaman ya. Dan karena memang bukan hanya upacara bendera saja ya, untuk simbol nasionalisme ini, berbagai tradisi unik pun bisa saja banyak macamnya yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tidak hanya menghibur saja pendengar, tetapi juga bisa mencerminkan kekayaan lokal, kebudayaan lokal itu sendiri. Contohnya seperti apa ya, kalau lomba-lomba ada juga tuh panjat pinang. Terus kalau di Banjarmasin ini saya baca-baca juga ada lomba dayung jukung ya. Karena di Banjarmasin ini dijuluki sebagai kota 1000 sungai, jadi nggak heran juga kalau masyarakatnya ada tradisinya, yaitu lomba dayung jukung untuk memeriahkan 17 Agustus. Di Lombok ada presean. Di Lombok Nusa Tenggara Barat, tradisi presean menjadi bagian dari persyaratan perayaan 17 Agustus yang sangat ikonik nih. Sangat ikonik. Dan ini adalah seni pertarungan kejuaraan rakyat ya, khas suku Sasak di Lombok. Presean itu namanya. Di Batam ada sampan layar, lomba sampan layar. Lalu di Malang ada barikan. Tradisi barikan ini digelar pada malam 16 Agustus ya, atau di 17 Agustus dini harinya ya mungkin ya. Ini acara makan bersama dengan membawa hidangan dari rumah masing-masing. Nah, itu berbagai macam tradisi ya untuk menyambut 17 Agustus atau 17 Agustusan ini. Di sedikit contohnya di berbagai daerah yang sudah saya sebutkan tadi, tapi saya juga penasaran bagaimana di daerah Anda nantinya. Anda bisa berceritakan bagaimana keseruannya semarak perayaan HUT ke-81 RI-nya. Anda silakan di line telepon kami nanti di 021 352 3172, 021
0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
2: Selama air masih di kalumaya, tetap tenang.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
5: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia di luar negeri dirayakan juga oleh warga negara kita dan diaspora melalui upacara bendera di KBRI atau di Wisma Indonesia, bazar kuliner Nusantara, kemudian berbagai perlombaan tradisional khas 17-an seperti makan kerupuk, balap karung, dan lain sebagainya ya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh bagaimana kegiatan warga negara kita di berbagai negara di dunia dalam rangka hari ulang tahun ke-31 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berbincang dengan Persatuan Pelajar Indonesia dari Australia dan juga Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Turki. Nah, dari Australia sudah ada Soraya Sri Anggarawati. Soraya, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam, Soraya. Dan juga ada Lolandra dari PPI Turki. Andra, selamat malam juga, Andra.
3: Selamat malam, Pak.
1: Soraya, bagaimana kabarnya di Australia?
2: Alhamdulillah baik, tapi ngantuk karena udah jam 11 malam
1: sih. Oh, begitu ya. Kalau Andra bagaimana kabar di sana?
3: Alhamdulillah baik. Kita masih sore hari ya di sini.
1: Oh, begitu.
3: Iya, benar, jam 4 sore.
1: Oh, ya. Nah, saya ke Soraya dulu mungkin ya. Kalau kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan kita di Australia oleh warga negara kita atau pelajar di sana seperti apa itu, Soraya?
2: Banyak banget acaranya, Mas Zaini. Yeah. Aku manggilnya Mas Zaini ya.
1: Boleh.
2: Jadi di sini pertama-tama kita ada 17 Agustusan yang dirayakan oleh LPDP Unimelb, Monash, dan juga KJRI. Itu ada lomba-lomba, ada lomba tenis, lomba basket gitu ya, lomba tarik tambang, sampai dengan ada futsal dan juga lomba balap kelereng. Kemudian ada lagi yang seru itu temulawak. Temulawak itu sebagai drama musikal yang digagas oleh PPI Victoria, Mas Zaini.
1: Yeah.
2: Dan itu totalitas banget, bangga banget ngelihatnya karena bisa menghadirkan drama musikal Indonesia ke Melbourne gitu.
1: Oh,
2: jauh-jauh
1: begitu.
2: Tapi tetap totalitas tentang Bandung Lautan Api waktu itu dramanya gitu.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian terakhir tadi perayaan di Federation Square itu ada menampilkan tarian-tarian dan juga pengibaran bendera merah putih gitu.
1: Nah, itu yang untuk temulawak itu baru pertama kali tahun ini atau sebelumnya sudah diselenggarakan juga?
2: Sudah diselenggarakan juga.
1: Oh,
2: jadi
1: begitu.
2: Itu adalah tahun ke-9 ya.
1: Oh, gitu. Ke-9 kalinya diselenggarakan begitu ya.
2: Oh.
1: Tapi yang berbeda apa tahun ini?
2: Kalau yang tahun ini berbedanya adalah dari temanya sih, Mas Zaini. Jadi temanya saat ini adalah Bandung Lautan Api, di mana mereka mengcapture bagaimana sebenarnya banyak keluarga yang juga tidak setuju gitu loh dengan adanya waktu itu tentara BP gitu ya, barisan pelajar membuat Bandung Lautan Api itu. Jadi di situ mengcapture bagaimana seorang adik, seorang istri gitu ya, menunggu para tentara-tentara ini untuk kembali pulang dan juga akhirnya tetap Belanda yang menduduki Bandung. Jadi rasa semangat kepahlawannya itu keluar banget gitu.
1: Dan ada sisi cerita kemanusiaannya juga begitu ya, sisi manusianya ya.
2: Betul, itu sedih.
1: Nah, itu tapi dari kemasannya tadi mungkin bisa diceritakan sedikit dari temulawak itu kemasan drama musikalnya seperti apa sih begitu?
2: Nah, drama musikalnya itu kemasannya pasti ada nari dan juga ada nyanyinya ya. Jadi mereka tidak hanya beracting di atas panggung, tapi juga mereka bernyanyi dan juga berdansa gitu. Jadi ini melibatkan hampir sepertinya 60 atau 70 kru gitu ya. Semuanya ini adalah mahasiswa yang ada di Melbourne.
1: Oh,
2: di
1: begitu. Mahasiswa yang memang ada di sana, bukan mendatangkan dari Indonesia begitu ya.
2: Bukan. Jadi yang ada di sini semuanya. Tapi benar-benar totalitas gitu, Mas Zaini. Karena dari propertinya, dari baju yang mereka gunakan gitu ya. Kemudian backgroundnya semuanya itu melambangkan Indonesia banget. Sampai aku tuh kepikirannya, gimana ini semuanya didatangkan dari Indonesia ya gitu. Di Melbourne soalnya gitu.
1: Jadi seru banget kalau begitu ya acara 17-an ya di Australia. Soraya.
2: Seru, karena memang diasporanya pun banyak, Mas Zaini, di sini.
1: Ya, nah, kalau di Turki bagaimana, Andra? Apa keseruan yang ada di sana?
3: Di Turki sendiri nggak jauh beda ya dengan Mbak Soraya di Australia. Kita juga punya Pesta Rakyat, tanggal 15 Agustus sudah dilaksanakan. Yang mana di Pesta Rakyat ini kita banyak stand-stand bazar yang menjual makanan khas Indonesia, ada sate padang.

0: yang ada tol gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga punya berbagai macam pertandingan atau perlombaan khusus buat anak-anak dan juga dewasa, kayak balap karung, kemudian ada makan kerupuk, sebagainya gitu. Nah, jadi emang kemeriahan HUT kemerdekaan RI ini juga nggak jauh beda ya dengan Indonesia. Walaupun kita jauh nih, berpuluh kilometer dari Indonesia jaraknya, yeah. Kita juga masih bisa kan nuansa kemerdekaan di tanah rantau gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian kita juga udah melaksanakan tadi pagi di KBRI Wisma Kirangkara pengibaran bendera putih. Alhamdulillah berjalan dengan khidmat dengan lancar. Dan Masya Allah luar biasa, saya sangat bersyukur walaupun jauh dari Indonesia, saya masih bisa menikmati dan merasakan kemeriahan suasana HUT kemerdekaan RI yang kalau pusat gitu.
1: Ya, Anda sudah berapa tahun keberapa ini di Turki?
0: Saya udah masuk tahun keempat dan ini udah keempat kalinya mungkin ya, saya ya. Udah mengikuti upacara 17 Agustus di sini gitu Pak.
1: Nah, begitu mengikuti lomba-lomba tradisional masa-masa kita masih kecil lah begitu ya, yang sudah ada, yang tadi banyak juga makan kerupuk lah, kemudian gigit sendok dan klereng begitu, itu apa sih yang Anda rasakan begitu, nostalgianya?
0: Benar sekali Pak, sangat ya, sangat kita walaupun ya kita sering banget ya, kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri ini pastilah merasakan homesickness gitu ya, dengan tanah air gitu. Nah, jadi momentum ini kita sebagai tempat untuk melepas rindu gitu Pak, dengan bermain bersama, dengan makan Indonesia yang luar biasa gitu Pak ya, banyak bersama-sama dengan teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di sini gitu.
1: Ya, nah kalau sorenya bagaimana rasanya mengulang kembali masa-masa kecil dulu dengan perlombaan seperti itu, perlombaan tradisional?
2: Sebenarnya sih seneng banget ya, karena itu lucu banget Mas Zaini, sampai yeah. Di sini Komjen, Pak Komjennya itu ikutan tarik tambang, jadi melihatnya seneng aja gitu. Jadi mahasiswa S1 gitu ya, bahkan di sini kan ada yang college juga yeah. Gitu ya, dan apa sampai pegawai KJR itu ikutan gitu loh, main tarik tambang dan juga balap kelereng. Jadi maksudnya mungkin kangen sama Indonesia, yeah. Di sini kita mahasiswa nyelenggarain acaranya, jadi mereka ikutan gitu, lucu banget, seru banget.
1: Jadi semua usia ikut serta begitu ya, Soraya ya, tidak dibatasi oleh usia begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, itu dipusatkan di mana saja kalau di Australia? Apa di satu tempat saja atau di beberapa tempat begitu kegiatan itu?
2: Di beberapa tempat,
1: Mas Zaini. Okay.
2: Jadi beberapa komunitas Indonesia juga ikutan gitu. Kayak teman saya kan punya anak gitu ya, yeah. Di Clayton sana. Dan ternyata ada juga di sekolahnya merayakan juga HUT RI itu. Ada banyak lomba untuk anak-anak kecil gitu. Kalau yang kemarin acara mahasiswa 17 Agustusan itu kan adanya di Clayton Monash, yeah. Gitu ya. Jadi ada di beberapa tempat, ternyata di sekolah-sekolah juga beberapa ada yang merayakan juga, karena di sini sekolah di Australia itu juga ada yang programnya belajar bahasa Indonesia gitu kan,
1: okay.
2: Sama budaya Indonesia. Jadi ketika 17-an mereka ikutan ada lomba gitu.
1: Jadi mereka senang ikut lomba-lomba seperti itu begitu ya?
2: Gak cuma lomba yang mereka senengin, ikutan tari Ratu Jaro juga ikutan loh Mas Zaini. Ada beneran orang Australia yang nari, dan bahkan tadi tuh di KJRI ada yang ngeband, yeah. Orang Australia, anak SMA, itu nyanyi bahasa Indonesia gitu.
1: Nyanyi bahasa Indonesia, lagu Indonesia begitu? Yeah.
2: Iya, kalian lihat aku udah kirim sih videonya.
1: Oh, nanti kita coba putar ya videonya ya, karena beberapa video juga kita punya dari Soraya ini. Tapi Soraya ya, tanggapan warga negara asing atau mungkin teman-teman bule Soraya lah dengan perayaan seperti ini khasnya Indonesia, bagaimana sih respon mereka? Apa sih yang mereka katakan begitu Soraya?
2: Pas banget, tadi tuh ketika aku baris sebelah itu teman-teman dari bule lah ya.
1: Yeah. Gitu.
2: Mereka sangat senang loh Mas Zaini, jadi sampai pada bawa kamera gitu ya, dari ada yang dari Jepang dan juga ada dari Australianya pasti. Dan mereka ternyata fasih bicara bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau aku tanya kenapa kok mau datang ke sini, karena pengen ngerasain upacara, mereka bilang pas kibranya bagus gitu.
1: Oh begitu. Jadi mereka iya. Melihat paskibra juga, mungkin baris-barisnya seperti apa, begitu ya?
2: Benar.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kalau Anda di Turki bagaimana? Samakah keseruannya dengan seperti diceritakan sore tadi, tanggapan respon masyarakat di sana juga seperti apa begitu, Andra?
0: Persis, Pak. Sama persis. Luar biasa sekali di sini memang antusiasme dari warga negara Turki khususnya gitu ya, dan warga negara itu juga sangat besar gitu, karena memang dalam perayaan Pesta Rakyat kemarin itu kita juga menampilkan tari-tari tradisional gitu, baik dari tari tradisional Sumatera, kemudian ada dari Bali juga ya, tari yeah. Kecak. Nah itu respon dari masyarakat Turki itu sangat luar biasa pas nonton Tari Kecak gitu. Karena mereka melihat kayak ada Hanoman dan beberapa atraksi tambahan gitu ya dari Tari Kecak itu sangat luar biasa dan buat mereka tuh sangat bergairah gitu. Apalagi kalau misalnya tadi ada, kita juga punya ini kan, door prize yang memang benar-benar itu buat kita greget gitu. Karena yeah. Mereka melihat kita kayak, wah luar biasa nih perayaannya sangat mewah dari pagi sampai sore dan sangat apa ya, sangat excited gitu. Sangat bergairah gitu bagi mereka karena emang tidak ada yang membosankan dalam acara pesta rakyat yang kita buat gitu.
1: Yeah.
0: Jadi mereka juga menikmatinya, mereka juga sangat antusiasme untuk hadir menikmati dari pagi sampai sore gitu.
1: Nah, kemudian yang ikut tarian itu dari mahasiswa kita juga di sana di Turki.
0: Dari mahasiswa kita juga, Pak. Mahasiswa kita punya ada apa namanya? Ada klubnya gitu, Pak, ya, ada yeah. tari gitu dan mereka emang dari kota yang lain, bukan dari Ankara sendiri gitu. Nah, jadi ada dari kota Sakarya, ada dari kota Kutahya yang mereka udah prepare gitu buat latihan, ada tari-tari tradisional Sumatera gitu ya, dan juga tari-tari lainnya gitu, baik tari kecak, ada juga penampilan silat gitu, Pak, ya memang dari mahasiswa semuanya gitu.
1: Yeah. Oh, jadi mahasiswa semua, sama dengan di Australia juga mahasiswa semua juga begitu ya, Soraya ya, yang terlibat begitu ya.
2: Betul, tapi tadi itu penampilan dari anak SMA-nya Australia, salah satunya
1: grup band gitu. Oke. Jadi mereka ini memang melihat bahwa kalau ada kegiatan seperti ini setiap tahun diselenggarakan, mereka sudah hafal kalau begitu, sudah biasa datang ya, Soraya?
2: Kayaknya ini baru pertama kali deh, karena ini dia agak jauh, tempatnya 2,5 jam ke Melbourne.
1: Oh, begitu.
2: Tuh.
1: Tapi yang kalau dari tanggapan warga negara Australia terhadap kemeriahan yang kita laksanakan begitu di sana dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI, apa sih kemudian pesan-pesan yang mereka sampaikan mungkin ke Soraya atau teman-teman yang lain begitu? Mungkin tahun depan lagi dong, ada lagi acaranya gitu.
2: Kalau misalkan kesan-pesannya sendiri, aku nggak dengar secara langsung ya, Mas Zaini. Hanya memang di Melbourne atau di Victoria sendiri, kita punya Consulate General Awards gitu, Conjun yeah. Awards. Jadi ada beberapa memang orang Australia yang memang berdedikasi untuk bikin bangun diplomasi atau kerjasama antara Indonesia dan Australia semakin baik gitu. Jadi yeah. berikanlah penghargaan itu. Yang pasti itu pertama kan itu membuat hubungan Indonesia dan Australia itu semakin baik gitu ya. Dan yang kemudian yang kedua, kita mengapresiasi jasa dan juga kerja keras teman-teman yang ada di Australia untuk menjaga hubungan baik antar negara gitu.
1: Ya, jadi ini memang ada misi besarnya juga sebetulnya di balik perayaan begitu ya, Soraya ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau di Turki apakah memang perayaannya dipusatkan di Ankara saja pesta rakyatnya, Andra?
0: Kalau rakyatnya benar Ankara, dan untuk upacaranya kita ada dua di KJRI Istanbul dan KBRI Ankara gitu.
1: Ya. Yeah. Nah, tadi kalau untuk makanan di... Oke, silakan. Lanjutan.
0: Gimana, Pak?
1: Kalau untuk makanan tradisional mungkin yang bisa tampil di sana apa saja tadi di pesta rakyat itu?
0: Kalau untuk makanan tradisional itu ada banyak, Pak ya. Ada sate Padang, pastinya ada sate Madura dan sebagainya gitu. Ada cendol, ada yeah. nasi Padang gitu. Emang komplit, Pak, semuanya ada gitu. Bisa dipilih oleh teman-teman gitu ya, oleh masyarakat yang ada di sana gitu.
1: Ya, yeah. Nah itu bagaimana tanggapan warga negara asing terhadap makanan khas Indonesia yang disajikan di pesta rakyat?
0: Untuk Turki kan sangat ini, Pak ya, beda banget ya makanannya dengan Indonesia gitu. Yeah. Apalagi flavornya itu atau rasanya kan sangat beda banget gitu.
1: Yeah.
0: Kita kan penuh dengan apa ya, dengan micin dan juga
1: spicy lah begitu ya rasanya ya.
0: Benar. Nah, jadi pas mereka nyoba itu mereka merasa ya, aduh ini makanannya beda banget. Ada yang spicy lah, ada yang pedas gitu ya, ada yang ada salty gitu, ada yang kayak garamnya mungkin agak sedikit asin gitu ya. Jadi mereka merasa kayak, oh makanan Asia ini sangat luar biasa enak gitu. Dan apalagi mereka bilang sate Padang sama rendang itu, ini favorit saya nih, ini favorit saya gitu katanya.
1: Oh gitu. Gitu. Nah kalau di Australia apa saja makanan khas kita yang memang muncul di perayaan seperti ini, Soraya, biasanya?
2: Kalau makanan sih, karena di Australia ini banyak orang Indonesia, ya. Jadi sebenarnya makanan Indonesia di sini tuh udah banyak banget, bahkan jangan nyebut merek deh. Kemarin ada brand yang paling makanan Padang, brandnya paling oke lah gitu yeah. ya. Orang Indonesia banyak yang suka. Itu baru buka di Melbourne gitu, Mas Zaini. Jadi kayaknya nggak ada sesuatu yang mewah. Tapi tadi di KJRI kita ada bakso bubur sama bubur dan juga kayaknya
1: bubur
2: ada...
1: ayam atau bubur kacang hijau.
2: Bubur ayam sama
1: bubur ayam.
2: Sayur gitu.
1: Ya, itu yang memang khasnya banyak muncul begitu ya, makanan khas kita ya di sana ya.
2: di sini ada semua, Mas. Mau you name it, apa aja ada, yeah. Somai, batagor, ada bahkan ada rambut nenek juga. Terus telepon tuh juga ada. Yeah. Jadi di sini lengkap sudah.
1: Nah, ini acara yang di Australia ini berakhir hari ini saja atau masih ada rangkaian lainnya berikutnya? Seperti apa acara berikutnya?
2: Kalau di Australia ini ada rangkaiannya sebenarnya. Nanti ada juga rangkaian dari PPI Victoria dan PPI teman-teman lain. Kayak misalkan ada Sound Sekerta gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu juga salah satunya untuk merayakan 17 Agustusan. Jadi kita itu merayakannya ada juga konser gitu loh ya. Hmm. Jadi semuanya lengkap sudah. Ada perayaan lomba, kemudian ini yang ditampilkan adalah teater musikal.
1: Yeah.
2: Kemudian ada juga nanti konser, terus ya upacara udah pasti ada. Yeah. Gitu.
1: Tapi ada seperti apa ya, mungkin sarasehan, kumpul-kumpul, bicara soal kebangsaan atau apa begitu? Ada juga kah acara seperti itu?
2: Kalau itu mungkin itu udah kemarin ya.
1: Oh, sudah sebelumnya.
2: Sudah ada Ibu Sri Mulyani juga sempat mengunjungi ke Melbourne. Kemudian kita bicara tentang ekonomi di Indonesia dan keberlanjutannya seperti apa gitu ya. Itu sudah dilakukan sebelumnya gitu.
1: Nah, kalau di Turki apa rangkaian acaranya, Andra?
0: Kalau Turki sendiri kita kan kemarin udah yang fun-fun ya Pak ya. Kita udah pesta rakyat nih, udah memeriahkan kemeriahan kemerdekaan gitu ya, dan tadi udah upacara. Nah, malam ini di Turki itu sendiri kita ada yang intinya, Pak, yang inti dari kegiatan kita semuanya gitu. Nah, jadi bakal ada resepsi diplomatik ya, sebagai sebagai acara nanti memperkuat hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia khususnya gitu, Pak. Tadi juga di pengibaran kita juga udah memberikan via KBRI udah memberikan penghargaan kepada beberapa rekan-rekan yang sudah hadir gitu Pak ya di sana, dari atasi kepolisian, atasi pertahanan, kemudian ada jandarma atau yang marching band yang hadir juga Pak ya, memeriahkan acara kita juga tadi pagi, dan juga beberapa penghargaan lainnya buat mahasiswa dan warga di sana gitu Pak. Jadi yang malam ini insya Allah kita dari KBRI juga akan mengundang rekan-rekan dari ASEAN gitu Pak ya, kedutaan dari ASEAN, kemudian dari kedutaan-kedutaan tetangga lainnya gitu yang ada di sana, untuk hadir dalam memeriahkan resepsi diplomatik pada malam hari ini, insyaallah, Pak.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini bagi Anda, silakan yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Silakan di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, kemeriahan di tempat Anda bagaimana nih tentang merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia? Ya, seperti yang disebutkan narasumber tadi ya, sebelumnya ini ya di mancanegara juga ramai sekali tuh bagaimana kemeriahannya yang dilakukan di sana untuk menyambut HUT RI, bahkan di luar negeri pun cukup meriah. Lalu bagaimana nih di daerah Anda nih? Apakah juga meriah juga atau mungkin ada yang unik-unik di daerah Anda? Ya, kalau di Aceh juga ini ada pacu kuda. Pacu kuda, kude ini tulisannya pacu kuda, Aceh. Lalu ada juga di Bandung ada pawai jampana. Di Palembang ada Teluk Abang. Ini banyak banget nih ya tradisi-tradisi uniknya nih. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya juga ingin tahu bagaimana di daerah Anda, silakan. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: NKRI harga mati Bang ya.
0: Ya iya. Gimana nih Pak Wibi? Tadi ikut merayakan juga?
1: Iya, saya tadi ya ini melihat pertandingan anak-anak ya. Tetap anak-anak, saya suka juga anak-anak itu. Sampai malam sih masih ada pertandingan Bang.
0: Sampai malam?
1: Iya.
0: Jadi mulai habis upacara tuh pagi tuh?
1: Nah, tidak, mulai jam 2 ya, jam 2 siang, jam 3 sore kah itu mulai sampai jam 9 malam. Pertandingannya berganti-ganti, ada yang bawa kelereng dari karung, kelereng dalam gelas itu.
0: Iya, iya.
1: Dalam mana? Dalam sendok. Kemudian juga balap karung, pokoknya meriah lah.
0: Nah, itu yang mengikuti siapa aja tuh? Pak Wibi, atau anak-anak kecil aja atau banyak juga yang orang-orang dewasa juga?
1: Anak-anak kecil, Bang. Saya suka nonton anak-anak itu. Apalagi kalau dia balap karung jatuh, orang langsung bersorak-sorak, berteriak-teriak, bangun, bangun, bangun. Ramai, Bang. Cuma, halo?
0: Iya, iya.
1: Masih banyak juga warga yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih, Bang.
0: Oh, masih banyak juga yang nggak mengibarkan?
1: Iya. Saya lihat itu keliling-keliling naik sepeda tadi pagi itu, saya keliling-keliling. Masih banyak juga warga yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih itu. Saya sangat prihatin.
0: Iya.
1: Apakah mereka tidak mau mengibarkan atau mereka lupa atau bagaimana? Tidak lupa, nggak mungkin ya.
0: Iya. Tapi
1: 17 Agustus itu pasti diingat terus sampai kita meninggal, itu pasti 17 Agustus pasti akan diingat.
0: Iya.
1: Masih banyak juga yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih. Ada juga, tapi ada juga yang tidak. Ini yang saya lihat ya.
0: Oke, kalau gitu tapi dari tahun lalu gimana tuh Pak Wibi? Apakah lebih meriah atau lebih sepi?
1: Kalau meriah sih tetap meriah Bang. Tetap meriah. Cuma itu sayangnya kok masih ada yang tidak kibarkan bendera. Itu yang saya tidak tahu apa mereka itu kok begitu itu.
0: Iya, mungkin lupa juga kali ya.
1: Iya, makasih Bang.
0: Oke, baik. Dari Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi di Makassar, ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat pagi.
2: Yang gantengnya se-Jawa Timur, se-Indonesia. Iya.
0: Iya, gimana nih?
2: Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat. Salam tangguh. Merdeka, Pak Caswa. Gimana nih? Saya pengen tahu ceritanya Pak Caswa nih, apakah ramai juga di daerah Pak Caswa tuh atau bagaimana?
2: Untuk saat tahun sekarang itu temurun, turun.
0: Turun. Turun juga.
2: Enggak. Iya, enggak seperti tahun kemarin. Jadi tahun kemarin tuh setiap desa mengadakan karnaval,
0: iya,
2: perlomba. perubahan banyak sekarang. Jadi desa ini ada karena apa? Desa ini nggak ada. Desa ini ada karena apa? Desa ini nggak ada. Jadi seperti itu karena apa? Karena ya itulah menurut orang-orang yang masyarakat Indonesia yang sekarang sulit di ekonomi. Jadi seperti itu perkembangannya.
0: Okay.
2: Tapi saya berharap Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Ini saya berharap ke HUT RI ke 81 untuk kedepannya mudah-mudahan bisa berubah segala-galanya, terutama penegakan hukum kepada koruptor. Kedua itu ada hukuman mati para koruptor.
0: Iya.
2: Ketiga itu harus Indonesia ini dengan secara lapangan pekerjaan diperluas, ekonomi berjalan, harga tetap stabil murah.
0: Iya.
2: Dan intinya yang nomor empat itu apa ya namanya, cepet-cepet di tahun HUT RI ke-81 ini para koruptor itu ditangkap hukuman mati.
0: Amin.
2: Dan sebenarnya itu baru akan merdeka. Tapi ini hanya atas nama seperti Pancasila merdeka ini. Hanya ada namanya doang. Karena apa? Turun kurang ramai seperti ini.
0: Yeah.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik.
2: Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Nah, tadi ada enggak terlalu ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi bagaimana di Mataram nih ada Pak Nanang. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
3: Merdeka.
0: Merdeka Pak Nanang. Gimana kabarnya Pak Nanang?
3: Ya alhamdulillah baik, harus kita tetap semangat nih.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi gimana nih ya, keadaan di sana Pak Nanang? Apakah ramai juga?
3: Meriah.
0: Meriah sekali di sana.
3: Iya, bahkan anak-anak sekolah meriah, arak-arakan. Ya, anak-anak sekolah bahkan bukan hanya di Kota Mataram, datang dari luar Kota Mataram, arak-arakan semua ke Mataram.
0: Oh, itu dari luar kota pun ikut hadir merayakannya di Kota Mataram, Pak Nanang?
3: Iya, anak-anak sekolah terutama.
0: Oh, itu untuk lomba-lomba gitu atau bagaimana?
3: Bukan, setelah dia upacara itu dia arak-arakan pakai motor gitu, bawa bendera gitu. Kota Mataram, dia masuk Kota Mataram dari luar Kota Mataram.
0: Oh begitu.
3: Ada tadi ada sedikit kendala, ada mungkin dilihat ugal-ugalan oleh aparat kepolisian, jadinya sempat ditertibkan dan saya saksikan sendiri.
0: Iya, alhamdulillahnya ada pengamanan ya Pak Nanang.
3: Ya bukan istilah pengamanan, ditertibkan aja dia.
0: Oke.
3: Okay. Ya, tapi ya, disangsi. Apa push up apa tadi?
0: Waduh. Sendiri tadi ya. Sampai kena push up juga.
3: Iya, di anu sama dipeluncur sama Bapak polisi. Tapi saya bagus, apresiasi sama Bapak.
0: Iya, iya dong, kalau salah mah harus dihukum juga, Pak Nanang.
3: Iya.
0: Tapi kalau lomba-lomba gitu ada enggak, Pak Nanang, di daerah Bapak?
3: Kalau di kampung saya ini banyak lomba.
0: Oh iya, apa aja tuh?
3: Lomba-lomba macam-macam ini, lomba-lomba lari kerereng macam-macam ini anak-anak, ya apa-apa namanya, kayak makan kerupuk kayaknya tadi ya, seperti itu macam-macam.
0: Meriah juga ya berarti ya Pak Nanang ya?
3: Meriah sekali ya, kampung saya ini kan di Jalan Udayana Dasanagung.
0: Tapi Mataram. Iya, yang ikutan juga banyak dari kalangan dewasa juga nggak Pak, atau anak-anak aja apanya, tuh?
3: Lombanya?
0: Iya.
3: Kalau khusus di kampung saya ini khusus anak-anak kecil aja.
0: Oh, khusus. Tapi anak-anak kecil.
3: Kalau di Lombok ini ada yang sampai tingkat orang besar seperti olahraga. Ya, olahraga macam ada yang main voli. Ya, pertandingan main voli, bulu tangkis segala macam. Apalagi ada persiapan PON di Nusa Tenggara Barat ini. Ya, jadinya banyak olahraga gitu.
0: Oke, baik Pak Nanang.
3: Kemerdekaan. Tapi yang saya harapkan ini Bung
0: Iya, silakan.
3: Ini banyak maaf. Jadi yang saya harapkan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini bukan hanya sekedar ritual mengerek dan mengibarkan bendera saja yang kita jalani. Jadinya kita harus buat semacam momentum, bahkan hari awal kita untuk melanjutkan amukti perjuangan para pendahulu kita untuk apa namanya membebaskan bangsa ini dari kebodohan dan kemiskinan yang menimpa rakyat Indonesia, gitu maksud saya, Mas. Dari ritual kita mengerek bendera, kita itu mengibarkan bendera saja, tapi jadikan sebuah amukti perjuangan para pendahulu kita untuk itu membebaskan bangsa Indonesia ini dari kebodohan dan kemiskinan.
0: Baik, Pak Nanang. Oke, terima kasih, Pak Nanang.
3: Merdeka, jangan lupa kopinya ya. Terima kasih banyak.
0: Iya.
3: Terima kasih sekali sama RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Merdeka. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Nanang. Iya, dari Pak Nanang di Mataram tadi diceritakan ramai sekali ya, bahkan ada pawai juga yang bahkan sampai ditertibkan oleh aparat ya, sampai disuruh push up dan segala macamnya untuk menimbulkan efek jera juga tuh. Tapi bagaimana nih ya di daerah-daerah lainnya? Saya juga ingin tahu, silakan, di line telepon kami masih dibuka ya. Ada Pak John di Padang. Pak John, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Bang Wisnu ya.
0: Iya, Pak John. Gimana nih kabarnya, Pak John di Padang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya.
4: Bang Wisnu ya, gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat selalu, Pak John. Gimana nih tadi perayaan HUT-nya nih di daerah Pak John nih?
4: Ya, kalau daerah saya, ya kalau di mana-mana itu pasti rame lah, gitu kan. Jadi ya macam-macam, ada yang tadi kan puncak acaranya kan tadi kan gitu.
0: Iya.
4: Ya ada yang melaksanakan apa? Memajak ketampinan gitu kan.
0: Iya.
4: Nah, ada juga yang memakan apa? Makan kerupuk.
0: Makan kerupuk, apa, balap gitu. Karung. Ya, Anda juga.
4: Pacu karung. Kalau Pak Bang John bukan ikut sih, mendengarkan aja.
0: Oh iya, lihat-lihat.
4: Iya. Nggak ikut, bukan. Saya kan seorang tunanetra, Bang Wis.
0: Oh, iya.
4: Ya, jadi... gitu lah. Masuk kita ganti cerita, ya kan?
0: Iya.
4: Sekarang kan kita kan udah 81 tahun merdeka.
0: Betul.
4: Ya.
0: Ramai juga ya, berarti ya?
4: Iyalah.
0: Tapi gimana nih, ada ini juga nggak, kalau dari Pak Caswa di Brebes tadi kan juga meskipun rame, cuman ada juga warga-warganya yang tidak mengibarkan bendera tuh, Pak John.
4: Ya sih, ada juga sih memang. Alasannya gini. Ada yang berpendapat seperti ini, kita kan belum merdeka. Kan pendapat dia kan.
0: Iya, pendapat orang beda-beda.
4: Sebenarnya pendapat yang konyol itu kalau menurut aku, Bang Wisnu.
0: Iya.
4: Apa yang dia belum merdeka? Makan aja tiga kali sehari kita udah bisa sekarang.
0: Iya.
4: Dulu zaman dulu kan susah. Jadi kalau nggak pasang bendera, di tempat Pak Bang John ini. RT-RT-nya sempat kadang nggak ada juga bagi-bagi sih, Bang Wisnu, nggak ada bagi-bagi bendera juga.
0: Iya.
4: Dibebarkan ke masyarakat beliknya, kadang-kadang ekonomi susah juga kan gitu. Jadi nggak ada. Jadi kalau nggak ada tadi, saya dengar di daerah-daerah lain ada sih, Bang Wisnu, yang bagi-bagikan ke warga-warga. Di RT sini, tempat aku sih, nggak ada yang bagi-bagi. Ya, bendera kan macam-macam juga harganya, Bang Wisnu.
0: Iya.
4: Ada yang limpul, ada yang 100, apalagi yang bagus tuh gak mahal juga. Nah, orang berpikir seperti ini, lebih baik dibelikan beras di depan.
0: Bisa jadi.
4: bisa jadi gitu.
0: Iya. Kan. Oke, okay, Pak John.
4: Ya.
0: Terima kasih.
4: Jadi kalau kita masuk ada inti cerita lagi, inti cerita Merdeka. Kalau pendapat tadi itu, siapa tadi yang meminta aku mati tadi?
0: Pak Jaswa.
4: Pak Jaswa. Iya, sebenarnya kalau hukum mati itu bisa juga sih Bang Wisnu. Mm-hmm. Tapi kita kan bukan, kita mayoritas Islam.
0: Iya.
4: Nah, tapi menerapkan bukan hukum Islam. Nah, kita kan bukan dari Arab Saudi. Kalau Arab Saudi jangan main-main.
0: Mm-hmm.
4: Kalau salah sedikit ya memang dia menerapkan hukum Islam sekali. Kita, kalau kita ini Bang Wisnu susah ini. Sulit berkata lah kita, susah. Tapi setidak-tidaknya ditegakkanlah secara adil-adilnya.
0: Okay.
4: Tidak, ini diperingati anti korupsi sedunia, anti korupsi sedunia. Ternyata korupsi makin banyak, makin kemana itu Bang Wisnu.
0: Iya, kita tetap optimis saja lah. Semoga hukumnya lebih adil.
4: Ya memang, Polri jangan tumpang tindih. Harus ditegakkan seadil-adilnya. Mau rakyat besar, mau rakyat kecil, jangan kan dia manusia juga. Perbedaan ekonominya aja kan?
0: Iya.
4: Oke.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak John.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, kita cukupkan ya di Kopi Pro 3 sesi pertama. Ini nanti Anda juga bisa bercerita lagi ya, masih ada di sesi kedua tentang semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, dan saya ingin tahu bagaimana kemeriahan di tempat Anda. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Hans Primananda.
1: RI yang ke-81, kita RSUD M. Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
2: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD M. Zain. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
3: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, bagi tanam gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak, dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
2: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Kita aplos kepada di rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
2: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Agar juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
2: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
3: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat HUT kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat. Kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta, tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita Pesta Rakyat yang membekas. Ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai. Gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah, tetapi juga berbekas dan menghasilkan produk.
2: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
4: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
2: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
2: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu! Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu! Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau di Indonesia ini kan sekarang ini boleh dikatakan setiap peringatan 17-an itu makin tahun makin kuatlah menampilkan pakaian-pakaian tradisional, termasuk anak sekolah juga sekarang begitu ya, dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Nah, adakah juga di Turki seperti itu? Mungkin dari mahasiswa yang menampilkan pakaian tradisional kita, yang ikut upacara ataupun acara begitu?
2: Kalau dalam upacara pada hari ini tidak banyak yang memakai pakaian tradisional gitu Pak ya, karena kemarin udah Pesak akhir itu udah banyak yang teman-teman memakai pakaian tradisional, ya mungkin pada hari ini tidak terlalu seramai yang Pesak akhir kemarin buat yang hadir upacara gitu Pak. Tapi tetap ada beberapa yang memakai pakaian tradisional dari Sumatera gitu, dari pulau-pulau lainnya gitu. Dan memang kalau kita juga di Turki ini memang selalu Pak tiap kita kan ada PPI wilayah juga Pak ya. Jadi PPI Turki itu sebagai induknya, kita punya PPI wilayah ada sekitar 20 dan mereka ini juga punya event-event culture day gitu Pak. Jadi memang tiap tahun itu pasti memperkenalkan Indonesia melalui kebudayaan gitu Pak. Jadi mereka memakai pakaian tradisional di pusat kota gitu Pak ya, untuk menampilkan tarian gitu atau mungkin menampilkan kesenian-kesenian lainnya gitu di acara tersebut.
1: Iya. Nah, kalau di Australia bagaimana, Soraya?
3: Kalau di Australia sendiri tadi sih banyak yang datang pakai baju adat ya.
1: Yeah.
3: Tapi kita kedinginan masa ini karena 10 derajat tadi kita tuh upacara, Mas. Jadi kita benar-benar kedinginan, jadi kebanyakan yang pakai jaket dan pakai coat, jadi enggak terlalu kelihatan gitu ya. Tadi aku ngelihat sekilas dari yang Turki bagus banget kayaknya, lapangannya besar gitu ya dan mataharinya cerah. Kalau di sini tadi mataharinya sedikit malu dan juga dingin banget.
1: Kalau di Turki memang lagi agak panas ya cuacanya ya, Andra ya, di sana ya?
2: Iya benar Pak, lagi musim panas, lagi trik-triknya Pak, lagi puncaknya nih, puncak musim panas.
1: Tapi tidak mengganggu jalannya upacara begitu tadi di sana?
2: Alhamdulillah karena KBRI juga udah nge-provide atau nyediain tenda gitu Pak ya, teman-teman yang ikut upacara tuh nggak kepanasan gitu Pak.
1: Oh, jadi sudah ada persiapan lah begitu ya, mengantisipasi cuaca panas ya?
2: Benar Pak, benar sekali.
3: Kembalikan ya sama di sini.
1: Kembalikan di Australia begitu ya. Baik, Soraya.
3: Di sini pakai heater gitu tadi, upacara.
1: Soraya, bagaimana sih melihat peran negara kita ke-81 ini di dunia internasional? Silakan Soraya.
3: Kalau misalkan untuk di dunia internasional sendiri, mungkin khususnya Australia kali ya.

0: Mas Zaini, sampai kita tuh punya yang namanya sekolah atau misalkan komunitas yang mengajarkan Ratu Jaro gitu. Sampai mereka ini udah ke luar negeri, tapi yang nari itu anak-anak Australia gitu. Jadi seru banget gitu Mas Zaini. Itu yang kedua dari masalah budaya. Kalau misalkan untuk masalah seperti karena saya di bagian anti korupsi gitu ya, kami juga di anti korupsi sering kali bertukar informasi gitu dalam hal yang pasti pendidikan anti korupsi, kemudian juga penindakan korupsinya. Seperti itu Mas Zaini
1: Ya,
0: kira-kira.
1: jadi sebenarnya kalau untuk diplomasi itu budaya, kesenian, pendidikan juga penting begitu ya, Soraya ya.
0: Penting, kalau menurut saya itu penting banget ya, karena pertama Australia ini kan negara maju gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian Australia ini memang ingin mengembangkan negara yang kita kan masih negara berkembang gitu ya,
1: Ya.
0: sehingga Australia ini memberikan juga kesempatan untuk para negara-negara berkembang ini untuk berkuliah di Australia gitu. Jadi pentingnya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia ini yang ada di Indonesia ke
1: Ya,
0: depannya gitu.
1: termasuk mempererat hubungan budaya tadi, banyak anak Australia ternyata yang memang sudah sangat akrab dengan budaya Indonesia begitu. Itu juga salah satu mungkin ya manfaatnya untuk diplomasi budaya ke depan begitu ya, Soraya.
0: Betul banget Mas Zaini. Temulawak itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari teater musikal,
1: Ya.
0: sorry, teater musikal at teater muda langkah awal kemerdekaan. Jadi temulawak. Kenapa temulawak yang dipilih sebenarnya? Pertama biar catchy. Yang kedua
1: Ya.
0: temulawak itu kan adalah salah satu minuman khas Indonesia gitu ya, untuk herbal yang bisa meningkatkan daya tubuh. Jadi ketika ingat Indonesia, ingat teater anak muda temulawak lah
1: Oh,
0: di
1: itu
0: Melbourne ini
1: idenya
0: gitu. Jadi
1: munculnya begitu.
0: betul. Jadi ini adalah inisiasi dari PPI Victoria. Jadi kan kita punya PPI Australia, ada Victoria, kemudian ada juga Queensland gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, ini khusus untuk Victoria gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi makanan
1: Ya.
0: seblak ada apa enggak? Ada lagi masa ini di sini. Saking di sini lengkapnya bahkan
1: Pokoknya
0: waktu
1: di
0: itu aku
1: Australia mau cari makanan Indonesia apa saja ada begitu ya.
0: iya, ada semua masa ini. Aku pernah beli gemblong.
1: Oh
0: Kalau
1: gitu,
0: misalkan
1: gemblong.
0: gemblong
1: Ada di sana
0: ikan,
1: gemblong.
0: aduh serius aku pakai gemblong. Kalau gemblong di puncak itu 30.000 dapat serenceng,
1: Iya,
0: bayang
1: betul
0: banget itu
1: sekantong
0: ya.
1: plastik ya.
0: Di sini 3,5 dolar itu satu biji, Mas.
1: $3,5
0: Gitu.
1: satu. Oh, mahal ya
0: Iya,
1: gemblong
0: tiga
1: ya.
0: setengah dolar kali 12.600 tuh berapa?
1: Iya.
0: Jadi ada sih ada ya, tapi mahal gitu.
1: Mahal, betul,
0: Kemudian
1: betul.
0: tadi yang ketiga, apa ya pertanyaan Bu Dinda ya
1: Oh,
0: tadi?
1: tadi ya sebenarnya sih sama saja, kemeriahannya, tanggapan dari warga di sana seperti apa begitu, kemeriahan
0: Oh ya, tadi
1: buat kita
0: sudah ya,
1: ya.
0: kemeriahan tanggapan dari warga ya, mereka senang sekali Bu Dinda untuk ikutan di sini semuanya.
1: Ya.
0: Menghargai banget acara dan juga kemerdekaan Republik Indonesia ini
1: Ya, nah
0: gitu.
1: Andra silakan, mungkin Bu Dinda bisa ditanggapi juga.
2: Oke, terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Memang kalau di Turki itu kan jauh banget ya dari Indonesia gitu ya. Ya kurang lebih puluhan kilometer lah gitu
1: Ya.
2: jaraknya. Belasan kilometer mungkin. Nah, apalagi kan di sini kalau nyari makan Indonesia kan nggak segampang mungkin di Australia gitu ya. Jadi memang perlu import yang besar gitu. Nah, tapi alhamdulillah di sini memang banyak gelin yang benar-benar, atau gelin itu maksudnya ibu-ibu yang menikah dengan warga Turki. Nah, jadi mereka juga menjual makanan di sini. Kita ada open PO dan sebagainya. Jadi kita masih bisa lah merasakan gitu ya, masakan masakan Indonesia. Tapi kalau di Istanbul memang banyak banget restoran gitu, restoran Indonesia banyak banget. Dan kalau untuk mereka tuh menanggapinya sangat luar biasa gitu ya, dengan acara kita kemarin sangat meriah banget gitu.
1: Ya. Yeah.
2: Karena memang mereka bisa mencoba tuh makanan yang nggak pernah mereka coba, makanan-makanan Asia gitu. Karena biasa kan di sini orang Turki pada makan roti gitu ya, roti sama kayak ada bubur cair gitu lah, kayak corba. Kita namanya corba di sini gitu.
1: Ya,
2: Nah,
1: yeah,
2: jadi
1: serba betul.
2: itu yang biasa mereka makan gitu. Nah, sedangkan makanan Asia kan kita nasi nih, nasi
1: Ya.
2: lah
1: Yeah.
2: gitu kan, sate dan sebagainya. Jadi mereka mencoba nih, kok ini beda banget ya rasanya, ya, kok pedes banget gitu. Sedangkan ini kan nggak banyak yang pedes gitu ya, Pak ya. Nah, jadi sangat sulit gitu kalau misalnya mencari makanan-makanan Asia di sini. Apalagi waktu pas mereka mereka coba cendol nih, cendol. Ini kok ada kayak jeli-jeli hijau nih apa gitu katanya. Mereka kira itu apa namanya, hewan atau apa gitu kan. Kok ini ada gini-gini kayak siapa gitu. Nah, jadi setelah dicoba gitu, oh enak banget gitu katanya. Ini minuman yang pernah saya coba nih, yang paling the best katanya gitu, yang paling enak gitu yang pernah saya coba katanya.
1: Ya.
2: Jadi emang antusiasmenya juga sangat luar biasa ya, sangat meriah gitu kemarin. Warga Turkinya juga, masya Allah, sangat responnya positif. Alhamdulillah gitu Pak, terkait dengan acara kita kemarin gitu.
1: Ya, intinya memang Soraya dan Andra bahwa makanan tradisional kita tidak ada yang tidak enak, semuanya enak begitu ya.

0: Benar sekali.
1: Nah, oke. Saya sekarang ke Andra. Tadi kan sore sudah menyampaikan bagaimana kuatnya diplomasi budaya kita di Australia, begitu ya. Kemudian juga diplomasi pendidikan yang terjalin antar kedua negara, begitu. Nah, kalau di Turki bagaimana, Andra?
0: Turki sama Indonesia ini kan saat ini memang sangat luar biasa ya hubungannya. Hubungan diplomatiknya sangat kuat banget. Khususnya dalam hal perdagangan persenjataan gitu ya. Yeah. Mungkin kalau kita bisa lihat, kita juga banyak import barang-barang atau persenjataan dari Turki gitu ya, dari perusahaan Turki. Dan kita juga sering nih melakukan kayak kunjungan-kunjungan, terutama Pak Dubes ya, Pak Dubes itu sendiri. Yeah. Memang sering banget selama menjabat di sini tuh sering banget keliling-keliling ke perusahaan-perusahaan yang ada di Turki untuk menjalin kolaborasi gitu. Ini biar menjadi apa ya, tempat bagi, maksudnya kita nih sebagai mempererat hubungan kita nih bisa menjadi, biar teman-teman juga nantinya bisa lebih enak gitu, mau kerja, mau menjadi magang dan sebagainya gitu ya, terutama buat mahasiswa gitu. Nah, jadi biar lebih gampang gitu, bisa dibilang. Nah, jadi alhamdulillah hubungan dari Turki sama Indonesia itu sangat luar biasa baik, nggak hanya dari segi perdagangan atau perindustrian gitu. Yeah. Ya, Pak. Kita juga dalam hal pendidikan juga, Masya Allah, sangat luar biasa. Kemarin juga Pak Dubes sudah sempat mungkin melakukan audiensi ya dengan TDP gitu, melakukan meeting dengan TDP, yaitu ada sebuah lembaga pendidikan yang gitu yang memang berbasis agama gitu, Pak. Jadi bisa dibilang kayak UIN gitu kalau bisa kita bilang. Nah, jadi mereka nge-provide beasiswa buat mahasiswa internasional khususnya Indonesia bakal diperbanyak gitu, dan akan ditambahkan juga. Kemudian ITB juga bakal memperbanyak kota buat teman-teman mahasiswa Indonesia ya, untuk meraih beasiswa gitu, beasiswa atau scholarship untuk ke Turki gitu. Yeah. Dan juga untuk kebudayaan juga pastinya memang sama ya seperti negara-negara lainnya, mungkin kayak Australia dan negara-negara lainnya juga. Kita juga memang sangat baik ya dalam mempromosikan Indonesia dalam segi kebudayaan gitu, karena memang setiap ada event besar-besar dari Indonesia atau dari KBRI itu, kita bakal menampilkan tarian-tarian tradisional, kita akan menampilkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sangat luar biasa gitu ya bagi orang Turki. Itu ini merupakan negara yang benar-benar kaya akan kebudayaan gitu. Nah, jadi mereka sangat bangga gitu dengan Indonesia dan sangat senang kalau melihat kita lagi nampil nari dan sebagainya gitu, Pak.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau dari para pelajar kita yang ada di berbagai negara termasuk Turki dan Australia, bisa dikatakan bahwa Soraya, Andra ini mungkin merasa bahwa bagian dari ujung tombak diplomasi kita juga begitu ya, dengan masyarakat di sana. Benar. Bagaimana Soraya, menurut Soraya bagaimana?
2: Benar banget Mas Zaini. Jadi aku merasanya bahwa kan pertukaran budaya yang paling efektif itu adalah berinteraksi sehari-hari ya. Yeah. Jadi kami ini di negara luar negeri gitu menjadi representasi bangsa Indonesia gitu. Jadi memang saya melihatnya tadi benar gitu. Jadi ujung tombak yang mana kita terlihat bagaimana sebuah bangsa itu dari personilnya masing-masing gitu. Jadi memang ya di situ pertukaran budaya dari segi kita bicara, kemudian bagaimana sopan santun kita gitu ya, itu semuanya terlihat dari sana.
1: Ya,
2: gitu.
1: Andra, bagaimana Andra?
0: Iya, kita juga pastinya memang sebagai duta bangsa ya, kita bisa dibilang sebagai sop diplomasi, memang kita wajahnya nih, wajah negara Indonesia di mata dunia gitu. Nah, jadi ya sebagai representasi seperti kata Mbak Soraya tadi, kita harus terus menampilkan atau menunjukkan yang terbaik lah untuk.
1: Ya.
0: Nah, gitu. Karena emang kalau kita membuat citra yang tidak baik dengan untuk Indonesia, pastinya orang menganggap bahwa Indonesia ini ya buruk gitu pastinya gitu ya. Yeah. Makanya kita sebagai representatif berusaha semaksimal mungkin insya Allah akan menunjukkan yang terbaik gitu buat Indonesia dengan berbagai macam cara gitu ya, sebagai kayak misalnya nanti sebagai duta kebudayaan mungkin di sini kita gitu, untuk menampilkan kebudayaan dan sebagainya gitu.
1: Ya. Yeah. Nah, apa pesan kemerdekaan dari Andra bagi anak-anak muda Indonesia? Silakan.
0: Saya sangat bersyukur banget tentunya gitu ya di hari kemerdekaan yang ke-81 ini masih bisa menikmati kemeriahannya gitu ya. Dan pesan saya memang buat teman-teman tetap bersatu gitu ya. Kita ini sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara yang besar gitu ya, negara kepulauan yang terbesar gitu di dunia ini, yang terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku, dan berbagai macam bahasa gitu. Nah, persatuan ini yang membuat kita tuh menjadi satu kesatuan yang utuh gitu, yang kuat. Yeah. Nah, jadi dengan momentum kemerdekaan ini, dengan kita bersatu untuk memberikan atau berkontribusi yang terbaik buat Indonesia, insya Allah semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik gitu. Dan untuk mencapai mimpi kita nih sebagai Indonesia emas itu bisa kita capai kalau kita bersatu, kalau kita saling bahu membahu, saling membantu gitu ya, saling kalau kita di kampung itu kita bilang gotong royong gitu ya, bahasa yang lebih enaknya gitu. Nah, jadi emang emang harus bersama-sama kita membangun Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Karena tanpa dari teman-teman semuanya, terutama anak muda gitu ya, kita nggak akan bisa maju bersama gitu ya kalau nggak ada teman-teman gitu. Jadi kita perlu anak muda, kita perlu orang dewasa sebagai pembimbing kita juga, dan kita sebagai anak muda ini sebagai penggerak, ya insya Allah bisa terus ya berusaha untuk memberikan yang terbaik atau berkontribusi yang baik untuk Indonesia gitu.
1: Ya, nah apa pesan kemerdekaan dari Soraya untuk anak-anak muda kita? Silakan Soraya.
2: Ya, yang pertama untuk anak-anak muda, saya ingin tetap bersemangat dan juga motivasi untuk tetap bisa memonitoring gitu ya kinerja pemerintah gitu. Jadi jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk selalu mengatakan yang benar gitu kepada pemerintah. Jangan pernah capek karena kita adalah mahasiswa, anak-anak muda yang bisa, yang masih punya semangat, yang yeah, masih punya idealis untuk bisa istilahnya memperbaiki bangsa ini gitu. Untuk mahasiswa yang ada di luar negeri, saya sangat berharap kita itu dapat membawa perspektif baru untuk Indonesia ke depannya. Yeah. Apalagi kita juga punya pengalaman dari sistem, budaya, belajar di luar negeri, yang akhirnya kita bisa membawa berpikir yang berbeda dan juga nantinya untuk berkontribusi bagi Indonesia lagi. Sehingga generasi muda atau mahasiswa di sini, kita tuh nggak hanya mengenang jasa pahlawan, tapi kita juga bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk Indonesia maju. Gitu ya, Mas Zaini.
1: Baik, kalau begitu. Soraya, Andra, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama kami ya malam ini ya, bercerita bagaimana kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi lain kali, Andra dan juga Soraya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka, merdeka.
1: Ya demikian tadi ya, dua narasumber kita dari PPI Australia, Soraya Sri Anggarawati dan juga ada Lolandra dari PPI Turki.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sejumlah negara sahabat seperti Amerika Serikat, Mesir, Rusia, hingga Jepang menyampaikan pesan penguatan kemitraan strategis pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pada hari ini, 17 Agustus 2026, mereka menyoroti kerjasama bilateral, ikatan sejarah, dan dukungan terhadap stabilitas serta kemakmuran bersama. Melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Kuasa Husa Ad Interim Joy Sakurai, Amerika Serikat menegaskan kemitraan strategis komprehensif yang berakar pada demokrasi serta kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi digital, dan mineral kritis. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pencapaian Indonesia dan menyampaikan harapan kemakmuran bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan melalui perwakilannya, Jepang mengapresiasi hubungan kuat yang terjalin erat di berbagai bidang dan berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan tersebut. Sementara itu, ucapan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga datang dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, dia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, ini tentu ada makna berbeda ketika ucapan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan di saat Indonesia sekarang ini bisa dikatakan sangat aktif berperan di dunia internasional, terutama untuk keseimbangan geopolitik dunia. Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Pak Yon, selamat malam Pak Yon.
4: Iya, selamat malam.
1: Malam Pak Yon. Pak, ini kan agak sedikit berbeda ya kalau ucapannya datang di saat Indonesia sekarang ini boleh dikatakan sangat aktif dalam hubungan internasional, bahkan berusaha menyeimbangkan kondisi geopolitik internasional begitu. Itu bagaimana menurut Pak Yon?
4: Ya, saya kira kan ini memang momentum penting ya, kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus ya, 81. Kemudian di era kepemimpinan Pak Prabowo memang diakui sangat aktif ya di dalam melakukan berbagai komunikasi, kunjungan ya ke berbagai pihak yang memiliki peran strategis ya di dunia global. Bahkan yeah, kunjungan itu kan bisa berkali-kali begitu ya, nggak hanya sekali. Maka tentu ya ucapan ini kan juga sebagai apa harapan ya bagi Indonesia ya untuk terus memperkuat posisinya sebagai apa negara yang mendukung dan mendorong ya adanya perdamaian dan stabilitas ya dunia, karena kan posisi Indonesia selalu pada posisi yang apa bebas ya, yeah, netral begitu, tidak berpihak. Nah, ini dianggap kemudian ya sebagai kekuatan yang bisa menstabilkan ya atau menjanjikan adanya suatu perdamaian.
1: Ya, artinya sebagai salah satu negara besar di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara begitu ya, saat ini banyak kepala negara melihat Indonesia agak berbeda perannya sekarang ini, Pak Yon.
4: Ya, saya kira itu ya, karena kan kita lebih peran internasional dunia era sekarang kan lebih diperkuat ya,
1: ya.
4: Dibandingkan sebelumnya kan lebih fokus ke isu domestik ya, sehingga berbagai langkah yang dilakukan Presiden untuk memperkuat komunikasi dan juga ya ikut di dalam mencoba mencari solusi atas masalah-masalah global geopolitik itu kan akhirnya ya mau tidak mau Indonesia diakui perannya begitu ya sebagai ya negara yang diakui posisinya dan memiliki peran strategis ke depannya
1: kita. Ya, nah seperti pernyataan dari Anthony Albanese yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, ini apakah salah satu bukti yang memperkuat bahwa Indonesia berhasil menjaga keseimbangan geopolitik, Pak Yon?
4: Ya, saya kira itu ya. Jadi Indonesia kan juga tidak secara langsung di antara rivalitas dua kekuatan global Amerika dan Cina, kan juga tidak secara langsung mendukung Amerika atau Cina ya, tapi bersama-sama membangun komunikasi dengan kedua belah kekuatan ya besar itu
1: ya.
4: Dengan mempertimbangkan kepentingan kepentingan Indonesia itu sendiri.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dinari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam segmen Kopi. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini atau bercerita mengenai topik tema kita dini hari ini, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, bagaimana kemeriahan di tempat Anda, saya ingin mendengarnya. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Ya, di 17 Agustus ini memang hari atau ya hari yang kita tunggu-tunggu karena ya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan tentunya pasti banyak sekali yang merayakannya ya pendengar ya. Bahkan untuk perayaan-perayaan tersebut tidak tidak luput juga dari kegiatan-kegiatan yang seru sekali seperti perlombaan dan banyak macamnya ya perlombaan ada di Aceh ini salah satunya pacu kuda yaitu lomba pacu kuda tradisional yang tentunya sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan rutin digelar di dataran tinggi Gayo itu di Aceh. Lalu di Kebumen ini ada yang unik nih, sepak bola durian. Permainan sepak bola tidak biasa yang menggunakan buah durian. Nah, tuh seru tuh ya. Kayaknya bakalan sakit tuh kakinya, tapi gimana nih? Pasti banyak juga di daerah-daerah Anda mungkin ya yang unik-unik nih terkait dengan perayaan 17 Agustus. Silakan di line telepon kami. Tapi saya ingin menyapa ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari.
0: Halo, selamat dini hari. Kabar baik Pak Doni?
1: Assalamualaikum Mas Wisnu.
0: Assalamualaikum salam di Banyuwangi. Gimana Pak Doni, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah Banyuwangi lagi cerah-cerahnya lagi cuman banget ini.
0: Lagi ya. Cerah, alhamdulillah.
1: Gak pulang, tak aku sebetulnya anak Banyuwangi.
0: Nanti dulu kalau cuti saya pulang, Pak Doni.
1: Padahal horeknya selalu menanti Pak Doni.
0: Wah, nah itu dia tuh. Nah, yang unik di Banyuwangi salah satunya horek ya Pak Doni ya.
1: Wah, bukan unik lagi sekarang tuh.
0: Oh, bukan unik lagi.
1: Unik itu sekali dua kali. Sekarang yeah. Tuh sekecamatan melaksanakan tiga kali. Setiap kelurahan itu yeah. Ada sendiri. Kemarin di Kelurahan Sumberagung, di kelurahan saya.
0: Yeah.
1: Besok di Kelurahan Sanggar.
0: Mm.
1: Terus besoknya lagi. Oh, tanggal 23 ada di Sumbermulyo.
0: Yeah.
1: Tetangga kelurahan. Habis itu di Sanggar, Jalan Lampon itu. Habis itu di Sarongan, itu ada sendiri. Satu kecamatan ada empat.
0: Waduh. Terus, apalagi sound horror ini kan kenceng banget ya, Badonia.
1: Aduh, ya. Misal ya, yang melaksanakan itu Senepo. Padahal di tempat saya itu sama Senepo itu kegangan satu kecamatan Sumberagung. Itu dari tempat saya itu terdengar. Kemarin itu kan di Kelurahan Bulagung ya, itu kecamatannya ikut Sumberagung.
0: Yeah.
1: Itu padahal jauhnya bukan main. Di sini itu rasanya itu sudah kayak sound horror seperti itu. Yang namanya loh Mas yo, itu metal kenceng-kencengan kan gini toh. Besok itu ada di Sembon itu kelurahannya ikut main ya Sembon. Oh ikut Sambirejo.
0: Yeah.
1: Besok itu ada 14 sound baru cek sound. Besok itu masih cek sound. Habis itu tanggal 19-nya itu grand.
0: Yeah.
1: Jadi karena Palsan itu jalan. Ya. Tapi yang saya sayangkan itu loh Mas Yo.
0: Gimana tuh?
1: Walaupun sound horek, okay, sound horek. Tapi jangan meninggalkan betul budayanya. Jadi untuk dancer-dancernya, untuk penari-penarinya yang ada di setiap di belakang sound masing-masing itu ada nuansa budaya Bhinneka Tunggal Ika, jadi berdandannya ada yang pokoknya yang budaya-budaya
0: yang berkaitan dengan ini ya kebudayaan di Indonesia ya.
1: Kemerdekaan jangan ditinggalkan karena apa budaya itu jangan kayak mentang-mentang DJ gerakannya gini dandanannya ura-uran wala. Sekarang itu namanya bukan karnaval budaya, karnaval sound sebetulnya yang saya sayangkan seperti itu.
0: Iya, oke. Selain sound horror kan ada lagi nggak Pak Doni yang ramai di Banyuwangi ini pas karnavalan pas 17 Agustusan?
1: Sound horror sih, saya amati kalau lomba-lomba kayak saya nggak tahu ya di tempat saya belum. Tapi kalau sound horror-nya itu loh yang paling menjamur di Banyuwangi.
0: Iya.
1: Tanggal berapa waktu pas di Sumbermulyo itu sekaligus ada 9 sound horror.
0: Waduh, 9 sekaligus.
1: Di tempat masing-masing itu ada 9 sound. Ada satu sound horror itu bisa mengeluarkan untuk nyewanya itu bisa mengeluarkan 20 juta.
0: Oke. Baik, Pak Doni.
1: Tapi ya, yang namanya orang senang, yang namanya orang happy, mahal pun dilaksanakan.
0: Betul sekali. Ya, baik Pak Doni, terima kasih.
1: Sehat selalu bersama Sabil, kalian keren. Semoga-moga sudah keren semuanya. Sehat terus.
0: Amin. Amin.
1: Jangan suara Anda bagus-bagus, tapi yang penting jangan sombong. Harus amin. Ramah sama pendengar.
0: Iya, baik Pak Doni.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Doni di Banyuwangi ya. Tadi menyinggung son horek nih di Banyuwangi, memang itu tradisi yang apa ya, yang cukup terkenal di Banyuwangi, karena biasanya juga pada 17 Agustusan gini atau hari-hari besar ada tuh di Banyuwangi itu mengadakan lomba son horek mendengar. Itu dikumpulin dari satu tempat ya, di satu tempat gitu, lalu keras-kerasan tuh suaranya tuh. Wah. Itu keras banget ya, dari perkumpulan son-son gitu yang besar-besar gitu kan, dikumpulin jadi satu tempat dan dinilai itu siapa yang paling keras. Dan kriterianya sebenarnya masih banyak juga, tapi saya kurang tahu ya itu bagaimana nanti penilaiannya. Cuma ada dari Pak Doni di Banyuwangi. Kita beralih ke Pak Imron di Kendari. Selamat pagi, selamat dinari Pak Imron.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron, kabar baik ya di Kendari, Pak Imron?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, gimana nih Pak Imron nih, di Kendari ada nggak sih yang unik di sana saat merayakan 17 Agustus kayak gitu Pak?
2: Ya kalau di sini Bung Wisnu, itu hampir tiap tahun ya seperti biasa, kayak dulu-dulu itu gerak jalan santai begitu.
0: Oh, jalan-jalan santai, gerak jalan. Kayak ya, gitu-gitu ya. Lalu permainan-permainan ya, kayak gitu ada nggak juga sih, kayak balap karung dan segala macamnya kayak gitu, rame juga Pak?
2: Ya ada juga, sebagian itu biasanya di sekolah-sekolah itu, sekolah SD, SMP, biasa itu mereka rayakan juga gitu.
0: Nah itu rame juga ya.
2: Ya.
0: Kalau pawai-pawai gitu juga ada.
2: Iya, karnaval itu biasa itu Bung Wisnu, itu mobil dihias-hias begitu, di model kayak kayak tank begitu, kayak dibikin model kapal itu mobil begitu.
0: Iya.
2: Karnavalnya.
0: Berarti masih meriah juga ya di sana ya Pak Imron ya, tapi sampai macet gitu nggak sih Pak Imron?
2: Ya.
0: Sampai macet gitu tempatnya atau bagaimana tuh kendaraan-kendaraan lalu lintas?
2: Iya kan, di itu kalau perayaannya itu, acaranya itu jalan utama itu di sini di Kota Kendari ditutup begitu.
0: Oh, memang jadi, udah ditutup ya, dialihkan seperti itu.
2: Ya, dialihkan ya.
0: Tapi berarti masih ada antisipasinya lah ya dari di sana ya, Pak Imran.
2: Hanya ada juga lagi nih, bisa mungkin juga Bung Wisnu sudah tahu. Sedih juga sih itu di Kota Bau-Bau. Itu ada anak SMP itu lagi gerak jalan merayakan 17-an kan. Tapi itu ibunya tiba-tiba meninggal itu.
0: Ya Allah.
2: Iya.
0: Nah, sedih juga ya kalau seperti itu ya Pak.
2: Ya, dia langsung ini kan, tapi dia langsung melanjutkan terus begitu, dia tidak berhenti sampai tuntas itu gerak jalannya.
0: Oke. Semangat untuk merayakan kemerdekaannya juga nggak ini ya, Pak Imron, nggak ini juga, nggak kalah juga tuh. Dari Pak Imron Kendari, halo. Ya, cukup ya, Pak Imron.
2: Iya. Di sini baru di sini Bang Wisnu, cuacanya di sini lagi musim kemarau ini di Kendari.
0: Iya. Iya. Gitu. Tapi ini aman Pak Imron. Udah turun, belum pernah turun hujan juga kah atau bagaimana?
2: Iya, hanya itu Bung, mengenai gempa juga itu.
0: Iya.
2: Di sini sempat juga naik air,
0: oh, iya,
2: air laut itu.
0: Oh, sampai ke sana juga ya efeknya ya Pak Imron?
2: Iya sempat sempat naik di, tapi bukan di Kendari, di Bau-Bau juga. Bau-Bau.
0: Oke.
2: Iya. Kota Bau-Bau begitu Buton.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Imron atas informasinya juga ya.
2: Iya, terima kasih
0: Pak Imron. Baik, sehat selalu Pak Imron. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Imron di Kendari, kita beralih ke Pak Zainuo di Jepara. Selamat pagi Pak Zainuo.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, kabar baik ya Pak.
3: Alhamdulillah kabar baik dan menyenangkan. Bagaimana bersama Mas siapa ini, Mas
0: Wisnu? Iya, dengan Bung Wisnu, Pak Zainuo.
3: Dengan iya. Yang di belakang tadi siapa?
0: Bung Sabil.
3: Oh Sabil.
0: Iya.
3: Lalu.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana nih?
3: Jakarta untuk 17-an untuk tahun ini. Di sana juga mungkin meriah ya. Kalau di sini ya. Kalau saya ya meriah untuk ada jalan santai juga kemarin untuk yang anak-anak itu. Kita santai itu yang pecah air itu biasanya oh ya rame lah di sini.
0: Banyak yang mengikuti itu Pak Zainu, anak-anak kecil juga atau orang tua juga.
3: Sekali untuk di memperingati HUT RI yang ke-81 tentu.
0: Iya. Yang mengikuti itu rame juga atau anak-anak aja atau bagaimana Pak Zainu?
3: Ya, mayoritas untuk yang saya ketahui loh ya. Yang saya ketahui untuk anak-anak kalau jalan santai. Ya anak-anak dan dewasa.
0: Anak-anak dan dewasa.
3: Campur jadi.
0: Iya. Oke. Kalau pawai-pawai gitu juga ada?
3: Pawai-pawai ya ada. Di wilayah saya sangat ramai sekali.
0: Iya.
3: Wah meriah. Apalagi ya meskipun ini ya saya pun juga ikut prihatin meskipun ini HUT RI yang ke-81. Semoga teman apa? Saudara-saudara kita yang gempa di mana itu kemarin?
0: Di Nusa Tenggara Timur.
3: Nusa Tenggara Timur. Semoga diberi ketabahan.
0: Amin, amin.
3: Dan mungkin ada yang meninggal ya, yang ditinggalkan semoga.
0: Iya.
3: Inilah menjadi tabah kabar kemudian dari pencipta. Nah itulah.
0: Iya.
3: Di saat-saat ini masih kita. Kita harus merenungi diri untuk apa ini bencana-bencana yang
0: baik
3: mengganggu tentunya tentunya ya bukan mengganggu sih ini peringatan dari Tuhan
0: yang pencipta. Oke, baik Pak Zainuo, terima kasih Pak Zainuo.
3: Oke, sama-sama.
0: Sehat selalu. Selamat. Merdeka selamat dini hari.
3: Merdeka.
0: Dari Pak Zainuo di Jepara, terakhir ya ke Pak Pandu, ada di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Halo, selamat pagi Mas. Mas Wisnu ya.
0: Iya, selamat pagi Pak Pandu. Kabar baik ya Pak Pandu.
4: Kabar baik, baik.
0: Alhamdulillah.
4: Ini ya kemerdekaannya. Tadi malam kemarin tuh nggak dihubung, tapi bagus juga temanya itu.
0: Ya kemarin kan memaknai tuh hari kemerdekaan. Ya. Sekarang bagaimana perayaannya? Tapi kalau Pak Pandu mau memaknai juga nggak apa-apa. Gimana nih maknanya dari Pak Pandu?
4: Ya
0: tuh?
4: Ada ibu-ibu yang itu. Dia kita pergi kerja, pulang kerja aman kan?
0: Iya betul.
4: Begal itu, begal itu banyak sekali. Sekarang itu pekan baru ini. Berapa ini udah dalam kejadian sebulannya ada 2 kali nih, 3 kali ya?
0: Ya Allah, iya.
4: Jadi itu ibu-ibu yang kemarin tuh.
0: Iya.
4: Dia mengharapkan seperti itu harapan kita kan?
0: Iya.
4: Tapi kejahatan begal-begal ini kan berhubung dengan kesejahteraan juga kan?
0: Nah itu dia.
4: Kalau mereka sejahtera nggak mungkin mereka berbuat seperti itu. Nah tentang lomba-lomba di tempat kami juga ini saya penelitian juga ini lomba-lomba. Cuma kalau terlihat juga yang suruh panjat pinang ya.
0: Iya.
4: Kalau menurut saya panjat pinang itu berisiko itu.
0: Berisiko. Kita
4: hapuskan aja. Memang kata Mas tadi itu kan ada nilai perjuangan kemerdekaan situ kan. Bagaimana meraih apa keinginan ya.
0: Iya.
4: Tapi ada kecelakaan-kecelakaan itu jatuh itu.
0: Ya
4: harus ada ikat apa panjat pinang itu harus pohonnya jangan tinggi sekali lah.
0: Ya mungkin ditambah pengamanannya juga ya Pak Pandu ya.
4: Bahwa perlu diberi apa ya seperti
0: matras atau apa gitu bawahnya.
4: Ya seperti mobil tabrak apa back apa itu.
0: Iya. Iya kan? Airbag.
4: Terus yang lain lapangan kerja terbuka ya kan. Kalau bisa masyarakat ini bisa memilih mau kerja apa, bukan kerja apa aja kan.
0: Wah iya tuh.
4: Banyak loh lowongan kerja tuh kalau bisa. Karena pemerintah menciptakan, saya kasih contoh mas ya, masih ada waktu dikit ya.
0: Iya, silakan Pak.
4: Saya pernah di Kompas, saya tulis begini, kegiatan surat menyurat, pengiriman kartu pos itu dihidupkan lagi. Enggak seperti dunia maya, gambar pemandangan di dunia maya kan. Sekarang setiap siswa itu diwajibkan saling kirim surat kepada temannya, kirim kartu pos yang bergambar pemandangan Indonesia.
0: Wah.
4: Dulu kalau bule-bule kan suka itu ngirim-ngirim berapa. Dulu. Sekarang pun bule masih cari kartu pos untuk kirim-kirim itu. Danau Singkara, Danau Toba itu mereka kirim itu.
0: Iya.
4: Dia mereka libur, mereka kirim ke negaranya untuk temannya gitu.
0: Saya
4: pernah bawa bule itu tur di Maninjau itu. Dia beli kartu pos dikirim. Di tempat dia libur itu dikirim, soalnya sampai di situ kan, ada kebanggaan dia itu. Nah,
0: iya.
4: Di situ kalau memang ada seperti itu, setiap siswa SMP, SD atau SMA itu, tiap terima rapor, dia harus memperlihatkan kartu pos kepada gurunya.
0: Oke.
4: Diterima dari teman yang lain. Nah, itu yang bekerja itu perdagangan, ya, pariwisata, produksi-produksi kartu pos berlaku lagi, apa, perangko berlaku lagi. Itu kan penciptaan lapangan kerja itu.
0: Iya, oke. Okay, baik.
4: Itu saran. Oke, Mas Wisnu ya.
0: Iya, terima kasih ya, Pak Pandu.
4: Ya, oke. Okay.
0: Saya selalu merdeka.
4: Iya, saya merdeka.
0: Iya, pendengar sekian ya untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini terkait dengan bagaimana kemeriahan di tempat Anda. Dan tadi sudah banyak disampaikan oleh para pendengar bagaimana keseruan di daerah masing-masing. Tapi tidak lupa juga kita menyinggung terkait dengan saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Update terbaru gini ada 68 orang meninggal dunia dan ada 213 luka-luka di saat sebagian kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tapi di lain sisi juga ada saudara kita yang mengalami musibah. Dan tentunya kita tidak lupa untuk doakan supaya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur tetap tabah dan segera mendapatkan pertolongan oleh pihak-pihak yang terkait. Ya, untuk tema kita pada dini hari ini terkait bagaimana kemeriahan di tempat Anda, kita cukupkan sampai di sini, pendengar. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan badan pengadaan nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Badan Komunikasi Republik Indonesia berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
3: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Hajah Sally Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap!

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
2: Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Zahra.
3: Laporan khusus. Demikian kita menyadari.
4: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
3: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada. Yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
4: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
3: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
4: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
5: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
4: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025.

0: dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
1: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
0: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
4: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
2: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan,

hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: 81 tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimanakah, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari malnutrisi dan dirasakan oleh rakyat? Kami akan berbincangkan bersama pakar formulasi kebijakan Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, Bapak M. Fajrus Sodik.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Pak Fajrus.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat hari kemerdekaan. Merdeka.
2: Iya, selamat hari merdeka. Merdeka semuanya.
1: Iya, tapi harapannya bisa merdeka dari malnutrisi sebenarnya ya, Pak Fajrus ya. Kita ya, punya program-program CKG, kemudian MBG, kemudian juga program-program stunting dan sebagainya. Tapi kalau dihitung dan dinilai, apakah semua program tersebut sudah sepadan dan bisa sesuai dengan tujuan?
2: Iya, baik. Ini menjadi bagian dari refleksi kita ya, yang menarik memang secara pondasi bicara tentang nutrisi dan pangan secara keseluruhan, saya mungkin mencoba menarik kepada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang memang itu secara normatif juga cukup penguat gitu, berkaitan dengan ya ketika terjangkauan keamar dengan mutu bergizi, dan tentunya kemerataan tentang pangan, dan tentunya dalam hal ini tuh aspek kapasitas gizi pun juga harus menjadi hal yang dipertimbangkan. Program-program sendiri pun juga sudah dilaksanakan secara keseluruhan, tapi memang yang menjadi tantangan kita saat ini berkaitan dengan menjaga kemerdekaan ini ya tentunya adalah aspek tata kelola. Ini yang perlu menjadi refleksi secara keseluruhan, saya pikir.
1: Oke, kalau memang kita berpacu pada tata kelola yang seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan? Kan programnya sudah ada, malah ini menjadi program strategis nasional lagi.
2: Iya, nah ini memang menjadi gambaran kita bahwa keberadaan Badan Gizi Nasional yang secara terlembagakan secara nasional, saya pikir tidak bisa hanya berkutat dalam pada sisi level elit saja gitu, melainkan hal ini juga perlu harus dipertimbangkan aspek bagaimana bentuk turunan-turunan kebijakan dari nasional ke daerah itu yang bisa benar-benar kemudian diadaptasikan secara langsung, maknanya sesuai dengan target jangkauan yang bahkan tidak hanya, saya melihat begini juga, tidak hanya kita bisa hanya melihat dari aspek MBG yang kemudian terrealisasi dalam jumlah dan angkanya saja, tapi outcome, tidak hanya output tapi juga outcome yang memang bisa benar-benar melihat kembali bagaimana kualitas gizi ini bisa benar-benar membaik.
1: Kalau yang kemudian sekarang ada memang bagaimana ini, Pak Fajrus, menurut Anda?
2: Ya, saya pikir sudah beberapa perbaikan-perbaikan juga sudah dilakukan ya, tinggal penerapan-penerapan lagi lebih lanjut yang tidak hanya kita hanya menitik beratkan pada aspek sisi keterlaksanaan dari aspek pemerintah saja, melainkan bentuk-bentuk dari partisipasi secara keseluruhan gitu. Kita lihat aspek penekanan tentang gizi kan tidak hanya kita bisa melihat mendukung dengan bukan mendukung tapi mengajak masyarakat secara keseluruhan, tentunya orang tua juga dengan membangun kesadaran untuk menjaga kualitas gizi bagi anak-anaknya. Ini juga menjadi gambaran. Jadi di sisi lain, bagaimana peran-peran perusahaan-perusahaan yang memang menjadi bagian dari supplier gitu, ataupun hal-hal yang lainnya di level bawah gitu, itu juga bisa memberikan keterjangkauan yang nyata gitu langsung ke masyarakat.
1: Oke, kalau kita melihat ya, kabarnya kan program MBG ini memang diberikan agar masyarakat tidak kesulitan untuk bisa mengakses makanan yang cukup seimbang. Tapi ada juga persoalan-persoalan MBG ternyata yang kemudian menjadi salah sasaran, salah kaprah dan sebagainya begitu ya Pak Fajrus, kita tidak menutup kemungkinan itu. Nah, supaya ini menjadi formula yang tepat, tidak menjadi salah dan tujuannya juga masuk, apa yang harus diperbaiki dari sistem ini?
2: Ya, ini kalau saya coba melihat apa ya, mungkin pendapat dari Lipsky ya, berkaitan dengan aspek street level birokrasi, di mana ini tata kelola ini menjadi penting di level daerah, bukan daerah, tapi di akar rumput begitu, mengingat banyak oknum-oknum ini penyakitnya ada di sana, yang memang bisa menggerogoti ya nilai-nilai kemerdekaan yang mungkin menjadi bagian dari refleksi kita hari ini, begitu. Dan permainan harga gitu ya, ini yang menjadi PR saya rasa bagaimana pemerintah pusat juga harus bisa memberikan sanksi yang tegas. Kemarin sudah ada sekian SPPG yang juga sudah ditutup, itu perlu untuk juga dikuatkan, tidak hanya berhenti di situ, ketegasan ini juga harus terus selalu dilanjutkan, mengingat beberapa ketika kita mengetahui ada beberapa SPPG yang agak kurang atau curang begitu dalam aspek permainan harga ataupun pengadaan barang atau apapun itu yang memang perlu diperhatikan kembali gitu, karena ini yang saya lagi bisa menggerogoti, karena pasti ada kesalahan sedikit saja banyak masyarakat, media pun juga turut sama-sama sadar mengamati hal ini, kan kurang lebih seperti itu ya, karena kesadaran masyarakat pun juga sudah semakin cukup tinggi, masyarakat sendiri pun juga sudah cukup sama-sama mawas gitu terhadap apapun sikap yang memang juga bisa dibilang peduli lah, kurang lebih begitu, peduli pada kondisi kenegaraan kita ini gitu ya. Ya itu tadi, itu yang memang harus sama-sama kita perlu perhatikan agar praktik-praktik dari kebijakan nasional ini bisa benar-benar diimplementasikan di bawah sesuai dengan harapan cita-cita yang memang diinginkan oleh pemerintah pusat itu sendiri.
1: Oke, nah untuk mengorkestrasi ini, ketika kita tidak ingin ada kecurangan, tapi kita juga ingin bahwa sebenarnya pemenuhan gizinya ini cukup dan seimbang. Kalau tadi saya tanyakan dari sisi apa yang harus dilakukan pemerintah, sekarang saya juga ingin mengetahui ya, apakah yang dilakukan selama ini sudah tepat, masih salah, atau memang perlu banyak perbaikan seperti apa, Pak Fajrus?
2: Ya, program tentang gizi ini suatu hal yang baik. Saya rasa juga ini sangat sangat luar biasa, sangat baik dan terobosan menjadi menarik. Tapi praktiknya saya lagi yang perlu kita coba perkuat lagi beberapa praktik-praktik kecurangan yang terjadi. Jadi antara permainan harga ini tidak harga ini benar-benar sesuai dengan apa yang memang di lapangan begitu, tidak ada mekanisme market dan macam-macamnya yang memang itu menjadi bagian dari permainan lah untuk mencapai kepentingan bagi segelintir orang begitu. Dan di sisi lain kita juga turut perlu untuk memperhatikan kembali bagaimana agar masyarakat di daerah, dan memang itu juga sudah, saya pikir juga sudah cukup menjadi aware tersendiri bagi pemerintah pusat ya, bahwa ketersediaan dari SPPG ini ya harus mengambil atau mengadopsi dari unsur-unsur lokal yang ada gitu. Jadi mendorong UMKM di lapangan, kemudian ada aspek pemberdayaan masyarakat juga di dalamnya, dengan tetap mendukung ya aspek lokalitas yang ada di berbagai macam daerah gitu, agar ini kan berkaitan dengan supply chain ya, yang memang mempengaruhi harga dan nilai pasok secara keseluruhan dari ketersediaan praktik MBG di lapangan itu sendiri.
1: Oke, kalau kita bicara bahwa ini praktek supply chain begitu ya. Nah, ini kan harus juga ada ada pengawasan ketat. Apa sih pengawasan yang juga masih belum diberlakukan, dan mungkin ada law enforcement yang cukup kuat juga, ini menjadi sangat penting ya, Pak Fajrus ya?
2: Iya, benar-benar sekali. Dan tentunya transparansi juga menjadi hal yang penting ya. Saya juga sangat mengapresiasi sekali beberapa SPPG yang sudah mulai menyampaikan gitu, hari ini menunya apa, dengan kadar gizi sekian, dan itu menjadi menarik. Tapi memang yang harus diperhatikan itu di kualitas dari praktik di lapangan juga bisa, sejajarnya juga bisa benar-benar dirasakan sama masyarakat juga gitu. Itu yang memang menjadi ya semakin di sini ada semakin perbaikan lah, itu yang memang menjadi gambaran yang bisa kita laksanakan sekarang itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Terakhir mungkin bisa menyampaikan himbauan, silakan Pak Fajrus.
2: Ya, ini menjadi refleksi kita bersama bahwa ini apa ya, ya kemerdekaan kita alhamdulillah sudah kita memasuki tahun kemerdekaan kembali. Di sisi lain, ya kemerdekaan ini perlu menjadi kesadaran bersama. Indonesia merdeka tidak hanya dari sisi titik tekannya dari pemerintah sendiri, tetapi juga partisipasi masyarakat secara keseluruhan membangun kesadaran bersama untuk membangun kenegaraan ini. Ini menjadi satu hal yang memang harus sama-sama tetap kita jaga, guyub rukun, menjaga toleransi dan semangat kebersamaan. Itu tentunya gotong royong pun juga demikian, yang menjadi bagian dari nilai kebangsaan kita saat ini.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Fajrus sudah menyampaikan insight pagi hari ini. Selamat pagi, sukses, selalu merdeka.
2: Merdeka.
1: Pakar Formulasi Kebijakan dari Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, M. Fajrus Sodik.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami masih akan membahas terkait bagaimana kemerdekaan 81 tahun, sudahkah rakyat merdeka dari malnutrisi? Dan akan kami bahas bersama dengan Kepala SPPG di beberapa wilayah, termasuk juga program strategis nasional yang masuk yaitu MBG atau Makan Bergizi Gratis. Sudah hadir di ujung telepon Kepala SPPG Sungai Kunjung Loa Buah di Kota Samarinda, Pak Deki Wahyudi.
0: Wawancara Pro
1: 3. Selamat pagi Pak Deki.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Deki, selamat hari kemerdekaan.
3: Ya, selamat hari kemerdekaan juga buat negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
1: Oke, Pak Deki, kalau kita lihat ya dari perjalanan kemerdekaan, ini kan banyak yang bilang, sudahkah kita merdeka dari malnutrisi? Nah, Anda sendiri bertugas sebagai Kepala SPPG, seperti apa sih pengalaman selama ini membagikan MBG?
3: Kalau untuk saya sendiri, untuk pengalaman membagikan MBG, ya saya sangat senang melihat para siswa dan penerima manfaat lainnya seperti Posyandu, karena mereka sangat antusias untuk mendapatkan MBG. Bahkan mereka sempat ada merequest menu kesukaan mereka untuk dikabulkan, untuk diberikan, seperti itu Mbak. Sangat senang lah bisa memberikan.
1: Apa tuh biasanya manfaat makanan yang di request, yang di order tuh biasanya apa sama anak-anak?
3: Contohnya anak-anak itu paling suka ayam katsu.
1: Ayam katsu, oke. Oke, tapi kan tidak selalu setiap hari mewujudkan requestnya anak-anak ya. Nah, kalau untuk pengaturannya biasanya seperti apa sih kalau kita bicara makanan menu seimbang dan sehat tapi tetap disukai oleh anak-anak?
3: Ya, karena kita di SPPG ini untuk pengaturan menu kita ada memiliki ahli gizi. Di sana kita saling sharing lah terkait menu yang kita berikan untuk anak-anak agar anak-anak tidak merasa bosan dan gizi tercukupi untuk anak-anak. Seperti itu Pak.
1: Oke, kalau kita bicara menu gizi anak-anak yang seimbang, sejauh ini sudahkah semua yang diberikan dari dapur SPPG di tempat Bapak ini diterima oleh anak-anak atau diterima oleh masyarakat dengan baik, atau mungkin ada cerita juga pernah ada makanan yang mungkin kurang jadi favorit kemudian diprotes gitu Pak Deki?
3: Ya, karena dapur kita di sini kan baru berjalan 2 bulanan, jadi yang kita berikan selalu mereka terima dengan baik dan mereka selalu santap makanan tersebut. Kadang juga kami biasa melakukan kunjungan ke sekolah, ke posyandu. Kita melihat mereka makan dengan lahap dan makanan itu dihabiskan oleh mereka. Jadi hampir tidak ada yang terbuang.
1: Oke, jadi semuanya ini ya ditangani dengan baik begitu ya. Nah, ya. Tapi kalau kita bicara bahwa makanan yang sehat ini makanan yang sudah cukup gizi, tetapi juga sesuai dengan lidahnya anak-anak. Selain chicken katsu tadi, apa tuh Pak?
3: Kalau selain chicken katsu, kita juga biasanya kita menyiapkan menu spesial. Contohnya itu daging sapi, ikan dori fillet, dan telur untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.
1: Cukup secara anggaran tuh Pak, dengan Rp10.000?
3: Kalau kita di sini cukup, soalnya kita ada subsidi silang atau at cost.
1: Subsidi silang, oh artinya tidak setiap hari dong anak-anak makan menu seperti daging, kemudian ikan, berganti juga dengan yang lain. Kalau misalnya menunya tempe gitu diolah seperti apa tuh Pak Deki?
3: Iya, karena kalau kita di sini harus menyajikan itu menu lengkap. Ada protein hewani, protein nabati, buah, sayur, sama karbohidrat. Kalau untuk tempe sendiri, kita biasa kita olah menjadi tempe bacem, orak-arik tempe, tempe mendoan, tempe crispy, gitu-gitu Mbak.
1: Baik kalau begitu. Kalau kita bicara dengan menunya anak-anak ya, anak-anak ini kan lebih banyak juga kadang-kadang kalau sudah makan, apakah mereka dari pantauan Pak Deki masih suka bawa makanan sendiri atau jajan atau itu nggak sih Pak Deki?
3: Kalau bawa makanan sendiri mungkin jarang ya. Kalau jajan ya kita tidak bisa menutup kemungkinan juga pasti ada orang tuanya bekali untuk jajan. Contohnya untuk beli air minum atau beli makanan yang lainnya.
1: Dan itu dibiarkan saja ya. Nah, kalau misalnya nih Pak Deki, anak-anak itu punya pilihan-pilihan menu sendiri. Misalkan seperti tadi, Pak kok menunya kayaknya tidak seperti yang kemarin begitu. Pernah juga nggak sih Pak dapat mungkin bukan komplain ya, tapi pertanyaan-pertanyaan langsung begitu?
3: Pernah sih, karena kok menunya, contohnya sayur. Kok dimasaknya gini-gini aja, tumis-tumis aja. Ya karena kita menjelaskan bahwa kalau di MBG ini kita menjaga kemungkinan terburuk terjadi. Kalau kita pakai yang menu sayur kuah, kita takutnya sudah rusak atau basi tidak layak dimakan. Jadi itu akan menyebabkan keracunan untuk anak-anak dan penerima manfaat lainnya. Sehingga kita menjaga kemungkinan itu terjadi. Makanya kita selalu menjelaskan bahwa menu sayur ini harusnya dimasak secara tumis, tidak harus berkuah.
1: Itu jelaskannya ke masyarakat langsung, ke anak-anak langsung begitu, atau ke pihak sekolah?
3: Ya, kita biasanya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik ke penerima manfaat, ataupun ke gurunya, ke ibu-ibu posyandu, kader. Kita selalu mensosialisasikan bahwa ada jenis terkait pemberian makan MBG ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Sejauh ini ada kendala nggak sih Pak Deki dalam pembagian menu makanan sehari-hari, distribusinya, dan lain-lain sebagainya? Kendala berarti yang sering dialami oleh dapur SPPG Bapak seperti apa?
3: Kalau kendala itu sejauh ini kendala umumnya selama pendistribusian itu tidak ada. Tetapi kalau di tempat saya ini di Lobuah, ini ada satu desa yang namanya Lokumbar, itu tidak dapat kami jangkau karena kendalanya akses jalannya tidak memadai untuk dilalui mobil. Dan mayoritas masyarakat di situ menggunakan jalur transportasi air. Okay. Kendalanya itu aja, Mak.
1: Baik, kalau begitu. Pak Deki, selain itu berapa jauh, berapa kilometer dari lokasi Bapak?
3: Kalau untuk dari dapur ke sekolah-sekolah tidak terlalu jauh.
1: Tapi ke tempat tadi, desa
3: kalau
1: tersebut?
3: Ke tempat tadi itu, kalau dalam waktu tempuh itu 30 menit karena jalannya cukup rusak juga.
1: Jadi kalau ke sana tidak bisa dengan mobil ya, harus pakai kendaraan roda dua begitu?
3: Iya, dengan kendaraan roda dua dan jalur air.
1: Oh, oke, okay. Baik. Jadi memang daerah itu yang sama sekali sampai sekarang belum tersentuh ya, belum mendapatkan yeah. program ini.
3: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Sudah pernah ke komunikasikan juga ke pemerintah, mungkin bisa dibantu dengan memberikan perahu misalnya.
3: Kemarin juga sudah kami komunikasikan ke pihak wakil wali kota. Dan ini masih menjadi atensi kita bersama mencari jalan terbaiknya agar bisa tersalurkan di lokasi tersebut.
1: Oke, boleh mungkin minta himbauannya juga Pak Deki untuk program Merdeka dari Malnutrisi di hari ulang tahun RI ke-81 ini, silakan.
3: Himbauannya untuk nutrisi, MBG merupakan program yang sangat baik dan memiliki manfaat yang besar. Masyarakat khususnya anak sekolah serta kelompok 3B yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Yang dimana program ini sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap anak-anak di sekolah 3B yaitu di ibu menyusui, balita, dan ibu hamil.
1: Baik, itu saja Bapak yang mau disampaikan?
3: Iya, itu saja.
1: Baik. Pak Deki, terima kasih banyak waktunya. Sudah bersama Pro 3. Selamat pagi, selamat bertugas.
3: Sama-sama, Mbak.
1: Deki Wahyudi, Kepala SPPG Sungai Kunjang Loa Buah di Kota Samarinda.
0: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
2: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu? Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru. Capek, pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
2: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
3: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
4: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
3: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
4: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
2: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
2: Siap sangat senang juga.
3: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
3: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
2: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
4: Apa yang bikin kamu ragu?
2: Karena pertama kali baru datang ke sini.
4: Kamu deg-degan?
3: Enggak, sama sekali. Karena persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
4: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
3: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
2: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
1: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
5: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Partonan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka,

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Cameras rolling. Get yourself ready. Stand by some. Roll music.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: ...81 tahun bukan sekedar angka. Di balik perjalanan panjang kemerdekaan ada perjuangan dan juga pengorbanan persatuan serta semangat para pahlawan yang telah mewariskan Indonesia kepada kita. Kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, menjaga persatuan menghadapi perbedaan, berkarya, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Lantas apa makna kemerdekaan bagi kita hari ini? Apakah kemerdekaan cukup dimaknai dengan upacara, memasang bendera, dan juga berbagai perlombaan khas bulan Agustus? Kita akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita merenungkan kembali arti kemerdekaan. Dan bagaimana semangat HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan ajak Anda untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan. Apa artinya kemerdekaan dengan usia yang sudah ke-81 ini bagi negara kita? Bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diapitaloka. Bu Rike, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam, Bu Rike. Bu Rike, kalau buat Ibu ya, makna kemerdekaan kita yang ke-81 ini, apa makna besarnya?
2: Makna besarnya adalah kita jangan menyerah. Untuk mencintai dan berjuang ya. Indonesia yang merdeka setelah 81 tahun.
1: Ya, tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan apa yang Bu Rike Diapitaloka tadi sampaikan itu? Dalam kehidupan kita sehari-hari lah, dalam berbangsa, bernegara.
2: Ya, pertama jangan kehilangan semangat.
1: Ya.
2: Ya, dan pisahkan antara kekecewaan terhadap beberapa kebijakan dengan makna kemerdekaan 17 Agustus 1945 begitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Ada juga orang yang merasa kita enggak merdeka gini-gini. Itu enggak menurut saya itu tidak bijak karena 17 Agustus itu adalah pernyataan merupakan kristalisasi dari perjuangan melawan penjajahan beratus tahun begitu ya. Dengan pengorbanan yang juga tidak sedikit bagi para pendahulu kita, terutama yeah. bagi para pejuang, para pahlawan, para pendiri bangsa yang mengisi awal kemerdekaan gitu ya. Sehingga kemudian ada kebijakan-kebijakan yang selalu perlu kita koreksi ya, karena power itu tend to corrupt gitu ya, sehingga kekuasaan itu memang harus selalu dikontrol. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan nggak perlu lagi ada peringatan proklamasi dan sebagainya, justru itu menjadi momentum bagaimana kita mengingatkan bahwa mengisi kemerdekaan itu harus lebih baik, lebih terarah, terukur, terencana begitu ya dari sisi pemerintah maupun DPR begitu.
1: Yeah.
2: Nah. Salah satu hal yang pentingnya adalah bagaimana kemerdekaan itu bukan hanya deklarasi merdeka, lalu kemudian besok itu pas hari konstitusi.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kapan kita merdeka adalah 17 Agustus, tapi kapan kita benar-benar menjadi negara adalah ketika memiliki konstitusi, yaitu 18 Agustus 1945. Pada konstitusi inilah kemudian arah kemerdekaan itu telah ditentukan oleh para pendiri bangsa kita. Visinya ada di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga tepat sekali jika kemudian tema kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya bagaimana supaya tercapai keadilan dan kemakmuran itu dan kedaulatan itu?
1: Yeah.
2: Jawabannya ada di misi alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Pancasila. Begitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi apa yang penting begitu? Nah, kalau dari sisi saya sebagai anggota DPR RI, satu mimpi besar saya adalah bagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Kalau kita hari ini adalah presidennya Presiden Prabowo Subianto. Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia.
1: Yeah.
2: membaca arsip-arsip para pendiri bangsa kita, bagaimana tahun 1947 Hatta itu mendorong adanya panitia siasat ekonomi untuk mengatasi strategi Belanda yang ingin kembali menguasai ekonomi Indonesia, begitu nanti ada agresi Belanda 1 dan 2 dan seterusnya. Lalu kemudian tahun 1951, ini kenapa saya sebut Presiden Prabowo Subianto, ayahnya Bapak Sumitro Djoyohadikusumo yang saat itu menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, itu kemudian yang mengusulkan dan merumuskan yang namanya Dewan Perancang Negara itu baru 1951 dan itu draftnya Pak Sumitro. Begitu. Yeah. Itulah konsep bagaimana teknokratik tadi, pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan segala macam itu diwujudkan dalam kebijakan pembangunan. Saat itu saja sudah dirancang suatu Dewan Perancang Negara menuju Indonesia, negara industri yang tidak

0: sudah ada yang mulai mengangkat, kenapa kita tidak saja menjadi negara federal? Begitu. Yeah. Itu yang kemudian menurut saya, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sejarah dan kemudian melupakan makna kemerdekaan sampai kita tidak mau mengenang 17 Agustus ya. Karena para pendiri bangsa kita sudah mengatakan kita adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Kita menganut sistem desentralisasi tapi bukan federal. Kita adalah desentralisasi dengan perspektif NKRI. Itu yang diperjuangkan juga oleh Pak Sumitro begitu. Bagaimana ada keadilan perimbangan keuangan pusat dan daerah begitu, ya. Dan seterusnya begitu. Dan kemudian dikatakan bahwa dalam desentralisasi itu harus democratic rural development. Bagaimana kebijakan pembangunan itu harus berawal dari kebijakan pembangunan di desa yang demokratis begitu. Bagaimana caranya? Ya harus evidence-based policy, yaitu kebijakan berbasis riset, ya. Tidak asumsi, tidak perasaan, baper, bukan. Ya bagaimana riset itu diberlakukan, harus menghasilkan data yang akurat dan aktual yang sesuai dengan kehidupan kebutuhan real, kondisi real dan potensi real desa dan kelurahan warga masyarakat kita berada di seluruh penjuru tanah air.
1: Yeah.
0: Itulah, lalu apa dong targetnya kalau begitu? Dikatakan bahwa tidak mungkin ada perencanaan pembangunan yang baik dan alokasi anggaran sebesar apapun tanpa ada data yang akurat tersebut. Sehingga dari perspektif konstitusional para pendiri bangsa kita dan dari spirit kemerdekaan 17 Agustus ini, maka saya ingin menegaskan, mari kita perjuangkan bersama lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia begitu, yang mengintegrasikan seluruh potensi kebutuhan real dan kondisi real rakyat di setiap desa dan kelurahan. Bukan dengan konsep pendataan yang top-down, tapi bagaimana hybrid system, saya katakan, top-down dan bottom-up. Pendataan itu harus melibatkan data, melibatkan rakyat di desa dan kelurahan. Yang mendata itu mereka. Bisa. Saya sudah membuktikan dengan IPB University,
1: yeah.
0: Lebih dari 500 desa sudah kami lakukan, itu dan itu bisa menyusun big data desa untuk menjadi basis big data Indonesia begitu. Dan menurut saya ini penting. Orang mengatakan, ada yang komentar ya di medsos saya, ngomongin itu terus, bagaimana dengan undang-undang perampasan aset begitu ya. Nah pertanyaannya, perampasan aset butuh data atau tidak?
1: Ya.
0: Anak-anak apa kasus Aceh misalnya di 15 Agustus kemarin begitu. Bagaimana ada sampai orang menginjak-injak lambang negara Garuda, yeah. Pancasila dan kemudian menurunkan bendera merah putih ya. Dan itu memperlihatkan kekecewaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penanganan saya kira mudah-mudahan jangan sampai represif. Tapi mari melakukan otokritik begitu. Bukan hanya untuk pemerintahan pusat tetapi juga untuk pemerintahan daerah. Kalau di undang-undang Pemda itu pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatifnya DPRD begitu.
1: Yeah.
0: Nah, itu anggaran juga sudah cukup besar, tidak untuk menyalahkan, tapi saya kira di sini kalau kita lihat ya, dana darurat langsung itu 20 miliar untuk pemerintahan Provinsi Aceh, 4 miliar untuk setiap kabupaten kota, alokasi bantuan langsung pada fase dana darurat 100% sudah cair, kemudian juga mengalokasikan dana siap pakai tambahan sebesar 1,6 triliun untuk 3 provinsi terdampak di Sumatera, khusus untuk Aceh begitu, memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat menyiapkan dana pemulihan Aceh 58,97 triliun untuk 19 kabupaten kota selama, yeah. 2026-2028 begitu. Tambahan transfer ke daerah sudah selesai 100% di 1,6 triliun telah ditransfer ke daerah sejak April 2026. Ada lagi dana otsus bencana 75,9 miliar. yang disalurkan bertahap serta dukungan sektor pertanian 2,5 triliun. Nah, tapi kemudian faktanya, matriks yang saya sedang menganalisis ini, yeah. Serapan Pemprov Aceh baru 48%, saya klasifikasikan untuk 5 kabupaten terdampak bencana paling besar di 2025 akhir kemarin, Aceh Utara baru 42%, Biren 55%, Aceh Timur 37%, Pidijaya 35%, Aceh Singkil 30%. Nah, angka tersebut bukan bukti penyimpangan, loh, saya tidak menuduh ya. Yeah. Tetapi ini merupakan

0: indikator perlu dievaluasi untuk mengetahui titik hambatan dan mempercepat pemulihan, begitu.
1: Yeah.
0: Balik lagi tuh ke perspektif desentralisasi Indonesia, negara kesatuan NKRI, desentralisasi dengan perspektif NKRI, para pendiri bangsa kita. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Jangan saling menyalahkan nih melihat seperti ini, lalu kemudian ada represivitas yang berlebihan. Pusat tidak berhenti pada transfer anggaran, daerah juga bukan sekedar penerima transfer. Yang dibutuhkan adalah sinergi agar setiap rupiah anggaran berubah menjadi hasil nyata bagi rakyat, begitu. Oleh karena itu, saya kira tidak mungkin ini selesai tanpa ada satu data yang resmi dana pemulihan bencana Aceh. Perlu disampaikan kepada publik pagunya, jenis sumber dana, transfer penerimaan daerah, realisasinya berapa, saldo progres fisiknya bagaimana, lokasi dan penerimaan manfaat, sehingga tidak terjadi perbedaan angka maupun tumpang tindih program, begitu. Lalu evaluasi percepat berbasis kewenangan dan seterusnya. Audit kinerja berbasis manfaat. Tapi semuanya itu butuh satu data yang tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan data anggaran APBN maupun APBD, begitu.
1: Oke. Nah, Bu Rika, saya kembali ke makna kemerdekaan kita ya, Bu Rika ya. Tadi kan Bu Rika berulang kali menyampaikan sesuai dengan makna juga HUT kita ke-81 ini, yaitu berdaulat, adil, dan makmur. Adil dan makmur itu kan, Bu Rika, sudah sejauh manakah kita melangkah menuju ke sana?
0: Kita terus melangkah ya, Mas. Tetapi kalau tidak ada satu, balik saya akan terus mengatakan, kalau nggak ada data yang akurat, aktual, relevan, adil dan makmur itu hanya sekedar ilusi, fata morgana, begitu. Karena apa cirinya adil dan makmur? Para pendiri bangsa kita di arsip yang tadi saya katakan ya, arsip pembangunan, Dewan Perancang Negara dan kemudian menjadi Dewan Perancang Nasional, yang kemudian menjadi Bappenas, Pernas menjadi Bappenas, itu terdiri dari 17 jilid, 8 bab, 1.145 paragraf, dengan jumlah halamannya 4.647 halaman. Di situ disampaikan apa ciri, apa indikator ciri atau terjadinya pencapaian adil dan makmur itu. Yeah. Pertama adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua adalah terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan, dan 5 jaminan sosial. Keempat, terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman. Tapi mereka mengatakan dengan tegas, ada tulisannya jelas tuh, nanti saya kasih lihat, bahwa kebijakan untuk pemenuhan tercapainya adil dan makmur, yaitu bercirikan terpenuhinya 5 bidang kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi, tidak mungkin tercapai tanpa adanya data yang akurat. Kalimatnya kurang lebih begini.
1: Yeah.
0: Data yang tidak akurat itu hanya untuk mengalihkan pikiran. Kalau sekarang manipulasi data atau manipulasi data statistik.
1: Yeah.
0: Apa data statistik penting? Penting. Tetapi sekali lagi, data statistik itu dengan metodologi agregat atau sampling, itu tidak mungkin menghasilkan data yang detail, integrasi antara data spasial itu data peta dan data numerik, data angka di semua sektor, begitu. Contoh kasus lagi, apakah itu sudah tercapai misalnya? Luas nih Mas, adil dan makmur itu, termasuk dengan dalam konsep pertahanan keamanan negara. Ini tanggal berapa kemarin? 16 Agustus kemarin, dini hari, Bareskrim berhasil membongkar penyelundupan emas berkilogram setiap bulan itu di mana pabriknya, bayangin, di apartemen di Jakarta Utara, begitu, dan itu diselundupkan nanti ke Dubai. Berapa hilang potensi per bulan itu, bisa berapa triliun dia. Dan ini juga ada kaitan dengan keimigrasian, bagaimana orang WNA begitu bisa dengan izin tinggalnya, apa nggak bisa dia melakukan aktivitas seperti itu, begitu kan. Nah, balik lagi Mas, data keimigrasian itu, mohon maaf, harus jujur, belum terintegrasi dengan data kependudukan kita dan seterusnya, begitu.
1: Jadi data itulah kuncinya untuk mengambil sebuah kebijakan dan pembenahan di berbagai sektor, kalau begitu Bu Rike yang soroti itu ya. Yang paling
0: itu
1: penting begitu ya.
0: Tertulis di 4.647 halaman itu detail angka data begitu.
1: Ya.
0: Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat termasuk penyelesaian kasus korupsi. Ya bagaimana sekarang misalnya korupsi timah bisa dikatakan nilainya oleh MA bahwa dari 300 triliun hanya menjadi sekitar puluhan triliun begitu ya. Apa tolak ukurnya? Siapa data kerusakan lingkungannya? Siapa yang akan bertanggung jawab begitu? Di mana titik kerusakannya? Perusahaan mana yang bertanggung jawab untuk memperbaiki? Itu kan semua data. Everything is about number. Nggak ada hidup ini yang tidak persoalan data. Begitu data negaranya itu adalah data yang pseudo data, saya sebut dalam disertasi saya itu data yang tidak real, maka anggaran sebesar apapun itu terindikasi akan terbuang percuma karena untuk mendanai suatu kebijakan yang tidak berbasis pada data yang akurat. Nah, kebetulan Presiden Prabowo sedang berupaya agar Indonesia memiliki, kemarin kan berulang kali dikatakan dalam pidato 14 Agustus dan pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, kita tidak bisa percaya begitu saja kepada data statistik begitu. Tapi sekarang ini ya tidak bisa ada sandingan karena satu-satunya data yang dianggap resmi hanya data statistik. Ini bukan berarti saya mau menghapus BPS, enggak. Di semua negara juga ada BPS. Tapi jangan dibenturkan bahwa perjuangan untuk satu data Indonesia ini seolah-olah ingin menghapus BPS, enggak. Di semua negara juga ada data statistik itu. Dan itu ada protokolnya di United Nations atau di PBB. Hanya untuk rencana pembangunan dari mulai perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring. Itu memang membutuhkan data rigid yang bukan data statistik.
1: Iya.
0: Gitu. Dan ini data itu sekarang, kenapa saya terus berulang mungkin yang paling teriak terus soal data ini. Karena di tengah kondisi geopolitik, geoekonomi saat ini, perang yang terus memanas begitu ya. Ada di Timur Tengah, ada Selat Hormuz, kita ada Selat Malaka loh. Belum tentu nggak bergeser ke kita ya. Bagaimana persoalan data itu menjadi penting? Oleh karena itu, bicara soal tadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu termasuk juga kedaulatan data dan serta kedaulatan ekosistem digitalnya gitu.
1: Nah, kalau menurut Bu Rike memang ini keberadaan satu data sangat penting untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kalau begitu langkah-langkah yang memang harus urgent segera dilakukan apa ini menuju ke sana, Bu Rike?
0: Kita bikin skala prioritas ya, Mas.
1: Yeah.
0: Artinya RUU ini adalah kemudian menjadi RUU inisiatif DPR, dalam ini Balik DPR RI, dan telah disahkan sebagai draft DPR RI pada paripurna DPR 21 Juli 2026. Dan langkah berikutnya adalah sudah dikirim ke pemerintah. Pemerintah harus segera, presiden mengirimkan surat surpres beserta DIM RUU-nya. Nah, ini yang belum ada dari pemerintah. Padahal itu ada tenggat waktu sekitar 60 hari harus sudah sampai ke DPR. Kalau lebih dari itu tidak bisa dilakukan pembahasan. Padahal ini jadi krusial begitu. Bagaimana misalnya perampasan aset itu juga membutuhkan data yang akurat. Ini jangan dibenturin nih, dibilang kenapa nggak ngejar mensahkan RUU perampasan aset. RUU perampasan aset di Komisi 3 lagi jalan, jangan hoax dibilang nggak dibahas. Tapi saya balik tanya, apakah perampasan aset tidak membutuhkan data? Contoh kasus adalah yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung gitu. Itu memperlihatkan pentingnya data yang akurat dari mulai dirampas, berapa jumlahnya, berapa asetnya, kapan lelangnya, lalu uang hasil lelang itu nilainya berapa, dan kemudian dilelangnya kapan, berapa jumlahnya, berapa yang dikembalikan negara, kapan dikembalikan ke negaranya begitu. Bayangkan sekitar dari 2022 secara bertahap sudah ada lelang aset hasil kejahatan korupsi itu. Tapi pertanyaannya, kenapa baru di sekitar Juni atau Juli 2026 uang itu baru ditransfer dari badan satu badan di dalam Mahkamah Agung, di dalam Kejaksaan Agung, maaf tadi saya salah, Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan.
1: Yeah.
0: Ada tenggat waktu tahunan yang cukup panjang uang hasil sita aset itu. Dan kita tidak memiliki data yang akurat terkait sita aset itu. Tanpa, dan ini juga bahwa Undang-Undang Satu Data ini bukan berarti ada sentralistik data.
1: Yeah.
0: Seperti di Undang-Undang Statistik tahun 1997 yang sekarang menjadi dasar bagi data yang digunakan oleh seluruh kementerian lembaga, pemerintah pusat, daerah, maupun pemerintah desa, begitu. Itu undang-undangnya tahun 97, reformasi aja belum,
1: yeah.
0: Undang-undang Pemda aja belum ada, undang-undang tipikor saja belum ada, begitu, undang-undang desa saja belum ada. Nah, itu harus segera kita perbaiki, begitu. Dan menurut saya, kita tidak bisa hanya sekedar berteriak. 81 tahun Indonesia merdeka, demokrasi itu bukan hanya sekedar memiliki keleluasaan untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Tetapi demokrasi harus dipahami bagaimana suara rakyat itu sampai pada keputusan politik yang berkekuatan hukum.
1: Ya.
0: Harus jadi regulasi. Kalau teriak doang, ya silakan demonstrasi. Tapi apa yang disuarakan dalam demonstrasi itu tidak berimbas pada keputusan politik. Itu demokrasi fiktif menurut saya.
1: Ya, Bu Rika, sebagai penutup mungkin pesan kemerdekaan dari Bu Rika untuk masyarakat, silakan.
0: Untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, terima kasih untuk terus bersabar dan terus berjuang bersama. Jangan menyerah, terus bersuara. Tidak mudah bagi kami politisi yang memilih jalan seperti ini. Kami membutuhkan dukungan dan support dari seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bertahan mewakafkan hidup bagi rakyat bangsa dan negara. Kita lakukan itu seperti yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Kemerdekaan 17 Agustus diperingati bukan hanya sekedar untuk seremonial yeah. saja, tetapi untuk membangun memori kolektif bahwa jalan panjang dan terjal untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bukan hanya merdeka tetapi berdaulat, adil, dan makmur itu butuh dukungan semua pihak untuk saling bergandengan tangan, untuk tidak saling menyalahkan, untuk mulai berani mengkritisi dengan memberikan solusi secara konstruktif, begitu ya.
1: Yeah.
0: Kita hilangkan sekat-sekat, kita hilangkan kebencian yang tidak substansi, saatnya kita terus melangkah, pemilu masih 2029 saya kira. Sangat tidak sopan kalau ada yang kemudian sibuk untuk mempersiapkan pemilu 2029.
1: Yeah.
0: Kemenangan elektoral itu hanya sebagai akibat. Tetapi saya kira kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi lima bidang kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya adil dan makmur. Dan sahkan satu data Indonesia bukan hal yang harus menunggu pemilu 2029.
1: Yeah. Baik, kalau begitu Bu Rika, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami malam hari ini. Sekali merdeka, ya, tetap merdeka, Bu Rika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih berbincang ya soal bagaimana memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami sudah bersama juga dengan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK, Habib Syakur Ali Mahdi. Habib Syakur, selamat malam. Assalamualaikum.
8: Selamat malam. Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Habib, bagaimana memaknai kemerdekaan ke-81 ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Habib?
8: Ya, jadi memaknai kemerdekaan ini harus selalu dengan bersyukur.
1: Yeah.
8: Kita harus bangga lahir di Indonesia, negeri yang damai, negeri yang guyub, negeri yang teduh. Kita bangga sebagai orang-orang Nusantara, anak-anak Nusantara yang gigih berjuang untuk mempertahankan identitas keindonesiaan kita. Beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, semua menjadi satu, itulah Indonesia. Kita harus bangga karena peradaban kita sangat agung dan luhur sekali. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini negeri yang dicintai dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Yeah.
8: Kita harus tahu bahwa kita ini dipermudah di negeri kita ini. Bukan dipermudah apanya, semuanya ada, semuanya serba siap. Tumbuh-tumbuhan, bahan makanan, semuanya serba siap dan makmur. Tapi kita tahu sekarang negeri kita ini sedang dilanda ujian yang besar. Ujian yang besar itu apa? Hanya karena egoisme semata.
1: Yeah.
8: Proses kehidupan berbangsa dan bernegara itu terdelay dengan faktor egoisme. Egoisme dengan kelompok-kelompok yang tidak elegan sekali terhadap etika keindonesiaan. Para pejuang kita, para pendiri bangsa telah mewujudkan negeri Indonesia ini sebagai negeri baldatun thayyibun warabbun ghafur. Tapi ini disalahmaknakan oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak Indonesia hanya karena fanatik buta dengan adanya tanda-tanda pengaruh dari peradaban transnasional yang ingin merubah Pancasila, yang ingin merubah negara seni-seni dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kita harus waspada menjaga keutuhan bangsa, mengguyupi anak bangsa, mendamaikan anak bangsa, memberi semangat anak bangsa untuk yakin bahwa Indonesia bersama kita akan menjadi Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang beretika.
1: Ya, tapi Habib, kalau melihat perkembangan yang ada sekarang ini ya, zaman ini kan terus berkembang. Anak-anak muda kita juga tidak lepas dari pengaruh luar juga, begitu ya. Nah, memaknai kemerdekaan sekarang ini menurut Habib ya, bagi generasi kita ke depan ini harusnya seperti apa, Habib?
8: Ya, generasi ke depan ini adalah generasi milenial, generasi yang memang generasi unggul. Harus selalu kita sebagai orang tua memacu semangat juang generasi muda kita untuk berprestasi dalam bidang pendidikan.
1: Ya.
8: Berprestasi dalam bidang kekarya ilmiahan. Tentunya kita harus mensupport itu, memberikan makna kepada pemerintah, ini kita anak bangsa. Kita siap bersama pemerintah, kita siap untuk memajukan Indonesia dari segi kehidupan-kehidupan yang kekaryaan, keilmuan, semua yang menunjang peradaban bangsa. Di sini generasi muda kita ini harus kita semangati,
1: yeah,
8: harus kita jaga supaya tidak lelah. Tidak lelah untuk mencintai Indonesia supaya tidak terpengaruh dengan paham-paham yang ingin merusak hati anak-anak muda Indonesia. Merusak hati dalam artian ingin melupakan Indonesia, ingin membenci Indonesia.
1: Yeah.
8: Kita ajarkan anak-anak muda kita selalu bersyukur, lalu memaknai bahwa kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah kehidupan yang kekal abadi. Dalam artian begini, kekal abadi, kita nikmat hidup di Indonesia.
1: Yeah.
8: Tanpa kekurangan, tanpa kepanasan, tanpa kedinginan. Di situ kita harus tahu rasa syukurnya kita apa. Mendidik anak muda harus selalu memanfaatkan nikmatnya karunia Allah SWT dalam segala hal. kita ini harus tahu bahwa kita ini sebagai anak bangsa, kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Barang siapa yang berbuat kemungkaran di negeri ini pasti dihukum oleh Allah SWT dengan apa? Hukuman-hukuman Allah SWT, diberilah sakit, diberilah kegelisahan, dan lain sebagainya. Dan dieliminasi sama Allah SWT dari kehidupan yang nyata. Eliminasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk dipermalukan di tengah-tengah masyarakat, aibnya dibuka. Lama-kelamaan semua itu akan menjadi kesadaran pentingnya amanah, pentingnya menjaga kejujuran. Jadi yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang korupsi, ya pokoknya yang nakal kepada rakyat, yang durhaka kepada rakyat, akan diberikan pengertian-pengertian yang realistis dari segi duniawi dan akhirat.
1: Ya.
8: Siapa yang memberikan itu, pembelajaran itu? Pasti Allah SWT. Kenapa saya bilang memastikan itu? Karena orang jahat itu pasti ditunjukkan sama Allah itu ketidakbaikannya. Pasti di tengah masyarakat itu aibnya dibuka. Aib yang ditutup itu akan dibuka. Dan pasti masyarakat tahu, akan dikucilkan oleh masyarakat.
1: Ya.
8: Barang siapa yang korupsi, barang siapa yang durhaka kepada rakyat, pasti akan dibuka dengan nyata-nyata aibnya itu, kejahatannya itu. Jadi kita sebaiknya sebagai anak bangsa harus selalu mengedepankan prasangka baik. Kepada siapa? Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kepada polisi, kepada jaksa. Pasti polisi, jaksa, pemerintah itu pasti ingin bersih-bersih dari kasus, dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Ya.
8: Di situ akan semakin jelas dan nyata. Siapa yang salah, siapa yang benar akan terlihat jelas. Sudah pasti koruptor itu akan hidupnya terhina. Koruptor itu akan hidupnya pasti susah batinnya. Itu jelas.
1: Ya.
8: Kira-kira demikian.
1: Nah, Habib, ini kan kita punya tema besar di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan kita ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dalam rangka menuju ke sana ya, Habib ya, terutama adil dan makmur lah bagi seluruh komponen bangsa begitu. Nah, apa yang memang bisa kita lakukan bersama lah antara masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya, komponen bangsa lainnya, Habib?
8: Paling tidak, pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita harus selalu berprasangka baik dengan satu sama lain. Yang kedua, kita harus selalu mengedepankan apa? Keyakinan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum itu pasti bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Berprasangka baik kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika kita tertanam prasangka baik, maka otomatis Allah akan merahmati hati kita.
1: Ya.
8: Merahmati dan memberikan sebuah realisasi kehidupan yang nyata. Karena apa? Karena dengan berprasangka baik, pasti Allah itu memberikan sebuah kasih sayang sama kita. Karena Allah itu akan berbuat kepada hambanya itu tergantung prasangka baik hambanya kepada Allah. Gitu. Jadi di situ ada cikal bakal yang akan terkuak. Bahwa semua itu akan tergali, akan terjaga dari prasangka baik kita. Makanya kita kedepankan prasangka baik kepada seluruh rakyat Indonesia, prasangka baik kepada pemerintah, aparat penegak hukum, untuk mewujudkan apa? Percaya kinerja pemerintah, kinerja aparat penegak hukum, untuk mewujudkan negeri yang bersih, berdaulat, adil, dan makmur dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Baik, kalau begitu Habib. Habib, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini, Habib. Sekali merdeka, tetap merdeka, Habib.
8: Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.
1: Demikian tadi narasumber kita ya, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan GNK Habib Syakur.
9: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia atau BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
2: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
1: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
2: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
1: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Laporan selengkapnya oleh Nadia Syarif.
3: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
4: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
3: Lebih lanjut, Gede Sedana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
4: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
3: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pendengar kami, Angkasawan Angkasawati RRI menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa yang menimpa saudara kita di NTT. Semoga keluarga yang kehilangan orang tercinta diberikan kekuatan dan ketabahan. Para korban yang terdampak segera mendapatkan pertolongan serta seluruh masyarakat diberikan keselamatan dan juga perlindungan, dan semoga proses evakuasi, pemulihan, dan penanganan pasca bencana berjalan dengan lancar dan Indonesia bersama masyarakat yang terdampak tentunya. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Gempa bukan hanya persoalan getaran bumi dalam hitungan detik, tetapi dapat memicu rangkaian ancaman lain, termasuk tsunami, kemudian kerusakan infrastruktur, terputusnya akses komunikasi, hingga terganggunya aktivitas masyarakat. Di tengah situasi tersebut, kesiapsiagaan menjadi kunci, dan masyarakat perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi. Dan di sisi lain, pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan, dan seluruh elemen masyarakat juga dituntut untuk memiliki sistem respon yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis pada kebutuhan warga di lapangan. Untuk membahas hal tersebut pada malam hari ini, kami sudah mengundang beberapa narasumber yang saat ini terhubung via Zoom bersama kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Rafianto Amri. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Rafianto Amri.
6: Selamat malam Mbak Gia.
5: Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Geril Ngalong. Beliau adalah relawan gempa di Nusa Tenggara Timur sekaligus koordinator Rumah Baca Aksara. Selamat malam Bapak Geril.
7: Ya, selamat malam Kak.
5: Oke, baik, terima kasih Bapak Geril sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Belum bisa menyalakan video karena terkendala dengan koneksi karena kebetulan ada di lokasi yang terdampak bencana. Berikutnya kami juga sudah bersama dengan Bapak Darman Eldin. Beliau adalah relawan Muhammadiyah Sika sekaligus ketua LBHAP Maumere. Selamat malam Bapak Darman.
8: Malam, Mbak Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan membahas topik kita malam hari ini, yaitu terkait gempa NTT, alarm kesiapsiagaan bencana Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Geril Ngalong. Pendengar, sebenarnya malam hari ini kami juga mengundang untuk Kalaksa BPBD Sika, yaitu Bapak Petrus Poling Wairmahing, karena kami tadi sudah menghubungi, nampaknya beliau masih ada di lokasi bencana pada malam hari ini, dan kami akan terus mencoba untuk bisa terhubung dengan beliau. Sembari menunggu, saya akan memulai terlebih dahulu dengan Bapak Geril. Bapak Geril, sebagai relawan yang berada dekat dengan masyarakat, seperti apa situasi dan respon warga setelah gempa terjadi, atau mungkin bisa mengabarkan situasi terkini, Pak?
7: Ya, selamat malam, Kak. Ya. Suara saya terdengar jelas ya?
5: Ya, sangat terdengar jernih sekali.
7: Ya, baik. Perkenalkan, saya Geril, saya koordinator komunitas Rumah Baca Aksara yang kebetulan memang saat ini kita berjejaring dengan beberapa lembaga seperti Jatam Nasional, kemudian Walhi Nasional, Walhi NTT, kemudian GPI, COFM, Solidaritas Perempuan Indonesia, kemudian Sun Spirit, dan juga media Floresa.co. Nah, ini kita berjejaring secara terdesak untuk sebenarnya untuk membantu menginformasikan kepada banyak pihak ya terkait dengan situasi yang terjadi di khususnya di Kabupaten Manggarai. Lalu kemudian tentunya kita patut berduka atas apa yang terjadi di Flores, karena cukup banyak yang terdampak dari gempa bumi ini. Bahkan tidak sedikit juga yang mengalami luka-luka dan ada yang mengalami korban jiwa gitu. Nah, dari data yang kami kumpulkan dari kerja jejaring yang kami bentuk sejak kemarin, bahwa sudah 1000 pesan permintaan ya bantuan dari warga terdampak kepada media Floresa.co yang dihimpun oleh media Floresa.co sudah 1000 lebih. Lalu kemudian kemarin beberapa tim dari kami di Rumah Baca Aksara turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan bahwa di salah satu kecamatan Reok Barat, namanya itu Desa Paralando, di situ ada 3 dusun yang baru kami bisa himpun. Di situ ada kurang lebih 2000 jiwa yang saat ini sedang terisolir, bahkan kesulitan dengan jaringan komunikasi, kemudian listrik, dan bahkan mereka sekarang menetap di kamp-kamp pengungsian yang dikerjakan swadaya oleh masyarakat sendiri. Lalu kemudian terkait dengan per hari ini dari data BMKG, bahwa sudah terjadi 1.624 gempa susulan yang rata-rata guncangannya itu 1,3 sampai 6,2 magnitudo. Kemudian data BMPB per hari ini juga di Manggarai, Manggarai Raya, dari Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Manggarai sendiri, 20 orang meninggal di Manggarai Timur, kemudian di Manggarai Tengah itu 25 orang meninggal, dan di Manggarai Barat 1 orang meninggal. Dan untuk jumlah pengungsi di Manggarai sendiri sekitar 12.000 warga yang baik itu mengungsi secara mandiri dan di pos-pos yang dikerjakan oleh warga sendiri gitu. Untuk sementara mungkin itu dulu, Kak.
5: Oke, iya, Bapak Geril, kita lanjutkan lagi satu pertanyaan lagi setelah ini. Tapi saya mau menyapa dulu untuk Bapak Petrus Poling Wairmahing. Beliau adalah PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Sika, sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak Pet. Ya, Bapak Pet, bisa mendengarkan suara kami di studio? Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan untuk berbincang dengan Bapak Pet. Mari menunggu beliau bisa terhubung bersama kami di studio. Ya, kita lanjutkan lagi untuk Bapak Geril. Untuk saat ini, Bapak kan sempat turun di beberapa lokasi yang memang terdampak bencana, bahkan ada yang terisolir beberapa tempat tadi sempat disebutkan. Apa kebutuhan paling mendesak yang dirasakan masyarakat di lapangan saat ini yang mungkin masih belum tertangani dengan baik begitu?
7: Ya, baik, karena jumlah relawan yang juga memang masih sangat terbatas. Kami baru menjangkau khusus di daerah Manggarai, di tempat kami tinggal ini. Khususnya di Kabupaten Manggarai itu, yang kami telusuri itu di Kecamatan Reok Barat ya. Ada tiga dusun yang di dalamnya ada kurang lebih 2.000 jiwa. Nah, yang memang di sana, yang seperti saya katakan tadi bahwa mereka sangat terisolir karena jalan terputus, dengan kemudian dengan jaringan internet juga sulit warga dapat. Jadi memang kebutuhan yang sangat mendesak kita pikir di pengungsian warga yaitu membutuhkan makanan siap saji, kemudian air bersih, tenda atau terpal, kemudian selimut, pakaian ganti, serta penerangan untuk kebutuhan malam hari di kamp-kamp pengungsian. Kemudian juga yang kelompok paling rentan itu kelompok perempuan, anak, lansia, dan juga disabilitas. Kemudian di sana juga ada beberapa warga korban luka dan juga dari luka ringan hingga kritis ya. Lalu yang paling penting juga layanan kesehatan darurat ya, paling tidak karena di sana beberapa fasilitas kesehatan juga ikut mengalami kerusakan dan bahkan kekurangan tenaga medis untuk membantu warga yang ada di Kecamatan Reok Barat.
5: Oke, itu, Kecamatan itu, Kak. Reok Barat itu termasuk di Manggarai kah?
7: Iya, di Kabupaten Manggarai ya.
5: Itu benar. Yang banyak korban jiwa ya kalau saya lihat salah satunya.
7: Iya, salah satu wilayah yang sangat terdampak.
5: Oke, okay, baik. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Bapak Gerald, saya kembali mencoba untuk menyapa Bapak Pet. Bapak Petrus Poling Wermahing, Kalaksa BPBD Sikapa. Sudah mendengar suara kami di studio, Bapak? Bapak Pet? Oke, okay, baik. Sudah tergabung di Zoom, nampaknya masih belum terhubung bersama kami. Kita lanjutkan kembali. Untuk berikutnya, saya akan berbincang dengan Bapak Darman Eldin, Relawan Muhammadiyah Sika. Baik, Bapak Darman, kalau dari perspektif relawan di lapangan, bagaimana proses respon dan juga bantuan kepada warga terdampak gempa di daerah Sika?
8: Terima kasih, Mbak Gia. Terkait dengan penanggulangan bencana di kami di internal Muhammadiyah Disaster Emergency Center, kami tidak kemudian serta-merta langsung turun ke lapangan. Di prosedur yang diajarkan di pimpinan pusat bahwa sebelum melakukan tanggap darurat, terlebih dahulu harus kami lakukan itu adalah konsolidasi antara pimpinan, dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah dengan pimpinan daerah setempat. Nah, konsolidasi dalam rangka untuk melakukan meeting-meeting kekuatan dari kami para relawan, karena kami semua dilibatkan semua bagian dari kader-kader Muhammadiyah, dari Ortom, kemudian dari amal usahanya sendiri untuk membackup logistik kami dalam melakukan respon ke depannya. Nah, untuk ke sana, untuk ke tanggap bencana, kami tidak serta-merta langsung turun ke sana. Kami kirim ada tim khusus untuk melakukan asesmen lapangan, Mbak Gia. Nah, asesmen ini dalam rangka untuk menghimpun kebutuhan-kebutuhan dari para penyintas di lokasi bencana. Nah, setelah itu kami kembali untuk menyampaikan dan rapat kembali koordinasi dengan pimpinan, kira-kira kekuatan apa yang harus kita lakukan dalam tanggap darurat di lokasi bencana. Kalau di Sika sendiri, kami sudah punya posko koordinasi, punya posko pelayanan, dan ini pimpinan pusat sudah turun dari Yogyakarta untuk melakukan asistensi ke Mbai, ke Negakyo. Kalau kami di Sika, kami difokuskan untuk melakukan koordinasi di tingkat regional kami di Kabupaten Sika. Dan di NJ juga sudah mulai bergerak timnya. Mereka melakukan langsung tanggap darurat kemarin, langsung melakukan respon ke Mbai, ke Negakyo, kemudian ke Borung. Kalau tidak salah, mereka melakukan langsung sekalian asesmen, sekalian langsung memberikan obat-obatan kepada para penyintas yang membutuhkan.
5: Oke, baik Bapak Darman, kalau untuk di Sika sendiri ada berapa relawan yang terjun melakukan asesmen dan di titik mana saja?
8: Ya, kalau kami di Sika, karena ini kan regional Sika ya, karena ada beberapa regional dibentuk sama pimpinan pusat Muhammadiyah, MDMC ini. Kalau di Sika, kami punya relawan hampir semua kami libatkan dari unsur organisasi otonom, dari IMM, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian amal usaha kami ada SMA, ada MIS, ada SD, ada perguruan tinggi, kami libatkan semua untuk melakukan kegiatan respon ini. Asesmen sendiri, teman-teman, kami baru bentuk kepengurusan poskor, poskoordinasi, kemarin sore teman-teman bentuk, insya Allah mulai besok kami sudah mulai lakukan. Memang kami agak terlambat soalnya MDMC lagi vakum MDMC Sika, tapi relawan kami terus bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan yang bisa kami lakukan untuk para penyintas di lapangan tentunya.
5: Ya, lebih baik terlambat Bapak daripada tidak sama sekali, meskipun di sini dikatakan

0: ada kendala yang sangat sekali krusial bagi saya di Kabupaten Sika. Bagaimana penanganan respon? Karena kami ini sampai di Flores Timur, sampai ke Lembata, sampai ke Ende, sampai ke mana? Mbai, sampai dengan Labuan Bajo melakukan respon-respon kegiatan kemanusiaan ini, kebencanaan ini. Nah, ada kendala yang menjadi sangat krusial bagi kami, Pak Kalak, mohon izin, transportasi bagi teman-teman relawan. Nah, terus terang, Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Sika ini kan kita masih baru ini, dan kita punya fasilitas untuk melakukan respon itu minim sekali. Nah, ini mungkin Pak Kalak bisa kita bersinergi ke depan. Ada teman-teman relawan Muhammadiyah mau lakukan respon, mungkin ada bantuan fasilitas transportasi untuk kami lakukan respon ke tempat-tempat bencana. Karena pengiriman logistik ini butuh juga untuk angkutan transportasi memadai itu. Kami sampai nyewa, bayar lagi mobil untuk, ini kan bagi saya sudah tidak layak bagi saya. Harusnya BPD dengan Pemda siapkanlah armada untuk kami pinjam para relawan ini melakukan respon-respon kemanusiaan kebencanaan di mana-mana tempat itu. Ya, Mbak.
1: Oke, pada prinsipnya Bapak Darman, teman-teman relawan siap untuk membantu dan terjun ke lokasi-lokasi memang butuh relawan lebih banyak ataupun pertolongan lebih banyak di situ ya. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah transportasi. Nah, kita coba ke Bapak Kalaksa, Bapak Pet. Bapak Pet, apakah sudah bisa terhubung bersama kami, Pak, mendengar suara saya di studio? Ya, Pak Pet sudah bergabung nampaknya dari tadi ini ya, masih belum bisa terhubung bersama kami di studio begitu. Baik, saya ke... Ya, Bapak Pet? Oke, baik. Saya ke Bapak Afianto Amri, selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Baik, Bapak Afianto, untuk saat ini kita melihat gempa NTT ini, kita juga bisa menjadikan alarm bagi kita, bagi Indonesia, dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh peristiwa ini terhadap kesiapsiagaan bencana nasional kita. Kalau kita sempat lihat di beberapa media sosial ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami, begitu masyarakat sudah mulai bergerak menuju perbukitan. Nah, apakah ini juga termasuk salah satu sinyal positif bahwa masyarakat sudah mulai memahami terkait gempa dengan sekian skala Richter dan kemudian dampaknya bisa saja mungkin ada tsunami? Silakan Bapak Fianto.
2: Ya, terima kasih Mbak Gia. Kalau misalnya kita pakai istilah alarm, kayaknya ini kayak kita berusaha alarm bangun pagi jam 5, jam 5.15, 5.30, udah berapa banyak alarm di yang terjadi di Indonesia ya, karena bencana. Tapi memang kita sangat apresiasi dan juga sangat, dan bisa kita lihat ya, kapasitas dan pemahaman warga setempat terkait apa yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan diri. Kami melihat ada rekaman-rekaman di mana orang-orang menjauhi pantai, itu sudah sangat bagus ya. Dulu kan kita masih sering melihat ada yang penasaran ke laut untuk melihat apakah ada gelombang atau tidak. Nah, itu kan sangat bahaya ya gitu, karena gelombang tsunami itu dia sangat cepat, dan kalau kita beradu antara lari dengan gelombang tsunami itu jelas kita jauh kalah. Dan peringatan ini juga sudah sudah didiseminasikan, orang-orang juga mendapatkan informasinya. Namun memang PR besar kita itu adalah bagaimana memastikan keamanan struktur bangunan. Di sini kita masih melihat masih ribuan rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Keprihatinan kami lebih ke keamanan bangunan ya, yang dimana masih banyak rumah-rumah yang hancur, sehingga kita juga masih melihat banyak warga yang mengungsi dan belum berani masuk ke rumah. Di sisi lain juga kita tadi juga Mas Geril mengatakan bahwa BMKG sudah menyebutkan bahwa hampir 1.600 gempa susulan, sehingga ini masih masih berbahaya ya untuk keamanan ini. Jadi kalau kita ngelihat sih disinilah di mana kita harus memastikan proses tanggap darurat itu bisa berjalan dengan efektif, sehingga proses pemulihannya juga bisa berjalan dengan lebih cepat.

0: maksudnya efektif tidak hanya berarti ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan saja ya gitu, tapi juga bagaimana layanan dukungan psikososial, kesehatan mental, perlindungan terhadap kekerasan, dan memastikan bahwa intervensi atau bantuannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kita banyak sering melihat misalnya ada bantuan pakaian bekas yang tidak terguna, ada bantuan susu bayi yang sebenarnya itu malah menyebabkan diare. Di sini juga kita harus perhatikan teman-teman saudara-saudara kita di NTT ini sedang mengalami, kita mengalami El Nino di musim kemarau, sehingga sangat membutuhkan air bersih. Kalau bila air bersih itu tidak tercukupi, kekhawatiran kita bisa menyebabkan penyakit diare, penyakit kulit, penyakit influenza, dan banyak penyakit lainnya bawaan air. Sehingga memang ketersediaan air bersih dan juga sabun ya, gitu, itu juga menjadi sangat penting karena untuk memastikan bahwa kuman-kuman bakteri itu tidak masuk ke dalam tubuh.
1: Oke, menarik. Jadi bantuan pun jika memang harus segera dikirimkan, ini ada prioritas begitu ya Bapak Avianto, yang memang benar-benar dibutuhkan itu harus dicek kembali apakah sudah sesuai dengan kebutuhan korban bencana, atau mungkin bisa nanti ditangguhkan terlebih dahulu dan mengutamakan kebutuhan yang mendesak. Iya, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Avianto.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
4: Semuanya 100% telah bekerja dengan baik. Sebanyak 566.797 pelanggan yang terdampak akibat gempa tersebut saat ini sudah recovery sebanyak 99.5%, atau yang sisa ataupun perlu atensi 2.732 pelanggan. Kita mengharap bahwa hari-hari mendatang pelanggan yang masih tersisa ini bisa diselesaikan dengan baik. Yang ketiga adalah bahwa jaringan telekomunikasi yang secara total dikelola oleh PT Telkom di Pulau Flores telah pulih sebanyak 95.4% dan menjadi atensi di Manggarai Timur, di mana masih berproses sebesar 76.3%. Sebelum kami menyampaikan informasi terkait perkembangan jumlah korban yang meninggal, kami tetap menyampaikan bahwa pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban handai tolan atas meninggalnya warga dalam bencana gempa bumi di NTT ini. Kami akan membacakan bahwa data yang kami peroleh hingga saat ini sebanyak 68 jiwa, sekali lagi 68 jiwa yang meninggal. Dengan rincian, di Kabupaten Manggarai sebanyak 26 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 24 jiwa, Kabupaten Nagekeo sebanyak 8 jiwa, Kabupaten Sika 4 jiwa, Kabupaten Ende 2 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa, dan Kabupaten Ngada 2 jiwa. Kami tetap memantau perkembangan jumlah korban ini dan terus kami akan laporkan ketika nanti ada jumlah korban yang ditemukan. Dan kita selalu berharap dan berdoa agar tidak ada lagi ketambahan dari jiwa yang meninggal maupun yang luka-luka. Sedangkan jumlah yang luka-luka saat ini ditemukan sebanyak 213 jiwa. Adapun perkembangan kegempaan saat ini, gempa susulan yang ada di catatan kami sudah sebesar 1576 dengan magnitud 6,21 buah. Magnitud kecil lainnya ada sebanyak 3 buah. Dan yang tidak terasa ada 1500 lebih. Ini data-data ini akan tetap kami update nantinya. Baik, kami akan lanjutkan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tim dari Bappenas, Basarnas, masih siaga di 7 kabupaten terdampak. Hingga saat ini, tanggal 17 Agustus, sudah tidak ada lagi laporan warga yang hilang di wilayah terdampak. Namun demikian, meskipun tidak ada laporan, tim gabungan Basarnas tetap melakukan upaya-upaya pencarian dan tetap menurunkan personil secara optimal di daerah-daerah terdampak. Selain itu, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan dua unit rumah sakit lapangan ke Ruteng, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagakeo. Diharapkan nanti rumah sakit ini dapat melayani warga kita yang korban akibat gempa bumi dan yang harus dievakuasi. Karena mengingat banyak rumah sakit maupun puskesmas yang terdampak dari akibat kegempaan ini. Selain dikirimkannya rumah sakit lapangan tadi, Kementerian Kesehatan juga sudah mengirimkan tim manajemen krisis kesehatan sebanyak 2 tim yang ditempatkan di masing-masing satu tim di Kabupaten Sika serta satu tim lagi di Kabupaten Ende untuk mengawal koordinasi lapangan di mana sektor kesehatan menjadi sangat perhatian penting buat kita untuk kita atasi secara maksimal. Selain itu, sudah dilakukan pengiriman 2 tim untuk emergency medical team. Yang tim pertama dilakukan di wilayah Ende, Manikeo, dan Manggarai Barat. Sedangkan untuk tim kedua, ini difokuskan untuk Kabupaten Sika. Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan aktivasi terhadap Health Emergency Operation Center, di mana operasi kesehatan ini, kesehatan krisis ini, berlokasi di 9 lokasi strategis dan ada di 8 titik tingkat kabupaten kota yang saat ini terdampak. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan di lokasi-lokasi strategis. TNI dan Polri bersama tim gabungan dari kementerian lembaga lainnya juga bekerja optimal di daerah-daerah terdampak. Dari data yang kami peroleh, sebanyak 1.467 tim gabungan TNI, Polri, dan instansi lain terus bekerja di lapangan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk mengatasi keadaan di lapangan. Selain itu, kami juga perlu menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah memberikan dukungan alutsista maupun armada udara sebanyak 10 unit untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit maupun mempercepat distribusi logistik. Di Labuan Bajo sendiri ada 5 unit dan di lokasi di Maumere juga ada 5 unit. Kita sangat berharap bahwa penyelesaian penanganan gempa bumi di NTT ini bisa segera kita diatasi dan kami mohon dukungan doa dari seluruh warga negara Indonesia untuk kita tetap bahu-membahu dalam mengatasi masalah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Halo Sobat BMKG, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Di tengah semangat kemerdekaan, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku 18 Agustus 2026 bersama saya Medayu, berikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Sulawesi Selatan hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, dari Riau hingga perairan timur Sumatera Utara, Sumatera Selatan hingga Riau, Kepulauan Bangka Belitung hingga Kepulauan Riau, dari Jawa Barat hingga Selat Sunda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Kalimantan Utara, dari Gorontalo hingga Laut Sulawesi, di Laut Maluku, Nusa Tenggara Barat hingga Bali, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Banten, Laut Banda, dan juga Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Di bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di sebagian Sumatera, Serang, dan juga Tanjung Selor. Adapun potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, dan juga Samarinda. Sedangkan potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi asap kabut di Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Sedangkan potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan juga sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin. Sementara Rusia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 18 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita utama.

Komisi 13 DPR menilai wacana kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Anggota Komisi 13 DPR, Yanuar Arif Wibowo menyebutkan, kajian tersebut diperlukan dalam memastikan memiliki batasan dan parameter kepentingan nasional yang jelas saat ini. Kita ke informasi luar negeri, Rusia menegaskan komitmennya agar terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rusia bahkan menghargai peran Indonesia yang semakin penting dalam urusan regional serta internasional.

0: Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi Farhan bahkan mengalahkan tunggal Korea Selatan, Yo Tabin. Dan di babak 64 besar, 2 set langsung dengan skor 21-17, 21-12. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
2: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
3: Gimana kabarnya, Bapak?
4: Baik, sehat.
3: Tadi bilang apa aja, Bu? Komunikasi?
4: Biasa aja sih, kan?
2: Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, salah satunya yakni kirab pengantaran bendera pusaka serta pesta rakyat. Kita akan simak laporan lengkap dari Sasa Hania berikut ini.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget, terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat, sementara itu sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan oleh penampilan Marching Band Akademi Kepolisian. Selengkapnya bersama Namira Kagoma.
4: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
5: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
6: Berapa bulan?
5: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 Agustus itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
4: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
7: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
8: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
7: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju. Lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
4: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kagoma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi masih terkait dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas berlangsung seru dan memuaskan karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah masyarakat. Elina Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
11: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
11: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
12: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
13: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 23:30.
12: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
13: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
11: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati untuk mendapatkan informasi lengkapnya.
14: Ukuran bendera itu hari ini 60x40.
15: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
14: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
15: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
16: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga yang bayar.
15: Iya,
16: terima kasih. Sukses, nggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
15: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses, serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita menuju ke Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Granadi, Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ani Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara mengangkat tema ketahanan pangan, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan, yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama semua sinergitas dan seluruh elemen, baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
2: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur, begitu juga daging sapi. Nah, ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan berkelanjutan.
1: Senada dengan pesan Gubernur Khofifa, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar saat memimpin doa juga mengatakan, agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
3: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
1: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasana melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju wilayah timur Indonesia. Bupati Sorong, Joni Kamuru, mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program pemerintah, terutama dalam pembangunan di Papua. Tika Audia melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara detik-detik peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Alun-Alun Aibas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipimpin langsung oleh Bupati Sorong, Joni Kamuru, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kabupaten Sorong. Bupati Joni Kamuru usai upacara mengatakan di usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus nantiasa disyukuri oleh seluruh elemen bangsa, sebab di usia ini kemerdekaan masih dapat dirasakan sehingga patut untuk dipertahankan oleh generasi penerus saat ini mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya positif yang bermanfaat bagi banyak orang.
5: Kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk bangsa Indonesia tinggal kita dari waktu ke waktu terjadi kemajuan-kemajuan tapi untuk kemajuan. Saya berterima kasih kepada Tuhan, juga saya terima kasih untuk masyarakat, seluruh masyarakat, stakeholder, TNI, Polri, Forkopimda, dan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para kepala-kepala umat, organisasi yang khusus di Kabupaten Sorong yang bersama-sama dengan keadaan baik, kita hari ini bisa merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan baik.
4: Ketua DPRK Sorong, Mawardi Nur, mengatakan meski sedang rapat situasi perekonomian yang fluktuatif, namun semangat kebersamaan dan persaudaraan sesama anak bangsa harus tetap terjaga. Dan DPRK Sorong tetap berkontribusi menyuarakan agar daerah yang fiskalnya terbatas dapat ditambah setelah adanya efisiensi.
6: Kita dari Asosiasi Ketua-Ketua DPR Seluruh Indonesia, kami beberapa kali juga melakukan mediasi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat, entah itu DPR RI-nya maupun kementerian-kementerian, termasuk kementerian dalam negeri yang menyampaikan aspirasi. aspirasi kita, menyampaikan kondisi daerah. Dan memang kalau kita mengikuti perkembangan berita yang ada dan informasi yang ada kan, beberapa daerah pun menyatakan ketidaksanggupan dalam membiayai daerahnya sendiri. Itu yang sebagai contoh kendala-kendala yang kita hadapi.
4: Pelaksanaan upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sorong berlangsung hikmat, diwarnai dengan penyerahan hadiah lomba yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 yang kami buka dalam Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini.

ke depan, menjaga kedaulatan, keutuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama Budaya, salam kebajikan.

0: Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.
1: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
2: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Ada himbauan, yang pertama tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi, serta memastikan bahwa semua informasi yang Anda terima seperti media sosial bersumber pada @info_bmkg ataupun juga website resmi yaitu www.bmkg.id. Karena memang di kala situasi bencana seperti sekarang ini, kita juga tetap harus waspada, tidak panik jika memang

memang terjadi sesuatu, namun kita juga harus mengecek apakah informasi itu valid dan benar atau hanya hoax semata. Dan masih dari rangkaian peringatan kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya berbagai acara masih digelar sampai dengan tadi malam ya. Kemeriahan-kemeriahan seperti apa nanti kami akan bahas bersama. Dan juga ada beberapa kegiatan yang berlangsung di negara-negara, terutama warga negara Indonesia yang mengikuti upacara, lomba-lomba hingga kegiatan resmi lainnya. Dan kami juga nanti akan menghadirkan informasi terkait bagaimana Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi di NTT serta menegaskan kesiapan Iran mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap daerah terdampak. Kita bersyukur dan berterima kasih akibat masuk kami dengan situasi bencana banyak wilayah yang berharap bisa lebih banyak dibantu dengan cepat saat ini. Kami akan hadirkan beberapa informasi lainnya, tentunya kami gabung dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Warga masyarakat Pulau Nungfor antusias dan bangga lokasi upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipusatkan di Pulau Nungfor. Kita bergabung bersama Oki Pinontoan.
2: Maju!
3: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua dipimpin Bupati Markus Oktavianus Mansnembra berlangsung hikmat pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Upacara itu dipusatkan di Kampung Aseipuri, Distrik Numfor Timur dan diikuti ratusan peserta dan tamu undangan. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten harus ditempuh menggunakan pesawat udara yang terjadwalkan hanya 2 kali seminggu atau menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh 10 jam dari Biak, membuat warga Pulau Nungfor sangat antusias dengan pelaksanaan upacara tersebut.
4: Saya senang karena ramai. Baru kali ini banyak orang datang merayakan Hari Kemerdekaan di sini. Saya bersyukur. Terus masyarakat bisa diperhatikan toh, keluhan-keluhan dari masyarakat kita sampaikan langsung ke Bapak Bupati. Terima kasih banyak.
5: Saya bangga senang karena Nungfor dipilih menjadi tempat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Senang. Saya bisa lihat Bupati, Wakil, Komandan-Komandan TNI, Polri, pejabat-pejabat. Ya, senang.
6: Pemilihan tempat upacara 17-an di Pulau Nungfor. Dengan begini kan masyarakat lebih dekat juga dengan pemerintah. Artinya masyarakat di kampung di situ bisa mengetahui siapa pemimpin daerah, siapa pemimpin-pemimpin atau kepala dinas, kepala dinas.
4: Saya sebagai warga di Nungfor merasa sangat senang karena yang dulunya pulaunya sunyi, tiba-tiba dengan adanya Hari Kemerdekaan dan dirayakan di sini, ya ramai dan bisa masyarakat bisa tahu siapa pemerintah, pejabat tertentu ya. Jadi senang, rasa senang, luar biasa sekali. Satu kebanggaan ya.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pulau Numfor yang membuka hati dan menerima menjadi lokasi pelaksanaan upacara HUT RI di tahun ini. Selain itu, kolaborasi dan sinergitas yang apik antara Pemda, TNI Polri, dan komponen masyarakat menjadikan Biak sebagai daerah yang kondusif di tanah Papua.
7: Terima kasih upacara sudah sukses. Terima kasih untuk orang Numfor yang sudah buka hati, sudah buka pintu-pintu rumah. Untuk berbagai pejabat yang ada, baik saat persiapan, paskibra, dan lain-lain. Sampai hari ini, upacara penaikan bendera merah putih kita nyatakan berhasil dan sukses. Terima kasih untuk anak-anak paskibra, terima kasih untuk para pelatih, terima kasih unsur teman-teman unsur TNI Polri, sipil, BUMN, instansi vertikal, para kepala wilayah, 5 distrik, kepala-kepala kampung, juga teman-teman pimpinan OPD dan sejumlah perangkat yang ada yang sudah datang mensukseskan upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Pulau Nungfor.
3: Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Pulau Nungfor semakin meriah dengan hadirnya kapal perang KRI Hampala 880 yang dikerahkan Guskamlako Armada 3 dan pesawat CN-235 dari Skadron 27 Lanut Manuhua Biak.
0: Warta Nusantara.

0: Dari Biak kita bergeser ke Manokwari, ada sebanyak 1.123 warga binaan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menerima remisi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Lan Timi akan melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini adalah kesempatan.
2: Penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi warga binaan lapas di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk remisi umum satu sebanyak 1.123 orang dan untuk remisi umum dan yang masih menjalankan pidana sebanyak 1.115 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Papua Barat Iputu Murdiana AMD IP SHMH usai membacakan naskah SK remisi HUT ke-81 RI Senin 17 Agustus 2026. Mendapatkan remisi bebas 8 orang untuk narapidana sebanyak 2 orang. Untuk remisi umum terkait dengan PP 99, ada remisi umum dan pengurangan masa tahanan pada anak binaan. Sedangkan RU1 perkara tipikor sebanyak 29 orang dan perkara narkotika sebanyak 338 orang. Serta untuk RU2 langsung bebas ada 1 orang.
3: Berikan remisi kepada warga binaan di dua provinsi ini, Papua Barat dan Papua Barat Daya, sebanyak 1.123 orang. Itu remisi umum di tahun 2026 sebanyak 1.123 orang dan yang masih menjalani pidana sebanyak 1.115 orang. Ya, itu di remisi umum 1, sedangkan remisi umum 2, yaitu remisi umum yang langsung bebas, itu sebanyak 8 orang. Ya. Sedangkan untuk anak, remisi umum 1 itu 9 orang dan remisi umum 2-nya.
2: Syarat pembinaan remisi berdasarkan penilaian terhadap perilaku dan beberapa kriteria yang lain selain administrasi. Ia juga berpesan kepada yang mendapatkan remisi bebas agar tetap berpedoman terhadap apa yang diperoleh selama dalam masa pembinaan serta dapat diaplikasikan setelah kembali ke keluarga, patuh terhadap hukum dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sementara bagi yang masih dalam masa pembinaan dan belum mendapatkan inkrah, belum bisa diberikan remisi. Sementara untuk di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, jumlah tahanan yang ada sebanyak 300-an orang. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat, Dr. Randus Domingus Madacan MSI, saat membacakan sambutan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam penyampaian penyerahan remisi di lingkup lapas kelas 2B Manokwari menyampaikan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berupaya mengembangkan program pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan narapidana dan anak binaan ke dalam masyarakat. Dalam pembinaan ini juga melibatkan semua sektor terkait guna mendukung warga binaan yang sadar hukum dan berdaya saing agar mampu mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, kepada narapidana dan anak binaan, terus mengikuti proses pembinaan secara sungguh-sungguh, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar meningkatkan keterampilan dan pembangunan karakter, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Karena itu, saya ucapkan selamat kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi dan pengurangan masa pidana hari ini, baik yang masih menjalani pembinaan di lapas LPK ataupun yang memperoleh kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat, keluarga dan sanak saudara. Hari ini adalah kesempatan yang diberikan negara kepada saudara untuk membuka lembaran baru ke.
2: Selain itu, Gubernur juga berpesan agar warga binaan menjadikan pembinaan sebagai titik balik untuk menata masa depan, memperkuat tekad guna tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi membuktikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik dan berfaedah bagi keluarga, masyarakat luas, serta bagi bangsa dan negara. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Dari Ambon, semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia digelorakan Perhimpunan Pelajar Indonesia di kawasan Amerika Eropa dari puncak Gunung Api Banda, Provinsi Maluku. Abdullah Leurima menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Makna kemerdekaan Indonesia bagi generasi muda saat ini bukan lagi tentang mengangkat senjata melawan penjajahan, melainkan kebebasan untuk berkarya, berpikir kritis, dan berinovasi tanpa batas. Kemerdekaan juga dimaknai sebagai peluang emas untuk mengaktualisasikan diri, memajukan bangsa di kancah global, serta merawat persatuan di tengah keberagaman. Hal itu tercermin dari kiprah Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa yang menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku. Berkolaborasi dengan Kawan Alam Indonesia, BKSDA Maluku Resor Banda, dan pemuda setempat, mereka melakukan aksi bersih-bersih sampah di puncak Gunung Api Banda menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Aurelia Aranti Pinton kepada RRI menyebut, semangat kemerdekaan bagi mereka adalah keberanian anak muda untuk bermimpi, berkontribusi bagi bangsa dan dunia.
2: Ya, semangat kemerdekaan bagi kami adalah berupa keberanian anak muda untuk bermimpi, berkontribusi, dan pada akhirnya bisa memberikan dampak positif yang besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
1: Hal yang sama disampaikan Co-Pandir Kawan Alam Indonesia Wanda Saputra. Menurutnya, kemerdekaan bukan lagi tentang mengenang jasa para pahlawan, tetapi tentang apa yang harus dilakukan untuk bangsa dan negara.
3: Bagi kami, kemerdekaan ini bukan tentang mengenang jasa para pahlawan, tetapi tentang apa yang bisa kita buat hari ini untuk Indonesia, khususnya untuk Banda Nera.
1: Diketahui PPI Dunia adalah organisasi payung global yang menghimpun seluruh pelajar, mahasiswa, dan peneliti asal Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Organisasi ini mencakup jaringan PPI tingkat negara di lebih dari 65 negara. Selama di Banda, PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa aktif mengedukasi pelajar serta lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Mereka juga memproduksikan film dokumenter untuk mempromosikan Banda ke dunia internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oke, silakan ya. Hati-hati semuanya berjalan.
5: Warta Nusantara.

0: Peringatan Hari Kemerdekaan diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat moral dan solidaritas bangsa. Kita bergabung ke Makassar, ada An Febriansyah.
1: Ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Hal ini diungkapkan pengamat sosial Ansar Aminullah. Menurut Ansar Aminullah, kontribusi tersebut tidak harus dalam bentuk besar, tetapi dapat diwujudkan melalui ide, gagasan maupun kepedulian sederhana di lingkungan sekitar. Ansar juga mengingatkan pentingnya menjaga harga diri bangsa dengan memperkuat moralitas dan komitmen kebangsaan. Menurutnya, para pemangku jabatan di tingkat elit harus menjadikan legitimasi moral sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
2: Di usia yang ke-81 tahun kemerdekaan bangsa kita ini, akan menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semua guna memberikan yang terbaik, baik itu berupa ide ataupun gagasan, ataupun itu hanya sekedar niatan kecil dengan tetap menjaga situasi dan kondusifnya lingkungan sekitar kita. Yang kedua, bahwa harga diri bangsa kita ini harus tetap kita jaga lewat menumbuh kembangkan moralitas yang kuat dan komitmen kebangsaan yang mantap. Banyak hal yang kita bisa ambil dalam momentum ini, dan khususnya para bapak-bapak kita di pemangku jabatan di level elit, agar semaksimal mungkin harus tetap bersandar pada legitimasi moral.
1: Di tengah ketidakpastian ekonomi, Ansar Aminullah turut mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi musibah, termasuk saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Ansar berharap semoga solidaritas tersebut terus terjaga di dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, kekuatan untuk saling mendukung menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dari Makassar, An Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2 Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Kita simak informasi dari Tririan berikut ini.
5: Ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto, disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
6: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
5: Sementara itu, Kalapas kelas 2 Biak Fani Andika mengatakan remisi yang diberikan terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
7: Di Kabupaten Biak Numfor, dari 108 warga binaan, itu yang mendapatkan remisi adalah 63 orang. Ya, ada remisi umum dan remisi khusus. Dan harapan kami, semoga remisi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa memotivasi bagi warga binaan untuk dapat berkontribusi yang baik dalam program-program binaan, dan diharapkan kembali ke masyarakat dan bisa bermanfaat dan tidak mengulangi tindak-tindaknya kembali.
5: Untuk diketahui, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani warga binaan. Pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana serta pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
8: Dari Biak Papua, Tri Rian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten, maksud kami pendapatan asli daerah Papua mencapai 65,2% hingga bulan Agustus 2026. Reski Kurniawan akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Daerah PAD Papua mencapai 368,744 miliar hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara 65,2% dari target PAD tahun ini sebesar 563,689 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah masih mengejar penerimaan lebih dari 100 miliar hingga akhir tahun. Suban mengatakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor PKB menunjukkan kinerja lebih tinggi. Realisasi PKB saat ini, kata dia, telah mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Menurut Suban, pemberian insentif dan penghapusan denda turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
2: Kalau lihat trennya, selama kita memberlakukan insentif atau penghapusan denda selama ini, ada tingkat kepatuhan para wajib pajak cukup signifikan juga.
3: Naik.
2: Ada kenaikan. Dari kita lihat, kita kan sudah ditargetkan tahun 2026 target sebesar 563M. 689 juta sekian. Sampai saat ini bulan Agustus sudah target realisasinya kita sudah capai 368M744 juta rupiah. Jadi sudah ada sekitar 65,2%.
1: Suban belum memastikan PAD Papua akan melampaui target pada akhir tahun. Proyeksi capaian baru dapat terlihat jelas menjelang September hingga November. Ia mengatakan Bapenda akan terus mendorong penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah juga meminta pengelola PAD menjaga capaian setiap jenis penerimaan agar target keseluruhan dapat terpenuhi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Sementara pemerintah Kabupaten Maros menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 di lapangan Palantikang Maros. Bergabung bersama kita Kristianto.
4: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
5: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
4: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros Haji Rama menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
6: Kepada Ananda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. Hanya perhatian saja.
4: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Wow!
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya KPK memaknai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bisa memperkuat solidaritas. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti sekilas berita utama. Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan, Kemenko Polka, menekankan koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia.

0: Kita ke informasi luar negeri. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia terus berkembang sebagai kemitraan yang strategis. Sementara dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Isyana Sahira Meida dan Rinjani Quinaranastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026 pada babak 64 besar. Isyana dan Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia Yuli McPherson dan Ciara Torrens dengan skor 21-12, 21-18. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum dalam memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Antirasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Republik Indonesia berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia jadi momentum memperkuat solidaritas korban bencana, sekaligus bisa menggerakkan ekonomi kreatif. Kita bergabung bersama Hana Syarif.
4: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
5: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
4: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
4: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini masyarakat antusias saat menyaksikan Karnaval Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dari kawasan Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia. Kita simak laporan dari Eliana Zahra.
1: Bagus sih, bagus.
2: Karnaval kendaraan hias menjadi bagian dari rangkaian Malam Merdeka Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Karnaval berlangsung dari kawasan Monas menuju Bundaran HI dengan melibatkan 32 kendaraan hias hasil kreasi kementerian dan lembaga. Kegiatan tersebut juga melibatkan tidak kurang dari 3.000 pelaku kreatif dari berbagai subsektor. Karnaval menampilkan beragam dekorasi kebudayaan, kreativitas, serta program pemerintah dalam rangka memeriahkan peringatan kemerdekaan. Antusiasme masyarakat terlihat dari warga yang datang sejak pagi untuk mengikuti rangkaian perayaan di kawasan Monas. Salah seorang warga Jakarta tersebut yaitu Wilhelmus Liandoren datang bersama istri, anak, cucu, dan keponakannya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Bagus sih, bagus. Cuman nggak tahu sampai jam berapa nih. Ini bagus banget, bagus. Kalau ya tahun lalu kan dari jalanan ya, ya biar jadi ya, apa kemakan waktu yang untuk bandnya masyarakat nunggu itu doang.
3: Tapi selain nunggu karnaval ini, Bapak nungguin momen apa sih di Monas?
1: Iya.
3: Menonton siapa?
1: Siapa aja yang ada. Yang penting kan artis Indonesia.
2: Sebelumnya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, Karnaval menjadi salah satu dari 4 rangkaian Malam Merdeka yang digelar pemerintah. Selain Karnaval, kegiatan tersebut mencakup instalasi imersif, video mapping di Monas, serta pertunjukan drone di kawasan Bundaran HI.
4: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
2: Tengku Rifki menambahkan seluruh rangkaian Malam Merdeka melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor. Rangkaian tersebut dirancang untuk memperkuat kebersamaan, partisipasi publik, serta memberikan dampak terhadap ekonomi rakyat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini adalah terkait dengan bagaimana siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Kita ikuti informasi dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
2: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
2: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
3: Tadi susah dia menampil di depan.
4: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
3: Apa yang bikin kamu ragu?
4: Karena pertama kali baru datang ke sini.
3: Kamu deg-degan?
2: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
3: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
2: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
4: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
1: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
5: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat kesini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan ikuti beberapa informasi yang kami hadirkan terkait dengan Bank Indonesia atau BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau QRIS 0%. Kegiatan tersebut dilakukan di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, informasi lengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
2: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
1: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR QRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti QRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
2: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
1: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR QRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 7 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di Stasiun dan Kereta. Dan ternyata acara ini menghibur penumpang serta menjadi momentum menumbuhkan semangat nasionalisme. Dian Purwanto menyampaikan informasinya.
3: Suasana Stasiun Yogyakarta terlihat berbeda sejak pagi hari. Penumpang yang menunggu kereta diajak mengikuti beragam lomba khas 17-an. Alunan musik dari harmonika band juga menambah semarak suasana. Lagu-lagu perjuangan mengiringi aktivitas penumpang di tengah padatnya pergerakan di stasiun. Salah seorang penumpang asal Jakarta, Ayu, mengaku terkesan dengan perayaan kemerdekaan di Stasiun Yogyakarta. Selain hiburan, KAI Daop 6 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Penumpang juga mendapatkan coklat serta souvenir dan diajak mengikuti permainan interaktif berhadiah khusus bagi pengguna aplikasi Akses by KAI.
4: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi lebih heboh. Pertama kali 17-an di stasiun, jadi
5: sering. Jakarta ya, stasiun Yogyakarta. Oh, iya. Ya, oke okay ya, semuanya oke okay ya. KAI oke okay ya, KAI oke okay ya.
6: Sebelumnya pernah nemuin nggak yang kayak gini?
4: Enggak,
5: belum pernah.
7: Baru kali ini di tanggal 17 Agustus. naik kereta api dan selalu memberikan semangat pada mereka-mereka semua. Merdeka!
3: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
8: Hari ini kita menghadirkan berbagai rangkaian acara di Stasiun Kereta Jakarta, dimulai dari pagi. Kita ada lomba-lomba khas 17-an, kita mengajak para penumpang untuk ikut serta merayakan kemerdekaan dengan bermain perlombaan-perlombaan khas 17-an. Kita juga menghadirkan performance band dari Daop 6 Jakarta, Harmonika Band. Kita juga menghadirkan barusan ada performance dari Garuda Yaksa,
3: Semarak Merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan secara bersama-sama. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Retno, silakan.
9: Today also marks 81 years.
10: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
11: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
10: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
11: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
10: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan, dan tetap bersama kami untuk menyimak informasi serta perbincangan dan topik-topik pilihan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama, agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian,

0: namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman, melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya Risi Rustarto menemani Anda pagi hari ini 18 Agustus 2026. Tentunya kami juga masih terus mengupdate situasi terkini di seluruh penjuru tanah air. Dan sampai dengan saat ini diperkirakan sudah ada 1.624 gempa susulan yang terjadi di NTT dan sempat setelah yang terpertama terbesar 7,7 magnitudo juga kemarin sempat di wilayah Ruteng sebagai kawasan pusat seismografi dan diperkirakan kekuatannya sekitar 6,2 magnitudo. Dan kami juga mengupdate bahwa ada 8.124 warga Reo yang mengungsi usai gempa. Sampai saat ini mereka juga masih tinggal di tenda-tenda. Membutuhkan bantuan, tidak hanya bantuan dari sisi makanan, minuman, ataupun juga kebutuhan sehari-hari. Tetapi mereka juga membutuhkan hal-hal yang layak seperti pengobatan, kemudian juga karena mereka saat ini berada di tenda, ini juga menjadi kewaspadaan agar jangan sampai ada penyakit dan sebagainya. Kami juga akan berbagi informasi pagi hari ini yang boleh Anda pilih. Silakan, ada 5 topik pilihan. Yang pertama, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan dan solidaritas di tengah duka. Kemudian yang kedua, dalam meningkatkan kesejahteraan, para ojek online akan masuk dalam kategori pelaku UMKM. Ketiga, update penanganan pasca gempa NTT. Dan yang keempat adalah 253 sekolah terdampak gempa Flores. Dan yang kelima, masih dari pantauan arus lalu lintas di sejumlah daerah. Kita bergabung bersama Pak Kendi di Toli-Toli. Pagi Pak Kendi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Oh iya, kemarin Pak Kendi soalnya saya belum terima nih suaranya nih.
1: Iya, Toli-Toli alhamdulillah Ibu Resti cerah. Dalam beberapa hari ini Toli-Toli kemarau ya, cerah pokoknya panas deh.
0: Jadi pilih panas apa pilih hujan sebenarnya kalau Pak Kendi nih?
1: Artinya sih kita syukuri lah, panas kita syukuri, hujan juga kita syukuri. Kita harus banyak bersyukur, okay. Karena itu semua kehendak yang di atas.
0: Baik, Pak Kendi mau pilih topik yang mana? Silahkan.
1: 81 tahun Indonesia Merdeka, itu harapan kita. Semoga di pemerintahan Pak Prabowo bisa diwujudkan semua cita-cita dan harapan masyarakat rakyat Indonesia. Di Toli-Toli kemarin banyak acara-acara lah, lomba-lomba. Pokoknya semarak di Toli-Toli kemarin Ibu Risti. Cuman itu mau dengar seperti apa semua pembahasannya di hari. Tapi semua topiknya menarik untuk diikuti. Oke, makasih ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita menuju Pak Edi di Solo. Pak Edi, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Siti, sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Merdeka.
0: Kemarin kalau di Solo perayaannya rame nggak Pak? Kalau misalnya ini di tempat Bapak misalnya ada lomba-lomba?
2: Ya aneh kan nggak, belum rame, nanti kan berapa hari lagi kemungkinan.
0: Kenapa
2: cuma,
0: tuh?
2: Ya,
0: kenapa ditunda selama itu?
2: Loh kan. Kan ada hari-hari lain-lain itu nanti ada karnaval apa, karnaval apa.
0: Oh, oke. Ya, jadi rangkaian bulan Agustus ya.
2: Kan dari wali kota pasti itu 17-an. Cuma kan sejak dulu sampai sekarang 81 merdeka masih banyak tidak pasang bendera sing rumah pinggir-pinggir jalan itu loh. Warungan ada, rumah makan ada, rumah sing api-api ya ada. Tapi ini di kampung-kampung ada meriah semua mulai tanggal 1.
0: Oke.
2: Tuh, nah cuma semoga nih Mbak Risti benar-benar Pak Presiden saya ngajak doa bersama seluruh Indonesia itu bagaimana biar mengurangi. Kemarin jam 5 kan ya ada gempa lagi itu 5,8.
0: Iya.
2: Ya, sing gempanya kemarin NTT kan korbannya jadi berapa? 54 apa nih?
0: Iya, iya.
2: Ya, semoga ya selain ini mudah-mudahan tuh semuanya nanti bisa ya aman-aman saja, Presiden bisa sadar, legowo, tidak pidato macam-macam, ya bahkan MBG bisa, oh ya, sudah jalannya kurang baik, stop, dah biar jadi lebih baik, kasih uang biar lancar.
0: Oke, ya, baik. Semoga itu saja ya. Terima kasih Pak Edi. Selamat pagi. Dari Solo kita ke Sibolga. Ada Pak Matauli. Selamat pagi Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat tangguh Sibolga cerah hari ini. Selamat hari merdeka.
0: Merdeka. Ini lagi di jalan atau masih di rumah nih, Pak?
3: Masih di rumah, ini menunggu siap-siap ini berangkat. Oke, kantor ini, Mbak.
0: Tapi harus diingat ya, mendung tak selalu hujan.
3: Iya.
0: Itu judul lagu sebenarnya ya, Pak ya. Saya cuma nyontek aja. Mau pilih yang mana, Pak Matauli? Silakan.
3: Iya, itu mengenai ojol UKM ya.
0: Ya, masuk UMKM. Masuk kategori ya, UMKM. Setuju?
3: Kita harapkan. Iya, kita tetap setuju karena memang inilah juga yang akan membuka akses apa 19 juta lapangan kerja ya, kalau dia serius tata kelola manajemennya, pengawasannya, transparansinya, upah dari si pekerja gitu ya kan. Nah, karena kemarin kan kalau asetnya di bawah 500 juta ya, 500 miliar itu nggak kena pajak ya. Nah, jadi itu aplikasinya itu kan Mbak Risti kan punya asing itu ya, punya Singapura apa, kenapa nggak dibeli jadi apa namanya, jadi BUMN kita aja gitu lah, pemerintah yang beli. Jadi nanti soal
0: skemanya ya, skemanya ya.
3: Iya, karena nanti kan nggak tahu kita bagaimana naik rupiah nanti.
0: Oke. Si majikan saya nanti coba usulkan sama ini ya narasumber ya, siapa tahu bisa menjawab yang disampaikan Pak Matauli.
3: Dan begitu juga dengan membedakan Kopdes, UMKM, Bumdes, gimana sih timpang tindihnya? Itu agak-agak tipis tapi agak membedakan. Ya kan? Nah, inilah maksudnya nanti kalau ada ulang tahun di 81 tahun merdeka ini, lapangan kerja 19 juta itu ternyata dimulai dari sini, tapi harus dijelasin dulu gimana SOP-nya, juklisnya, kaitan koordinasinya.
0: Oke, baik gitu. Kalau gitu. Terima kasih sehat banyak. Tangguh. Sehat tangguh selalu Pak Matauli di Sibolga. Kita ke ibu saya nih, Bu Indra di Cirebon, pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti Rusarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi.
4: Pagi-pagi mata gatel, kenapa Mbak?
0: Kelilipan kayaknya.
4: Oh iya.
0: Soalnya ayamnya baru berkokok.
4: Nah, iya itu Mbak.
0: Gimana Bu Indra?
4: Ibu juga dinyatakan ada katarak dalam pengobatan. Waduh. Iya, tapi kata dokter belum cukup apa ya istilahnya matang gitu untuk dioperasi. Jadi ibu juga setuju kata ibu, selama bola tenis masih kelihatan untuk ditepak.
0: Gitu ya.
4: Kalau
0: saya yang penting kata-kata aja deh, nggak usah pakai katarak deh ya Bu Indra ya.
4: Oh iya, iya tadi. Dan ini kalau telepon langsung ke ibu, ibu baru jelas kata-kata karena masih lihat dari HP ini, radionya belum bisa diterima. Jadi tadi melihat Mbak Risti tersenyum itu apa ya yang disenyumkan begitu. Iya gitu. Mbak Risti, iya. Ya Bu Indra ingin nomor satu itu ya, memang alhamdulillah saat ini persatuan di Indonesia antar suku bangsa, antar pulau, dan antar lainnya itu sudah kelihatan bersatu. Iya. Nah, tapi agak-agak ini juga persatuannya ini karena menentang kebijakan-kebijakan yang tak berkeadilan itu. Iya.
0: Contohnya jadi, apa tuh?
4: Misalnya MBG itu ya. Iya, jadi sampai sekarang pun Desa Bu Indra belum pernah dapat MBG ya. Okay. Tapi syukur untuk apa, barangkali tidak ikut keracunan dan sebagainya.
0: Selalu ada positifnya ya. Oke, itu saja Bu Indra yang dipilih.
4: Ini juga apa, bencana itu miris mendengarnya. Jadi tapi adanya bencana ini juga menambah keyakinan kita bahwa antar provinsi, antar pulau itu saling bersinergi untuk menanganinya
0: ya.
4: Bersama.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi dari Cirebon kita ke Boyolali. Pak Udin, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat 17 Agustus, Bu Risti.
0: Merdeka.
5: Jadi semakin merdeka.
0: Oke, kemarin ikut lomba balap karung atau karungnya dibawa pulang semua, Pak Uden?
5: Enggak, saya ikut berdoanya aja.
0: Oh ya, udah itu lebih baik sih sebenarnya ya.
5: Iya.
0: Iya. Jadi minim usaha tapi harapannya tinggi gitu ya. Pak Uden, mau pilih yang mana topiknya pagi ini?
5: Tentang bencana di NTT.
0: Kenapa tuh?
5: Semoga diberikan sabaran ya.
0: Iya.
5: Karena kalau menyukai seorang apabila ia mendapat kebaikan ia bersyukur, apabila ia mendapat musibah ia bersabar gitu. Okay. Semoga diberikan Indonesia diberikan kesabaran terus-menerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Udin di Boyolali, ini juga masih punya harapan yang positif ya. Pak Upi di Bone. Pagi Pak Upi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kalau ya. Saya R-nya panjang, kalau Pak Upi kan 3 kali nih ya.
6: Iya. Ya. Halo.
0: Iya, Pak Upi.
6: Ya, pilihan nomor 1, Mbak, dengan nomor 2.
0: Kenapa?
6: Nomor 1 punya kemerdekaan apa? Nomor 1 itu ya bagi warga kita artinya memang artinya berani ya merayakan kemerdekaan, tapi di dalam satu sisi juga kita harus berempati dengan saudara-saudara kita yang ada di Flores ya,
0: ya
6: yang ada di NTT. Apalagi kalau di Bone sendiri Mbak, ya ada juga artinya kelompoknya etnik dari sana, dari Flores, karena banyaknya kerjaan seperti di pabrik gula di Bone, ada juga yang sebagai ASN dan sebagainya Mbak. Jadi di sini kita sebagai masyarakat berempatiskan dengan mereka Mbak, mungkin ini sudah sangat pilih mereka dan usaha lagi kesusahan, jadi mungkin artinya di sini.
0: Tapi Pak Upi, mungkin, Pak Upi, ya, kalau misalnya ya. Yang nomor 2 dipilih ya, bagaimana ojol masuk UMKM? Setuju Pak Upi kira-kira?
6: Setuju sekali itu Mbak. Ini kan artinya ojol ini kan maksudnya ada penggerak ekonomi, artinya salah satu kan untuk penggerak ekonomi yang pertama untuk di bidang transportasi. Tapi walaupun artinya masih banyak mengatakan bahwa ojol ini artinya merebut lahan para penyedia transportasi konvensional ya, tapi artinya artinya kan mereka bisa berbareng sebenarnya kan masih mungkin yang okay. Masih
0: kami sudah menangkap poinnya ya kalau begitu ya. Terima kasih ya. Pak Upi pagi. Okay. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah memilih topik-topik tersebut. Kami mungkin tidak bisa mengudarakan sepenuhnya, namun topik-topik ini nanti kami juga akan bahas dengan para narasumber. Kita menuju ke ruang Gatekeeper. Kita akan simak informasi yang disampaikan rekan saya, Mei Silano.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan infrastruktur pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. 9 ruas jalan nasional di Flores kini kembali fungsional, termasuk 8 ruas jalur Trans Flores dari Labuan Bajo hingga Maumere. Perbaikan terhadap titik kelongsoran dan kerusakan badan jalan terus dilakukan untuk memastikan mobilitas serta akses masyarakat tetap berjalan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
7: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdekaran 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdekaran Indonesia www.merdekaran.id.

Pendengar pemirsa, kami masih punya penelpon lagi yang sudah bergabung. Ada Pak Darsono di Ciputat. Selamat pagi, Pak Dar. Halo, Pak Dar. Iya, nampaknya terputus telepon dari Pak Darsono. Nanti coba untuk dihubungi kembali dan bisa bergabung untuk memilih topik-topik yang ada. Jangan lupa juga disertakan dengan pantauan cuaca terkini. Nanti kami juga akan bahas ya pantauan cuaca yang disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun, pagi hari ini kami juga akan terus mengupdate kondisi terkini, terutama di wilayah terdampak. 20 posko pengungsian sudah didata di pemerintah Kecamatan Reo, dan saat ini dijadikan posko utama, yaitu posko Barangkolong, posko yang dibuat di atas lapangan Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Sementara itu, ada beberapa titik evakuasi mandiri yang juga ternyata belum mendapatkan distribusi logistik secara maksimal karena memang akses yang cukup terbatas ya saat ini. Mudah-mudahan bisa dilakukan atau bisa dibantu dalam waktu yang lebih singkat. Sementara dari Minang, dari Padang, ada persiapan yang dilakukan oleh para ibu-ibu menyiapkan 5 ton rendang yang akan dikirim langsung ke korban gempa di NTT. Mudah-mudahan bantuan ini juga bisa dinikmati, bisa diberikan dan sampai ke tangan yang tepat ya. Sehingga masyarakat di sana yang saat ini sedang terkendala masih juga berada di luar rumah karena takut dengan gempa susulan yang terjadi lebih dari 1.600 kali. Kami sangat prihatin, duka mendalam ini mudah-mudahan bisa segera terlewati. Juga saudara-saudari kita yang berada di NTT diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, dan dijauhkan dari bencana besar yang kapan saja bisa terjadi. Kami masih akan hadirkan beberapa informasi pagi hari ini, tentunya di Warta Berita pukul 7. Jangan kemana-mana.

0: Cotonou, Papua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.